0: laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
4: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak gimana? Ya,
3: banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
4: Informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Ya. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombi.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatullah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Iteloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Itiloli.
11: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Perancis atas kesebelasan Maroko.
12: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
11: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
12: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
11: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
12: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Melitiloli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Renungan Inspirasi, obrolan ringan bernafaskan iman Katolik, hadir setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 19.30 menit hingga 20 waktu Indonesia Barat.
1: Karena pertumbuhan iman itu ketika sambil merenungkan itu, saya sangat yakin itu luar biasa.
2: Nah, itu yang dulu digagas oleh Romo Mangun, sehingga terpikirkan bahwa pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan juga orang-orang yang terpinggirkan.
0: Mimbar Agama Katolik, selain frekuensi FM 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, dapat juga didengarkan melalui kanal streaming RRI Digital.

Tahukah Anda siput mampu berhibernasi atau tidur selama 3 tahun tanpa terjaga atau bangun sedikitpun? Namanya adalah siput kebun. Hewan itu akan bangun sampai iklim di sekitarnya dirasa sudah cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Siput tidak khawatir tidur selama 3 tahun karena usia harapan hidup siput mencapai 15 tahun. Di dalam cangkang siput terdapat banyak sekali gel berlendir yang mampu menahan agar udara tidak masuk ke dalam sehingga kelembapan siput tetap terjaga selama proses hibernasi.

Pendengar program 1 di kesempatan hari ini untuk edisi Jumat 10 Juli 2026 ini persiapan sudah mulai beraktivitas kembali anak-anak sekolah begitu ya setelah melewati hampir sekitar 2 minggu liburan sekolah. Nah berkaitan dengan liburan sekolah ini kemudian identik juga pendengar dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema pariwisata tangguh, ekonomi lokal, tumbuh. Kita melihat beberapa ruas-ruas jalan khususnya nih di kota Yogyakarta memang cukup padat begitu. Bahkan sempat ada idiom yang menyatakan Indonesia pindah ke Yogyakarta begitu ya. Jadi tumpek blek begitu wisatawan untuk kemudian juga menikmati beberapa spot-spot yang bisa kita bilang ini spot-spot favorit begitu ya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya di kota tapi wilayah-wilayah lain, 4 kabupaten yang lain ini kemudian juga meraup keuntungan yang luar biasa terkait dengan masa libur sekolah ini. Nah, di satu sisi hal-hal seperti ini kemudian juga menjadi perhatian begitu ya. Apakah kemudian juga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta betul-betul bisa menjadi tuan rumah yang baik? Para pengelola wisata ini betul-betul bisa meraup keuntungan yang luar biasa? Atau memang di satu sisi ini ada perbedaan begitu ya jumlah kunjungan wisata dari sebelumnya dibandingkan tahun ini? Atau mungkin di satu sisi ini juga selain kemudian meraup keuntungan, kira-kira hal-hal apa lagi yang perlu diperhatikan supaya kedepannya ini pariwisata tetap memberikan hal-hal yang cukup positif begitu bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa, tentunya bersama dengan para narasumber kami akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kemudahan akomodasi akses menuju ke lokasi-lokasi wisata ini kemudian juga menjadi perhatian bersama. Kita nanti akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa. Tentunya dalam opini publik kali ini, Anda kami berikan kesempatan terlebih dahulu bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911.

0: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
1: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
2: Ibu.
3: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
2: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
4: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat. Jogja istimewa. Wayang Wong Gaya Yogyakarta mencapai masa keemasan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. 11 pertunjukan dipentaskan dan digelar secara besar-besaran. Di antaranya adalah lakon bersambung Mintorogo dan Sombo Sebit yang digelar selama 4 hari mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Pementasan tersebut digelar untuk merayakan perkawinan beberapa putri sultan, melibatkan 300 hingga 400 penari. Kostum wayang Wong yang awalnya sangat sederhana, bahkan hanya mengenakan pakaian prajurit, disesuaikan dengan detail pada wayang kulit. Kelengkapan pentas juga dibuat lebih realis, termasuk menciptakan gerak-gerak khusus pada kelompok karakter yang berbeda.
5: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Tentunya masih membuka kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam Opini Publik kali ini. Sebelum nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pariwisata tangguh, ekonomi lokal tumbuh. Kita ketahui ini pendengar berbincang terkait dengan pariwisata khususnya di 2 minggu terakhir ini selama liburan sekolah. Hampir di seluruh daerah istimewa Yogyakarta, 4 kabupaten kota ini kita boleh bilang cukup padat begitu ya, karena memang beberapa ruas-ruas jalan yang kemudian juga dipadati oleh para pariwisata atau wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Dan tentunya kondisi-kondisi ini memberikan nilai yang positif bagi daerah istimewa Yogyakarta. Karena kalau kita berbincang terkait dengan pergerakan perekonomian, pariwisata Jogja ini menjadi lokomotif utama penggerak perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta dan kontribusinya memang dinilai sekitar 34% dari

output ekonomi di DIY. Seperti apa perkembangan yang juga dirasakan oleh masing-masing pelaku pariwisata, dan ini kemudian juga tentunya menjadi pijakan khusus begitu ya oleh Dinas Pariwisata di masing-masing wilayah, bahwa memang target-target kunjungan selama liburan sekolah ini tentunya juga menjadi evaluasi. Apakah perlu ada hal-hal yang diperbaiki terkait dengan jumlah atau target kunjungan wisata, kemudian di satu sisi akses kemudahan untuk juga menuju ke lokasi wisata, bahkan mungkin beberapa destinasi-destinasi wisata baru yang kemudian juga diperkenalkan oleh Dinas Pariwisata ini juga mendapatkan sambutan yang positif dari para wisatawan. Nanti kita akan bahas, pendengar, di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual. Nanti bersama dengan Bapak Markus Purnomo Adi SE, lebih akrab kita sapa dengan Pak Ipung. Beliau ini Adiatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dan juga ada Bapak Setiawan Priatmoko PhD, lebih akrab kita sapa dengan Pak Ray. Beliau ini adalah Direktur Pusdewi, Pusat Studi Desa Ekonomi dan Pariwisata, STIE Pariwisata API Yogyakarta. Silakan nanti Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, tentunya masih membuka kesempatan kepada Anda bisa ikut beropini, berpendapat berkaitan dengan kondisi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta 2 minggu selama libur sekolah kali ini. Karena di hari Senin 13 Juli mendatang ini diprediksi jadwal anak-anak sudah mulai beraktivitas kembali di sekolah masing-masing, bahkan tahun ajaran baru begitu ya. Bagi anak-anak kelas 1, kelas 7, dan juga kelas 10. Nah, bagaimana sebenarnya kalau kita berbincang terkait dengan pertumbuhan ekonomi? Karena ini kemudian juga erat kaitannya dengan para pelaku pariwisata, tidak hanya yang berada pada destinasi-destinasi wisata, tapi bagaimana kemudian juga wisata kuliner ini juga bertumbuh dan tentunya juga meraup keuntungan yang luar biasa. Karena kalau kita berbincang terkait dengan sektor wisata, ini kan tidak hanya bertumpu juga pada kunjungan wisata, tetapi memang ada ekosistem di dalamnya, di mana kemudian juga ada badan usaha, kemudian juga komunitas yang kemudian juga berupaya untuk mendongkrak jumlah wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah di masing-masing kabupaten kota ini juga sudah melebihi target begitu ya, untuk kemudian juga kunjungan wisata di masing-masing wilayah selama libur sekolah? Tentunya juga hal-hal apa aja yang kemudian juga perlu menjadi perhatian begitu terkait dengan jumlah kunjungan wisata. Dan kita mengharapkan ini karena tadi saya sempat menyinggung adanya komunitas, kemudian juga para pelaku usaha, ekosistem di dalamnya. Ini kemudian juga erat kaitannya dengan media begitu. Apakah kemudian juga informasi-informasi destinasi wisata alternatif yang mereka dapatkan melalui media sosial, kemudian juga kita mengharapkan kemudian ada juga netizen-netizen ini yang kemudian datang ke DIY juga menyampaikan informasi-informasi positif, kesan-kesan positif selama berada di DIY. Jangan sampai kemudian kondisi ini menjadi bumerang ketika kemudian informasi yang mereka sampaikan ini karena ada unsur kurang puas begitu ya dengan kunjungan selama di DIY. Semoga ini menjadi pelajaran juga bagi para pengelola pariwisata dan seperti apa ke depannya untuk kemudian juga berbenah menampilkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih baik ke depannya. Kita akan bahas nanti pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, jangan lupa Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911.

0: Bahaya, Bun. Keburu tutup dealernya.
1: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
0: Parkir depan rumah kan bisa.
1: Nggak boleh ya.
0: Masa naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh?
1: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit. Mengganggu, kan?
2: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Pendengar program 1, sebelum kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, pariwisata tangguh ekonomi lokal tumbuh bersama dengan Bapak Markus Purnomo Adi SE, lebih akrab kita sapa dengan Pak Ipung. Beliau ini adatama kepariwisataan dan ekraf ahli muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dan juga Bapak Setiawan Priyatmoko PhD, lebih akrab kita sapa dengan Pak Ray. Beliau ini Direktur Pusdewi, Pusat Studi Desa Ekonomi dan Pariwisata, STIE Pariwisata API Yogyakarta. Kami hadirkan terlebih dahulu satu informasi yang disampaikan oleh rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Nana Rohmana, di mana Gobongan ini menjadi salah satu sentra kuliner dan wisata di Kota Yogyakarta. Kita simak informasinya berikut ini bersama dengan rekan reporter Nana Rohmana.
5: Membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Gowongan, atau mungkin nanti bisa
6: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakpes Bangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata, sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakpes Bangpol DIY, Sih Utami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Gowongan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat Kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
5: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Gowongan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Gowongan ini kan banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Gowongan.
6: Sementara itu Lurah Gowongan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Gowongan sebagai destinasi alternatif di Kota Yogyakarta.
7: Saya merespon baik dan membuka diri. Karena bentuk kolaborasi itu kan, dan permasalahan yang ada khususnya di Gowongan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Gowongan.
6: Melalui kolaborasi ini, Gowongan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.

0: Pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Dan satu tema yang kita angkat ini berkaitan dengan pariwisata tangguh, ekonomi lokal tumbuh. Berbincang terkait dengan dua minggu terakhir ini beberapa ruas-ruas jalan di hampir seluruh DIY ini kita rasakan cukup padat begitu ya. Bahkan sempat ada idiom yang menyatakan nih kayaknya seluruh rakyat Indonesia ini pindah ke Jogja begitu ya. Tapi di satu sisi ini menjadi hal yang positif karena kemudian juga kunjungan wisata ini terasa berbeda di masa liburan sekolah kali ini. Tapi di satu sisi seperti apa pelajaran penting yang perlu kita tarik benang merahnya kalau kita berbincang terkait dengan jumlah kunjungan wisata, apakah memang wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta ini betul-betul merasakan kepuasan untuk berada di DIY? Apakah kemudian akses menuju ke lokasi wisatanya lebih mudah? Kemudian juga di satu sisi harga-harga untuk sentra kuliner ataupun juga oleh-oleh ini juga cukup reasonable begitu ya ketika mereka akan membelanjakan rupiahnya di Yogyakarta. Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini bersama dengan para narasumber kami yang terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Anda nanti bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa para narasumber kami yang pagi hari ini juga sudah bergabung bersama kami secara virtual begitu melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Bapak Markus Purnomo Adi SE, lebih akrab kita sapa dengan Pak Ipung. Beliau ini adalah Adiatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Pak Ipung, selamat pagi, salam sehat.
1: Selamat pagi Mbak Prima, pendengar RRI Programa 1, Mas Bruri. Selamat pagi, kebetulan selamat pagi. Kita nggak pernah ketemu Mas Rie, tetapi saya salah satu alumni dari Stipari Api juga.
0: Luar biasa. Baik, baik. Terima kasih ini Pak Ipung juga sudah menyediakan waktu di kesempatan pagi ini. Dan tadi sudah disapa ini ada Bapak Setiawan Priatmoko PhD. Lebih akrab kita sapa dengan Pak Rey. Beliau ini adalah Direktur Pusdewi, Pusat Studi Desa Ekonomi dan Pariwisata, STIE Pariwisata API Yogyakarta. Pak Rey, kabar baik Pak Rey?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Prima, Pak Ipung. Semoga Mas sehat semua.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa ini. Terima kasih Pak Rey juga bisa menemani Pak Ipung ini untuk berbincang-bincang terkait dengan evaluasi sementara begitu. Kita ingin tahu juga bagaimana nanti informasi-informasi disampaikan Pak Ipung dan juga analisis dari Pak Rey begitu berkaitan dengan masa liburan sekolah yang cukup padat begitu beberapa ruas-ruas jalan di Yogyakarta ini. Pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Pak Ipung dan juga Pak Rey melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Pak Ipung, kita ingin tahu dulu ini, Kabupaten Bantul, kalau sudah berbincang terkait dengan destinasi wisata di Kabupaten Bantul ini luar biasa, karena kebetulan saya warga Bantul ini, Pak Rey dan juga Pak Ipung, warga Sewon, jadi merasakan begitu ya, berangkat pagi masih aman Pak, tapi ketika pulang kantor, wah yang biasanya bisa setengah jam begitu, kadang-kadang 45 menit ini baru bisa sampai ke rumah, kadang-kadang sampai 1 jam begitu, padahal menggunakan kendaraan bermotor roda 2 begitu. Bagaimana ini Pak, kita ingin tahu target-target kunjungan wisata yang kemudian juga di Kabupaten Bantul ini, kita ingin tahu apakah memang melampaui target atau seperti apa ini? Monggo Pak Ipung.
1: Yeah, selamat pagi Mbak Prima, Mas Rey dan pendengar RRI Programa 1, salam sehat selalu. Amin. Salam pesona Indonesia. Jadi dalam libur sekolah tahun ini memang kami dari Dispar Bantul tidak mentarget secara khusus, tapi kami berharap kami mencoba paling tidak sama dengan tahun 2025. Nah, minggu kemarin saja yang masuk ke kami dengan artinya ke destinasi di Bantul itu ada sekitar 25 ribu minggu kemarin. Jadi memang kalau mau macet atau antri di simpang-simpang jalan terutama yang ada traffic light itu pasti. Betul. Di Bantul, di Bakulan, di mana Manding di Bakulan itu pasti seperti itu. Dan ini memang ada sedikit kenaikan dibanding hari-hari minggu sebelumnya. misalnya tanggal 28 kami hanya di sekitar 12.000, kemudian tanggal 21 itu hanya sekitar 9.000. Jadi memang kenaikannya luar biasa. Walaupun kalau mau dibandingkan secara apa ya, apple to apple, tahun dengan tahun kemarin memang ada sedikit penurunan. Kalau tahun kemarin, tahun 25 itu dari 21 Juni sampai 6 Juli, dua minggu libur itu reratanya 8.900. Tahun ini reratanya 8.460-an. Jadi ada sedikit penurunan, 4,8 seperti itu. Tetapi ini menurut saya akan tertutupi dalam sisa ini. Artinya keinginan kami bahwa jumlah pengunjung yang ke Bantul itu sama dengan tahun kemarin itu bisa karena didukung juga dengan penurunan tarif di wilayah Pancela, wilayah barat Bantul, yang semula 15.000 menjadi 5.000 per orang per destinasi. Walaupun sebetulnya kalau yang kemarin itu 15.000 itu untuk seluruh destinasi di Bantul, Pancela Bantul seperti itu. Nah, dari jumlah sekian itu sekitar 99% lah masuknya ke Pancela. Kalau dari 25 itu ya mungkin sekitar 24.000 itu ke Pancela. Dari apa? 24.000 ini sekitar 80% sampai 85% masuknya ke Parangtritis. Jadi wajar kalau kemudian jalan dari mana, dari Pojok Beteng Timur sampai ke Parangtritis itu ya sabar sajalah seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Betul, Pak.
1: Kira-kira seperti itu, Mbak Prima.
0: Baik, Pak Ipung, kalau tadi disampaikan memang 99% ini pasti menuju ke pantai selatan begitu. Dan di satu sisi tadi 80 sampai dengan 85%-nya ini memang masuknya ke Parangtritis begitu. Tapi apakah kemudian juga Dinas Pariwisata Bantul ini juga menawarkan beberapa destinasi-destinasi wisata alternatif lainnya begitu, Pak, yang kemudian juga minimal ini kemudian juga bisa mengurai jumlah wisatawan yang berkunjung juga ke Pancela. Seperti apa ini, Pak Ipung?
1: Secara apa ya? Secara permintaan memang paket yang ke DIY, terutama dari rombongan pelajar itu memang salah satu, mau tidak mau dan tidak bisa ditolak, salah satunya ke pantai. Baik, terutama kalau di Bantul, di Parangtritis, kemudian juga di Gunung Kidul seperti itu. Tetapi kami juga menyiapkan teman-teman teman-teman dari desa wisata. Jadi ketika bisa masuk ke desa wisata, itu akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, yang berbeda dibanding ketika hanya mengunjungi satu destinasi. Karena di desa wisata, teman-teman yang ke sana itu bisa memperoleh pengalaman yang menurut saya, menurut beberapa yang pernah berkunjung ke desa wisata itu pengalaman yang tidak terlupakan. Misalnya mau membuat batik, kemudian membuat keris dan warangkonya, membuat tenunan seperti itu, atau mencicipi kuliner khas masing-masing desa wisatanya, kemudian paket-paket yang ada di dalam desa wisatanya itu. Nah, memang sekarang misalnya bicara di wilayah Pancela, di mana? Di desa wisata Patian Gua Cemara itu memang mulai ya kira-kira Mei lah sampai September itu ada sesuatu yang tidak setiap tahun terjadi, yaitu rilis tukik. Jadi mulai Februari itu indukan penyu sudah ada yang sudah mulai mendarat, bertelur. Kemudian ya mulai sekitar pertengahan Mei itu sudah mulai rilis tukik. Dan ini juga menjadi sebuah pengalaman daya tarik khususnya untuk anak-anak terkait dengan penyu. Karena penyu ini salah satu habitat hewan yang dilindungi secara internasional. Ada 7 jenis penyu di dunia. Yang masuk ke Bantul atau ke Jawa itu hanya 4 jenis. Dan ini menjadi pengetahuan baru terutama bagi anak-anak untuk belajar menghargai, mencintai alam isinya dengan berbagai keunikannya. Karena penyu ini memang agak unik ya Mbak ya, Mas. Jadi kira-kira yang apa yang hidup dari yang dilepas itu hanya mungkin 10%. Jadi kalau misalnya melepas 1.000 tuki itu paling hanya 100 yang hidup. Dari 100 ini yang mungkin kembali ke darat, terutama di wilayah Pancela Bantul itu mungkin hanya 3% untuk bertelur lagi. Jadi memang ini habitat ini memang apa ya rentan hidupnya. Artinya ketika dilepas bisa jadi langsung kena predator dan sebagainya, dimakan dewa apa ikan atau sebangsanya yang ada di laut bebas dan seperti itu. Dan usianya juga tidak tidak muda. Artinya begini, dilepas sekarang itu paling kembali lagi sekitar 20-25 tahun lagi. Jadi memang
0: panjang ya.
1: Ya ada sesuatu yang perlu diedukasi bareng-bareng terkait salah satunya terkait tentang penyu. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Ini menjadi pilihan begitu ya, karena kemudian juga ada keunikan wisata minat khusus begitu ya Pak ya, di Pantai Goa Cemara ini tadi. Baik, Pak Ipung, saya beralih ke Pak Rey ini. Kita ingin tahu juga ini bagaimana analisis dari Pak Rey melihat tadi Pak Ipung menyampaikan begitu, Pantai Selatan ini masih menjadi kunjungan yang cukup seksi bagi wisatawan begitu ya. 99% menuju ke wilayah Pantai Selatan. Nah Pak Rey, kalau kita melihat ini kan 2026 kali ini, tadi beberapa statistik yang disampaikan juga oleh Pak Ipung dan mungkin juga referensi di beberapa wilayah yang lain begitu, di 3 kabupaten dan 1 kota di DIY. Bagaimana dari kacamata Pak Rey sendiri terkait dengan kondisi masa liburan sekolah di tahun 2026 kali ini? Silakan Pak Rey.
2: Ye, terima kasih. Mbak Prima, tadi menarik sekali pemaparan dari Pak Ipung bahwa ya angkanya ribuan dan bikin macet gitu. Itu gambaran sepintas dari Bantul gitu. Memang liburan sekolah ini di Jogja sudah jadi salah satu mesin penggerak ekonomi ya gitu. Jutaan orang tuh yang main tuh ke Jogja setiap tahunnya gitu. Jadi memang bukan persoalan destinasi saja ini gitu. Tapi ini juga menyangkut hotel, restoran, bisnis UMKM, transportasi, pedagang oleh-oleh, bahkan sekarang sekian tahun belakangan ini desa, ekonomi desa itu. Desa yang dulu kita bayangkan adalah cuma dari pertanian dan peternakan, dapat juga ya, efek ekonomi dari pariwisata itu. Makanya kalau sekarang tuh yang kita lihat sebetulnya bukan hanya ramainya objek wisata, destinasi wisata, tujuan wisata, tapi bagaimana momentum ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mbak Prima. Sepintas tadi saya lihat juga beberapa data dari Sleman tuh, Sleman yang paling banyak ya, karena dia punya banyak jenis destinasi, betul gitu. Bantul memang sudah secara tradisional gitu jadi jujukan orang untuk melihat laut gitu ya. Dan apa kabar gembiranya bahwa terus mendevelop Bantul itu nggak cuma ngelihat laut, sekarang ada juga konservasinya tadi, tuki tadi gitu, dan itu hal yang menggembirakan ya, artinya makin berkualitas lah gitu. Terus Gunung Kidul tuh mungkin 8-7 tahun belakang ini memang sangat sangat luar biasa. Viralnya cepat banget gitu dengan eksotisme pantainya gitu, geosite-nya gitu, itu benar harus kita jaga juga itu, terutama yang geosite geopark ini jangan sampai kita runtuhkan gitu untuk kepentingan sesaat, karena itu modal yang sangat luar biasa. Kalau kota Jogja sudah pastilah ya, kota Jogja ke Malioboro gitu,
0: surga belanja, betul,
2: surga belanja, surga pedestrian. Moga-moga nanti arah pengembangannya tetap kita kawal bersama agar tetap jadi apa ya sentrumnya lah kalau orang kalau ke Yogyakarta gitu. Kulon Progo ini rising star menurut saya gitu. Saya sebetulnya sudah memperkirakan 2 tahun yang lalu tuh kayaknya kalau Kulon Progo bisa menangkap momentum ini mereka bisa jadi apa ya idola baru lah gitu. Untuk destinasi wisata di Jogja, karena aksesibilitasnya enak, deket gitu, tentang alamnya bagus gitu, budayanya bagus gitu. Memang memang memang memang potensial sekali Kulon Progo itu. Nah, terkait kunjungan tadi ya, sebenarnya ada tiga hal nih yang perlu kita cermati gitu, bukan cuma soal jumlah, tapi yang pertama tuh belanja, quality of spending gitu ya. Karena kan kita mau bicara nih tentang ekonomi warga ya, gitu, ekonomi masyarakat tuh. Kualitas belanjanya itu udah oke belum sih? Spendingnya banyak apa enggak gitu? Terus lama tinggal, length of stay gitu. Jangan-jangan cuman datang sebentar lewat lanjut ke tempat lain gitu. Yang kita tahu kompetisinya luar biasa ini di sekitar Jogja gitu. Magelang udah kayak gitu, Solo nggak mau kalah gitu. Nah yang ketiga yang penting juga nih, pemerataan ekonomi ini. Pemerataan ekonomi ini jangan sampai apa? Jutaan orang yang datang, triliunan uang yang mungkin berputar itu ternyata nggak merata tuh. Jangan-jangan yang dapat hanya kelompok-kelompok tertentu gitu. Padahal yang nanggung imbasnya juga termasuk Mbak Prima kan, kena macet itu imbas loh itu gitu. Dan sampai masyarakat yang tidak secara langsung terkait dengan bisnis pariwisata tidak dapat manfaatnya gitu. Gitu. Manfaat itu tidak semua harus jadi jualan UMKM, harus buka homestay gitu, enggak harus gitu juga. Paling tidak pajak-pajak yang didapat gitu, retribusi yang didapat itu kembali ke masyarakat, entah apapun bentuknya ya. Apakah itu mungkin membangun pasum yang lebih baik gitu, atau mungkin beasiswa gitu. Jadi masyarakat Jogja bisa menerima, oh ya oke, kita macet penuh banyak jadi destinasi wisata utama di Indonesia lah gitu, tapi kita dapat kok impact positifnya gitu, pasum kita terbaik lah gitu misalnya. Nah itu message itu harus benar-benar apa ya, sampai itu. Dan itu memang tugas pemerintah ya, itu karena kan yang narik pajak, narik anu kayak gitu kan pemerintah, itu harus jelas bisa ditangkap oleh masyarakat. Karena apa? Karena tidak semua orang di Jogja tuh terkait dengan bisnis pariwisata gitu. Nah, kalau saya punya homestay, punya hotel itu seneng aja gitu. Tapi kan nggak semua orang punya homestay, punya hotel, nggak semua orang mungkin jualan oleh-oleh. Nah, pemerataan ini yang saya bilang tidak selalu harus terkait dengan bisnis langsung, tapi apa yang bisa dikembalikan ke warga Jogja karena wilayahnya jadi tempat tujuan wisata yang utama. Mungkin itu pembukaan dari saya, Mbak Prima.
0: Baik, quality of spending dan tadi length of stay ini yang kemudian juga menjadi perhatian begitu ya. Baik, Pak Rey dan juga Pak Ipung, ini saatnya saya juga buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berdiskusi langsung begitu ya. Kita ingin tahu juga feedback dari masyarakat ini berkaitan dengan pariwisata yang tangguh, kemudian juga ekonomi lokal ini bertumbuh begitu. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Sudah ada beberapa WhatsApp yang dikirimkan ini, Pak Rey dan juga Pak Ipung, saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama ini dari Pak Hasan yang ada di Pleret, Bantul. Saya ingin tahu Mbak Prima, bagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ini juga memanfaatkan media-media informasi untuk kemudian juga menyebarluaskan terkait dengan pertumbuhan destinasi wisata dan dari sisi ekonomi untuk bisa meraup keuntungan di setiap momen liburan, khususnya di tahun ini. Baik, nanti akan ditanggapi Pak Ipung ini, memanfaatkan media-media, apakah ini media sosial atau mungkin juga ada media khusus yang juga diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Matur nuwun Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Kemudian ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Pak Rey, apa saja indikator atau tren positif yang saat ini terlihat di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menunjukkan bahwa pergerakan wisata ini sebenarnya betul-betul berhasil untuk juga bisa menumbuhkan ekonomi warga lokal secara merata. Apakah memang dari desa-desa wisata atau mungkin UMKM-UMKM lain yang ada di destinasi wisata seperti kuliner misalnya. Baik, terima kasih Pak Tugiman di Sleman. Ini langsung ditujukan ke Pak Rey tadi, indikator tren positif di DIY begitu, pergerakan pariwisata. Satu lagi ini Pak Ipung dan juga Pak Rey, ada Pak Tumin di Kulon Progo. Bantul memiliki potensi wisata yang sangat besar, mulai dari pantai sampai dengan desa wisata. Bagaimana strateginya ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk bisa membangun ekosistem yang tangguh menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global, apalagi di tengah juga efisiensi bahkan pembatasan kunjungan ke wilayah-wilayah lain di luar, salah satunya misalnya di Jawa Barat begitu. Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo, nanti ditanggapi Pak Ipung, kemudian Pak Tugiman di Sleman, ke Pak Rey, dan tadi ada Pak Hasan di Pleret Bantul. Pak Ipung bisa menanggapi terlebih dahulu Pak Hasan dan Pak Tumin, nanti saya ke Pak Rey untuk Pak Tugiman ini. Monggo, Pak Ipung.
1: Nggih, matur nuwun, Pak Hasan dan Pak Tumin. Jadi dari Pak Hasan di Pleret, itu intinya yang saya tangkap bagaimana Dinpar memanfaatkan media informasi untuk menyebarkan apa yang dipunya di Bantul.
0: Leras, Pak.
1: Yeah. Jadi kalau kami memang dengan beberapa kanal, kanal yang kekunoan katanya, katakanlah itu misalnya lewat baliho, kemudian lewat teman-teman media pers, kemudian yang kanal kekinian itu dengan media apa sosial yang kami ada. Ada IG, ada X, ada TikTok, kemudian ada Facebook, kemudian lewat YouTube. Dan satu cara lagi yang kami lakukan adalah ketika khususnya teman-teman di desa wisata atau pelaku wisata itu mempunyai event atau mempunyai paket tertentu, itu saya secara langsung, ini juga menjawab pertanyaannya Pak Tumin di Kulon Progo. Jadi saya langsung menghubungi beberapa organisasi biro perjalanan yang mempunyai akses langsung ke DIY, ke baik YIA, Adi Sucipto maupun stasiun kereta api. Jadi biasanya kalau ada event, ada apa paket-paket baru dari teman-teman desa wisata, itu saya langsung mengirim ya kira-kira di 16-17 teman-teman Asita, teman-teman Astindo, teman-teman IPI di ya sekitar 16 provinsi yang mempunyai akses langsung. Jadi memang itu salah satu yang mencoba kami lakukan untuk semakin apa ya mengenalkan Bantul dan juga kemudian membangun ekosistem tadi terkait dengan misalnya ada pembatasan kunjungan dan sebagainya. Dan kami juga membuat sebuah barcode yang bisa diakses oleh semuanya, tinggal dipindai, kemudian itu akan muncul destinasi apapun atau itu isinya tentang kepariwisataan Bantul. Ada destinasi wisata, ada desa wisata, ada museum, kemudian ada anggota PHRI Bantul, ada guide yang berdomisili di Bantul, ada cagar budaya yang diakui baik oleh provinsi maupun oleh pusat. Jadi memang ini tidak sombong, bahkan teman-teman pelaku yang di DIY ketika mau tahu Bantul ya sudah tinggal klik ini semuanya muncul. Mungkin terlihat di layar. Kami membuat seperti ini. Kalau terlihat, ini tinggal di scan sudah muncul semua yang Bantul, kepariwisataan Bantul sudah muncul di sini. Mungkin terlihat nggak, Mbak?
0: Bisa saya lihat, Pak.
1: Ya, ini tinggal dipindahnya semua sudah muncul. Sampai pada kontak yang misalnya dibutuhkan di situ ada semua di sini. Dan ini Nyonsewu ini barusan selesai juga, nanti kita akan sebar ke beberapa destinasi yang ada di Bantul. Bahkan kita juga bawakan ke teman-teman apa mitra yang misalnya melakukan kegiatan di luar DIY. Seperti itu, Pak Hasan dari Pleret dan Pak Tumin dari Kulon Progo.
0: Jadi ada cara-cara yang kemudian juga bisa dimanfaatkan kanal kekonoan dan kanal kekinian begitu,
1: kekinian,
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Tidak khawatir Pak Tumin dengan adanya apa namanya efisiensi kemudian tadi pembatasan begitu ya. Insya Allah ini masih ada wilayah-wilayah lain yang kemudian juga membuka kunjungannya masuk ke DIY.
1: Nah, baik. Intinya seperti ini. Intinya ya. Kanal apapun kami coba untuk mengenalkan Bantul. Ya. Karena saya pribadi sadar bahwa saya itu dibayar oleh panjenengan semua. Kalau kemudian tidak mencari sesuatu yang baru, menjadi tidak berguna membayar saya gitu. Nah, nanti saya dipecat oleh teman-teman semua kan repot. Ya.
0: Baik. Begitu Pak Tumin dan juga Pak Hasan di Pleret Bantul. Nah ini Pak Tugiman yang ada di Sleman ini Pak Rey, yang kemudian juga sebenarnya indikator-indikator apa begitu yang kemudian juga pertumbuhan pariwisata ini terlihat begitu di DIY. Monggo Pak Rey.
2: Ya, terima kasih. Itu kayaknya pertanyaan sederhana tapi kompleks itu. Tugiman itu. Karena secara saintifik, secara ilmiah gitu memang kita belum ada kesepakatan atau ketentuan bersama indikatornya yang dipakai itu sebetulnya apa sih gitu. Yeah. Tapi setidaknya mungkin saya bisa menggeneralisir lah gitu ya. Apakah pariwisata yang di Jogja itu terkait dengan ekonomi Jogja apa enggak gitu. Yang pertama barangkali adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dengan bisnis pariwisata. Misalnya karyawan hotel, karyawan transportasi, guide, itu bagaimana kondisi mereka? Apakah terjadi peningkatan atau malah terjadi layoff gitu? Itu kelihatan apakah pariwisata itu lagi bagus apa enggak gitu. Yang kedua terkait dengan bisnis yang tidak langsung bekerja di bidang pariwisata, misalnya industri-industri kreatif, taruhlah misalnya pembuatan batik atau makanan-makanan tradisional gitu. Itu kalau misalnya produksi mereka meningkat, penjualan mereka meningkat, itu kelihatan bahwa pariwisatanya ini lagi kenceng gitu. Itu khusus di Jogja ya, karena memang kita sudah lama dikenal dua, kota pendidikan dan kota pariwisata. Jadi banyak sektor-sektor yang itu bergeraknya langsung kelihatan tuh ketika pariwisata lagi kenceng, itu langsung meningkat naik gitu. Permintaan pekerja juga, entah itu pekerja tetap atau mungkin pekerja apa itu dadakan apa istilahnya, pocokan, itu meningkat tuh langsung kelihatan gitu. Yang ketiga mungkin nih yang mungkin agak bisa tercatat dengan baik dari PAD, pendapatan asli daerah gitu. Kelihatan tuh berapa persen, berapa ratus miliar, berapa puluh miliar yang diterima oleh kabupaten kota itu gitu. Dari pajak hotel, pajak restoran gitu. Walaupun beberapa daerah semacam mungkin Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo itu belum secara spesifik menyebutkan bahwa itu dari pariwisata, tapi bahwa itu dari hotel, dari restoran, dari hiburan, dari parkir gara-gara wisatawan yang datang itu real gitu, meningkat dan menghasilkan pendapatan asli daerah gitu. Jadi kalau itu naik itu seharusnya langsung kelihatan bahwa pariwisata, wisatawan ini menjadi indikator bagi kondisi ekonomi di Jogja. Tapi sebenarnya kalau dari PAD tadi ya, pariwisata bukan ditentukan oleh, menurut saya bukan ditentukan oleh banyaknya wisatawan gitu. Balik lagi seberapa banyak uang yang dibelanjakan wisatawan selama berada di suatu daerah gitu. mungkin kita bisa ngeklaim, oh ini banyak yang datang ke
1: Iya,
2: tempat
1: Mas.
2: ini sekian ratus ribu gitu. Tapi kalau cuma buat beli tiket masuk gitu, itu dapatnya
1: Percuma
2: cuma
1: ya.
2: berapa gitu. Tapi kalau dari sekian ribu itu, mereka nginep, mereka belanja, mereka makan, mereka nyewa kendaraan gitu, mereka nonton atraksi budaya gitu, itu dampak ekonominya lebih besar gitu. Jadi makanya di beberapa tempat destinasi populer di berbagai negara itu, mereka udah bukan ngejar lagi volume ya gitu, tapi ngejar gimana wisatawan belanja. Bahkan saya
1: Jelas manin ya.
2: pernah pernah di New Zealand itu, mereka sampai bikin aturan tuh, karena waktu itu kan banyak turis dari Cina gitu, dari Cina datang ke mereka ke New Zealand. Mereka naik bis, lihat ada ke tempat spot-spot view yang bagus, datang foto-foto, balik lagi ke bis, jalan gitu. Itu udah dilarang tuh sama mereka, nggak boleh cuman datang foto, tapi mereka bikin regulasi kalau ada spot yang bagus gitu wajib berhenti minimal 1 atau 2 jam gitu. Nah, mau nggak mau kan ya jajan, rakyat tang
1: Minum
2: beli es
1: ya.
2: krim atau beli apa gitu. Nah itu perlu
0: Betul,
2: tuh,
0: betul.
2: kita kita jangan cuman cuman seneng apa pengunjungnya banyak tapi nggak belanja gitu gitu. Jadi kita bayangkan negara yang sekaya itu aja memaksa wisatawannya harus, oh ya, jangan langsung foto lungo gitu, dipaksa berhenti ya, stay 1 2 jam wes, kan nggak mungkin juga cuma nunggu di base 2 jam gitu bisa keplepek tau ya. Mau nggak mau kan mereka jalan-jalan sekitar warung-warung toko itu kayak gitu, Mbak Prima.
0: Baik, begitu tadi untuk Pak Tomin di Sleman. Jadi memang bukan jumlah kunjungannya targetnya, tapi di satu sisi ini spending money-nya begitu ya, di yang menjadi indikator begitu untuk perekonomian. Baik, Pak Rey dan juga Pak Ipung, ini sudah ada pendengar yang bergabung di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu ini. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Halo, selamat pagi RRI.
0: Bang Taufik di Sleman, silakan ini Bang Taufik dengan Pak Ipung, Adiastama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dan juga Pak Rey ini, Direktur Pusdewi, Pusat Studi Desa Wisata, Desa Ekonomi Wisata dan Pariwisata dari STIE Pariwisata API. Monggo, Bang Taufik.
3: Oke. Ya, selamat pagi kedua narasumber ya.
1: Pagi, Mas Taufik.
3: Ya, Bang Taufik ingin memberikan masukan ya. Jadi di salah satu, kita ini kan punya destinasi wisata yang cukup baik ya, cukup bagus, apalagi di daerah-daerah pantai seperti Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Nah, padahal pendapatan daerah kita sekarang ini dari 3 kabupaten itu sudah cukup baik. Nah, bahkan salah satu contoh Gunung Kidul, dia sudah menerapkan masuk tiket, masuk ke dalam tanpa tiket, ya, tanpa kartis gitu. Nah, ini sistem digitalisasi. Jadi ini mengurangi kebocoran. Ini sudah bagus sekali, tepat sekali. Jadi Bantul juga demikian. Harusnya seperti itu, Bantul, Kulon Progo. Nah, harus ketiga kabupaten ini yang pinggir laut ini, nah, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo. Harusnya pendapatan daerah dari kunjungan-kunjungan wisata ini harusnya lebih meningkat lagi gitu loh. Nah, mungkin salah satu yang Bang Taufik alami kemarin waktu saya ke Gunung Kidul ya, itu macet. Jadi macet itu. Jadi orang mau ke Pantai Drini itu macet. Nah, ini salah satu solusi apa yang harus dilakukan. Itu saya sampai turun itu. Turun dari bis itu untuk mengatur lalu lintas itu supaya yang jalannya kan sempit itu, masuk mobil berpapasan saja susah itu. Jadi nah ini salah satu

0: Kabupaten Bantul juga. Pada waktu itu saya juga berkunjung juga ke Bantul. Nah, itu daerah
1: terputus ini dengan Bang Taufik. Nanti kemudian Bang Taufik bisa bergabung kembali. Tadi kita belum menangkap yang masukan untuk Bantul. Kabupaten Bantul. Betul. Betul. Nanti coba Bang Taufik bisa bergabung kembali melalui 580333. Tapi kita ingin tahu dulu ini, Pak Rey, kalau berkaitan dengan aksesibilitas begitu, menuju ke lokasi-lokasi wisata memang masih ada beberapa PR begitu ya, di beberapa wilayah yang kemudian juga kemudahan untuk aksesibilitasnya ini. Seperti apa ini Pak Rey?
2: Ya, aksesibilitas itu kalau kita hanya melihat infrastruktur fisik gitu, itu nggak akan ada selesainya, nggak akan pernah cukup gitu, karena pertumbuhan mobil dengan jalan kan nggak sebanding gitu. Tapi sebetulnya tadi Pak siapa tadi, Bang Taufik.
1: Bang Taufik.
3: Pak Taufik. Ya.
2: Sebetulnya, sebetulnya ada kata kunci loh yang bisa kita pegang, yaitu digitalisasi. Gitu.
1: Baik.
2: Jadi
1: Pak Rey, sekedar Pak Rey, nyun sewu Pak Rey. Saya coba sapa dulu ya, siapa tahu ini dengan Bang Taufik yang bergabung di line telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, Jogja menyapa.
4: Halo.
1: Halo. Oh ya. Ternyata bukan Bang Taufik ini, Pak Joni Susanto di Sleman. Monggo, Pak Joni, silahkan bergabung. Nanti kemudian saya lanjutkan untuk Pak Rey ini. Nyun sewu ya Pak Rey, kita coba sapa dulu ini Pak Joni. Monggo Pak Joni.
4: Iya, Pak Rey, Pak Ipung.
1: Iya, Pak Ipung. Iya, Pak Ipung dan Pak Rey, leres. Pak Joni.
4: Iya, selamat pagi, salam sehat.
3: Selamat pagi, salam sehat. Mas.
1: Monggo Pak Joni.
4: Sektor pariwisata. BIY ini kan berkontribusi cukup besar, 36% dari output ekonomi nasional. Perputaran uang dari kegiatan wisata di DIY ini mencapai triliunan rupiah. Ini luar biasa ini. Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan mencapai 2,5 sampai 3 juta per orang. Kemudian DIY ini menjadi penggerak utama perekonomian yang mendorong PDRB ya, pendapatan domestik regional bruto, menyentuh angka 208,13 triliun. Data dari Kementerian Pariwisata berkontribusi terhadap PDB nasional mencapai 3,98%. DIY menjadi penyumbang utamanya. Ya cuman ada ketimpangan Pak ini. Kenapa angka kemiskinan di DIY ini di atas rata-rata nasional? Lantas banyaknya para warga di DIY yang migrasi keluar kota untuk mencari sesuap nasi dan sulitnya lapangan kerja. Ini kebijakan-kebijakan yang harus diperhatikan secara serius. Jadi tidak ada multiplier efek sama sekali itu. Harapan saya semoga pemerintah DIY betul-betul memperhatikan lapangan kerja ini. Dan UMK, UMP juga sangat rendah. Ini kan sangat timpang banget. Namun ada kebijakan kelanjutannya. Terima kasih, itu aja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini tadi. Baik, saya pending dulu untuk line telepon. Saya berikan kesempatan Pak Rey untuk melanjutkan tadi. Pak Rey tadi sampai di koma, salah satu untuk bisa mengatasi adalah melalui digitalisasi begitu. Silakan dilanjutkan Pak Rey sebelum menanggapi Pak Joni juga. Silakan Pak.
2: Ye, apa? Saya nggak tahu nanti akan menjawab pertanyaannya Bang Taufik apa enggak, tapi setidaknya ada kata kunci yang dipakai tadi adalah digitalisasi gitu. Kalau nambah jalan, lebar jalan tuh itu apa nggak akan selesai gitu. Tapi kalau kita mulai memikirkan digitalisasi dengan data, dengan pemetaan jalan dan sejenisnya, kondisi parkir dan sebagainya, itu bisa kita buat sistem yang bisa terbaca secara digital, sehingga minimal itu yang paling gampang sebenarnya dari Google Map itu sebenarnya kan kita tahu bahwa kalau jalan itu merah sekali berarti macet. Sedang macet gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya itu bisa kita perluas dengan teknologi, dan saya yakin sih itu bisa dilakukan gitu. Itu setidaknya bisa mengurai

0: apa penumpukan-penumpukan di titik-titik tertentu. Tapi memang kita harus harus harus harus biasa membuat keputusan dengan data ya. Yang bikin macet itu karena volumenya lebih besar ya daripada jalan gitu. Bisa nggak kita mulai melakukan pendataan? Sebetulnya yang datang dengan mobil pribadi, gitu. Mobil pribadi kan pasti yang karena satu mobil memakan ruas segitu banyak jalan itu. Berapa persen sih sebetulnya yang mobil pribadi, berapa persen sih yang bis besar gitu. Sehingga kalau kita punya data itu, kita mulai bisa membuat peta jalan yang punya beberapa pilihan gitu. Kalau bis akan lewat sini, kalau mobil pribadi kamu akan punya beberapa alternatif lewat di sini gitu. Kalau bis nggak bisa lewat sini, jadi memang harus harus dipecah gitu. Dan dengan kondisi sekarang IT begitu maju, data di GPS dan Jogja itu bagus sekali, beberapa titik ada CCTV gitu. Itu seharusnya kalau kalau kalau itu bisa kita olah, itu apa tingkat kemacetan dan apa bottleneck di beberapa titik itu bisa karena saya keliling di berbagai tempat di Jogja itu memungkinkan gitu. Cuman ini jangan diserahkan ke dinas pariwisata, bukan bukan ahlinya mereka gitu. Jangan semua dimbrokin yang dinas pariwisata itu. Tapi bahwa bahwa digitalisasi untuk membantu mengurai kemacetan dan penumpukan itu di beberapa tempat di negara lain tuh memungkinkan gitu. Dan kita harus mulai dari situ tuh, jangan solusinya tambah lebar jalan, tambah itu enggak akan selesai gitu. Yang apa? Itu ya soal data dan digitalisasi. Yang kedua, kalau perlu memang diperlukan feeder gitu, kendaraan feeder. Ya, kita lakukan gitu, kalau bahkan kalau mungkin makainya cuma di masa-masa liburan gitu. Parkir di satu titik, taruhlah mungkin di lapangan desa, terus nanti ada bis atau kendaraan feeder yang ngumpan ngoper ke beberapa titik-titik destinasi yang favorit. Itu bisa dilakukan di Thailand, di itu orang udah nggak sendiri-sendiri datang pakai mobilnya ke pinggir pantai gitu. Nah, kita kayaknya udah harus mulai loh mikir kayak gitu, karena Jogja ini pertumbuhan pariwisatanya tuh kayak kayak semacam eksponensial gitu, bukan cuman tambah-tambah-tambah gitu, tapi peningkatannya luar biasa. Kalau kita pakai solusi yang tradisional, nambah lebar jalan, buka jalan gitu, nggak akan nutup, orang akhirnya kecewa. Oh, di Jogja macet ya, pindah yang lain itu. Jangan sampai ini kejadian nih, dan ini jangan diserahkan semua ke dinas pariwisata, nggak mampu gitu. Ya. Mungkin itu dulu.
1: Baik.
0: Mbak Prima.
1: Baik. Nah, ini meskipun tadi Bang Taufik belum sampai begitu, Pak Ipung, ke Bantul begitu. Tapi ini kan juga menjadi permasalahan bersama ketika kemudian akses menuju ke destinasi-destinasi wisata ini. Monggo Pak Ipung.
2: Kalau Bantul memang terkait misalnya sistem pembayaran, kami ada SIPOS, kemudian juga dengan QRIS, bahkan bisa juga dengan reservasi lewat aplikasi Beti Sakebon. Selain itu juga masih menggunakan kartis manual. Kenapa? Karena memang kalau bicara misalnya di daerah Parangtritis itu kan apa cekungan. Jadi kadang sinyalnya itu memang datang hilang. Atau contoh misalnya di Gua Cemara atau di Cangkring itu sama saja. Jadi kadang sinyalnya bagus, kemudian kadang hilang. Nah, ini yang artinya kalau misalnya murni menggunakan sistem digital, kami memang agak kesulitan dengan sinyal, walaupun ini juga sudah disupport oleh Kominfo terkait untuk penguatan sinyal. Tetapi sekali lagi, karena memang kondisi titik, kalau bicara sistem pembayaran titik retribusi, kami terkendala dengan kondisi cuaca, kondisi alam seperti itu. Makanya memang okelah, yang secara manual kami tetap, kemudian secara digital kami siapkan tiga cara seperti itu. Akses saya kira untuk ke Bantul sudah cukup, walaupun memang kalau bicara akses, rata-rata kalau orang Indonesia pinginnya alus, itu pasti. wah dalane ngrunjal ora enak. Tetapi kadang juga ini kebalikan, misalnya dengan apa? Dengan teman-teman wisatawan dari luar negeri. Ada teman guide dari Bantul yang seminggu sekali itu membawa wisatawan khususnya dari Perancis. Itu milihnya misalnya ke daerah Sriharjo. Dia pengen, saya pokoknya pengen mencari jalan yang belum beraspal. Nah, tolong saya dicarikan destinasi yang tidak terlalu ramai dengan jalan yang tidak beraspal dan saya harus dalam tanda petik olahraga. Itu ada yang seperti itu. Sekarang juga dari apa teman-teman Nusantara juga mulai seperti itu, mencari titik tertentu, mencari destinasi tertentu yang berbeda dengan umumnya. Saya nggak mau jalan yang halus, saya tidak mau apa kondisi yang ramai, saya tidak mau apa misalnya di situ tersedia terlalu banyak rumah makan atau fasilitas MCK dan sebagainya. Pengennya seperti itu. Jadi memang kalau karena Bantul memang 80% adalah Nusantara, secara akses jalan kami bisa mengatakan kami sudah siap. Yeah. Misalnya terjadi kemacetan khususnya misalnya di Parangtritis atau di Pancela, kita ada alternatif jalan karena sudah terhubung JJLS-nya sampai Kulon Progo, kita bisa arahkan ke barat lewat Jalan Samas kemudian sampai ke Jalan Serandaan dan sebagainya. Mengatakan Mbak Prima.
1: Baik. Begitu Bang Taufik yang ada di Sleman. Nah, ini kemudian juga tadi digarisbawahi oleh Pak Joni Susanto begitu, berkaitan dengan mengapa ketika kemudian juga jumlah kunjungan ini meningkat dengan tajam, tapi di satu sisi ini kondisi angka kemiskinan juga cukup tinggi begitu. Jadi ada rasio gini ketimpangan yang terasa begitu. Ya, saya berikan kesempatan dulu ke Pak Ray, nanti juga ditambahkan oleh Pak Ipung begitu. Monggo Pak Ray.
0: Yeah, jadi itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, apa acara dimulai, bahwa bisa nggak kita menunjukkan bahwa pariwisata yang luar biasa di Jogja ini membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat. Tapi kita jangan lupa nih, pariwisata di Jogja itu bukan kayak minyak di Qatar atau minyak di Brunei Darussalam.
1: Betul.
0: Gitu. Yang itu segitu luar biasanya terus kembali ke rakyatnya gitu. Ibaratnya di Brunei tiap orang bisa dibayarin naik haji gitu, dari minyak. Pariwisata belum sampai segitu di Jogja gitu. Tapi walaupun begitu, pesan saya, ada hal yang bisa kita tunjukkan nih ke masyarakat, walaupun belum bisa memberi, istilahnya belum bisa memberi manfaat bagi seluruh warga Jogja. Ada pemerintah nih, ini jangan diserahkan ke dinas pariwisata juga nih. Ini bukan ranah dinas pariwisata aja nih,
1: betul,
0: tapi kepala daerah nih, bisa nggak nunjukkan bahwa ini loh tempat kita rame nih, saya bangun ya public space yang enak, area terbuka hijau yang enak, sehingga walaupun sekarang UMR kita masih belum optimal gitu ya, kalian tidak perlu piknik ngeluarin banyak biaya loh, gratis loh nih, jadi uang yang kalian nggak perlu ngeluarin piknik, uang pikniknya simpen ya. Buat kebutuhan yang lain, karena kami pemerintah sudah membangunkan nih public space yang enak, tempat-tempat terbuka hijau yang enak, buat kalian healing gitu. Jadi kan nggak perlu ngeluarin biaya healing nih, karena pendapatan kita masih rendah. Nah itu yang harus bisa ditunjukkan pemerintah ke masyarakat Jogja. Atau ini ada beasiswa nih untuk kalian kuliah, untuk warga yang kurang mampu. Sehingga apa? Sehingga kalian nggak perlu harus jual ini itu untuk kuliah. Ini dari pariwisata, dari pembangunan pariwisata itu. Mungkin belum bisa untuk semua orang, tapi setidaknya dari sektor pariwisata itu ada yang ditunjukkan, dikembalikan masyarakat, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan sebagian pendapatan mereka untuk misalnya untuk healing lah tadi, untuk wisata, untuk meredakan pikiran yang mumet gitu. Minimal ke situ dulu gitu. Dan balik lagi ya, kita pariwisata juga belum kayak minyak di Qatar atau minyak di Brunei. Jangan ditimpakan ke pariwisata untuk memakmurkan seluruh warga Jogja.
1: Ya.
0: Itu dulu, Pak Prima. Monggo Pak.
1: Pak Ipung nih, baik. Silakan Pak Ipung.
2: Jadi betul, pariwisata itu Menurut saya, itu tidak mengubah pola. Misalnya dulu saya menjadi petani, kemudian sekarang di pariwisata, tidak. Karena khawatirnya ketika terjadi kayak kemarin COVID, selesai, berhenti total. Nah, sebetulnya pariwisata ini menambah. Kalau saya petani, oke, saya tetap menjadi petani. Tetapi kemudian ketika ada pariwisata, orang datang, saya tetap petani, tetapi mendapatkan nilai tambah dari kedatangan orang ke daerah saya. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pak Bupati Bantul, ini juga karena ini juga untuk dan karena usulan dari pelaku wisata di wilayah barat, itu setiap pantai kan turun menjadi 5.000. Pak Bupati tidak berharap terlalu banyak tentang PAD. Tetapi silahkan datang ke Bantul, khususnya yang di wilayah barat, datanglah, belanjakanlah di situ, uang di situ. Harapannya semakin banyak orang datang, pasti nilai perputaran uang di situ akan lebih banyak. Dan kalau dilihat dari data, memang ada kenaikan, khususnya yang di wilayah barat. Biasanya kalau hari Minggu itu mungkin hanya sekitar 900.000, kemarin di Minggu tanggal 5 itu sudah di angka 3.400-an seperti itu. Jadi memang nilai retribusi yang turun itu juga membawa dampak pertambahan orang yang datang. Dan harapannya, dan saya yakin itu pasti, ya kayak tadi Mas Rey tadi, orang mungkin orang tuku es. Kalau kemarin hanya anggap 1.000 orang semua beli. Nah, sekarang 3.000 orang beli kan berarti ada tiga kali tambahan terkait pergerakan ekonomi. Saya sedikit cerita, Mbak Prima, Mas Rey, dan para pendengar RRI Program Mas 1. Tapi bukan di Jogja, tapi tidak akan saya sebutkan daerahnya. Minggu kemarin kebetulan saya itu ada di komunitas Layang-Layang. Itu mengadakan satu event. Terus saya tanya kepada salah tiga pedagang. Di situ kebetulan dua rumah sama satu pedagang dalam tanda petik dadaan. Yang rumah makan itu saya tanya, Mbak, kalau satu minggu itu habis berapa gas toh? Paling empat, paling hanya ganti satu kali. Jadi empat gas melon. Kemarin ketika minggu itu tak tanya, Mbak, hari minggu ini itu hanya sampai, saya tanya itu sekitar jam 3 sore. Sampai jam 3 itu sudah habis berapa? Saya sudah ganti 5 kali dengan 2 kompor. Berarti yang biasa satu minggu itu hanya anggap 4. Ini khusus hari Minggu aja sudah habis 10. Jadi memang pergerakannya luar biasa. Nah, satu yang warung satu itu sudah ganti 4 kali. Ya, kira-kira 8 gas melon. Kemudian ada satu penjual dadakan, saat itu dia jual pecel. Tak tanya, Bu, laris. Nek niki mboten laris, Pak. Saya itu menyiapkan perkiraan saya, hanya saya biasanya saya menyiapkan setengah kilo lah. Totalnya saya sudah menyiapkan 2 kilo itu. Sampai sekitar jam 3 itu sudah mengisi lagi 3 kali. Jadi memang ketika ada sesuatu agenda atau pariwisata itu memang mengungkit sih. Betul, mengungkit. Walaupun memang seperti Mas Rie katakan tadi, tidak seperti minyak. Pariwisata itu kan model kayak gelombang lah, kadang tinggi, kemudian turun, naik lagi, seperti itu. Karena situasional, mengikuti libur, mengikuti kondisi ekonomi juga. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Begitu Pak Joni Susanto, jadi memang fluktuasi untuk dunia pariwisata ini juga berbeda begitu ya, bukan menjadi pokok untuk pemasukan asli daerah atau pendapatan asli daerah ini. Baik, tidak terasa ini Pak Rey dan juga Pak Ipung, kita sampai ke perjumpaan di kesempatan kali ini, tapi saya ingin ada hal penting yang kemudian juga menjadi pedoman begitu, berkaitan dengan pariwisata tangguh, ekonomi lokal bertumbuh ini. Dari Pak Rey dulu, nanti ditutup oleh Pak Ipung ini. Monggo Pak Rey. Beberapa pesan penting ini ke pengelola pariwisata plus juga masyarakat ini, tidak hanya menjadi penonton tapi kemudian juga menjadi pelaku begitu. Silakan Pak Rey.
0: Jadi menurut saya ke depan depan itu ukuran keberhasilan pariwisata DIY itu sebaiknya tidak hanya dari ramainya Malioboro atau padatnya pantai, jalan saat liburan sekolah gitu. Yang lebih penting adalah apakah wisatawan mau tinggal lebih lama? Apakah mereka mau membelanjakan uangnya pada produk lokal gitu? Dan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota ya. Jadi pariwisata benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif tadi buat semua dan langgeng atau berkelanjutan. Itu Mbak Prima.
1: Baik. Terima kasih Pak Rey, Pak Ipung, pesan pentingnya ke masyarakat ini khususnya di Kabupaten Bantul tidak hanya menjadi penonton tapi juga pelaku begitu. Monggo Pak Ipung.
2: Nih, sebelum sampai ke situ ada dua info event yang mungkin bisa menjadi acuan untuk datang, walaupun mungkin ini juga akan apa membuat macet juga. Besok tanggal 11-12 Juli, Sabtu Minggu besok, di Parangkusumo itu ada JIKF, Jogja International Kart Festival. Ya kalau layang-layang itu memang mengikuti angin, jadi memang tidak bisa dipastikan mulai jam sekian, tetapi kalau melihat kondisi saat ini di pantai ya saya kira jam 11 sudah bisa dimulai lombanya seperti itu. Jadi Sabtu Minggu tanggal 11-12 itu ada festival layang-layang internasional karena infonya ada 16-17 negara yang hadir plus Indonesia. Kemudian nanti di tanggal 3 Oktober di Pantai Gua Cemara itu ada festival Lampion. Monggo kalau berkenan atau yang tahun kemarin belum sempat ikut bergabung menerbangkan Lampion, bisa klik aja Festival Lampion atau kemudian nanti di situ ada laman atau link untuk mendapatkan tiketnya. Nah, terakhir pariwisata itu bukan urusan satu tangan, kasarnya seperti itu. Jadi kami dari pemerintah daerah itu juga tidak bisa kerja sendiri, itu juga pasti dengan para pelaku, kemudian juga dengan wisatawannya sendiri. Hampir pasti ketika banyak pengunjung, sampah itu pasti menjadi berlipat ganda. Jadi memang pariwisata tangguh itu adalah sebuah tujuan yang harus kita capai bersama. Jadi kami mencoba untuk menyiapkan misalnya terkait sampah, menyiapkan tempat sampahnya, kemudian para pedagang juga menyiapkan atau tidak sembarangan membuang, kemudian para pengunjung juga tidak meninggalkan sampah di tempat di mana dia berada, misalnya duduk atau minum es atau makan instan seperti itu terus ditinggal. Tapi tolong mari bareng-bareng kita kelola sampah ini karena sampah ini juga menjadi tanggung jawab bahasan kita bersama DIY seperti itu menjadi darurat sampah dan memang sebisa mungkin misalnya kita bisa membawa hal kecil saja dari misalnya minum kita bisa membawa tempat atau air minum atau bahasa kerennya tumbler dari rumah kemudian nanti bisa di saya kira di beberapa tempat sudah menyiapkan air isi ulang tapi tetap itu membayar jadi mari bareng-bareng kita jaga destinasi dimanapun kita datang semoga pariwisata juga membawa dampak untuk beberapa pihak sehingga ketimpangan ekonomi itu bisa sedikit gapnya berkurang, kemudian juga membuka lapangan kerja walaupun mungkin ini insidental dan sebagainya, tetapi pariwisata mempunyai dampak untuk berbagai pihak. Pariwisata membuat kita senang dan mari kita senang bersama-sama dengan saling menjaga alam, saling menjaga destinasi yang kita datangi. Matur nuwun, selamat pagi Mbak.
1: Terima kasih
2: Bima, Pak Ipung. Mas Re, matur nuwun, salam untuk teman-teman di Stefari.
0: Siap.
2: Dan selamat pagi, salam sehat selalu
1: para pendengar
2: RRI Programa 1.
1: Terima kasih Pak Ipung, matur nuwun Pak Re. Catatan-catatan pentingnya ini menjadi pedoman bersama ke depannya untuk pariwisata yang lebih baik ke depannya. Salam sehat selalu Pak Re dan juga Pak Ipung. Matur sebah nuwun sangat. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar beta di perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Hamlet pernah bertutur tentang kisah dua ekor katak. Dua katak jatuh ke dalam sekaleng es krim. Sisi-sisi kaleng itu mengkilap dan curam, sedangkan krimnya begitu dalam dan dingin. "Oh, bagaimana ini?" kata katak yang pertama. "Ini adalah takdir. Tidak ada pertolongan. Selamat tinggal, sahabatku. Selamat tinggal dunia yang menyedihkan," ungkapnya sambil menangis dan akhirnya tenggelam. Akan tetapi, katak kedua yang juga jatuh ke dalam sekaleng es krim itu langsung mengayuhkan kakinya untuk berenang. Sesaat dia menyeka wajah dan mengeringkan matanya yang penuh dengan krim. "Paling tidak aku akan berenang sejenak," katanya. "Tidak akan membantu dunia jika satu katak mati lagi." Satu atau dua jam dia menendang dan berenang. Tidak sekalipun dia berhenti untuk mengeluh, tetapi terus menendang dan berenang, serta berenang dan menendang. Kayuhan kaki si katak kedua ini akhirnya membuat es krim yang ada di belakang kaleng tersebut lambat laun mulai mengeras. Setelah es krim itu mulai berubah seperti mentega, katak pun lalu melompat. Pendengar, satu hal yang membedakan dua katak adalah cara pandang mereka terhadap dunia di sekelilingnya dan bagaimana mereka bersikap terhadap hambatan yang terjadi. Salah satu unsur penting yang kita perlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, baik itu pekerjaan, masalah keluarga, maupun problema pribadi, adalah bagaimana kita memandang masalah tersebut.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim informasi disertai tautan untuk pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Hello RRI. Selamat pagi, inilah Halo RRI, sebuah jembatan suara Anda bagi panjalan semua yang mendamba perubahan dan kenyamanan di ruang publik kita. Dan pastinya ketika Anda akan menyampaikan aduan dan juga keluhan, tidak hanya terkait dengan fasilitas publik dan juga pelayanan publik, karena Anda bisa menyampaikan terkait dengan berita kehilangan atau bahkan memang di akhir-akhir ini musim libur sekolah masih dinikmati, dan bagi warga masyarakat yang mungkin kehilangan barang berharganya dan sampai saat ini belum bisa ditemukan, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami. Atau mungkin ada putra-putri Anda yang tertinggal, dalam arti tidak bersama Anda dan hilang begitu ya di tempat wisata, Anda bisa menyampaikan kepada kami. Dan pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ria Agustin.
1: Iya, halo, selamat pagi semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang pasti semoga selalu sehat dan bahagia ya.
0: Amin. Agus. Baik, di kesempatan pagi hari ini Ria, di hari ke-10 di bulan Juli 2026, musim libur sekolah gitu begitu ya, masih bisa dinikmati. Ini hari terakhir gitu ya, karena memang Senin sudah mulai masuk dan Sabtu Minggu merupakan hari libur akhir pekan begitu. Dan nikmati liburan Anda bersama keluarga tercinta. Dan di kesempatan pagi hari ini, ketika Anda memang melakukan perjalanan menuju ke tempat destinasi wisata dan di sekitar Anda, di sekeliling Anda, meskipun Anda dari luar Yogyakarta, pastinya Anda juga akan mendambakan kenyamanan begitu ya, terkait dengan perjalanan Anda menuju ke tempat destinasi wisata. Ketika Anda melihat suatu hal yang memang kurang pas, dalam arti mungkin ada beberapa trotoar yang masih digunakan untuk berjualan, tidak digunakan untuk para pejalan kaki, dan padahal di situ banyak para pejalan kaki. Anda bisa menyampaikan kepada kami meskipun Anda dari luar daerah istimewa Yogyakarta, ketika Anda memang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Atau bahkan ketika Anda dalam perjalanan mendapatkan jalan yang berlubang atau juga fasilitas publik yang lainnya yang mungkin sampai saat ini terbengkelai, tidak dibenahi, dan padahal itu merupakan fasilitas umum, boleh banget Anda bisa menyampaikan kepada kami. Nah, ketika memang melihat situasi dan kondisi terkait dengan pelayanan publik yang sampai saat ini juga masih Anda kurang nyaman dan pastinya juga kurang memuaskan, boleh juga untuk menyampaikan kepada kami.
1: Pastinya di line telepon kami pendengar di 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911
0: gitu. Betul ya, banget. Ria, kalau berbicara mengenai daerah istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta ini kan merupakan destinasi wisata yang boleh dikatakan ikonik begitu ya. Tidak hanya dari warga sekitar di DIY saja yang menikmati destinasi di DIY, namun banyak juga warga masyarakat yang menikmati destinasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Memang kita ketemu bersama di DIY, darurat sampah sampai saat ini masih disandang begitu ya. Sehingga dengan hadirnya mungkin para wisatawan yang datang ke Yogyakarta ini kan otomatis akan menambah yang namanya sampah begitu. Nah, kita harapkan, kita imbau kepada warga masyarakat yang datang ke daerah istimewa Yogyakarta, ketika membuang sampah ya mohon izin menyampaikan di tempat sampah yang sudah disediakan begitu. Karena memang daerah istimewa Yogyakarta darurat sampah, sehingga ketika Anda sudah membuang di tempatnya, dari warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ini juga bisa mengelola dan juga mengolah sampah. Karena memang sudah ada beberapa tempat sampah yang terpisah, dalam arti organik, non-organik begitu, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan, dikelola oleh warga masyarakat. Sampahmu menjadi berkahmu gitu. Berkah kita ya, bukan berkahmu. Berkah kita begitu. Baik. Ya.
1: Seperti yang dilaporkan Regita ini, Agus.
0: Ada Regita?
1: Okay. Yang melaporkan tentang kondisi kebersihan di kawasan Waduk atau Embung Tambak Boyo yang berlokasi di kawasan wisata Embung Tambak Boyo Condong Catur Sleman. Nah, berdasarkan pengamatan Mbak Regita ini, saat ini terdapat penumpukan sampah yang cukup signifikan, baik di dalam area perairan waduk maupun di lingkungan sekelilingnya. Kondisi ini telah menimbulkan aroma tidak sedap dan pemandangan yang kurang nyaman, sehingga sangat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat di sana yang sedang berolahraga, para pedagang yang berjualan, hingga pengunjung yang datang untuk sekedar berekreasi. Nah, ini juga Mbak Regita mengirimkan beberapa foto ya Agus, dan memang terlihat beberapa sampah menumpuk ini di Embung Tambak Boyo ini, Agus.
0: Oke, Regita terima kasih sudah menyampaikan informasinya. Dan nampak ini bekas bakaran sampah terlihat begitu ya, yang dilakukan mungkin baik warga maupun orang yang berada di sana begitu ya. Terima kasih Regita sudah bergabung, dan untuk menyempurnakan laporan Anda Regita, kami tunggu untuk Sherlock-nya begitu ya, agar memang nanti bisa tepat sasaran begitu ya. Di kesempatan pagi hari ini Regita untuk bisa menyampaikan Sherlock lokasi tepatnya di waduk atau embung Tambak Boyo. Baik, terima kasih Regita. Mungkin nanti kami apabila tidak menyampaikan Sherlock, kita juga bisa nge-map begitu ya ke embung Tambak Boyo. Di sana pasti juga sudah terlihat tumpukan sampah yang sudah disampaikan sesuai dengan foto dari Mbak Regita. Mbak Regita, terima kasih. Salam sehat selalu. Dan ada yang bergabung kembali?
1: Ria? Iya. Ini dari Sandi nih, Agus. Ini dan melaporkan ada jalan berlubang tepat di pertigaan keluar ke Jalan Ring Road Utara, dan juga terdapat rambu penunjuk jalan yang rusak dan roboh. Jadi kedua hal ini berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ini lokasinya ada di Jalan Ring Road Utara nomor 58 Candok Condong Catur, Depok Sleman. Nah, di sini juga sudah mengirimkan foto ya, memang tampak beberapa jalan itu berlubang ini, Agus.
0: Dan ini nampaknya cukup banyak juga sesuai dengan foto yang sudah disampaikan begitu ya. Dan ini di area perbatasan jalan nasional dan juga mungkin jalan kabupaten. Tapi lebih lengkapnya nanti untuk ya sudah mengirimkan ada Sandi begitu ya. Sandi, Sherlock-nya ditunggu juga agar tepat sasaran. Dan ditunggu di 0811-2711-911 untuk Sherlock-nya, Sandi. Karena di pagi hari ini kami nanti akan memfollow up begitu ya pihak-pihak terkait agar segera ditindaklanjuti dan mendapatkan jalan keluar. Baik, terima kasih Regita dan juga Sandi ya sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ria, kalau kita berbicara mengenai SPMB dan pastinya juga sudah mulai usai begitu ya, kita sudah akan memasuki MPLS. Dan biasanya di masa-masa kegiatan belajar mengajar yang pastinya atau tahun ajaran baru ini, warga masyarakat juga disibukkan dengan mempersiapkan yang namanya seragam baru. Dan ini yang menjadi kewaspadaan kita. Awalnya memang dulu-dulunya begitu ya, dari sekolah yang menyediakan seragam baru. Tapi karena ada suatu hal dan untuk memberikan kenyamanan juga bagi orang tua wali murid, sekarang dari sekolah menyerahkan langsung kepada wali murid atau orang tua untuk pastinya menyelenggarakan seragam sendiri atau menyiapkan seragam sendiri.
1: Terutama juga sekolah negeri nih ya, Agus. Ini tidak boleh berjualan ya atau menyediakan seragam untuk anak didik ya. Jadi memang sekarang sepenuhnya diserahkan ke orang tua gitu ya, Agus ya.
0: Ya, betul banget. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan warga masyarakat juga pastinya ini lebih nyaman ketika memang akan membuat seragam sendiri sesuai dengan kesepakatan orang tua wali murid begitu. Dan hal yang sangat luar biasa Ria Agustin dan juga pendengar, bahwa berkait dengan seragam ini, Kabupaten Bantul ini hal keren banget. Karena kenapa? Karena memang dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Bantul ini telah menyediakan seragam gratis untuk SD dan juga SMP.
1: Kalau gitu Ria pindah kabupaten apa?
0: Iya, tapi putranya Ria umur berapa ini?
1: Umur 10 tahun.
0: Sudah masuk SD ya?
1: Di Kabupaten Sleman loh tapi.
0: Oh gitu ya. Kalau Sleman mungkin sebentar lagi.
1: Oke, kita tunggu ya Agus ya.
0: Kalau Bantul masih sudah ada, dan ini hal yang sangat luar biasa, perlu kita apresiasi. Dan semoga saja ini virus yang menular begitu ya. Virus yang menular baik gitu ya. Karena memang dari Bantul nanti mungkin bisa ke kota, ke Sleman, ke Kulon Progo dan juga Gunung Kidul, agar memang warga masyarakat merasa diringankan bebannya. Karena di masa tahun ajaran baru ini, warga masyarakat juga harus mempersiapkan yang namanya registrasi ulang. Apalagi di swasta begitu ya.
1: Iya benar. Pusing ya.
0: Oke. Baik, kita masih tunggu, dan di kesempatan pagi hari ini nampak sudah ada yang mengirimkan voice note-nya. Ria, ini dari Mas Juwarno atau Bapak Juwarno di Gedung Kuning. Langsung coba kita dengarkan voice note-nya bersama-sama.
2: Tapi karena ada suatu...
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pro 1.
0: Waalaikumsalam.
3: Mengenai jalan trotoar ya, yang untuk berjualan. Berkaitan dengan destinasi wisata, namun ini lain yang saya bicarakan, mohon maaf. Tapi masih berkaitan dengan trotoar. Saya Juwarno, penyandang difabel tunanetra. Itu kadang-kadang, ini di daerah Gedung Kuning ya, kalau kita mau lewat di trotoar, itu malah kadang-kadang dibetak-betak disuruh turun. Jadi trotoar itu nggak boleh untuk lewat, karena kebanyakan orang berjualan di atas trotoar. Padahal bagi kami itu sangat nyaman. Dan untuk dari trotoar itu aksesnya jalan sangat memudahkan supaya tidak terbelasuk atau tidak kebebasan tempat yang dituju. Tapi sering tidak boleh untuk lewat jalan kaki, terutama bagi difabel tunanetra. Itu kami sering disalahkan dan ini benar-benar jika lewat trotoar. Terima kasih.
0: Baik, luar biasa. Pak Juwarno, ini akan segera kami follow up nanti kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Juwarno atau Mas Juwarno, mohon izin kalau boleh tahu untuk daerahnya di daerah mana dan mungkin bisa di-sherlock, diinformasikan kepada kami untuk mappingnya begitu ya, agar nanti segera mendapatkan follow up dari pihak-pihak terkait. Matur nuwun, ini hal yang sangat-sangat perlu kita beri apresiasi dan perhatian kepada Mas Juwarno begitu ya, Pak Juwarno, karena memang sebenarnya trotoar memang fungsinya adalah untuk pejalan kaki, bukan untuk yang jualan begitu ya. Tadi disampaikan bahwa ketika pas lewat malah dibentak disuruh turun begitu ya, tidak boleh melewati yang namanya trotoar.
1: Nah, padahal nggak boleh kayak gitu ya, Agus ya. Karena memang trotoar itu teruntukannya untuk pejalan kaki ya, nggak boleh digunakan untuk aktivitas lainnya selain berjalan kaki.
0: Ya. Baik, ini ada tambahan lagi dari Pak Juwarno, kita dengarkan lagi voice note-nya.
4: Apresiasi dan perhatian kepada Mas Juwarno, begitu ke Pak Juwarno, karena memang sebenarnya trotoar memang fungsinya adalah untuk
3: di kaki, bukan untuk yang di lokasi ya. depan
4: ketika pas lewat
3: kelurahan Banguntapan.
0: Baik, jadi di depan Kelurahan Banguntapan. Kelurahannya namanya Kelurahan Banguntapan ya, Pak Juwarno ya. Mohon difiksikan kembali kalau memang namanya Kelurahan Banguntapan, nanti kami akan memfollow up-nya dengan di depan Kelurahan Banguntapan. Di sana ada tempat orang jualan dan pastinya ini pejalan kaki malah tidak mempunyai hak untuk bisa jalan ke situ. Intinya begitu. Baik, terima kasih Pak Juwarno, luar biasa sekali dan kita masih akan menunggu begitu Ria, dan kesempatan yang begitu luar biasa, kesempatan emas bagi para pendengar untuk bisa bergabung. Di mana?
1: Di tentunya di Pro 1 RRI Yogyakarta, di line telepon kami 0274580333 dan juga di line WA di 0811-2711-911.
0: Ya, Ria, ini ada yang bergabung kembali, dalam arti ini sudah menyampaikan Sherlock-nya begitu ya. Ada Sandi yang tadinya juga sudah menyampaikan terkait dengan jalan yang berlubang di Condong Catur. Ini sudah mengirimkan Sherlock-nya, otomatis ini akan tepat titik sasaran ketika memang akan divalidasi oleh pihak-pihak terkait begitu, agar memang nanti tepat sasaran. Baik, matur sumanuun, Sandi yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kami masih akan membuka lebar untuk Anda pendengar untuk menyampaikan aduan Anda di 580333 atau juga di 0811-2711-911. Mohon izin Pak Juwarno atau Mas Juwarno, nanti untuk nomor WA Anda, izin kami share ke teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY ya. Dan nanti kalau memang nanti dari teman-teman Ombudsman Republik Indonesia DIY akan melakukan koordinasi dan juga verifikasi terkait dengan laporan Anda, nanti mohon diterima atau telepon atau WA-nya mohon direspon begitu Pak Juwarno. Dan nantinya pastinya akan mendapatkan respon dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Ria, sebelum kita lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih akan menantikan pendengar yang akan bergabung baik di 580333 atau
1: di 0811-2711-911.

0: Maturun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Persatuan Radio Yogyakarta, masih dalam Halo RRI, dan Halo RRI ini hadir setiap
1: hari Senin, Rabu dan Jumat pastinya.
0: Iya, dari pukul 11 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. 3 hari dalam seminggu ini hal yang sangat luar biasa, karena memang kita antusias dan kita peduli begitu ya kepada warga masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, karena memang seluruh Indonesia, RRI seluruh Indonesia di Persatu ini memberikan ruang untuk pendengar, sehingga per wilayah kami membuka aduan untuk Anda. Ketika Anda berada di Jakarta, ya Anda bisa menyampaikan ke RRI Jakarta. Dan apabila Anda di Semarang, Anda juga bisa menyampaikan di RRI Semarang. Atau mungkin bahkan Anda di Surakarta, Anda bisa menyampaikan ke RRI Surakarta. Karena per daerah kita membuka aduan begitu ya, agar nanti bisa terspesifikasi begitu ya, kaitannya dengan aduan dari Anda.
1: Iya benar, tapi gak cuma aduan ya Agus ya. Informasi penting apapun yang sekiranya memang itu penting banget disampaikan dan ingin di follow up gitu ya oleh pihak-pihak terkait, boleh juga disampaikan di sini ya Agus ya.
0: Betul banget, karena kita tahu bahwa warga masyarakat ini yang pengen menyampaikan aduan, yang masih kebingungan karena mungkin rasa takut, rasa ragu, rasa malu, hilangkan rasa itu. Karena kenapa? Karena memang ini merupakan hal yang luar biasa, hal yang baik yang Anda lakukan demi kenyamanan bersama. Dan ketika Anda melaporkan akan mendapatkan follow up, ini akan mendapatkan hal yang sangat responsif dari instansi terkait, dan sehingga ada solusi atau jalan keluar, seperti halnya ketika mungkin trotoar yang masih digunakan untuk berjualan yang pastinya harusnya dimanfaatkan atau fungsinya untuk para pejalan kaki, nantinya untuk para pedagang mungkin akan dialihkan untuk berdagangnya di tempat yang mungkin sudah ada dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini hal yang sangat diharapkan oleh warga masyarakat, sehingga trotoar yang fungsinya untuk pejalan kaki bisa digunakan seperti fungsinya begitu.
1: Iya, dan ini Agus, ternyata permasalahan sampah di Kota Yogyakarta ini sepertinya tak kunjung usai ini Agus.
0: Betul.
1: Seperti laporan dari Aulia, ini melaporkan adanya tumpukan sampah di sisi jalan flyover Lempuyangan Kota Yogyakarta. Nah, berdasarkan pemantauan di lokasi ini masih terdapat beberapa kantong sampah yang dibuang sembarangan di tepi jalan flyover. Kondisi ini pastinya mengganggu kebersihan lingkungan dan kenyamanan pengguna jalan.
0: Oke, ini di flyover Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Mohon izin Audia untuk pengambilan gambar jam berapa begitu, dan bisa disampaikan kepada

0: ada yang sampah yang terbuang begitu ya, sehingga nanti akan menumpuk begitu. Jangan sampai begitu, dan kita akan follow up. Terima kasih. Ini beberapa kantong plastik dibuang sesuai dengan foto yang disampaikan Aulia. Terima kasih Aulia. Dan ini nampaknya sampah rumah tangga juga ada nih, Ria. Di satu kantong plastik, meskipun tidak terlalu besar, ini menjadi kebiasaan, sehingga nanti ketika memang sudah kita follow up, semoga saja tidak ada yang melakukan pembuangan sampah lagi.
1: Ini sepertinya juga sisa makanan ini, Agus. Jadi pastinya nanti menimbulkan bau yang tidak sedap.
0: Ya, betul banget. Dan ada lagi yang bergabung, Ria?
1: Iya, yang bergabung kembali ada dari Fitriana, yang ingin melaporkan jalan berlubang di Jalan Karangmojo Wedomartani Ngemplak Sleman. Lubang tersebut cukup dalam. Meskipun sudah ditutupi dengan tanah, kondisinya masih berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Nah, ini Fitriana berharap ini pihak terkait dapat melakukan perbaikan ya, agar tidak menimbulkan kecelakaan. Nah, ini memang sudah ditutup ya, Agus, tapi mungkin ini lumayan dalam juga ya kalau dilihat dari gambarnya ya.
0: Baik. Terima kasih sudah bergabung. Ini di 0811271911 yang sudah bergabung. Ada Aulia, ada Regita, ada juga Sandi tadi ya, sudah mengirimkan informasinya. Ini ada yang bergabung. Fitriana tadi sudah dibaca belum, Ria?
1: Iya, Fitriana. Ini barusan Agus. Kayaknya Agus belum sarapan ini pendengar ya.
0: Oh, barusan. Oh, iya. Ini ada jalan yang berlubang tapi sudah ditutup, betul banget. Dan ini sudah ditandai ya. Semoga saja ini sudah mendapatkan follow up dari pemerintah setempat, tepatnya di Sleman begitu. Ada yang bergabung kembali di 0811271911 ini.
1: Ini dari Indra. Nah, ini ingin menyampaikan ada cermin di tikungan Jalan Tegal Lempuyangan nomor 61 Yogyakarta ini sudah rusak dan tidak berfungsi sesuai standar fungsionalnya. Nah, cermin tikungan ini pastinya juga ini ya penting banget ya Agus. Nah, ini sudah tidak berfungsi sama sekali. Hal ini sangat membahayakan pengendara terutama saat ingin berbelok atau keluar masuk gang, karena dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan akibat terhalangnya pandangan atau blind spot.
0: Oke. Baik, sudah masuk dari kemarin ini ya. Ada Indra, terima kasih. Menunggu tindak lanjutnya, kami sudah menyampaikan langsung kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, Indra. Dan semoga saja ada follow up. Terima kasih Indra atas atensinya dan laporannya di pagi hari ini. Dan juga sudah ada yang bergabung ini ya di 0811-271-1911. Ria, mungkin bisa dibacakan nih terkait dari Neza.
1: Dari Hendra.
0: Neza, yang baru saja akan saya bacakan.
1: Oke.
0: Dari Neza, ya. Dari Neza akan kami bacakan, ingin melaporkan di SD Negeri Juruk, Lintang Timur Barat, kondisi jalan berlubang ini sudah cukup lama dan sudah ada beberapa korban kecelakaan di jalan ini, terutama pada saat hujan karena jalan tertutup genangan air. Oh, di SD Negeri Juruk, Bangun Harjo, Sewon, Bantul. Oke, ini sudah mengirimkan foto dan juga mapnya. Terima kasih. Meskipun ini tidak terlalu besar begitu ya, dan hanya beberapa lokasi. Coba nanti, karena ini nampaknya jalan desa begitu ya. Dan kalau jalan desa, menurut informasi dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, Neza, ini bisa menyampaikan kepada pihak kelurahan terlebih dahulu begitu ya. Silakan nanti bisa berkonsultasi, berkoordinasi dengan pihak kelurahan, Neza, dan semoga saja bisa mendapatkan informasi dari kelurahan sehingga bisa di follow up begitu ya, karena ini memang jalan desa menuju ke kampung begitu, sehingga ini bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten begitu. Baik, terima kasih Neza sudah bergabung.
1: Sepertinya di line telepon ada yang bergabung, Agus, coba kita sapa. Iya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Ria.
1: Engge, ini dari siapa, Bapak?
0: Pak Joni.
2: Mas tahu.
0: Dari Pak Joni nih.
1: Oke, engge.
0: Silakan Pak Joni. Mangga, terima kasih Pak Joni.
2: Pagi, Mas Agus.
0: Ya, selamat pagi. Sehat ya Pak Joni ya?
2: Oh, saya selalu sehat.
0: Alhamdulillah, amin ya Roh. Ya Allah.
2: Pokok pikiran tuh harus happy.
0: Betul banget.
1: Luar biasa.
0: Meskipun dingin ya Pak Joni ya.

0: Cukup dingin. Moga silakan Pak Jani.
1: Ini berlaku untuk provinsi DIY enggak ini?
0: Ya, untuk DIY, seluruh DIY.
1: Gini Mas Agus.
0: Ya.
1: Kan ada proyek perambanan heritage skyline ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu sepanjang 8 km membentang menyusuri tebing Breksi, Candi Banyunibu sama Candi Miri. Ini panjangnya 8 km. Harapan saya itu harus ada pengawasan ketat karena kereta gantung atau heritage skyline ini banyak kasus putus di Swiss, di Cina itu sering terjadi problem ya, kawatnya putus dan sebagainya. Ini harus ada pengawasan ketat, jangan sampai ada markup anggaran, ini berbahaya Mas Agus. Nah, ini ombudsman harus mengawasi juga. Lantas yang kemudian yang selanjutnya, jangan merubah-rubah atau memasang lift di candi-candi Mas Agus. Kayak dulu ada Presiden Macron ya dari Perancis, ke Borobudur itu dipasangi stair lift. Nah ini akhirnya ngebor-ngebor kan merusak ornamen. Nah, ini apa namanya itu, candi ini kan peninggalan budaya yang luar biasa. Yeah. Jadi harus dipelihara betul originalnya, ornamen itu, sehingga tidak melakukan hal-hal yang merugikan keaslian candi. Nah, ini pesan saya, semoga ombudsman juga mengawasi pekerjaan ini Mas Agus.
0: Yeah.
1: Yang di heritage skyline Prambanan ini. Itu aja Mas Agus.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Pak Joni, terima kasih luar biasa perhatian yang luar biasa ini ya. Dan ini hal yang patut kita apresiasi juga dari warga masyarakat, salah satunya Pak Joni yang sangat peduli begitu ya terhadap pembangunan dan terkait dengan Prambanan Heritage Skyline. Dan pastinya ini merupakan andalan wisata baru di Sleman juga begitu ya, karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Sleman ini serius dalam merealisasikan proyek Prambanan Heritage Skyline begitu ya, atau kereta gantung seperti yang sudah disampaikan Pak Joni. Dan nanti kami juga akan memfollow up Pak Joni kepada Ombudsman agar Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY ini juga ikut serta merta, meskipun bukan skupnya untuk mengawasi, tapi siapa tahu nanti ketika memang ada beberapa hal yang perlu disampaikan begitu ya, nanti akan di follow up juga oleh teman-teman Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Joni, apresiasi yang luar biasa agar memang Para pelaksana proyek ini tidak melakukan korupsi atau mungkin juga manajemennya begitu ya. Meskipun kita tahu bahwa proyek yang digagas investor swasta ini spektakuler Ria, karena memang menghabiskan kurang lebih 200 miliar rupiah.
2: Luar biasa. Tapi ya, memang benar ya, tadi digaris bawahi bahwa jangan ada markup anggaran.
0: Betul.
2: Karena itu juga nanti menimbulkan bahaya juga ya ke depannya ya, terutama
0: betul
2: bagi pengguna
0: keselamatan.
2: Benar banget.
0: Ini hal yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi kepada Pak Joni. Pak Joni, terima kasih banyak, karena dicontohkan tadi di Cina, di Swiss dan sebagainya sering terjadi kecelakaan putus kabelnya begitu ya. Yang pastinya ini hal yang perlu diwaspadai agar tidak ada korupsi, sehingga bahan yang digunakan memang benar-benar kualitasnya terjamin begitu. Jangan sampai ada kecelakaan. Ini hal yang diinginkan oleh Pak Joni. Matur nuwun Pak Joni sekali lagi. Dan masih ada waktu untuk Anda pendengar yang akan bergabung. Nampak ini juga ada yang bergabung kembali Ria.
2: Iya, coba kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Selamat pagi RRI.
0: Ya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Dari Babarsari, Jalan Babarsari.
0: Jalan Babarsari?
3: Bapak? Ya, Pak Parmanto Hartono.
0: Pak Parmanto Hartono. Silakan Pak Parmanto.
3: Ini saya mengeluhkan masalah jalan-jalan Babarsari itu kan penuh rumput, tapi itu kan bukan wewenang daerah setempat, tapi itu wewenang Kapanewon atau kabupaten. Itu supaya pedagang-pedagang di sepanjang itu diminta memberikan jalan setapak itu loh. Karena itu jalannya kan ramai sekali, jadi kalau jalan di badan jalan itu kayaknya terhambat sekali, terganggu sekali gitu.
0: Itu tepatnya di mana Pak Parmanto?
3: Jalan Babarsari yang sebelah utara.
0: Jalan Babarsari sebelah utara digunakan untuk penjual kaki lima,
3: iya,
0: begitu?
3: Iya, pinggir jalan itu kan jalan setelah dihabiskan itu. Kalau hanya sih suruh aja RTW tidak diperhatikan itu.
0: Oke, baik, bisa disampaikan alamat lengkapnya Pak Parmanto?
3: Ya, Jalan Babarsari itu kan pertokoan pedagang kaki lima semua itu.
0: Oke. Jalan Babarsari, sisi utara Bapak ya?
3: Iya, sisi utara.
0: Baik.
3: Dekat Unprok itu sekitar Unprok ke selatan.
0: Oke, sekitar Unprok ke selatan. Ya. Ini penjualnya menjajakan dagangannya ya, pagi bener, atau dari?
3: Iya, dari pagi sampai sore, sampai malam.
0: Oh, full begitu ya Bapak ya?
3: Iya. Nah, itu memang saya sendiri lewat juga terganggu itu. Kalau mau ke badan jalan, kendaraan banyak. Kenceng-kenceng kan gitu loh.
0: Oke, jadi ya. Ini memakan trotoar atau memang sudah memakan badan jalan?
3: Makan trotoar.
0: Oh, oke. Ya. Jadi menggunakan trotoar ya?
3: Iya. Ya. Kalau yang dari atas yang memberitahu mungkin Anda akan mau. Warga tempat itu nggak diperhatikan itu.
0: Pak Parmanto, mohon izin bisa disampaikan nomor WA-nya nanti melalui line WA kami. Kami juga akan coba.
3: Waduh, kalau saya telepon kabel ini.
0: Oh, telepon kabel. Ada nomornya telepon Bapak nanti bisa lewat belakang begitu?
3: 485-538.
0: Berapa Bapak?
3: 485-538.
0: Baik.
2: Iya.
0: Baik. Okay. Pak Parmanto luar biasa, terima kasih Pak Parmanto.
3: Terima kasih.
0: Ya, matur sembah nuwun.
2: Sehat selalu
0: Pak Parmanto. Matur nuwun. Ini hal yang sangat luar biasa juga ini Ria. Karena merupakan kepentingan atau mungkin fasilitas umum atau fasilitas publik yang seharusnya digunakan oleh para pejalan kaki. Tapi ternyata malah dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima ini.
2: Full juga ya,
0: full
2: dari
0: banget.
2: Pagi sampai malam gitu ya.
0: Karena memang pernah dilakukan dalam arti dari RT/RW setempat tapi kayaknya nggak manjur begitu. Nah okay. Ini bagaimana caranya untuk bisa agar memberikan kesempatan bagi para pejalan kaki jangan digunakan untuk berjualan. Baik, kita langsung akan follow up begitu ya. Sudah dicatat Ria?
2: Okay, sudah.
0: Baik, terima kasih banyak. Ini kita akan bacakan kembali yang sudah bergabung atau sudah semuanya nih ya. Nampaknya ada yang bergabung atau sudah semuanya ini?
2: Sepertinya sudah semuanya.
0: Sudah semuanya Agus. Begitu ya. Oke, kalau sudah semuanya kita jeda sejenak. Kita akan membuat rangkuman dulu begitu ya. Siapa saja yang sudah menyampaikan dan kita akan follow up kepada pihak-pihak terkait. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Cok.

0: Ya, pagi ini luar biasa, sudah banyak yang menyampaikan aduannya. Ini merupakan kepedulian yang sangat luar biasa bagi para pendengar.
1: Iya, penelponnya sampai dua loh ini Agus. Dan tadi sudah ada WA yang masuk ke Pro 1, 6 orang ya, ya Agus ya.
0: Baik, kita sudah akan follow up begitu ke pihak-pihak terkait. Dan pastinya juga akan ada follow up. Dan ada informasi ini beberapa waktu yang lalu, sudah ada tindakan dari instansi terkait begitu ya, terkait dengan drainase yang cukup dalam dan sudah dibenahi. Ini hal yang sangat luar biasa begitu ya, Ria.
1: Iya,
0: jadi memang sangat banget. Efektif banget ketika Anda akan menyampaikan aduan, keluhan atau mungkin barang hilang dan sebagainya di Pro 1 RRI Yogyakarta dalam Halo RRI. Beberapa warga masyarakat, beberapa pendengar yang menyampaikan aduannya dan alhamdulillah sudah di follow up dan saat ini drainase tepatnya di Jalan Gejayan sudah dibenahi dan sudah tidak membahayakan bagi pengguna jalan.
1: Luar biasa ya.
0: Jadi, keren banget ya.
1: Pokoknya pendengar jangan ragu ya kalau ada aduan, keluhan apapun boleh disampaikan di sini ya. Karena kita juga hadir seminggu 3 kali ya Agus.
0: Betul.
1: Ya. Di hari Senin, Rabu dan juga Jumat di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat ya Agus.
0: Betul, manfaatkan pastinya agar fasilitas publik tetap dalam fungsinya. Dan pastinya berita kehilangan yang Anda sampaikan cepat mendapatkan solusinya pula. Baik, pendengar, pastinya di kesempatan pagi hari ini, terima kasih kami aturkan karena Anda telah menitipkan, ya boleh dikatakan aduan dan juga kegelisahan Anda serta harapan Anda melalui Halo RRI. Dan follow up yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, di Daerah Istimewa Yogyakarta, kami ucapkan terima kasih untuk instansi-instansi terkait yang gercep banget begitu ya. Yang pastinya juga sudah menampung dan juga sudah memfollow up apa yang menjadi keluhan dan juga aduan warga masyarakatnya. Saya Agus Pramana.
1: Dan juga saya Ria Agustin.
0: Pamit undur dari ruang dengar Anda. Selepas ini nanti ada
1: Dina Febrina Agus
0: yang akan melanjutkan perjalanan Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Iya, jadi jangan kemana-mana ya pendengar. Pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Ya, pendengar tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah kita sejenak bangkitkan rasa nasionalisme kita dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: This next song was made popular by Incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

0: merancang menara tertinggi ke-6 berasal dari Indonesia. Tahun 1991, Malaysia membuat sebuah menara yang dapat menjadi ciri khas negara tersebut. 4 tahun kemudian, jadilah menara yang kini dikenal dengan nama Menara Kuala Lumpur. Menara tersebut merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan ketinggian mencapai 421 meter. Menara megah itu ternyata memiliki cerita tersendiri, terutama bagi rakyat Indonesia. Mengapa? Karena perancang dari menara itu merupakan anak bangsa Indonesia, yakni Insinyur Ahmad Murdiat, seorang alumni ITB yang telah bekerja di Malaysia selama 14 tahun.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda? Nah, pendengar, kebersamaan kita untuk kesempatan di siang kali ini kita berjumpa dalam Indonesia Sehat bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, nantinya Anda juga bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp kami di 0811271111. Baik pendengar, saat ini sudah terhubung dengan beliau narasumber kami Bapak Sutarto AMF dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutarto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina.
0: Iya, kabar baik Pak Sutarto hari ini?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali berkenan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan pendengar RRI begitu ya Pak Tarto.
1: Ya betul Mbak.
0: Baik, satu tema kita ini terkait fisioterapi gangguan pernapasan pada penderita tuberkulosis begitu ya.
1: Ya betul. Hmm.
0: Nah, kalau mungkin belum banyak yang tahu, saya juga termasuk yang belum tahu ini Pak Tarto, bahwa biasanya kalau fisioterapi itu adalah mengolah gerak ketika ada anggota tubuh yang kemudian bermasalah, misalnya di tangan, di kaki, dan lain-lain. Tetapi ternyata ada juga fisioterapi pada gangguan pernapasan. Ini seperti apa Pak Tarto, mungkin bisa disampaikan?
1: Ya, jadi begini Mbak Dina, fisioterapi itu sebetulnya salah satu bentuk pelayanan kesehatan juga untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh. Dan ini usia manusia begitu. Jadi dari mulai bayi, kemudian sampai tua. Dan pembahasannya pun juga bisa melalui sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Jadi baik itu sistem pernafasan, sistem muskuloskeletal, otot dan tulang, sistem persarafan begitu Mbak Dina.
0: Iya. Ya. Dan kemudian untuk penderita tuberkulosis ini seperti apa sih Pak?
1: Ya, jadi biasanya untuk pasien dengan gangguan tuberkulosis itu seringkali fungsi kami gangguan mulai dengan adanya dahak, penumpukan dahak, kemudian sesak seperti itu yang diakibatkan mengenai paru itu. Dan di sini peran fisioterapi untuk ikan jalan nafas atau sistem pernafasan derita TB ini sehingga dia bisa bernapas lebih baik, kemudian bisa menghilangkan atau mengandahkan.
0: Begitu. Kemudian peralatan yang digunakan seperti apa, Pak?
1: Jadi untuk peralatan biasanya kita kalau itu menggunakan inhalasi ya gitu. Biasanya itu untuk mengurangi kekentalan dahak yang ada di dalam paru-paru. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan inframerah penyinaran untuk memperbaiki otot-otot yang mengalami ketegangan, kemudian memberikan efek hangat sehingga dahak itu juga lebih bisa mencair begitu. Itu yang biasa kita gunakan untuk pasien dengan TB. Kemudian yang kedua biasanya kita juga lakukan dengan manual terapi, jadi pemberian apa namanya tindakan seperti latihan pernapasan, kemudian tepukan-tepukan untuk menghilangkan perlengketan dahak seperti itu, dan kita juga ajarkan latihan batuk seperti itu.
0: Oh begitu, ada latihan ya, batuk ada. Begitu juga ya Pak?
1: Ada batuk. Okay. Karena sebagian penderita TB itu kalau misalnya sudah lama mengalami gangguan itu otot-otot bantu nafasnya melemah juga biasanya. Sehingga untuk batuk itu dia kesulitan. Makanya kita ajarkan namanya batuk efektif. Okay. Jadi batuk efektif ini ya tentunya dengan digabungkan.
0: Halo Pak, sempat hilang ini suaranya.
1: Bukan ya. Posisionnya, dahak itu bisa keluar. Dan Yang paling sering kita jumpai di rumah sakit biasanya untuk sampel dahak itu agak kesulitan karena memang susah mengeluarkan. Sakit gitu apa yang dirawat inap seperti.
0: Halo Pak. Ya, sempat agak hilang-hilang ini suaranya nih, Pak.
1: Ya.
0: Ya, semoga sinyalnya bagus ini. Dari sempat hilang-hilang suaranya. Baik, Pak.
1: Oh, sinyalnya ya.
0: Ini kayaknya agak sempat hilang. Oke, Pak. Kemudian kalau tuberkulosis ini merupakan jenis yang menular begitu ya, Pak. Nah,
1: Perlu diulangi lagi enggak?
0: ya, mungkin sekilas bisa disampaikan, Pak. Saya tadi agak
1: Ya,
0: bagi ada
1: betul.
0: beberapa bagian yang miss begitu.
1: Oh ya. Nih, jadi tuberkulosis itu sebetulnya kan diakibatkan dari infeksi infeksi bakteri dan itu sangat menular melalui droplet atau percikan ludah pada saat penderita itu bicara atau pada saat batuk atau pada saat mungkin meludah sembarangan seperti itu terkena atau terpapar kepada orang yang sehat. Dan di sini gejala yang paling nampak adalah batuk, begitu. Kemudian adanya dahak, terus sesak napas seperti itu. Sehingga ketika pasien sudah mengalami keluhan yang seperti ini, obat saja itu kadangkala obat saja, pemberian obat-obatan itu kadang-kadang juga tidak efektif karena banyaknya dahak yang numpuk itu susah dikeluarkan. Gitu. Kemudian pasien sudah mulai merasakan sesak nafas seperti itu. Sehingga di beberapa rumah sakit ketika pasien datang dan harus dirawat inap itu biasanya dikombinasikan antara tindakan medis dokter obat-obatan dengan pemberian fisioterapi untuk melatih pernapasannya, memudahkan mengeluarkan dahaknya seperti itu.
0: Wah, ini luar
1: Ya.
0: biasa sekali, Pak. Nah,
1: Ya.
0: karena juga tuberkulosis ini kan termasuk juga menular begitu ya, Pak. Lalu apa sih APD yang mungkin digunakan begitu ya bagi pelatihnya atau mungkin fisioterapisnya begitu, Pak?
1: Oh iya, ya jadi karena proses penularan TB ini melalui percikan ludah ya droplet
0: Droplet
1: begitu ya
0: ya.
1: melalui apa ya memang baik sekali terutama selain tenaga medis kita itu menggunakan masker gitu dan sebagian juga menggunakan handscoon ya apa sarung tangan. Nah ini juga perlu diketahui juga oleh keluarga. Kadangkala keluarga yang kontak langsung dengan penderita ini karena dianggap mungkin ya masih satu keluarga begitu dia tidak tidak peka terhadap ya proteksi dirinya seperti itu sehingga dari makanya kenapa TB itu pencegahannya agak susah itu karena satu berobat yang keluarga yang lainnya itu bisa jadi sudah mengalami ya hanya karena daya tahan tubuhnya masih bagus ya tidak sampai menimbulkan gejala seperti itu
0: Ada
1: dan
0: kemungkinan untuk tertular
1: sebenarnya
0: ya.
1: mudah sekali ya betul dan ya alat alat pelindung dirinya memang hanya masker ya itu masker kemudian kalaupun misalnya kontak misalnya meludah sembarangan terus kita megang misalnya begitu entah di meja atau di kursi seperti itu kita megang nah hand hygiene juga penting ya kebersihan tangan atau selalu cuci tangan seperti itu atau kalau tidak ya pakai handscoon pada saat kita merawat pasien dengan TB seperti itu.
0: Nah, Pak, pengobatan dari TB ini
1: TB.
0: kan butuh waktunya cukup lama ya, Pak. Kalau tidak salah, berapa berapa bulan ya? 6 bulan ke atas ya, Pak. Nah, apakah juga untuk
1: Ya.
0: fisioterapinya ini juga selama itu ya, selama 6 bulan. Kemudian seminggunya berapa kali nih, Pak? Pak Tarto.
1: Ya.
0: Halo, Pak. Iya, terputus tampaknya ya Pak ya. Halo Pak Tarto, iya. Iya, koneksinya tampaknya
1: Ya.
0: kurang baik ini, Pak. Ya, mungkin bisa ditanggapi, Pak, terkait juga bahwa pengobatan dari TB ini kan bisa memakan waktu yang cukup lama dan pengobatannya juga secara oral atau diminum itu continue. Kemudian bagaimana dengan fisioterapinya? Sudah bisa terhubung kembali, Pak Tarto? Iya, tampaknya terputus ya. Baik, coba hubungan kembali dengan beliau, Bapak Sutarto. Halo, Pak. Pak Sutarto. Bisa terhubung ini, Pak? Oke,
1: Ya,
0: baik. Iya,
1: halo.
0: baik. Sudah
1: Ya,
0: terhubung kembali.
1: sudah.
0: Silakan, Pak, langsung ditanggapi. Iya. Iya, tampaknya juga sedang bermasalah ini ya. Baik, mendengar, kami akan...
1: Tadi pertanyaannya terputus.
0: Oh, iya, Pak. Iya. Bahwa pengobatan TB ini kan bisa 6 bulan ke atas, begitu ya, Pak, ya. Dan minum obatnya juga secara kontinu. Lalu bagaimana untuk fisioterapinya? Apakah juga selama itu atau makan waktu berapa lama dalam seminggu berapa kali? Ya, baik pendengar, tampaknya hubungan dengan Pak Tarto masih kurang baik ini. Kami akan kembali setelah yang berikut tetap bersama di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Oke, pendengar. Pastinya juga kebersamaan kita untuk kesempatan di siang kali ini dalam Indonesia Sehat. Dan pastinya sudah kembali terhubung ya dengan beliau Bapak Sutarto AMF. Beliau dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman. Ya, tema perbincangan kita terkait fisioterapi gangguan pernapasan pada penderita tuberkulosis. Baik, Pak Tarto. Pastinya masih terhubung ya, Pak Tarto. Halo, Pak Tarto. Oke, Pak Tarto mungkin masih di mute, bisa terhubung kembali, Pak Tarto, silakan. Iya, baik Pak Tarto, langsung saja Pak Tarto. Masih di mute tampaknya ya. Halo Pak, bisa mendengar suara saya? Oke, baik Pak Tarto bisa mendengar suara saya, Pak?
1: Ya bisa, Mbak. Maaf ini agak.
0: Aduh, baik Pak Tarto, iya. Baik Pak Tarto, yang tadi saya tanyakan bahwa penderita tuberkulosis itu kan biasanya harus berobat secara rutin paling tidak berapa ya Pak? 6 bulan berturut-turut ya. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan fisioterapinya? Apakah juga sama? Lalu seminggunya berapa kali? Silakan Pak Tarto.
1: Ya, baik Mbak Dina. Jadi untuk fisioterapi pasien dengan TB itu tidak mengikuti lamanya pengobatan karena fisioterapi lebih kepada gejala-gejala yang dimunculkan. Ketika gejala itu sudah teratasi, misalnya ada tumpukan dahak gitu, batuk berdahak. Pada saat di fisioterapi mungkin di awal-awal dahak itu sudah bisa teratasi, itu fisioterapi sudah selesai gitu. Dan nanti frekuensi berapa kali fisioterapi dalam satu pekan, satu minggu, itu nanti tergantung dari asesmen kita. Jadi ketika dahak itu menumpuk banyak, mungkin kita bisa jadwalkan atau kita agendakan fisioterapi itu bisa 2 atau 3 kali dalam 1 pekan, bahkan bisa tiap hari begitu. Nah, jadi selama 6 bulan itu tidak selalu fisioterapi mendampingi. Jadi biasanya pasien-pasien TB itu proses pengobatan itu semakin membaik biasanya dari gejala-gejala yang dimunculkan. Tapi ada juga pasien-pasien TB yang kemudian karena perawatannya tidak baik, misalnya di 1 bulan, 2 bulan pengobatan sudah membaik, tapi kemudian tidak rajin lagi, kemudian memberat lagi. Nah, di situ peran fisioterapi bisa hadir gitu. Jadi untuk fisioterapi lebih kepada gejala yang dimunculkan. Dan gejala ini bisa dari yang ringan sampai yang berat gitu, Mbak. Ini maaf tadi itu saya share materi
0: Iya,
1: terlihat enggak ya?
0: baik. Seputar ada fisioterapi dada begitu yang dimaksud seperti apa sih, Pak, ini?
1: Ya, fisioterapi dada itu sebetulnya fisioterapi yang khusus untuk menangani masalah-masalah di pernapasan atau dada. Kalau bahasa Inggrisnya chest physiotherapy, itu dikenal di dunia medis chest physiotherapy. Nah, chest physiotherapy ini atau fisioterapi dada biasanya fokus pada pembersihan jalan nafas gitu. Pembersihan jalan nafas dari penumpukan dahak atau lendir. Kemudian yang kedua untuk menangani keluhan sesak gitu. Jadi misalnya pasien-pasien asma, bukan hanya TB yang mengalami sesak, itu juga bisa dilakukan fisioterapi dada. Kemudian yang ketiga, fisioterapi dada juga fokus pada otot-otot bantu pernafasan. Karena pada saat otot-otot bantu pernafasan mengalami gangguan, proses pernafasan itu menjadi lebih tidak maksimal begitu. Nah, kita konsep di situ jadi memperbaiki pola nafas, kemudian membersihkan jalan nafas dari penumpukan dahak, dan yang ketiga kita mengembalikan fungsi dari rongga dada untuk bisa bergerak lebih maksimal sehingga pernafasan menjadi lebih baik begitu.
0: Oke, Pak, ini sudah ada yang bergabung untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Yang akan bergabung juga lewat telepon, nanti akan ditanggapi begitu ya Pak Tarto. Oke,
1: Baik,
0: okay.
1: Mbak.
0: Ya baik. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580-333-0274, 580-333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-27-11911. Terima kasih untuk Mas Theodorus Yudhistira, Mas Theo dari Magelang ini, yang mau menanyakan, Pak, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan terapi pada pasien? Cara evaluasinya bagaimana? Kemudian kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan intensitas latihannya? Silahkan untuk Pak Theo di Magelang.
1: Oh ya, baik Pak.

0: bahkan melambat. Nah, itu kita akan ajarkan pola nafas yang baik, pola nafas yang benar, sehingga nanti frekuensi pernafasan itu bisa ke arah normal atau ke arah biasanya dengan usianya itu gitu. Itu contoh evaluasinya. Jadi itu yang, atau kalau terkait dengan adanya dahak, adanya lendir gitu. Biasanya kan akan mudah sekali itu mengevaluasinya. Ketika kita napas atau batuk kok terdengar suara grok-grok-grok, itu berarti biasanya banyak lendir di situ.
1: Oh,
0: Nah,
1: gitu. Iya.
0: pada saat kita, ya, pada saat kita ajarkan bagaimana cara batuk yang efektif, dahak bisa dikeluarkan, kemudian kita ajarkan bagaimana memposisikan pada saat tidur sehingga lendir itu bisa mengalir, sehingga mudah untuk dikeluarkan. Nah, evaluasinya biasanya di situ. Jadi dari nafas yang grok-grok itu menjadi lebih bersih. Kalau kita di rumah sakit biasanya sih ya pakai pakai alat dengar itu ya, namanya stetoskop, di mana masih ada penumpukan dahak seperti itu. Nah, sama juga dengan misalnya ketika bernapas kok dadanya nggak bisa mengembang maksimal gitu. Karena otot-otot bantu nafasnya mengalami ketegangan karena sering batuk, biasanya kan otot jadi lelah gitu ya, spasme istilah kita. Itu menyebabkan sangkar dada atau rongga dada itu tidak bisa mengembang dengan baik. Nah, itu nanti ada alatnya, kita ukur diameter pernapasannya itu gitu. Gitu Pak Tio. Nah, terkait dengan ditingkatkannya latihan atau dikuranginya latihan itu ya tergantung dari hasil yang kita kita kita dapatkan. Tapi biasanya untuk latihan nafas, kemudian latihan batuk seperti itu bisa dilakukan sepanjang hari sih sebetulnya gitu.
1: Bisa sepanjang
0: Jadi
1: hari.
0: tidak harus,
1: Baik.
0: tidak ya.
1: Ya, Pak, sudah ada yang bergabung, kita terima dulu dalam Indonesia Sehat. Selamat siang. Selamat siang Indonesia Sehat.
2: Halo.
1: Iya, baik. Dengan Bapak siapa?
2: Pak Joni Susanto.
1: Pak Joni Susanto, di mana Bapak?
2: Pliden, Sleman.
1: Di Sleman. Baik, silakan Pak Joni yang mau ditanyakan.
2: Ini Pak Tarto ya?
1: Dengan
0: Ya, Pak
1: Pak
0: Dok.
1: Tarto. Iya.
2: Oh ya. Selamat pagi Pak Tarto. Salam sehat. Sehat Indonesia.
1: Salam sehat
0: Selamat
1: ya Pak
0: pagi Pak
1: Joni.
0: Joni.
2: Begini Pak, banyak orang berpendapat merokok itu merusak, artinya membuat sakit tuberkulosis ya. Padahal merokok itu hanya merusak sel mikrofag ya, sel imun yang melindungi paru-paru. Kemudian pertanyaan saya, kalau infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis itu munculnya dari mana? Karena kalau rokok hanya merusak selnya paru-paru, yang infeksinya, artinya bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dari mana awalnya?
1: Dari mana awalnya begitu ya?
2: Nah, kemudian mitigasi kan harus pakai masker dan sebagainya ya, karena tuberculosis bisa ditularkan lewat udara. Kan masyarakat kita kurang aware dengan masker, Pak Tarto, ini yang memprihatinkan. Saya rasa itu aja. Matur nuwun, selamat pagi.
1: Terima kasih banyak, selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih yang akan bergabung, jika kami nantikan pendengar, Anda bisa bergabung. Line teleponnya di 580333. Dalam Indonesia Sehat, selamat siang. Oke, sudah ada yang gabung? Selamat siang. Oke, baik. Untuk Pak Joni dulu Pak, dan nanti sudah ada beberapa WhatsApp yang bergabung ini. Ramai juga acara hari ini. Oke, sudah ada yang gabung ya. Baik, dalam Indonesia Sehat, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan di Pleret.
3: Iya.
1: Silakan Pak Hasan di Pleret.
3: Iya, ini sekedar kita untuk pencegahan ya, pada awal-awal titik sebelum sampai ke akut ya, tuberkulosis. Ini kan efek-efek lain apa nanti yang bisa mencegah untuk merambat ke hal-hal tubuh dalam penyakit lain, itu dari awal dapat pencegahannya, baik itu melalui kedokteran atau kemudian bisa juga kalau dengan sistem terapi, apakah juga ada kaitannya gitu, Pak Dokter? Selanjutnya begitu, Mbak Cina.
1: Oh, baik, ya. Bisa diterima. Ya. Terima kasih, Pak Hasan.
3: Kami juga WA.

0: Itu
1: Iya,
0: nanti
1: betul.
0: kita cek di
1: Baru mau
0: situ.
1: saya bacakan ini, Pak. Oke.
0: Ya, sama
1: Sama
0: sih,
1: ya,
0: betul,
1: tampaknya
0: sehat
1: isinya
0: terus ya.
1: sama.
0: Ya.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah ada dua yang bergabung ini, Bapak. Untuk Pak Joni Susanto di Sleman, mungkin mau ditanggapi dulu, silakan. Halo Pak Tarto, silakan Pak
0: Ya,
1: Tarto.
0: Mbak.
1: Iya, untuk Pak
0: Hai, Mbak.
1: Joni. Halo Pak Tarto, bisa ditanggapi Pak Tarto untuk Bapak Joni yang ada di Sleman langsung saja Pak.
0: Ya, Pak Joni, jadi berdasarkan ini, maaf ya, karena mungkin lebih tepatnya nanti bisa dijelaskan dari separuhnya, tapi berdasarkan jadi bakteri itu berkolisis itu sudah dibawa sejak kita lahir gitu. Kalau tadi ditanyakan kapan mulai munculnya begitu ya. Nah, itu dibawa sejak lahir. Cuma dia resesif, jadi dia tidak tidak berkembang gitu, tidak dominan di tubuh kita begitu. Nah, dia akan berkembang pada saat tubuh mengalami gangguan gitu, atau ada faktor-faktor yang istilahnya memperkuat, jadi kayak pencetus begitu yang memperkuat bakteri itu untuk berkembang gitu. Nah, salah satunya kerusakan sel-sel pada tubuh kita. Gitu. Jadi begini, pada saat tubuh kita mengalami kerusakan, misalnya kulit kita rusak, kena kena gores, nah itu bakteri dari luar itu bisa masuk begitu. Gitu, dan sehingga terjadi proses infeksi gitu. Nah, kulit kemudian pelindung paru kita itu sebetulnya mencegah dari masuknya bakteri ke dalam tubuh kita gitu. Itu yang saya tahu, Mbak. Jadi kalau ditanya kapannya itu setahu saya memang sejak lahir kita sudah membawa bakteri itu.
1: Ini memang dibawa oleh setiap anak ya, Pak ya, setiap orang
0: Ya.
1: ya.
0: Ya, makanya kemudian kita disarankan untuk vaksin. Vaksin
1: Gitu.
0: BCG gitu ya. Vaksin BCG itu salah satunya upaya untuk tadi menekan menekan bakteri yang ada di dalam tubuh kita.
1: Oke, itu ya untuk Pak Joni Susanto di Sleman. Terkait juga bahwa ya, kesadaran masyarakat untuk bermasker begitu.
0: Ya,
1: Iya sih.
0: betul. Karena kadang-kala malah keluarga yang punya tempat yang paling intens kan dengan apa kontak dengan pasien itu yang kadang merasa pekewuh atau merasa tidak nyaman ketika di rumah harus bermasker, padahal dia sebenarnya risikonya lebih tinggi, rentan untuk terpapar seperti itu.
1: Oke,
0: Ya.
1: ya baik Pak Joni, mudah-mudahan pasti sudah ditanggapi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Untuk Pak Hasan yang ada di Pleret ini Pak, terkait pencegahannya bagaimana Pak, biar nggak sampai akut atau malah bisa nggak sih merambat ke bagian-bagian organ lainnya? Silahkan.
0: Ya, ya, jadi bakteri TB ini dia bisa menyerang ke banyak banyak bagian ya. Misalnya bisa sampai ke tulang, ada TB tulang gitu ya. Ya, anu apa ya, karena dia dibawa oleh darah kan seperti itu. Dibawa oleh darah, kemudian dia berkembang di tubuh kita. Nah, cara cara untuk mencegah dari berkembangnya bakteri itu sebetulnya memang daya tahan tubuh kita harus bagus, harus fit gitu. Nah, selain pola hidup yang baik, misalnya makan yang cukup, kemudian istirahat cukup gitu, olahraga yang teratur itu akan jadi bakteri itu tidak akan sampai dominan begitu.
1: Sempat agak
0: Dan
1: putus-putus ini.
0: tidak menyebar kemana-mana.
1: Bisa diulang sedikit saja, Pak, bagian yang paling
0: Gitu
1: terakhir.
0: ya, Pak Hasan ya, atau apa tadi? Halo?
1: Bisa. Sempat terputus
0: Iya,
1: lagi
0: halo?
1: ini, Pak Topo. Iya nih. Yang bagian belakang, Pak. Yang bagian belakang mungkin bisa disampaikan lagi untuk kali ini yang terakhir tadi.
0: Ya, untuk mencegah paparan TB ke organ tubuh yang lain, kita perlu untuk berpengaruh daya imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita, ya dengan pola makan yang baik, istirahat yang cukup, dan olahraga seperti itu.
1: Oke.
0: Tapi kemungkinan untuk menyebarnya bisa.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali. Selanjutnya untuk yang sudah bergabung ada Mbak Nanda di Gejayan. Terima kasih Mbak Nanda di Gejayan. Bagaimana kalau untuk anak kecil yang usianya 5 tahun yang mengalami flek, itu apakah harus ikut fisioterapi, Pak? Untuk Mbak Nanda di Gejayan, silahkan.
0: Ya, baik Mbak Nanda. Jadi pada prinsipnya setiap orang yang mengalami gangguan pernapasan, baik anak-anak, bayi, dewasa maupun sudah tua, itu ia bisa untuk diberikan layanan fisioterapi karena memang fungsi dari fisioterapi adalah untuk menghilangkan gejala-gejala yang dimunculkan itu. Jadi misalnya flek, ada dahak kan gitu ya, atau istilahnya apa paru-paru basah seperti itu kalau orang awam bilang gitu. Itu biasanya ada tumpukan dahak, ada tumpukan lendir di dalam saluran pernafasannya, baik saluran pernafasan atas maupun saluran pernafasan bawah. Nah, peran fisioterapi ya akan sangat efektif selain obat-obatan yang diberikan oleh dokter gitu. Jadi salah satunya postural drainase, jadi memposisikan anak sehingga lendir itu mudah mengalir keluar menggunakan gravitasi atau gaya tarik bumi seperti itu. Jadi ada kalau mungkin pernah lihat ada anak ditengkurepin seperti itu agak dijungkirkan, nah itu sebetulnya cara untuk mengalirkan lendir yang menumpuk di dalam saluran pernafasan gitu. Kemudian bisa diberikan tepukan-tepukan untuk menghilangkan perlengketan lendir itu. Jadi bisa dilakukan fisioterapi baik untuk anak-anak maupun orang dewasa seperti itu.
1: Oke.
0: Biasanya gini, Mbak Nanda, biasanya nanti kalau ke fisioterapi nanti akan di asesmen, akan diperiksa. Karena paru sebelah mana sih yang ada dahaknya begitu. Atau pola nafasnya juga begitu akan diperiksa.
1: Baik. Jadi fisioterapi ini juga bisa mulai dari anak-anak begitu ya, Pak Topo ya. Oke.
0: Betul, Mbak.
1: Terima kasih. Selanjutnya ada Pak Joko di Cangkring. Terima kasih Pak Joko di Cangkring. Nah, laki-laki usia 55 tahun, riwayat TB-nya 5 tahun yang lalu dan dinyatakan sudah sembuh. Tetapi pasien ini mengeluh kadang sesak nafas begitu saat berjalan jaraknya dekat begitu, Pak. Nah, apakah TB ini masih bisa kambuh lagi begitu? Padahal sudah 5 tahun yang lalu. Silahkan untuk Pak Joko di Cangkring, Pak.
0: Ya, terima kasih. Jadi, kalau terkait dengan kambuh lagi atau terpapar lagi itu bisa. Gitu ya. Jadi sama sebagaimana pengobatan yang lain, ketika sudah dinyatakan sembuh, dia akan bisa sakit kembali begitu. Tetapi kalau sudah 5 tahun dinyatakan sembuh, kemudian masih sesak atau masih aktivitasnya tidak tidak maksimal, itu biasanya ada yang namanya swell atau gejala sisa. Gejala sisa dari proses kerusakan pada paru-parunya sehingga oksigen yang masuk ke paru-paru menjadi lebih sedikit atau berkurang gitu. Nah, cara yang paling bagus Bapak itu silakan olah fisik gitu untuk meningkatkan kapasitas vital paru-parunya gitu. Jadi pada saat paru-paru bisa menghirup menghirup oksigen lebih banyak, lebih maksimal, itu nanti sel-sel tubuh kita, otot-otot kita itu akan menjadi lebih baik gitu.
1: Oke,
0: Jadi,
1: ya baik.
0: Mbak,
1: Ya, gimana? Pak
0: Saya
1: Tarsan.
0: ada nggak ya Mbak? Apa namanya muncul nggak ya materi saya?
1: Iya, masih kelihatan ini Pak, fisioterapi
0: Kelihatan
1: saya
0: ya?
1: tadi. Oke.
0: Ya.
1: Ini
0: Oke, jadi ini jadi salah satunya dengan olahraga yang teratur akan meningkatkan kapasitas paru-parunya sehingga nanti oksigen yang ke sel-sel tubuh itu akan menjadi lebih bagus dan ketahanan tubuh juga akan menjadi meningkat gitu.
1: Okay. Pak, kalau untuk fisioterapi pernapasan seperti ini di RSPK Muhammadiyah Sleman itu memang ada untuk setiap harinya atau secara berkala saja begitu, Pak? Bagaimana, Pak
0: Ada
1: Tarsan?
0: pelayanan kita tiap hari ya, jadi Senin sampai Jumat itu jam 7 sampai jam 6 sore. Kemudian Sabtunya jam 7 sampai jam 3 sore. Ada tiap hari. Nanti kita bisa appointment, kita bisa janjian untuk apa namanya? Untuk kedatangannya seperti itu.
1: Oke, baik. Ya,
0: Ya.
1: Pak, mungkin di penghujung perbincangan kita ini, Pak, terkait juga satu tema kita, fisioterapi gangguan pernapasan pada penderita TB. Silakan, Pak, untuk closing statement-nya, kesimpulannya.
0: Ya, fisioterapi sangat penting untuk mengembalikan, mengembangkan, dan memulihkan gangguan pada tubuh kita. Sehingga jika kita mengalami gangguan, termasuk pasien TB pada pernafasannya, silakan untuk datang dan konsultasi dengan fisioterapi selain dengan dokter parunya untuk kita berikan tips-tips atau saran-saran bagaimana untuk memaksimalkan fungsi pernapasan pada pasien TB. Gitu ya, Mbak.
1: Okay. Baik, Pak Tarto, terima kasih banyak. Semoga juga menginspirasi ya untuk perbincangan kita di siang kali ini.
0: Ya,
1: Sehat
0: saya terima
1: semuanya ya,
0: kasih.
1: Pak Tarto. Terima kasih
0: Maaf
1: banyak.
0: ya, putus-putus sinyalnya.
1: Apa-apa. Tapi sebagian besar sudah bisa ditangkap dengan baik. Terima kasih ya, Pak Tarto. Wassalamualaikum, Pak Tarto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih banyak. Dan pendengar sampai di sini ya untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Sehat Pro 1 RRI Yogyakarta dengan tema kita fisioterapi gangguan pernapasan pada penderita TB dan beliau ada Bapak Sutarto AMF dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
2: And I say hey. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali
3: oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Blue, Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nyir Abdul Litiloli.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga tidak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya
3: barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
3: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan 1 match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Koshuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepak bolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini ya, melihat ini mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Akbar.
1: Baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di hari Jumat kali ini, hari yang ke-10 Juli 2026. Sesaat lagi pendengar, Anda bisa mengikuti untuk ibadah sholat Jumat. Hari ini berlangsung dari Masjid Baitur Rifwan Kompleks RRI Demangan. Dan saat ini juga sudah terhubung dengan rekan Agus Pramana yang berada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Agus Pramana.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dina Febrina.
1: Ya, baik rekan Agus Pramana, untuk suasana di Masjid Baitur Ridwan Kompleks Demangan RRI saat ini sudah cukup banyak yang hadir para jamaahnya.
0: Kalau saat ini belum, Dina Febrina, baru beberapa jamaah saja yang menghadiri di Masjid Baitur Ridwan Kompleks RRI Demangan.
1: Ya, baik, silakan untuk informasi Anda, rekan Agus Pramana.
0: Baik, terima kasih Dina Febrina dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami siarkan dari Masjid Baitur Ridwan Kompleks RRI Demangan, tepatnya di Jumat 10 Juli 2026. Perlu kami siapkan untuk Anda pendengar, untuk khotib nantinya ada Ustadz Dr. Andes Basuki APMSI, dan untuk muazin nantinya akan dikumandangkan oleh Ustadz Ruswandi. Baik pendengar, sebelum kita awali rangkaian ibadah sholat Jumat, akan dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran dan kita akan menuju ke mimbar tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد

Alhamdulillahiladzi anza sakina tapi kulubun munia liastadu imana ma'imamihim asyadu ala ilah ilallah wa da'ulah sa'ika wa asyadu anna muhammad dan nabdu rasul Allah bersama Allah.

0: Sekilas Rasulullah SAW hanya rajul ikutilu saja'ah wa ikutilu hamiyah wa ikutilu riyah ayolah isabilillah hukum mengkotala ditakunah kalimatullah ilmi bahwa isabilillah terbaik sumat rahimahumullah. Sungguh hidup ini tidak ada kebetulan, semua bintilah atas izin Allah. Terciptanya alam semesta, terlahirnya kita di muka bumi, bahkan perjalanan kita sampai hari ini masuk tanggal 25 Muharram 1448 Hijriah ini, itu semua bukan kebetulan, semua atas izin Allah. Untuk itu mari kita selalu panjatkan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan kita ikhlas, semoga dengan niat kita ikhlas setiap melaksanakan perintah Allah, Allah berkenan dengan ridho-Nya bagi kita semua. Amin. Perjalanan waktu tidak sekedar pergantian angka. Ketika dari 1 di 2, 1.47 sampai jadi 1.48 tidak sekedar pergantian angka. Perjalanan waktu ada tanda-tanda berguna yang memikirkan orang berangkat. Inafikal kisama wati wakal wakila fila ini wanahari layatil alba. Subuh di dalam penciptaan langit dan bumi dan sini pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda berguna orang berangkat. Karena Allah memperjalankan waktu ini tentu by design. Tidak ada satu yang kebetulan. Semua dalam perencanaannya. Kalau orang yang sukses, tentu orang yang bisa menggunakan waktu yang baik. Kalau saya ingatkan, kalau ingin sukses, setiap tempat, setiap waktu ada perbuatan terbaik yang dilakukan. Rasul ingatkan, yang terbaik di bulan Muharram adalah puasa yang terakhir. Karena Rasul bersabda, di luar Ramadan seumpamanya, seutama-utamanya puasa di bulan Muharram. Maka kemarin semoga kita laksanakan ada puasa Asyura atau dilalui dengan Asyura dan seterusnya dan 10 Muharram kemarin. Tapi makna hadis itu adalah bahwa sepanjang masa selama 1 bulan Muharram ini ada hal yang mendapatkan keistimewaan di dalam alam. Allah membagi alam ini bulan jadi 12. Empat di antaranya bulan Harum, Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tentu bukan sebuah kebetulan, cari. Pasti ada apa yang dilakukan di masa itu. Setiap waktu ada perbuatan terbaik dilakukan, maka terbaik di sini ketika kita ketika ikuti khutbah Jumat ini mestinya jamaah sangat perhatian. Yang terbaik saat bekerja tentu tanggung jawab. Yang terbaik saat malam tidur, tidurlah lainnya. Ketika kita dalam memanfaatkan waktu, memanfaatkan waktu, maka sungguh itu kemuliaan. Karena Allah ingatkan wal asri inna al-insana lafi khusril illa. Sungguh demi waktu itu manusia merugi. Kecuali orang yang iman dan amal saleh dan nasihat-nasihati dalam kebenaran dan nasihat-nasihat dalam kesabaran. Kenapa orang sering kenal lagi dengan waktu? Karena waktu mengandung makna karakter waktu. Satu, sering dijelaskan waktu itu Tuhan. Satuan waktu terkecil detik. Waktu itu tunggal. Dalam sebetulnya yang sama kita hanya bisa berpikir satu hal.
1: Kalau enggak taat berarti maksiat. Kalau enggak jujur berarti bohong. Kalau enggak iman berarti kafir. Padahal kecepatan Allah mencabut nyawa kita lebih cepat dari satu waktu terkecil tadi. Pertanyaannya sedang apa kita? Saat Allah nanti mencabut nyawa kita, saat apa kita? Apakah saat taat atau maksiat? Sehingga harus memikirkan itu. Apa dilakukan? Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Dan setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Kalau waktu diperlebar menjadi 1 menit, otak kita bisa berpikir gonta-ganti 60 kali. Tapi tadi saya matur bahwa kecepatan Allah mencabut nyawa kita lebih cepat dari satu waktu kecil, yaitu detik. Karena seringkali kita dengar ada keluarga menjaga orang tuanya sakit, tahu-tahu saya ditilapke, seakan ditinggalkan. Karena cepatnya, tadi masih hidup, tapi sekarang sudah meninggal. Maka Rasul ingatkan, barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, surga baginya. Apakah semudah itu kita bisa lakukan? Kita enggak tahu. Kecuali kita menjaga istiqomah dalam ketaatan. Dan jawab Allah, kematian itu tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Mati juga enggak ada sebabnya. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, keadaan Islam, istiqomah dalam ketaatan. Maka kalau itu yang terjadi, insyaallah ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik, surga baginya. Yang kedua, selain waktu itu tunggal, waktu itu tidak bisa diganti. Kita enggak mungkin kembali ke satu menit yang lalu. Kalau satu menit yang lalu kita tidak melakukan kebaikan, orang lain melakukan kebaikan, kita kalah dengan dia. Bahkan kalau satu menit yang lalu kita melakukan kesalahan, gak bisa langsung, gak jadi, gak bisa. Sudah tertulis, sudah catat oleh malaikat, sudah laporkan kepada Allah, tinggal kita ngimbangi yang baik. Tinggal nanti timbangannya berat mana. Karena waktu betapa pentingnya itu, kita gak bisa ganti waktu, mari manfaatkan waktu dengan baik. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian berada di jalan kebenaran Allah, larilah kencang. Jangan nyantai-nyantai, lari kencang. Karena kesempatan tidak datang kedua kali. Maka ketika kita diberi kesempatan ibadah, sehat badannya, nah maka ambil semua aktivitas, wajib pasti sunnah pun dilakukan. Karena nanti kalau masanya kita gak ada kesempatan, ya sudah gak bisa lagi. Sayyidina Rasul juga ingatkan, lakukan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu. Gunakan waktu luang sebelum sempit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, ya hidup sebelum mati. Nah, peluang-peluang itu diantaranya adalah harus kita manfaatkan. Karena sekali lagi, insyaallah, kesempatan tidak datang dua kali. Dan kematian tidak nunggu tua atau sakit. Siapapun bisa menemui kematian. Imam Al-Ghazali mengingatkan, satu yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Kita gak bisa kembali ke masa lalu. Tinggal kenangan saja. Tapi satu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Maka pikirkan itu, persiapkan itu. Maka Imam Syafi'i tadi mengatakan, kalau dalam keadaan kebenaran, di jalan kebenaran Allah, lari kencang, cepat menghadap Allah. Dengan semua amal yang bisa dilakukan. Kalau lelah berlari kencang, larilah kecil, ramal. Ya. Terus ada sebuah kemajuan. Kalimat ini juga sering kita diingatkan bahwa wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah. Tanda-tandanya kalau kita itu bersegera, misalnya kalau sudah masuk waktunya sholat, ya segera menuju masjid. Bahkan kalau perlu ditandai dengan ada lari kecilnya gitu. Ya, tidak nyantai, malas-malasan itu. Kalau tandanya kita pengin segera menuju Allah itu. Kalau lelah lari kecil, kata Imam Syafi'i, berjalanlah. Mungkin jalan cepat atau jalan apa, yang penting ada terus pergerakan ke depan. Karena Rasul juga ingatkan kalau hari ini sama dengan kemarin, rugi kita. Apalagi kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, laknat ini berarti. Yang beruntung, yang berkah adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Artinya ada progres kemajuan. Imam Syafi'i melanjutkan, kalau lelah berjalan, merangkaklah, ngesoklah itu istilahnya. Yang penting ada terus pergerakan maju, secara fisiknya, secara jiwanya, secara kekuatan batinnya, terus maju menuju Allah. Sebabullah, kita itu kalau disampaikan di kitab Al-Hikam itu, kita itu orang yang salikullah, sedang menuju Allah. Bukan menuju miliknya Allah. Karena kalimatnya, kalau kita pahami bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita itu berasal dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Maka itulah salikullah, orang yang menuju Allah. Nah, dalam menuju Allah ini tentu banyak ujian, godaan, cobaan dan seterusnya. Tapi juga ada bimbingan Allah. Enggak usah khawatir, kalau kita pegang Quran tentu akan menuju jalan keselamatan menuju Allah. Kalau nanti sudah sampai Allah namanya wusul, sudah bersama Allah. Nah, kalau lelah berjalan tadi merangkak, kalau lelah merangkak, Imam Syafi'i mengingatkan jangan pernah berbalik arah. Jangan melawan. Kalau toh kita bisa melaksanakan sholat tahajud misalnya, ya jangan menganggap tahajud itu haram. Ya karena belum saja. Sehingga sikap kita jangan melawan hukum alam, hukum Allah, tentu kita gak akan mampu. Maka teruslah menuju Allah dengan segala daya upaya kita menjaga ketaatan pada Allah. Hakikat waktu ketiga. Selain pertama, waktu itu tunggal, waktu tidak bisa diganti, waktu itu terus berjalan. Kita gunakan apa tidak? Waktu terus berjalan. Kita siap apa enggak siap, pasti hal itu akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua bernyawa akan mati. Siap atau tidak siap, kematian pasti datang. Kalau kita umpamakan misalnya mahasiswa jam 8 pagi itu mau ujian, ternyata belum siap, dia jam 6 itu pun belum siap. Gitu. Kadang berpikir, wah semoga waktunya gak berjalan sampai jam 8 sehingga gak jadi ujian, karena aku belum siap. Gak mungkin. Bahkan kalau perlu, gak jadi ujian, belum tentu. Kalau waktunya ujian, tetap datang ujian, walaupun kita gak siap. Sama, sama. Kematian itu datang, siap gak siap, pasti akan datang. Maka dengan waktu terus berjalan ini, jangan pernah berhenti. Iqbal mengatakan ini, tiada tempat berhenti di jalan kebenaran, bersikap lamban akan tergilas, berhenti berarti mati. Maka terus lakukan sebuah upaya agar ada kemajuan menuju Allah itu dengan bekal-bekal yang dimiliki. Nah, kalau menyinggung tentang waktu tadi, kembali surat Al-Asr tadi, bahwa orang itu kebanyakan rugi, karena enggak menggunakan dengan baik ini. Kadang menunda-nunda, kadang masih ada besok waktu dan seterusnya. Belum tentu. Ada sebuah ungkapan yang menarik ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Atau sahabat yang jadi khalifah itu. Nah, hari ini pelantikan, dia pulang ke rumah, kemudian nyantai-nyantai, diingatkan anaknya. Loh, Abi, kenapa kok nyantai? Kan sudah khalifah. Ya kan baru pelantikan, besok kan ada waktu. Yakin? Abi, bapak yakin kalau besok masih hidup? Langsung bangkit dia, langsung ngurusi negaranya, ngurusi kekhalifahan itu. Artinya mari, jazakumullah, kita gunakan waktu, akan gak rugi tadi, Allah ingatkan, gunakan untuk iman dan amal soleh. Amal soleh itu amal yang diniati lillah karena Allah, dijalankan ma' Allah dengan membersamakan aturan Allah, tujuannya ila Allah, menuju Allah. Kalau sering saya tanya dalam diri atau siapapun, kita beribadah, sholat, ngaji, bekerja, berbakti, jujur, sabar, ujung-ujungnya kita itu lakukan amal itu untuk apa? Yang kita inginkan dari Allah, apanya Allah? Sering orang mengatakan ridhonya, pahalanya, rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya, bahkan surganya. Itu semua baru miliknya Allah. Ibarat seorang istri, subhanallah, hakikatnya butuh apanya dari suaminya? Tentu kalau butuhnya hanya kasih sayangnya, uangnya, mobilnya, rumahnya, kalau itu diberi kemudian ditinggal 5 tahun tentu enggak mau. Hakikatnya seorang istri butuh kehadiran suaminya. Kalau bersama suaminya kehausan, lapar, ya berikan uang untuk beri makan, minum. Kalau bersama suaminya tidak ingin kehujanan, bikinkan rumah. Sungguh kemuliaan ketika kita berorientasi adalah yang kita tuju adalah Allah itu sendiri. Yarjuna liqa'a rabbihim, bertemu dengan Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah ingatkan, yarjuna liqa'a rabbihim, barang siapa yang bertemu Allah, lakukanlah amalan soleh yang tadi Saya sampaikan, amal soleh itu amal dilakukan karena lillah, karena Allah, dilaksanakan sesuai aturan Allah, tujuannya menuju Allah. Yang kedua, syarat agar Allah menemui kita, wala tusyibadatihi rabbi ahada. Jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Maknanya iman, amal soleh. Ibnu Qayyim menyampaikan tafsir dari wal asr tadi, agar kita enggak rugi, jadilah orang yang iman dan amal soleh itu bentuk kebergabungan dengan Islam. Tidak cukup mengaku beriman tanpa soleh, karena kata penghubungnya wa itu benar-benar jika dua-duanya benar. Nah, dan tidak cukup dengan itu, wa tawasobil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Maka kita harus ada partisipasi dalam hidup ini. Apa kira-kira yang kita punya andil apa dalam memajukan dakwah ini, memajukan Islam ini? Ada andil apa di dalam lembaga masing-masing dan seterusnya untuk menjadi lebih baik? Karena enggak ada lembaga yang sempurna, enggak ada keluarga yang sempurna kecuali kita ikut menyempurnakan. Yang ketiga, agar enggak rugi, mari gunakan untuk saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Sebagian tempat di Gunung Kidul ada orang kekeringan, agar dia sabar dalam ujian Allah itu tidak cukup dinasihati, tapi kirimkan bantuan. Maka Imam Qayyim menyampaikan menafsir ayat tadi, pertama agar kita enggak rugi dalam ilmu itu, dengan waktu itu bergabunglah dengan Islam dengan iman dan amal soleh. Yang kedua, lakukan partisipasi, itu bentuk kepedulian kita. Yang ketiga, kontribusi, amal apa yang diberikan pada dakwah ini, pada Allah, menyatakan bahwa kita tidak rugi dalam waktu itu. Nah, orang bertakwa tentu memahami itu dengan potensi yang Allah berikan iman itu. Terus mari kita tingkat menjadi takwa. Dengan ketakwaan itulah yang menjadikan syarat kita nanti mulia di sisi Allah, tentu jaminannya surga baginya. Aku adu astaghfir, innahu wal ghafur rahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtada min qabl. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhallatina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ru'yatih. Sama pula, mari terus tingkatkan iman menjadi takwa. Takwa inilah jadi salah satu garansi kita agar Allah masukkan kita dalam surganya. Sering saya nyatakan, amal apa yang kita banggakan di hadapan Allah sehingga dengan amal itu cukup alasan Allah masukkan kita ke surganya. Ketakwaan itu yang semestinya. Orang takwa itu orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Mari upayakan apapun perintah Allah, sami'na wa ta'na. Aku dengar ya Allah, aku taat engkau. Sedangkan kalau ada larangan, tentu kita akan meninggalkannya. Kalau perintah, Rasul ingatkan, lakukan mastatotum sekemampuanmu, bukan sekemauanmu. Tapi kalau larangan, tinggalkan. Tidak ada kalimat sekemampuan meninggalkan, enggak, langsung tinggalkan. Sehingga orang yang selalu menjadikan Quran sebagai pembimbingnya atau membimbingnya akan ada furqan dalam dirinya, sehingga dia tahu bedanya mana hak, mana batil. Kalau selama ini masih ada kesalahan, ada mengeluh, mungkin kecewa, marah-marah, bahkan melakukan kemaksiatan, karena belum serius menghadirkan, belum serius menghadirkan yang hak. Allah tegaskan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Hadirkan yang hak, yang batil akan sirna, karena yang batil akan sirna. Nah, ketika masih ada kebatilan dalam diri kita, karena belum serius menghadirkan yang hak. Hak itu adalah kebenaran, al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Allah. Maka Rasul selalu melakukan apapun berdasarkan wahyunya Allah, bukan berdasarkan nafsunya. Kalau terus menjaga sikap istiqomah ini, sekali lagi kita mohon pada Allah, semoga ketika Allah manggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari mohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma fir muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wa lambat. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wala tuzina yaumal kiamah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wangsuna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa ihwana sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rizqni tobatan nasuha qabal maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Kemisalah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun Anda berada, pendengar Persatu, pendengar Perempuan, dan juga pendengar RRI Digital, demikian kita diharangkan ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Baitur Ridwan Kompleks RRI Demangan, Yogyakarta. Akhirnya saya Gus Pramana bersama tim teknik siaran luar yang bertugas, ada Bayu Peparabola dan juga ada Saif Hidayatullah bersama Sultan Malo Perkasa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Agus Pramana dan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Dan pendengar, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Ridwan Kompleks RRI Demangan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, kebersamaan kita untuk kesempatan siang kali ini, kita akan mengetahui bagaimana untuk kondisi terkini dari pantauan harga, harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Dan pendengar, salah satu pedagang di Pasar Imogiri, beliau Ibu Sudaria akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Kalau begitu kita sapa ya pendengar untuk kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dina,
0: iya.
1: Selamat siang,
0: kabar
1: sehat
0: baik.
1: Selalu.
0: Sehat pastinya, terima kasih sekali Bu Sudaria. Harapannya sehat dan juga harapannya laris gitu ya Bu Sudaria.
1: Amin.
0: Iya baik Ibu Sudaria. Suasana di siang kali ini Bu Sudaria di tanggal 10 Juli 2026 untuk pantauan harga kebutuhan pokok seperti beras, telur dan lain-lain serta juga kebutuhan lainnya. Silahkan ini Bu Sudaria.
1: Iya Mbak Dina, ini cuaca Pasar Imogiri cerah sekali. Sayangnya pembelinya udah sama pulang, tinggal beberapa pedagang yang sudah mulai berkemas-kemas. Harga-harga ada yang naik, ada yang sedikit turun, dan banyak yang tetap. Misalnya harga beras juga masih tetap yang Rp14.000. Cukup bagus, lebih bagus lagi yang harga per kilo Rp16.000 beras. Lantas yang beras ketan masih Rp24.000. Yang cukup bagus, lebih bagus lagi yang beras ketan harganya Rp26.000 per kilo putih, lebih putih. Dan ada pula beras merah Rp17.000, kacang hijau ada Rp26.000, ada beras hitam Rp20.000 per kilo, ada kacang prol yang untuk benih Rp46.000, yang untuk konsumsi yang lokal warnanya putih itu Rp42.000, yang kacang luar warnanya merah per kilo. Ada yang gede, Rp37.000, yang cukupan Rp35.000, yang kecil-kecil merah juga Rp34.000 per kilo. Enak. Sama yang putih harganya enggak sama tapi enak. Telur meskipun naik masih kita jangkau. Per kilo masih kita jual Rp24.000. Lantas daging ayam boiler yang naik sekarang udah Rp30.000, yang di luar pasar, yang di dalam pasar Rp32.000, naik banyak sekali. Dan ayam kampung masih tetap Rp75.000. Daging sapi yang nomor 1 Rp145.000 tetap. Daging sapi nomor 2 Rp140.000. Ada pula gula pasir masih per kilo Rp17.500. Gula jawa paling murah per kilo Rp20.000. Ada yang Rp28.000, paling mahal Rp30.000 per kilo gula jawa. Lantas gula batu yang paling murah Rp21.000, yang herbal Rp23.000, ada

0: per kilo. Lantas kita lanjut dengan harga terigu yang masih 9.000 per kilo yang curah. Kalau yang kemasan berbagai merek bermacam-macam. Ada yang per kilo 10.000, 11.000, paling mahal 13.000. Padi kanji agak turun, sudah mulai turun. Per kilo yang curah 14.000, yang kemasan berbagai merek 16.000, ada yang 16.500 per kilo. Teri masih 56.000, yang kecil agak kering, yang gede-gede 53.000. Ikan asin yang kecil-kecil 25.000, yang gede-gede ikan asin gede warnanya hitam, ada yang murah 30.000, yang mahal 48.000. Lantas kita lanjut dengan harga lele 30.000, kutuk 80.000, grameh 50.000, nila 38.000, ada gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000, ada udang jumbo masih 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000 per kilo. Cabai, beberapa cabai bermacam-macam cabai agak mengalami penurunan, yang cabai kecil merah pedas sekali, atau cabai galak itu kembali 40.000 per kilo. Dan yang cabai gede keriting merah 35.000, cabai lalap masih 45.000, cabai rawit putih 30.000, cabai hijau gede yang tampar 25.000, yang teropong murah 18.000 per kilo. Kobis masih 8.000, wortel 15.000, timun yang mahal sekarang timun 15.000 per kilo, besok ya enggak tentu. Kalau sekarang 15.000, tomat 12.000, kentang 17.000, brokoli 20.000, bangkol masih 12.000 per kilo. Ada garam keropos per kilo 5.000, garam botok gede per kilo 14 per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000, dan ada pula wedang uwuh per pak isinya 10 itu 16.000, jahenya 28.000 yang gede, dan yang kecil 25.000, jahe kencur 35.000, lumayan agak gede. Kunir 10.000, temulawak 5.000, empon-empon sama. Lantas ada kelapa juga masih murah. 8.000 kelapa yang gede-gede, 6.000 kelapa yang cukupan, dan 4.000 ada kelapa enggak begitu kecil, tapi kecil gitu aja, tapi enggak kecil banget. Gitu, Mbak Dina, halo.
1: Terima kasih, Bu Sudaria. Informasi yang disampaikan komplit ini. Terima kasih banyak ya. Sehat, semangat
0: ya,
1: ya,
0: Mbak
1: Sudaria.
0: Dina. Hmm. Amin, amin. Sehat, sehat, sehat semuanya. Alhamdulillah, laris manis, Mbak Dina.
1: Okay. Terima kasih banyak, Bu Sudaria. Sampai jumpa lagi ya. Oke.
0: Okay. Ya, amin.
1: Assalamualaikum, yeah. Ibu. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini

0: akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: Baik Penier, untuk selanjutnya kita juga akan mengetahui bagaimana stok terkini untuk stok darah yang ada di PMI ataupun juga tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Sudah terhubung Mbak Yani dari Palang Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi yang tekan Anda. Selamat siang nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina, wah ini luar biasa ya ketemu lagi dengan Mbak Dina. Di Jumat berkah hari ini
0: Jumat
1: ya.
0: Berkah
1: selamat siang, semangat pagi.
0: Oke, saya semangat selalu ya Mbak Yani ya.
1: Tentu saja Mbak Dina, karena hari ini itu hari Jumat, akhir pekan gitu ya. Dan besok itu Jumat berkah gitu ya. Kalau kita ngomongnya Jumat berkah dengan donor darah gitu.
0: Ya, benar.
1: atau besok hari Sabtu, persiapan gitu ya. Mumpung akhir pekan karena sudah disibukkan dengan kegiatan. 5 hari gitu ya. Bisa loh donor darah gitu. Nah, kalau mau donor darah tuh Mbak Dina, kan mesti persiapan nih.
0: Iya, betul.
1: Nah, mumpung besok itu mau donor darah, nah persiapannya paling tidak ntar malam itu Mbak Dina, tidurnya minimal 5 jam sebelum melakukan donor darah gitu. Kemudian jangan lupa makan dulu, sarapan dulu gitu ya.
0: Ini kadang-kadang yang mungkin dilupakan ya Mbak Yani ketika bilang wah nanti mau mampir aja, nah lupa untuk makan atau sarapan.
1: Nah itu padahal penting banget gitu ya. Makan paling tidak kan sebelum melakukan donor darah 3 sampai dengan 4 jam sebelumnya itu udah makan dulu. Kemudian minumnya jangan lupa Mbak Dina. Sekarang juga lagi musimnya musim panas begini, ya mestinya kan minum gitu ya. Nah ini juga pas pada waktu donor darah minum dulu gitu ya. Paling sedikit lah 3 gelas lah. Kalau kita kan paling tidak seharian kan sesuai dengan kondisi kita paling tidak 2 liter gitu ya Mbak Dina. Kemudian juga jangan lupa istirahat Mbak Dina, karena kalau misalnya begitu tadi kan tidur istirahat ya. Kemudian juga kalau misalnya setelah donor darah gitu Mbak Dina, setelah donor darah itu paling tidak selesai donor darah kan udah donor darah, kemudian paling tidak istirahat dulu 10 menit lah sebelum melakukan aktivitas lain. Nah besok begitu selesai donor darah istirahat dulu, selesai itu untuk menghindari ini nih Mbak Dina, untuk menghindari bengkak gitu ya, itu karena bekas jarum gitu ya. Besok jangan mengangkat benda berat selama 12 jam terlebih dahulu. Gitu Mbak Dina. Terus setelah itu minum air mineralnya yang banyak. Nah, besok tunggu apa lagi gitu kan? Hari ini boleh langsung Jumat berkah dengan donor darah. Besok juga boleh.
0: Wah, seru-seru gitu, Mbak Dina. Beberapa hal yang memang harus diperhatikan gitu ya. Oke. Baik Mbak Yani, mungkin langsung saja untuk informasi stok darah atau tempatnya di mana pendengar bisa donor darah. Silakan.
1: Ya, Mbak Dina dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini kita awali dengan informasi kegiatan donor darah diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia hari ini sudah diakhiri tadi di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Sementara untuk besok hari Sabtu ada 3 agenda yang bisa Anda ikuti. Bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, Anda bisa bergabung di Balai Desa Ngawen ini bersama KKN Duta Bangsa di Dusun Ngawen Gunung Kidul. Dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat. Bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta ada di Rumah Sakit Umum Raja Wali Citra. Ini di Pleret Banjardadap Potorono Bantul. Dimulai pukul 9. Ada juga di Importa Jaya Abadi. Ini di Jalan Magelang Tridadi Sleman. Dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja pendengar, Anda juga bisa langsung ke UD Donor Darah PMI yang biasa Anda kunjungi. Untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini, ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Di mana saja kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Stok darah ada WB, PRC, dan juga TC. WB huruf berisi seluruh komponen darah, PRC, pekresel berisi sel darah merah, TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongannya WP3, PRC63, TC7. Kemudian di golongan PWP3, PRC115, TC10. Golongan OWP3, PRC63, TC15. Golongan AB-nya WP2, PRC8, TC-nya ada 2. Untuk siang hari ini mencukupi pendengar, Anda membutuhkan pelayanan darah atau donor darah di seputaran Sleman. Ada di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman. Line telepon 869-909. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo. Untuk golongan A, WB2, PRC62, TC-nya ada 5. Golongan B, WB2, PRC65, TC4. Golongan O-nya tercatat hanya ada PRC1, TC-nya 5. Golongan AB, PRC7, TC-nya ada 3. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo nih pendengar, golongan O tentu saja hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Kita Tunggu Anda untuk bisa menambah stok darah di seputaran Kulon Progo, terutama di golongan O. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Surat Pangasi, Kulon Progo. Lain telepon 7732244 sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WB7 PRC 11, golongan B WB6 PRC 7. Golongan O-nya baik WB maupun PRC 4, golongan AB WB10 PRC-nya ada 14. Gunung Kidul pun di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih pendengar. Untuk semua golongan darah kecuali di golongan AB. Jadi Anda masih ditunggu sembari menikmati istirahat siang di siang hari ini, Anda bisa melipir gitu ya di seputaran Wonosari di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain teleponnya di 394-500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan AWB 10, PRC 73, golongan BWB 10, PRC 146, TC 4. Golongan OWB 10, PRC 147, TC 3. Golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 27. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya 28100022. Pendengar, kita bergeser ke Undi Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Untuk golongan A PRC 27, TC-nya ada 9. Golongan B PRC 59, TC 12. Golongan O-nya PRC 21, TC-nya ada 5. Golongan AB di Kota Yogyakarta, PRC 36, TC-nya ada 2 kantong. Untuk hari ini Anda juga masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah atau besok gitu ya. Hari ini juga boleh Jumat Berkah dengan donor darah. Di Jalan okay. Tegal Kedu 25 Kota Gede. Ini Mbak Dina, di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede, line teleponnya 372-176 gitu ya Mbak Dina ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Yani. Dan salam untuk rekan-rekan PMI di situ ya. Sukses ya.
1: Okay.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Kesalahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026, bahwa secara menghasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 9 Juli 2026, kejadian kebakaran kendaraan roda 4 di Ngunut Tengah, Ngunut Pelayan Gunung Kidul, dengan kerusakan bangunan garasi 4x6 meter persegi, 1 mobil sedan, dan 1 meteran listrik. Dugaan sementara kebakaran dipicu percikan api dari ruang mesin yang menyambar bahan bakar sehingga api dengan cepat membesar. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 33 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Sat atau Putih, Kali Kerasak dan Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 10 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Sat atau Putih dan Kali Kerasak, dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, mencegah kebakaran bangunan, periksa rutin instalasi listrik, kabel, dan peralatan elektronik, segera perbaiki jika ada kerusakan, kemudian matikan alat listrik, kompor gas, dan sumber api lainnya saat tidak digunakan, jauhkan bahan mudah terbakar seperti bensin, minyak tanah, kain, dan kertas dari sumber panas, siapkan apar di tempat yang mudah dijangkau, serta hindari penggunaan lilin atau api terbuka di dalam rumah saat angin kencang. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalop BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

Oke, baik pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 dan saatnya untuk kita update informasi terkini di kesempatan siang kali ini dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Karena pariwisata ini adalah salah satu kata utama ya dari Yogyakarta gitu, tentang pariwisata.
1: Itulah ekspresi kita, bahasa kita, bisa dibaca sebagai simbol, bisa dibaca sebagai ekspresi, dan ya hari ini kita menciptakan bahasa baru untuk orang Papua.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Good News from Indonesia menggelar forum diskusi untuk membahas masa depan pariwisata Yogyakarta bersama instansi, komunitas, akademisi, pelaku pariwisata, dan masyarakat. Dari Sentani Papua ke Pameran Seni Arcok 2026. Aliaka Kolektif merawat ingatan leluhur di tengah luka hutan Papua. Bersama saya Dina Fabrina, inilah Warta Siang.

0: Good News from Indonesia menggelar forum diskusi untuk membahas masa depan pariwisata Yogyakarta bersama instansi, komunitas, akademisi, pelaku pariwisata, dan masyarakat. Wiga Asalia melaporkan.
1: Menghadirkan berbagai pihak dari instansi, kemudian komunitas, akademisi, dan berbagai pihak lainnya termasuk pelaku wisata untuk sama-sama membahas tentang
2: Good News from Indonesia atau KNFI kembali menggelar Good Luck of Air KNFI Yogyakarta bertema turisme dan kebudayaan menerka masa depan pariwisata Yogyakarta di Grand Hotel The Jogja Kamis pagi. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi yang mempertemukan instansi, komunitas, akademisi, pelaku pariwisata, dan masyarakat untuk membahas arah pengembangan pariwisata Yogyakarta di masa depan. Ketua penyelenggara Pierre Reiner mengatakan tema tersebut dipilih karena pariwisata merupakan salah satu identitas utama Yogyakarta.
1: Karena pariwisata ini adalah salah satu kata utama ya dari Yogyakarta gitu tentang pariwisata, dan sekiranya akan menarik kalau kita itu mengetahui Yogyakarta dari sisi pariwisata itu nggak hanya dari sisi wisatawannya aja, tapi dari warganya juga gitu. Jadi bagaimana kedua belah pihak ini memandang kepariwisataan Yogyakarta, dan itu sepertinya akan sangat menarik gitu kalau disandingkan bersama di Good Talk yang kali ini.
2: Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan gagasan baru, tetapi juga memperluas jaringan antar peserta sehingga mampu memberikan manfaat bagi pengembangan pariwisata Yogyakarta. Sementara itu, salah satu peserta, Ocha, menilai diskusi semacam ini sangat relevan di tengah perkembangan sektor pariwisata yang semakin pesat.
3: Saya acaranya baik, menarik banget. Kemudian juga karena memang perkembangan pariwisata sekarang itu sangat masif ya, apalagi setelah COVID, kita butuh banget acara seperti ini. Kemudian juga harapannya ke depan kalau bisa akademisi juga dilibatin supaya POP pariwisatanya itu nggak cuma dari praktisi aja gitu. Dan biar juga masyarakat Jogja tahu bahwasanya pariwisata secara akademik itu penting banget buat kita pelajari.
2: Kegiatan ini diikuti sedikitnya 75 peserta yang aktif berdiskusi dan menyampaikan tanggapan setelah pemaparan materi dari para narasumber.
0: Dari Sentani, Papua ke Pameran Seni Arjok 2026, Aliaga Kolektif merawat ingatan leluhur di tengah luka hutan Papua. Berita selengkapnya bersama Wulan Anita.
4: Kami bikin Aliaga Kolektif berdiri di tahun 2019.
5: Di tengah hiruk pikuk Arjok 2026, sebuah karya berjudul Kini Walobone mengajak pengunjung menengok Papua dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sekedar menghadirkan keindahan visual, sebuah karya milik Aliaga Kolektif dari Sentani Papua menjadi medium untuk merekam ingatan leluhur sekaligus menyuarakan kegelisahan atas kerusakan lingkungan yang terjadi di tanah mereka. Seniman Markus Rumbino mengatakan lahirnya Aliaga berawal dari keinginannya membangun ruang kolektif bagi generasi muda setelah kembali ke Papua usai menempuh pendidikan di Yogyakarta.
4: Kami bikin Aliaga Kolektif berdiri di tahun 2019. Ceritanya, jadi saya pulang studi, background saya bukan seni rupa tapi musik. Nah, kemudian saya pulang bingung dengan situasi di Papua, mau bikin musik apa ini kayak gini. Belajar musik barat ke Papua, mau main orkes di sana bikin apa gitu. Siapa yang mau datangin orkes, biayanya gede. Akhirnya saya kembali mempelajari musik-musik atau bunyi-bunyian tradisi yang ada di kampung-kampung. Dan kemudian membentuk Aliaga Art Center di 2019 dan tahun lalu mengumpulkan anak-anak muda dari Danau Sentani, dari kampung Yogiwa. Dan membuat Aliaga Kolektif.
5: Dalam kepercayaan masyarakat adat Sentani, Kine Walobone merupakan nama Dewa Matahari yang dipercaya memiliki kekuatan, memberi kesejahteraan, dan keseimbangan kehidupan. Gagasan ini diterjemahkan melalui instalasi audiovisual yang memadukan berbagai unsur budaya Sentani. Melalui instalasi ini, Aliaga mempertanyakan bergesernya nilai-nilai sakral wilayah adat akibat deforestasi, perampasan lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Papua.
4: Itulah ekspresi kita, bahasa kita, ya bisa dibaca sebagai simbol, bisa dibaca sebagai ekspresi, dan ya hari ini kita menciptakan bahasa baru untuk orang Papua.
5: Melalui presentasi Kine Walobone, Alieka Kolektif menghadirkan perspektif generasi baru Papua yang berupaya menjaga keberlanjutan budaya di tengah perubahan zaman. Instalasi tersebut menjadi ruang dialog tentang pentingnya merawat hubungan antara manusia, alam, dan warisan leluhur yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat Sentani.
0: Dapanewon Kasihan kembali menegaskan diri sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul dengan berbagai hasil kerajinan yang dimiliki. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
6: Sejak dulu Kapaniwon Kasihan adalah pusatnya kreativitas Bantul, pusat ekonomi.
7: Kapaniwon Kasihan kembali ditegaskan sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul. Wilayah yang berada di bagian barat ini telah lama dikenal dengan produksi berbagai kerajinan yang mampu menembus pasar global. Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat meresmikan ruas jalan Kasihan Bangun Jiwo pada Rabu pagi. Dalam sambutannya, Bupati menyatakan, kreativitas warga Kasihan mampu menghasilkan berbagai jenis kerajinan yang sudah menjadi kebanggaan sejak dulu, terutama di wilayah Kasongan yang terkenal dengan kerajinan gerabahnya. Gerabah produksi Kasongan pun bahkan sudah menjadi salah satu produk ekspor unggulan di Kabupaten Bantul. Untuk itu, Bupati menilai bahwa wujud kreativitas warga tersebut perlu diperkuat dan terus dilestarikan.
6: Kriya yang dibuat oleh masyarakat Kasongan, gerabah yang hari ini meningkat ya, menjadi gerabah modern, gerabah estetika, tidak hanya untuk kepentingan utilitas pragmatis seperti gentong, layang, genteng, tidak. Tetapi hari ini gerabah Kasongan sudah meningkat menjadi home decor, menjadi barang-barang yang memiliki fungsi-fungsi estetika dan harganya mahal dan itu diekspor.
7: Meski begitu, Halim menyebut bahwa kondisi ketidakpastian global saat ini turut berdampak bagi industri kerajinan di wilayah Kasihan. Dengan adanya konflik di berbagai belahan dunia, turut berdampak bagi menurunnya jumlah ekspor kerajinan.
6: Ada perang Ukraina-Rusia, ekspor kita menurun. Ada perang Amerika-Israel, Amerika-Iran, Israel Timur Tengah itu, Selat Hormuz ditutup, terusan Suez di Mesir, lalu ada geger-geger Timur Tengah ditutup, sehingga Bantul ini memiliki tingkat elastisitas politik yang sangat tinggi karena perubahan geopolitik internasional. Mengapa? Karena Bantul ini adalah kota yang memiliki relasi internasional yang kuat.
7: Lebih lanjut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkab Bantul untuk terus memperkuat sektor kerajinan kawasan tersebut. Salah satunya dengan membangun berbagai infrastruktur untuk memperlancar mobilitas dan aktivitas masyarakat.

0: Relawan MBG Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong penguatan program MBG di wilayah DIY. Perumusan tengah dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan petunjuk teknis di pusat. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
1: Si Jogja kembali untuk negeri ini sebenarnya adalah konsolidasi yang didasari dari rasa kesadaran. Rasa kesadaran kebersamaan untuk menuju kekuatan. Kekuatan semangat di dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini.
2: Sejumlah pihak yang terkait dengan penyediaan MBG di DIY mendukung keberlanjutan dan penguatan program tersebut. Dipandang perlu penguatan tata kelola, kepastian hukum, serta perbaikan regulasi teknis di lapangan. Ketua Relawan MBG, Asep Susilo, mengatakan para relawan merupakan pelaku langsung yang memahami dinamika nyata di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya tengah melakukan perumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan petunjuk teknis di pusat. Pihaknya juga mendorong adanya undang-undang MBG untuk memberi perlindungan pada relawan dan juga SOP yang jelas terkait pelaksanaan MBG.
1: Dengan harapannya lebih besar, masukan dan rumusan yang kami temui di lapangan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk penyusunan juknis final pada nanti.
2: Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi atau KPMB DIY Nurkholis mengatakan seluruh elemen MBG berkomitmen mendukung kesuksesan program pusat tersebut. Namun demikian, aturan teknis yang telah berjalan sebelumnya perlu tetap dipertahankan.
3: Harapan kami jangan serta-merta dengan kepemimpinan yang baru ini semua aturan yang sudah dibuat oleh pimpinan lama itu diabaikan. Kan ada peralihan juga.
2: Ya, berharap BKN juga memenai pola koordinasi agar para pelaku usaha dan relawan bisa mendapat kepastian tentang program MBG.
0: Dari olahraga, mempersiapkan Indonesia dalam kancah sepak bola internasional, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI akan membangun pusat pelatihan di berbagai daerah terutama untuk usia 13 tahun. Dian Parwanto melaporkan.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
5: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
4: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
5: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota ya, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
4: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk seluruh stakeholder sepak bola sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.
0: Panitia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, 4 kali merasakan atmosfer Piala Dunia menjadikan Iker Casillas sebagai salah satu legenda sepak bola dunia sekaligus kiper terbaik sepanjang masa. Pemain profesional yang menghabiskan sebagian besar karirnya di Real Madrid itu kami rangkum dalam ulasan berikut yang akan disampaikan Wahyu Suryo.
6: Iker Casillas, salah satu kiper terbaik sepanjang masa, pemain timnas Spanyol yang gantung sepatu di tahun 2020 itu pernah merasakan 4 kali atmosfer pertandingan Piala Dunia, yaitu di Piala Dunia 2002, 2006, 2010, dan 2014. Sebagai pemain profesional, ia menghabiskan sebagian besar karirnya di Real Madrid. Casillas memulai debut sebagai pemain sepak bola bersama tim muda Real Madrid hingga akhirnya promosi ke tim utama tahun 1999, dan saat itu ia menjadi penjaga gawang termuda yang bermain di final Liga Champions UEFA. Iker Casillas menjadi penjaga gawang pilihan pertama Real Madrid hingga memenangkan 2 gelar Liga Champions dan La Liga dalam 3 musim pertamanya. Prestasi itu menjadikan dirinya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Selama karirnya yang sangat sukses bersama Real Madrid, Casillas memenangkan semua gelar klub besar, termasuk 5 gelar La Liga, 3 gelar Liga Champions UEFA, 2 piala Super UEFA, hingga piala dunia antar klub FIFA. Setelah 25 tahun bersama Real Madrid, Casillas bergabung dengan FC Porto pada tahun 2015 dengan status bebas transfer. Di klub tersebut, ia turut memenangkan sejumlah gelar, termasuk memecahkan rekor bermain selama 20 musim di Liga Champions UEFA. Dan pada Februari 2020, Iker Casillas harus mengakhiri karir bermainnya di sepak bola profesional setelah hampir setahun absen menyusul serangan jantung yang dideritanya saat sesi latihan bersama FC Porto pada Mei 2019.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Good News from Indonesia menggelar forum diskusi untuk membahas masa depan pariwisata Yogyakarta bersama instansi, komunitas, akademisi, pelaku pariwisata, dan masyarakat. Dari Sentani Papua ke Pameran Seni Arjok 2026, Aliaka Kolektif merawat ingatan leluhur di tengah luka hutan Papua. Demikian warta siang kali ini. Saya Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: Mas Yang nih, apa kabar Anda? Semoga juga kabarnya semangat ya, tetap bahagia di perjumpaan kita untuk hari ini, di hari Jumat nih. Wah, sudah jelang akhir pekan ya. Oke. Atau justru Anda yang mungkin lagi berlibur, sudah akan segera kembali beraktivitas. Namun yang pasti kebersamaan kita, ada banyak momen yang kemudian Anda abadikan nih pendengar, ketika tengah berada di suatu tempat dalam perjalanan ataupun ketika tiba di lokasi, apa itu? Yaitu foto. Nah, sebuah adegan di dalam foto tentu juga menyimpan sejuta makna. Dan dari foto tersebut kembali memori ataupun kehangatan, rasa cinta dan kebersamaan yang kembali dikuak begitu ya. Nah, pendengar, sebetulnya apa sih makna foto bagi Anda dan di mana Anda menyimpan foto tersebut? Karena sekarang untuk menyimpan foto itu ada banyak cara. Baik Anda menyimpannya di album foto mungkin seperti dulu, atau hanya di galeri handphone saja. Iya deh, tidak sempat dipindahkan ke komputer tapi di galeri handphone. Karena juga sekarang handphone sudah semakin canggih, memiliki kapasitas atau memori yang cukup besar begitu ya, sehingga bisa menyimpan foto dalam jumlah banyak, foto dan video. Atau mungkin Anda memang membuat kenangan tersendiri foto tersebut yang bisa diabadikan di dalam gelas, kemudian keramik, ataupun juga piring, ataupun tempat-tempat yang lain. Dan tentunya juga kenangannya gak bakal terlupakan. Atau bahkan menyimpannya di mana sih? Di dompet. Nah, masih ada yang menyimpan foto di dompet? Kayaknya masih banyak ya. Nah, silakan pendengar untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Anda bisa langsung bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Saya nantikan sekarang nih pendengar, bisa langsung bergabung ya untuk kebersamaan kita dalam Indonesia banget. Oke, untuk jumpa kita dalam Indonesia banget, selamat siang yang sudah gabung.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar nomor satu nih Bu Satila?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sehat semangat ya. Wah, bahagia banget Bu Satila hari ini. Lancar ya acara untuk hari ini.
1: Sehat.
0: Amin, amin. Tetap sehat, tetap semangat gitu ya Bu Satila ya. Oke. Ibu Satila, kalau bicara tentang foto, ini pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Foto dari ijazah TK sampai pendidikan terakhir itu pun juga ada.
1: Itu kan tempatnya apa tuh, dingin ya.
0: Betul.
1: Dingin itu kalau menyimpan foto, kalau nggak di HP, terus itu ada comong-comong pada apa, rusak pokoknya.
0: Iya, kadang-kadang berjamur gitu kan. Kalau misalnya pernah di album gitu ya, kemudian albumnya juga tertumpuk gitu. Nah, ini iya, kadang-kadang kemudian menjadi berjamur.
1: Pas pernikahan anak saya ya, foto-foto itu kalau yang ada di album udah ini pada cocokan itu.
0: Oke.
1: Kalau di tempat nembak nggak bagus foto mbak.
0: Iya betul. Jamurnya ini ya, jadi makin lama makin melebar begitu ya. Iya nih benar. Oke. Nah, biasanya gimana? Diangin-anginkan gitu, Bu Satila?
1: Ya, tapi kalau foto yang zaman dulu saya masih kecil, itu foto hitam putih itu bagus, masih bagus. Tapi kalau yang warna-warna itu yang enggak bagus,
0: yang hitam putih malah kebanyakan awet ya.
1: Iya. Hitam putih zaman dulu, kalau masa kini ya sama aja.
0: Oke. Baiklah Bu Satila, terima kasih banget. Oke, terima kasih Bu Satila. Mau menerkan lagunya apa ini, Ibu?
1: Lagunya apa? Raja penyanyi apa?
0: Kalau ada Rita Fendi yang menepis bayang kasih, kemudian Indi Selamat Pagi, Rida Sita Dewi, Krisdayanti, Jamrut, Krakatau, Rio Febrian, Dewa, ada Leto, Ricky Cho, Delon, Mel Sandi.
1: Yang pertama tadi siapa, Mbak? Pertama.
0: Yang pertama yang mana ya? Paramita Rusadi, Rita Effendi.
1: Rita Effendi.
0: Yang apa? Menepis bayang kasih? Oke, baik. Iya, Ibu. Silakan. Ibu Satila mau dikirim-kirim salamnya buat siapa nih?
1: Iya, salamnya buat Tina.
0: Terima kasih banyak.
1: Bu Nani, Bu Ali, Bu Wigati, Ibu Christine, Ibu Pak Mawar Ning. Terus
2: Bang Iful, Mas Yanto, Pak Rimbang, Pak siapa? Pak Jadi, Pak Budi Graito, semuanya Mbak, semoga tetap ada sehat, semangat.
0: Aduh, amin.
2: Ke Mbak Dina, Sugeng Ayah Karyo, ngantos Pak Ripono, tetap sehat, semangat, rezeki lancar.
0: Amin, dikasih doa luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Bu Satila, terima kasih banyak ya. Dihitung untuk lagunya Menepis Bayang Kasih 580333. Pastinya juga kebersamaan kita nih pendengar dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Untuk yang sudah bergabung, selamat siang nih. Oke, selamat siang, sudah terhubung.
3: Indonesia Banget.
0: Apa kabar Ibu Ali?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Dina pastinya sama.
0: Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat, lancar semuanya ya Bu Ibu Ali. Iya, baik. Lagi panas Bu Ali di situ?
3: Iya,

0: Iya, walaupun sama istrinya sih, itu cocok. Biasa
1: Okay.
0: Mbak Dina hobinya mendaki
1: Waduh,
0: naik
1: seru.
0: gunung.
1: Iya, baik. Okay, baik. Bu Ali, kalau kita bicara tentang foto atau potret begitu ya, wah itu pasti punya sejuta makna, punya kenangan. Kalau Bu Ali,
0: Banyaknya.
1: biasanya disimpan di mana
0: Nah, kalau
1: foto-foto
0: dulu
1: itu?
0: kan di album foto ya, Mbak Dina.
1: Kalau dulu di album
0: Semua
1: foto.
0: Mbak Dina yang di album foto sudah enggak ini, dia rusak.
1: Oh, banyak yang
0: Karena
1: rusak
0: juga
1: juga ya, Ibu Ali?
0: ini banyak rusak sudah, sayang kadang-kadang gitu.
1: Hmm,
0: Nah, kalau
1: benar.
0: sekarang saya nyimpannya di drive, Mbak Dina.
1: Oh, di drive ya, oke. Okay.
0: Di HP, gitu. Jadi cuma sebagian yang saya cetak itu untuk supaya bisa langsung lihat itu saya kasih figura.
1: Oke.
0: Di biasa di ruang pas baru masuk gitu di termasuk ruang tamu gitu baru masuk
1: Oke.
0: langsung ada foto itu gitu.
1: Oke.
0: Iya, termasuk foto-foto anak saya masih TK masih separuh badan gitu ya saya simpel di situ di saya kasih figura Mbak Dina
1: Oh,
0: gitu.
1: baiklah. Ya, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ali. Wah, semangat ya. Foto-foto yang punya kenangan indah ini. Paling indah apa sih, Bu Ali?
0: Paling berkesan ya yang di dalam saya kalau jalan-jalan tuh ya sebenarnya berkesan cuman maaf ya
1: Oke.
0: kalau di daerah dari saya ini kan apa ya tiket anunya itu loh, pesawatnya mahal Mbak Dina
1: Iya, betul, malah
0: kan
1: tiket pesawatnya
0: ini
1: mahal.
0: malah lebih miris. Yang paling berkesan tentunya pas perpisahan saya waktu mau purna tugas
1: Oh, itu ya, benar, benar.
0: teman-teman bimbingan konseling ke KL Kuala Lumpur yang termasuk ngajak saya gitu itu paling
1: Waduh,
0: berkesan.
1: senang banget.
0: Ada yang saya cetak taruh di dinding di
1: Iya.
0: ruang tamu jadi
1: Biasanya paling
0: masuk itu
1: berkesan ini
0: langsung
1: dicetak ya.
0: dicetak pastinya.
1: Iya, baik. Terima kasih banget, Bu Ali. Silahkan mau dengerin yang mana?
0: Lagunya ada apa Mbak
1: Ada
0: Dina tadi?
1: Krispati, kemudian Iga Mawarni, lalu Maaf
0: Iga
1: dari Surga
0: Mawarni
1: Elemen.
0: apa?
1: Ada yang kasih? Atau mau yang lain?
0: Kok kalau dari Memes itu
1: Mau dari Memes?
0: masuk enggak ya yang
1: Bisa?
0: Memes sudah baru kemarinnya ya.
1: Oke, atau mau Iga Mawarni tapi yang lain?
0: Yang apa Mbak Dina coba di
1: Iga
0: situ?
1: Mawarni itu ada Aku Cinta Padamu, Kasih, Kasmaran, Satu Saja Pintaku, Andai Saja, Jangan di Bibir Saja. Itu.
0: Andai saja aja.
1: Andai Saja.
0: Iya,
1: Oke,
0: andai saja.
1: baik.
0: Nah,
1: Oke.
0: nyala Mbak Dina,
1: Iya,
0: barusan ada
1: salamnya.
0: Ibu Satila, terus ada Ibu Lilis, Ibu Ibu Migati, Ibu Us, Ibu Yayu, terus bapaknya Pak Hasan, Pak Hadi, Pak Puji Rahayu sama Pak Budi, terus Pak Hadi, semuanya deh dulu Mbak
1: Oke,
0: Dina.
1: baik.
0: Sehat dan bahagia selalu Mbak Dina, pastinya bersama keluarga
1: Aduh,
0: nih.
1: terima kasih ya Bu Ali juga ya.
0: Selamat
1: Sukses ya.
0: siang.
1: Terima kasih banyak. Selamat siang. Wow, seneng. Terima kasih Bu Ali yang ada di Pamekasan yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita dalam Indonesia banget. Nah, sejuta kenangan dalam sebuah foto. Nah, di mana Anda menyimpannya? Atau apa yang pengen Anda sampaikan terkait foto tersebut? Silakan ya, dalam Indonesia banget. Selamat siang. Mana nih? Selamat siang untuk yang sudah terhubung. Indonesia banget. Nggak ada suaranya ya. Aduh, mohon dimaafkan. Dicoba lagi. 580333. Kebersamaan kita. Selamat siang. Indonesia banget. Aduh, aduh, bener banget. Nggak ada suara. Aduh, nggak ada suaranya nih. Mohon dimaafkan ya. Aduh, kenapa ya? Nggak ada suaranya. Barusan ada. Ada dua tadi malah, Bu Satila dan Bu Ali. Oke, silakan ya. Semoga kali ini benar-benar ada suaranya gitu ya. Atau kalau nggak bisa, melalui WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Iya, kita coba Indonesia banget. Semoga terhubung. Selamat siang.
2: Selamat. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam.
2: warahmatullahi wabarakatuh,
1: Mbak Dina. Waduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri bukan ya?
2: Ya, Bu Sri.
1: Aduh, apa kabar Bu Sri di Jalan Wates ya?
2: Dina, Mbak

0: sehat, Mbak Diam juga sehat. Dengar sehat semuanya.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu Sri. Doanya luar biasa banget. Ibu Sri juga ya. Sehat, semangat, bahagia selalu ya. Oke, terima kasih sekali Bu Sri. Bu Sri, kalau cerita tentang foto gitu, ada kenangan yang indah tentang foto nggak sih, Bu Sri?
0: Ya, sejak kecil itu sama orang tua.
1: Foto bersama orang tua gitu.
0: Itu saya yang di kecil ya. Di album itu, Mbak, meskipun sudah agak luntur.
1: Oh gitu. Iya sih.
0: Dengan teman-teman, kalau dengan teman-teman tua sama tua ya di HP, Mbak.
1: Kalau yang sekarang sudah di handphone. Ya. Biasanya ada yang dicetak juga, kemudian ditaruh di figura di dinding gitu.
0: Di album, Mbak.
1: Oke, ditaruh di album ya.
0: Iya. Kalau ingin lihat ya buka-buka album
1: kembali. Oh gitu. Waduh, seru nih. Iya, terima kasih Bu Sri, terima kasih banget. Kenangannya jadi teringat lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Ibu Sri.
0: Kenangan, Mbak.
1: Iya benar. Itu yang nggak terlupakan ya, nggak terlupakan dan nggak tergantikan.
0: Sama orang tua.
1: Nah, benar sekali. Oke, terima kasih Bu Sri. Mau mendengarkan lagu yang mana, Ibu?
0: Lagunya apa saja, Mbak?
1: Lagunya ada Rita Effendi nih, ada Dewa ada tadi.
0: Dewa.
1: Mau yang dari Dewa sebentar. Dari Dewa itu Cintailah Cinta, kemudian ada Selamat Ulang Tahun, lalu Takkan Ada Cinta Yang Lain, Kamulah Satu-Satunya, Kangen, Kirana, Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi. Yang mana?
0: Dia ada satu-satunya.
1: Kamulah Satu-Satunya ya. Oke. Okay. Okay, baik. Mau dikirim-kirim salamnya Ibu buat siapa? Terima kasih.
0: Kasih yang sudah masuk siapa, Mbak?
1: Ada Bu Ali, Bu Satilah juga.
0: Mbak Christine apa ya?
1: Mbak Christine. Oke, okay, nanti disalamkan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dan semua saja yang mendengarkan RRI Pusat.
1: Waduh, terima kasih.
0: Semuanya. Akan sehat semuanya. Kita menghibur diri hari ini.
1: Wah, terima kasih banget. Iya, terima kasih loh Ibu Sri. Sehat semangat, sukses ya.
0: Selamat juga, pulang hati-hati sampai di rumah. Jangan lupa berdoa.
1: Aduh, amin, amin. Terima kasih selalu diingatkan ini Ibu Sri.
0: Saya ingatkan, berdoa terus.
1: Iya, betul.
0: Yang baik, terus berdoa supaya mendapatkan pahala.
1: Amin, iya. Terima kasih ya Bu Sri, sehat semangat ya.
0: Saya tunggu lagunya.
1: Oke, baik, dinantikan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri yang ada di Jalan Mata Sana, temani untuk kebersamaan Anda nih pendengar. Dan jangan lupa juga untuk WhatsApp-nya ditunggu di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di kesempatan kali ini ya. Baik, untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nanti Anda juga bisa bergabung untuk line telepon 580333 dan juga untuk WhatsApp-nya sekaligus nih. Apa sih yang paling berkesan terkait juga foto dalam hidup Anda? Yuk, temani kebersamaan Anda kali ini dengan Menepis Bayang Kasih. Spesialnya untuk Bu Satilah ya, dan nanti ditunggu

0: Anda sering naik kereta api? Pernahkah Anda berpikir, di mana sih ujung relnya? Meskipun relnya sangat panjang, namun tetap saja ada ujungnya loh. Untuk Pulau Jawa, ternyata ujung rel kereta paling timur ada di stasiun Ketapang. Berbatasan langsung dengan Selat Bali, bahkan jaraknya hanya 100 meter dari pelabuhan Ketapang. Untuk melihat ujung rel ini, harus berjalan melewati kebun tebu, pergudangan, hingga semak belukar. Sedangkan, ujung rel kereta api di Pulau Jawa paling barat berada di Stasiun Merak, di Kompleks Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Anda tertarik melihatnya?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, yang sudah temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Dan pendengar juga masih dinantikan nih untuk kebersamaan Anda, langsung saja ya untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271191. Suasana siang kali ini mudah-mudahan semangat semuanya, apalagi kalau sembari juga siang kali ini kembali lihat-lihat halaman foto ya. Tapi sudah makan siang kan? Lihat halaman foto kalau masih lapar kayaknya nggak asik juga ya. Oke, di 580333 silahkan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat siang yang sudah gabung.
1: Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.
0: Waduh, apa kabar, Padi?
1: Alhamdulillah, dari tadi nggak masuk-masuk.
0: Oh gitu?
1: Nggak masuk, kayaknya diangkat tapi kok nggak ada suara.
0: Yang tadi nggak ada suaranya itu kayaknya ya, Pak Adi.
1: Dua kali tadi.
0: Iya, dua kali. Kenapa ya, Pak Adi? Saya juga heran. Padahal sekarang malah bisa ya. Ini, Pak Adi.
1: Pokoknya kalau yang siaran Mbak Dina tuh masuknya susah.
0: Enggak, sama. Loh, kok malah susah, kenapa?
1: Oh, yang disalahkan Mbak Dina.
0: Aduh, ya. Teleponnya padahal ngapain juga.
1: Namanya telekomunikasi dan alat itu
0: kadang-kadang iya, mempermudah tapi kadang juga bikin bingung ya kalau lagi error.
1: Iya, kadang diangkat berapa kali, ulah-ulah kok nggak ada suaranya.
0: Oh, itu tadi Pak Adi, aduh sayang banget sudah terhubung.
1: Susah-susah gampang.
0: Oke, okay. Tapi untuk kelas sekarang bisa.
1: Cuman ya sabar itu ya susah ya.
0: Gitu ya.
1: Mas pengen ngobrol sama Mbak Dina, kadang-kadang nggak masuk lah, yang empat putus
0: Tapi sekarang untunglah sudah
1: ya,
0: bisa.
1: Mbak Dina tetap semangat ya selalu ya.
0: Terima kasih banget.
1: Kita juga lancar.
0: Karena Pak Adi juga semangat, Pak Adi juga bahagia jadi ikutan semangat deh.
1: Ya Allah, kita saling doa mendoakan untuk yang terbaik.
0: Benar.
1: Kru RRI Pro 1 semuanya juga dalam keadaan sehat.
0: Oke. Okay.
1: Karena nggak lama lagi bakar ultah.
0: Ah, itu dia.
1: Ini bulan depan kan aku.
0: Iya, benar.
1: Langsung ulang tahun nanti.
0: Ulang tahunnya negara kita dan ulang tahun RRI. Oke. Baik. Oke. Kalau mungkin punya kenangan indah terkait foto begitu. Apa sih kalau bagi Pak Adi?
1: Kalau bagi saya, ya maaf. Itu nggak terlalu ada kenangan kalau bagi saya.
0: Oh, gitu.
1: Yang menjadi kenangan itu kata-kata.
0: Kata-kata?
1: Iya, okay. Atau surat-menyurat, itu mas dulu ada kenangan. Kalau tentang foto itu menurut saya nggak begitu berarti.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Misalnya foto dari orang tua atau dari keluarga gitu?
1: Ya, kita ya kalau kangen ya datang baik. Ya.
0: Tapi lebih ke apa ya, kewajangannya mungkin gitu ya?
1: Iya, tapi kalau dulu memang salah foto itu memang yang terkenal itu malah hitam putih.
0: Iya benar ya.
1: Cuman kalau berwarna, cuman kalau masa-masa sekarang sih katanya kalau kayak dulu hitam putih itu apa namanya, kalau lebih bagus yang berwarna. Cuman sekarang foto-foto yang kayak dulu kan udah nggak laku sekarang.
0: Wih, tapi banyak dicari nih Pak Adi malahan.
1: Ya, kan barangnya udah nggak
0: kayak dulu. Iya benar. Benar.
1: Ya, udah beda. Dulu kan kita nyimpan flash.
0: Iya.
1: Nah, nanti kalau butuh ngurus KTP apa-apa itu kan tinggal ngadret.
0: Nah,
1: sekarang KTP aja udah dibikin sumur hidup kok.
0: Iya benar.
1: Gak wira-wira bikin KTP.
0: Oke, gak usah bolak-balik juga.
1: Nah iya, okay. Karena kalau setiap tahun dan ini bikin KTP, yang bikinnya capek.
0: Oke, ada aja Pak Adi.
1: Kadang-kadang memperpanjang aja, nunggu 2 bulan, 3 bulan, Masya Allah. Padahal kalau dikerjain tuh gak ada 30 menit selesai.
0: Cepet ya.
1: Iya, cuman ya begitulah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau sekarang apa-apa sudah modern, Mbak Dina. Tinggal kita bisa mengikuti ya, Bangga.
0: Oke, okay, baik, Pak Adi. Yeah. Oke, okay, baik, Pak Adi. Seneng banget pasti. Mau dengerin lagu apa ini? Kenapa?
1: Dulu aja RRI belum punya telepon.
0: Iya ya, dulu pakai ini kan, kartu apa ya?
1: Kartu pilihan pendengar.
0: Kartu pilpen. Oh,
1: yang jarak jauh pakai kartu pos atau pakai surat.
0: Iya. Itu bacanya sudah kadaluarsa itu ya, soalnya lama banget ya.
1: Jogja itu yang paling laris itu pilpen pop sama pilpen dangdut.
0: Gitu. Hafal ini Pak Adi?
1: Pilpen dangdut itu seminggu bisa 2 kali, 3 kali.
0: Oke.
1: Yang masih teringat itu suaranya Mbak Mary.
0: Ya itu.
1: Ya, malam Sabtu tuh ya kalau udah jam 20 seperempat itu udah pilpen dangdut itu yang siaran Mbak Mary.
0: Iya benar.
1: Sampai sekarang aku masih ingat.
0: Oke.
1: Yang itu jam 2:30 itu hari Jumat sama Sabtu.
0: Waduh, aduh. Nah, ini malah jadi nostalgia lagi, Pak.
1: Oh iya, hari itu banyak yang masih saya kenang kalau hari itu.
0: Iya benar-benar. Pendengar setia banget ya.
1: Wah, terutama Jogja itu saya masih banyak ingat acara-acara yang tahun lalu. Tahun 81 saya masih ingat kok.
0: Waduh, gitu.
1: Kalau malam Minggu kan enggak out RRI-nya, jadi.
0: Iya.
1: Kiriman lagu itu dari jam 00 malam itu sampai jam 3 pagi.
0: Oke, okay. 24 jam ya. Oke, okay. Baik Pak Adi, sekarang yuk ke lagu. Nanti kelamaan kita ngobrolnya. Kasihan lainnya enggak pada masuk.
1: Perlu dikenang RRI itu.
0: Oke.
1: Dan enggak bisa dilupakan sampai apapun.
0: Semoga besok bisa ini ya. Ada statementnya dari Pak Adi gitu ya. Wah, seneng pasti.
1: Oke. Nanti kalau membuka opini itu pendengar itu aku bisa mengeluarkan unek-unek tentang RRI.
0: Gitu. Seneng dong.
1: Masih banyak yang saya kenang RRI.
0: Iya
1: tapi
0: deh.
1: Banyak bagusnya kok daripada enggaknya.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu ya. Yeah. Oke, Pak Adi, ke lagu dulu.
1: Ini ya, Mbak Dina yang jarang diputar itu.
0: Apa?
1: Almarhum itu lo, Andi Liani boleh enggak itu?
0: Yang oh, Andi Liani bisa. Yang apa?
1: Sanggupkah?
0: Oh, Sanggupkah.
1: Nah, jarang banget itu lagu diputar.
0: Oke.
1: Okay. Tapi pernah tuh di Ruang Rindu saya minta.
0: Ada kok.
1: Ada, makanya yang tadi diputar ya, tolong.
0: Iya, pasti. Mau dikirim salamnya?
1: Salamnya buat Bu Lilis Kemendaman, terus tadi Bu Ali, ada Bu Tuti yang punya firum Nogotoyoto, selamat siang, mudah-mudahan sudah sejak seperti kemarin. Kemarin malam minggu masuk kok aku dengar.
0: Oke.
1: Terus Mbak Tristi ini yang punya Soro Benen juga selamat siang, sehat selalu. Oh, kemarin saya ada Mas Beni ya.
0: Oke, okay, Pak Beni juga ada. Tumben
1: siang-siang masuk, aku baru dengar kemarin.
0: Oh, biasanya juga siang?
1: Selalu dan lancar semua okay. Aktivitasnya. Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novi, kemarin Mbak Mawar Kuning juga masuk ya.
0: Oke, okay, betul.
1: Oke, selamat siang. Mas Budi Santoso yang punya Wonogiri.
0: Iya, ini juga bergabung.
1: Apa, mudah-mudahan juga standby di depan radio sambil dengerin suaranya Mbak Dina. Panas banget di sini cuacanya.
0: Iya, benar panas. Nah, tapi kalau malam dingin sekali.
1: Wow, tadi pagi kayak di dalam kulkas.
0: Gitu. Oke.
1: Untuk semua saja Mbak Dina yang
0: iya,
1: salam dari Pro 1, salam sehat semuanya, salam kompak lewat udara.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Selamat
0: bertugas,
1: tetap semangat. Pulangnya jam 3 ya?
0: Ah iya.
1: Oke.
0: Iya benar.
1: Nanti. Kalau pulang hati-hati di jalan lewat minggir, tapi jangan sampai minggir.
0: Sampai minggir.
1: Matur nuwun Mbak Dina, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih untuk Pak Adi yang akan bergabung juga mungkin. Silakan nih pendengar. Anda juga bisa bergabung di 580333. Oke, okay. Dan masih kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget untuk edisi di siang kali ini. Ditunggu yang akan bergabung 580333. Oke, okay, untuk WhatsApp-nya juga ada Pak Budi Santoso nih. Apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Budi Santoso. Buat Bu Lilis, apa kabar? Kemudian Bu Ama, ada Bu Kus, ada Bu Rahayu. Kemudian Mbak Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Maria. Lalu Bu Ali, Bu Ikati, Pak Adi, Pak Yono, Pak Rianto, Pak Puji, Mbah Mus, Mas Ipul, ada Pak John dan Basma ya. Lagunya Luka di sini. Kalau saya simpan foto cukup di galeri handphone saja. Oke, terima kasih sekali. Lagunya Luka di sini. Sebentar ya, mudah-mudahan ada Luka di sini. Oke, sudah siap. Dinantikan. Terima kasih untuk Pak Budi. Baiklah kalau begitu. Ke lagu temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Kamulah satu-satunya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
2: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Okay, yang pasti kebersamaan kita nih masih berlanjut ya pendengar dalam Indonesia banget. Bangga musik Indonesia, yuk silahkan yang akan bergabung juga masih ditunggu. Anda bisa langsung bergabung di 580333. Ada siapa nih? 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811-2711-911. Oke, kita jumpa dalam Indonesia banget. Selamat siang.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Aduh, Mbak Warkuning apa kabar?
1: Baik.
0: Aduh, lagi panas banget di situ.
1: Betul
0: banget ya. Kalau lagi keluar-keluar lumayan rasanya. Iya benar-benar. Tapi ntar sebentar lagi kalau keluar, wah panas banget. Oke. Yang cantik gimana kabarnya?
1: Masih dengerin Mbak Dina dari tadi.
0: Oh gitu. Iya deh, salam buat yang cantik di situ ya. Tambah semangat selalu.
1: Ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Ya, mandiri bisa kok, Mbak.
0: Sudah ya, udah bisa ya. Wah, keren, pinter dong. Oh iya deh. Terima kasih banyak, Mbak Warkuning. Mbak Warkuning, kalau sebuah foto maknanya untuk Mbak Warkuning apa sih?
1: Oh, kalau saya ya, Mbak. Dalam sehari maknanya, Mbak. Jadi saat waktu anak-anak masih kecil, gitu, okay. Selalu momen itu. Selalu saya jadi perkembangan dari bayi itu selalu saya foto, Mbak. Tapi sayangnya, Mbak, kan di album ya.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi sudah selalu itu. Jadi ada yang sudah, apa ya, Mbak?
0: Berjamur, cuman, kayaknya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kok bisa ya? Saya heran kok bisa ya, Mbak?
0: Iya. Karena nggak tahu mungkin kalau dulu ada istilah yang dove, ada istilah yang glossy gitu kan, kalau dicetak foto. Tetapi pada akhirnya yang glossy memang lebih mudah lengket ya, dengan betul, plastiknya ya, begitu ya. Yang dove enggak, tapi pada akhirnya juga tetap ya, tetap aja lengket.
1: Saking dimakan usia kali
0: ini. Iya benar, kadang-kadang lengket gitu.
1: Yang masih bagus tetap saya itu.
0: Oh ya, baiklah. Apa kabar?
1: Yang selalu terkesan itu di saat itu yang kita pasang di kamar tamu. Terus yang anak-anak tiap kamarnya dia bisa kasih fotonya dia.
0: Iya benar-benar. Foto yang ini ya, dengan figura kemudian ditempel di dinding.
1: Iya. Dengan figura.
0: Iya benar-benar.
1: Besar tuh, Mbak.
0: Ada kenangannya di situ ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Waduh. Ya itu yang jadi kenangan terindah begitu ya. Oke. Iya baik, Mbak Warkuning. Terima kasih banget. Apalagi kalau foto sekarang udah lebih gampang ya, pakai handphone.
1: Iya. Begitu. Kadang-kadang pakai handphone pun ya, ya kalau ambilnya bagus ya.
0: Iya
1: ya,
0: betul.
1: Ya jelas.
0: Oke. Okay.
1: Ambilnya seirnya dia jadi kadang-kadang agak kabur tuh, Mbak.
0: Iya, jadi blur gitu kan.
1: Iya,
0: betul. Oke, okay, baik. Mbak Warkuning, silahkan mau dengerin yang mana lagunya?
1: Ada yang disiapin apa, Mbak?
0: Ada yang disiapin punya klakustik, kemudian elemen, ada klakustiknya dua ini ya. Kemudian Opi Andarista, Sheila on Seven, Mel Sandi, Delon.
1: Sheila apa, Mbak?
0: Sheilanya itu aku atau mau yang lain? Sheila on Seven banyak banget. Delon juga ada.
1: Sheila
0: on Seven itu sebentar. Sheila on Seven ditunggu. Sheila on Seven itu ada Betapa Itu Aku, Hari Bersamanya, Hujan Turun, kemudian apa lagi ya? Pasti Ku Bisa, Jadikan Aku Pacarmu, Manusia, dan Kita. Perhatikan Rani, Sebuah Kisah Klasik. Yang mana?
1: Betapa sih, Mbak.
0: Yang Betapa. Oke. Okay. Baik, mau dikirim-kirim salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya tadi okay. Deh, Mbak Adi. Ada Bu Satila. Ada Bu Ali.
0: Ada Bu Ali juga, betul.
1: Terus Pak Puji, Graito, Pak
0: iya,
1: Puji,
0: Pak Adi. Oke.
1: Okay. Adi. Kalau masuk udah ketemu Mbak Dina.
0: Kepaan jadi mana?
1: Kukus, oh, Sudutti,
0: okay.
1: Bu Lilis, Bu Yayu, Pak Beni. Terus aduh, Mas Ipul,
0: okay,
1: Mbak Andi, Mas Andi. Mbak Jadi dan nama untuk Pak Yono. Dan kayaknya itu semuanya sih di Mbak.
0: Mas semuanya ya. Oke, baik.
1: Untuk Mbak Dina, selamat tugas ya Mbak.
0: Iya, terima kasih banyak ya buat yang cantik juga di situ.
1: Iya,
0: cepat baikan.
1: Amin.
0: Iya. Cepat sembuh. Bisa jalan-jalan lagi.
1: Iya. Terima kasih Mbak.
0: Oke, okay. Saya semangat bahagia ya Mbak Arkuning. Salam buat yang belakang juga ya. Iya baik, Mbak Arkuning yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget. Bangga Musik Indonesia 580333 untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan terima kasih banget Mas Rianto. Gabung dalam Indonesia banget untuk Mas Rianto di Jalan Matas KM 12,5 Gayam. Lagunya Terlalu dari Kire. Oke, Kire Terlalu. Ditunggu ya. Oke, baik. Kemudian kirim salamnya untuk Mbak Kakunguti, ada Mbak Kristina, Mbak Ernest, ada Bu Tuti, Bu Rahayu, Bu Satilah, Bu Maria Skaisi, Pak Sukandri, Pak Kelik, kemudian Pak Bambang Joyo, Pak Beni, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi, ada Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan Mas Manya. Oke, buat Mbak Dina selamat tugas ya dan sukses selalu. Amin, terima kasih sekali Mas Rianto. Oke, baik, terima kasih Mas Rianto. Kemudian Luka di sini tadi sudah saya hadirkan juga untuk Pak Budi Santoso di Wonogiri. Semoga Pak Budi sudah menerkan ya di suka lagunya. Sudah dihadirkan Luka di sini dari Ungu. Begitu ya. Mbak Christine, apa kabar Mbak Christine? Selamat sore, selamat siang nih Mbak Dina. Mbak Christine Sorogenen mau diputarkan lagunya Cinta Cuma Satu dari Nindi. Cinta Cuma Satu dari Nindi. Ini gak diganti lagunya. Oke, Cinta Cuma Satu. Oke, Cinta Cuma Satu. Baik, kirim salamnya untuk Bu Maria Sukasi, ada Pak Kandri, Bu Tuti, kemudian Bu Igati, Bu Mujiati, Mas siapa lagi ya? Mbak Kakung, Mbak Huti, ada Mbak Mawar Kuning, kemudian Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mas Ardi di Klaten Timur, ada Mas Rianto, Pak Suryono, Kimayang Seto. Kalau Mbak Christine, kenangan foto ayahnya Mbak Christine yang gak pernah bisa dilupakan. Wow, luar biasa nih. Benar ya, kalau foto kenangan orang tua itu, wow, luar biasa banget. Oke Mbak Christine, terima kasih. Yang akan bergabung juga silakan ya pendengar. Anda juga bisa bergabung di 580333. Line teleponnya kosong nih, bisa langsung gabung ya. Oke, okay. Kita jumpa yang sudah bergabung. Nanti Mbak Enes dibacakan untuk WhatsApp-nya ya. Kita jumpa dalam Indonesia banget. Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Dina.
0: Okay.
1: Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia.
0: Aduh, terima kasih banget. Dengan siapa ya?
1: Bu Lilis di Kumendaman.
0: Apa kabar Bu Lilis?
1: Alhamdulillah sehat. Lama ya Mbak Dina?
0: Iya, nggak dengar suaranya Bu Lilis. WA-nya juga jarang muncul ini Bu Lilis ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Lagi sibuk ini Bu Lilis.
1: Kadang-kadang itu Mbak Dina apa? Tidur okay. Siang terus bangunnya udah.
0: Oh, udah kelewat ya. Oke. Okay. Iya deh. Nggak apa-apa. Yang penting sehat, semangat, ya, tetap bahagia juga di situ ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik Bu Lilis. Kalau arti sebuah foto bagi Bu Lilis apa nih?
1: Foto itu anu ya Mbak Dina, apa bisa menjadikan suatu
0: kenangan ya.
1: Iya. Okay. Misalnya kan kalau sekarang cuma di HP, lain kasar rasanya kalau apa dicetak gitu.
0: Sampai dicetak gitu ya, beda ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi foto waktu menikah atau foto pas pergi kemana gitu.
0: Okay.
1: Kan bisa untuk tanda, oh saya pernah kesini ya, misalnya begitu.
0: Kalau enggak juga mungkin ini ya, foto yang jagong manten, yang foto bersama keluarga mantennya begitu ya. Kemudian kita juga dibagiin gitu kan biasanya.
1: Iya, nah, Mbak Dina itu
0: ada kenangan itu.
1: Okay. Juga foto orang tua saya, dua-duanya juga masih kan orang tua saya sudah meninggal semua.
0: Begitu.
1: Nah, itu sudah masih
0: punya menyimpan fotonya, simpan fotonya.
1: Foto
0: ya.
1: Mertua yang hitam putih itu juga masih menyimpan. Wah, foto zaman seru. Dulu-dulu itu wah. Waktu suami saya masih SD itu juga masih ada.
0: Waduh. Seru ya.
1: Ada albumnya tersendiri itu loh. Kan mertua saya itu orangnya teliti Mbak Dina.
0: Oh, gitu.
1: Tulisan tangan setiap ada kejadian apa itu ditulis pakai buku tangan. Sampai lahirnya anaknya, lahirnya cucunya.
0: Oh, sakit terbiasa apa. Menulis buku agenda itu ya.
2: Saya menyimpan bukunya itu pakai tulisan tangan Latin itu Mbak Dina.
0: Waduh,
2: tahun 59 apa itu ada.
0: Wah seru ya. Luar biasa banget ya ternyata.
2: Jadinya seperti buku berdua misalnya apa gitu, delok buku kaya itu.
0: Oh gitu. Kapan waktunya gitu ya?
2: Kapan waktunya pas meninggalnya siapa gitu juga dicatat. Tiap-tiap kejadian itu dicatat itu juga.
0: Wah, jarang ya yang punya ini ya, sampai seteliti itu begitu ya, sampai semua perjalanan hidupnya ditulis begitu ya.
2: Jadi misalnya cucunya waktu lahir tahun 79 kan ada yang cucunya lahir 79 itu sakit diare di apa opnam di rumah sakit ini gitu juga dicatat.
0: Waduh, hebat banget. Waduh. Iya ya, enggak semuanya ini loh sampai bisa seteliti itu loh. Wah lumayan luar biasa banget. Terima kasih banyak Bu Lilis. Silakan Bu Lilis mau mendengarkan lagunya apa nih?
2: Lagunya yang ada di playlist apa Mbak Dina?
0: Kalau yang di sini ada sebentar. Yang di sini ada Tertatih Iga Mawarni, Elemen Klakustik. Kemudian Lea
2: yang Rahasia Hati bisa.
0: Rahasia Hati. Rahasia Hati ya. Baik, mau dikirim-kirim
2: salamnya. Salam ya Mbak Dina. Salamnya untuk saya tadi dengar Bu Mawar Kuning, Mbak Christine, Bukus, Pak Budi Santoso, Pak Hadi, Pak Ibul, dan siapa ya Mbak Dina yang sudah masuk tadi, saya soalnya sama muter radio pas dengarnya Bu Mawar Kuning kok.
0: Gitu. Ada Pak Adi, Bu Sri, Bu Ali, Bu Satilah juga ya.
2: Pak Adi, Bu Sri yang saat tadi masuk saja Mbak Dina. Untuk semuanya saja pendengar setia Pro 1 RRI Indonesia banget.
0: Terima kasih banyak.
2: Ya, untuk Mbak Dinanya selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Sukses selalu ya Mbak Dina.
0: Tetap bahagia sehat selalu ya. Sukses
2: tercinta.
0: Terima kasih banyak Bu Lilis yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Wow, terima kasih Bu Lilis sudah bergabung dalam Indonesia Banget. Silakan yang akan gabung juga masih kami nantikan ya pendengar. Anda bisa langsung bergabung di 580333 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 08112711911. Terima kasih Mbak Enos Rayu di Temanggung sana. Apa kabar? Indonesia banget. Bangga musik Indonesia, Mbak Dina Febrina. Semoga bahagia selalu ya. Salamnya untuk Pak Adi, kemudian Pak Puji Kreto, Pak Beni, Pak Yono, kemudian Pak John, Mas Ipul, ada Mas Teguh, Mas Rianto, Mas Ardi Bukus, Bu Ali, Bu Maria Sukaise, Mbak Mark Moning, Bu Tuti, iya deh Mbak Christine juga. Kalau foto saya masih simpan, tetapi foto sekeluarga atau saudara yang jauh, misalkan kalau lagi kangen, kalau untuk foto keluarga atau saudara yang jauh, misalkan lagi kangen, kan tinggal buka saja. Lagunya Dewa 19. Terima kasih Mbak Enes Rayu. Yang akan gabung juga tadi tampaknya ada yang bergabung ya. 580333. Silakan yang akan bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Mbak Christine katanya tambah salamnya untuk Bu Lilis di Kumandaman gitu. Ya baik, untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta ke lagu. Baik, yang juga sudah siap lagunya dan di request oleh Mbak Mawar Kuning tadi ada Betapa. Kemudian juga nanti ada Cinta Cuma Satu ya, ditunggu untuk kebersamaan kita.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun

0: memergikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

satu yang sudah hadir menemani kebersamaan Anda dah. Rahasia Hati Elemen untuk kebersamaan kita kali ini ya. Oke, terima kasih untuk Novi M276 di situ. Tetap sehat, tetap semangat ya buat Novi. Iya deh, cepetan baik begitu ya, cepetan sembuh. Terima kasih Mbak Christine, lagunya ditunggu sebentar, Cinta Cuma Satu. Nah, pendengar, sampai di sini ya untuk kebersamaan kita, jumpa kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Semoga juga menjadikan suasana yang tetap semangat, tetap berbahagia pula. Untuk kesempatan kali ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar. Penuh bahagia selalu dan tentunya juga sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan di Jogja sore ini bersama saya Panji Wojo sudah siap mengantarkan serangkaian acara ya di hari ini 10 Juli 2026. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan yang akan hadir. Kita akan bergabung ke RRI Semarang ya untuk menyimak Beranda Asta Cita dengan tema kita hari ini, ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat. Dari ide lokal menjadi dampak sosial yang nantinya akan dibawakan oleh host dari RRI Semarang, ada Aldi. Dan narasumber untuk hari ini ada dari BPD PHRI Jateng bidang event. Beliau adalah Mei Kristanti. Dan selepas itu kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Purwakarta untuk menyimak Lintas DIY Jateng. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aldi bisa kembali hadir menemani Anda. Kembali kita bertemu di acara Mosaik Indonesia Berjaringan, dan khusus untuk hari Jumat ini ya, kita bahas Beranda Astacita seputar temanya ekonomi ya. Karena banyak orang zaman sekarang bilang in this economy, itu di awalnya seperti itu pendengar. Ada apa sih dengan ekonomi zaman sekarang gitu ya? Saya mau sehat dulu nih buat pendengar kita di Pro1 Purwokerto, Yogyakarta, dan juga Surakarta yang sedang mendengarkan siaran kita sore hari ini pendengar ya. Ekonomi kreatif itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di zaman sekarang pendengar. Bagaimana bisa memberdayakan masyarakat ya? Dari mana caranya? Ya bisa dari ide lokal yang menjadi dampak sosial. Nah itu topik kita sore hari ini ya. Kita masih bersama dengan Rotary Club of Semarang Tanjung Emas, dan yang hadir di studio sore hari ini Rotarian Mei Kristianti. Selamat sore Bu Mei.
2: Selamat sore Mas Aldi.
1: Sehat kabarnya ya?
2: Sehat.
1: Ini sudah saya awal dengan ekonomi kreatif. Apakah Ibu juga setuju bahwa zaman sekarang in this economy gitu ya Bu ya? Kita butuh kreativitas di sana gitu.
2: Iya betul. Kalau hanya ekonomi aja sekarang tampaknya kurang gimana gitu kan. Memang harus ada kreatif-kreatifnya supaya bisa berkelanjutan. Kalau sekarang kan dibilangnya berkelanjutan gitu kan. Jadi ekonomi berkelanjutan, harus ada nilai kreatifnya.
1: Yang tidak hanya bertahan berapa waktu saja, tapi juga tadi berkelanjutan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Oke, nah ini Bu Mei kan punya background di Kadin juga ya, kemudian juga di PHRI Jawa Tengah juga. Kan artinya memang setiap harinya sibuk dengan ide, konsep, dan kreativitas gitu ya. Ini kalau boleh digambarkan bagaimana sih kondisi ekonomi zaman sekarang? Khususnya kalau kita boleh ke Jawa Tengah dulu gitu ya Bu. Apakah memang sepanas cuaca kota Semarang sore hari ini atau emang gimana nih Bu di gambaran ini?
2: Ya memang, tapi ini panas tapi sejuk kalau untuk saat
1: panas
2: ini ya.
1: Panas tapi sejuk ya, oke.
2: Jadi ya panas sih, cuman ya sejuk juga gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau menurut saya, in this economy, memang sekarang itu kalau pada kenyataannya memang kita agak susah ya, gitu. Cuman bagaimanapun pasti akan ada tantangan di situ, ada kesempatan. Bagaimana kita mengolah sesuatu yang susah sekarang ini, in this economy ini, menjadi sesuatu yang mempunyai ide kreatif yang menghasilkan sesuatu, terutama menghasilkan money gitu kan.
1: Cuan-cuan gitu ya.
2: Kan.
1: Ini
2: gitu.
1: Kalau istilahnya zaman sekarang UMKM, siapapun kan bisa. Dan saya yakin bahwa semua orang tuh zaman sekarang mengambil bagian di sana gitu ya. Entah jual level kecil, level yang mulai sudah punya banyak follower gitu ya. Dan untuk bisa muncul di antara banyak sekali penjual tadi, harus ada kreativitas gitu. Nah ini bagaimana untuk bisa memunculkan kreativitas tadi? Karena mungkin ada orang yang belajar dulu, following dulu, tapi ada juga yang sudah berhasil jadi trendsetter gitu Bu zaman sekarang.
2: Ada istilah Mas namanya ATM. Amati,
1: tiru, modifikasi.
2: Gitu, jadi memang mungkin gini, kita mau jualan es teh, semua juga bisa lah jualan es teh. Cuman es teh ini bagaimana sih supaya punya ada kreativitasnya? Mungkin ada nilai storytellingnya. Wah ini teh dulu dibuatnya dari keraton, yang minum ini adalah raja-raja. Jadi ada storytellingnya.
1: Narasinya di sana ada.
2: Narasinya gitu ya. Ada. Setelah itu baru nanti diviralkan. Itu sebenarnya adalah dari ekonomi kreatif itu. Jadi bukan hanya kita jualan es teh saja, tapi harus ada nilai historinya di situ atau nilai storytellingnya di situ, sehingga es tehnya itu bisa jadi terjual dengan bagus, yang seperti itu. Nah itu mungkin namanya ekonomi kreatif itu seperti itu, salah satu contoh.
1: Jadi kalau digambarkan menjual barang tuh tidak hanya sekedar kayak zaman dulu, oke, saya jual, tapi juga ada story di sana. Packaging juga ada.
2: Betul.
1: Ada konsep juga gitu ya,
2: ya
1: berarti
2: itu,
1: ya.
2: Menurut saya konsep itu. Konsep itu kan banyak ya, mulai dari packagingnya, mulai dari cara promosinya seperti apa.
1: Backgroundnya tadi, oh ini teh sultan loh ya.
2: Sultan gitu. Loh ini. Ya jadi itu hal-hal yang menarik seperti itu yang memang harus diciptakan gitu. Kalau kita mau menjual produk seperti itu.
1: Baik, ini kalau boleh dulu sempat ada kan teh tapi nama kota gitu ya Bu ya. Itu yang sempat viral juga ketika banyak tren-tren es teh muncul. Jadi memang harus ada yang memang kreativitas di sana gitu ya.
2: Betul.
1: Nah ini kan memang sumbernya harus bisa ide lokal tadi disebutkan di topik kita adalah bagaimana dari ide lokal tadi menjadi dampak sosial gitu ya. Kalau untuk cara melokal ini seperti apa Bu? Kita bisa melihat apa aja di kawasan sekitar kita sendiri nih?
2: Ya, dulu saya pernah buat namanya Pasar Karetan.
1: Ya, ya. Masih ingat ya dulu yang mendengar ya pasti ya.
2: Itu ada di Boja.
1: Buat yang belum tahu kayak gimana Bu penjelasannya
2: Pasar Karetan? Oke, Pasar Karetan itu saya memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar situ karena saya melihat bahwa ada makanan-makanan khas zaman dulu yang sudah mulai hilang dari peredaran gitu, kayak gendar, apa pecel gendar.
1: Iya, gendar pecel ya.
2: Terus jenang-jenang seperti itu kan. Dulu itu sudah mau hilang Mas tahun 2016-an gitu. Karena apa produk-produk dari luar negeri sudah banyak muncul kan. Terus saya lihat ada potensi gitu. Ini ternyata masyarakat di sini tuh sebenarnya banyak potensinya gitu, bisa menjual makanan-makanan yang memang sekarang itu sudah mulai hilang gitu, kayak tiwol, ketok gitu.
1: Dan
2: kan.
1: Dan trennya zaman dulu masih jadul banget gitu.
2: Jadul ya, banget ya. Gitu. Sama permainan-permainan zaman dulu tuh kayak loncat, terus engkrang, ya, kayak gitu-gitu kan jarang banget gitu. Makanya saya ada satu tempat yang pemiliknya itu mau tempatnya itu dipakai gitu. Jadi saya ada pemberdayaan masyarakat di situ. Saya mengumpulkan orang-orang yang mau jualan, gitu, jualan makanan khas daerah. Jadi setelah itu terus kita briefing banyak, kita brainstorming. Kami tuh waktu itu kan ada komunitas sosial media gitu. Jadi tantangan kami dulu dari Kementerian Pariwisata adalah bagaimana tempat yang sepi menjadi ramai melalui sosial media. Nah itu tantangan kita seperti itu. Jadi kita memberdayakan masyarakat, mereka jualan. Tugas kami adalah mempromosikan ini melalui sosial media, gitu. Jadi memang
1: viral ya waktu itu.
2: Viral, ya. Jadi karena kita ada komunitasnya memviralkan itu dan dibantu sama Kementerian Pariwisata juga sih promosinya gitu. Nah setelah itu kita memberdayakan masyarakat di situ, mereka ada yang jualan. Terus kita juga menciptakan apa tuh namanya permainan-permainan.
1: Ada gimmicknya juga ya.
2: Saya lihat ya Mas, sekarang itu orang terlalu sibuk dengan gadget. Jadi kadang-kadang satu keluarga itu lupa bahwa mereka itu sebenarnya satu kesatuan.
1: Sambil makan duduk gitu.
2: Duduk
1: ya,
2: saya
1: lihat HP gitu ya.
2: Terus main dakon itu loh Mas. Saya lihat aduh ternyata senang juga ya. Apa nih satu keluarga bisa main dakon berdua sama-sama sama keluarganya, bapak ibu anaknya gitu.
1: Terus ngajarin kalau nggak salah kalau mau beli itu pakai kereweng ya Bu ya?
2: Iya kereweng atau gire namanya.
1: Gire ya kalau. Oke, jadi ada gimmick tadi. Ini yang tadi yang di garis adalah ini cara melokalnya seperti ini berarti
2: nah,
1: ya Bu ya.
2: Itu ada ide lokal, itu ada makanan lokal yang bagaimana itu berdampak sosial. Jadi saya membuatnya seperti itu. Mungkin sama juga sekarang juga sudah banyak sekali banyak sih ya. Ada komunitas-komunitas
1: pasar-pasar yang pasar-pasar tematik tiap minggu atau apa gitu ya mungkin.
2: Itu
1: ya,
2: memang
1: ya.
2: Harus dari apa? Harus dari masyarakat sendiri sih yang memunculkan ide itu dan mereka juga yang menggerakkan. Kalau sekarang masih ada Kampung Jawi yang ada di Gunung Pati itu yang sekarang masih ya. Itu hebat sekali itu dari zaman dulu sampai sekarang masih bertahan. Nah, itu yang namanya apa tuh berkelanjutan tuh seperti itu gitu.
1: Dan tadi juga ini mungkin dari segi masyarakat kita senang ya Bu ya ketika betul. Ada tempat-tempat unik. Tapi kan kita nggak tahu nih behind the scene-nya tuh yang susah mana Bu, mengumpulkan konsepnya, mencari orang-orang yang mau berubah kan karena pasti ada skeptisme ya ketika ngapain jualan tiwul, ngapain jualan gendar sementara di luar mungkin makanan-makanan yang ke Korea-Korea lagi naik daun Bu. Apa sih yang paling susah untuk bisa membuat sebuah sistem yang serumit itu gitu ya, di belakang layar ya Bu ya?
2: Ya di belakang layar tuh yang paling susah memang membrainstorming apa masyarakat. Karena kan kadang-kadang mereka ini kan dengan ininya masing-masing ya. Setelah kita menyatukan visi dan misi, nah itulah susahnya di situ. Tapi ketika itu sudah berjalan, lah itu sudah mulai banyak masalah juga di masyarakat karena terlalu ramai akhirnya terganggu yang kayak gitu-gitu. Banyak sih Mas masalah-masalah yang ada di situ. Jadi kalau tempat terlalu ramai juga akhirnya ada yang senang, ada yang tidak senang juga karena mereka merasa terganggu privasinya juga ada. Yang itu tuh salah satu kendalanya seperti itu.
1: Sekompleks itu gitu ya Bu ya.
2: Sekompleks itu.
1: Tidak hanya memikirkan ramenya tapi juga konsekuensi dan juga tujuan awalnya seperti apa.
2: Betul
1: gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Nah tadi juga disebutkan bahwa ide lokalnya adalah tadi ada tradisionalnya, ada apanya. Untuk packagingnya gimana Bu? Karena mungkin packaging juga hal yang berpengaruh untuk anak zaman sekarang ya gitu ya. Gimana tuh?
2: Ya itu. Dulu waktu saya buat itu tidak boleh ada plastik. Jadi semua ada bahan dasarnya dari barang yang bisa didaur ulang kembali supaya tidak menumpuk masalah gitu. Gitu. Jadi itu dulu packagingnya seperti itu. Kalau sekarang memang packagingnya ada namanya decafo juga. Jadi di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ya yang semuanya saling berkaitan sebenarnya gitu. Jadi memang kalau sekarang tuh packaging juga sangat berpengaruh. Cuman permasalahannya Mas, packaging zaman sekarang itu menyisakan sampah.
1: Iya sih Bu ya.
2: Jadi kalau saya lihat ya memang packagingnya sekarang bagus-bagus loh di Indomaret di mana-mana.
1: Tapi belum terrecycle gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali. Ya. Jadi saya kadang-kadang kalau beli sesuatu tuh merasa bersalah juga. Terus kalau saya umpamanya mau buang sampah ternyata satu hari ya sampah saya tuh banyak banget loh Mas.
1: Kalau kita simpen dulu,
2: dulu.
1: Banyak juga ya.
2: Ternyata satu orang aja segini gimana? Nah, itu tuh masalah sampah ya Mas. Jadi memang kalau kita mau buat packaging memang harus mulai ramah lingkungan.
1: Itu karena juga sampah kalau zaman sekarang juga menarik juga ya Bu ya, ketika ada sebuah brand yang tadi nih 3R misalkan, itu juga meningkatkan nilai jual berarti ya.
2: Iya. Gitu. Baik. Jadi itu meningkatkan nilai jual juga.
1: Baik. Gitu. Nah, kemudian dari sisi menciptakan tadi Bu, keviralan tadi, ini kan juga butuh kerjasama. Karena kadang ketika seorang pengen membuat ide, dia punya, tapi harus bersaing dengan lini masa yang sangat-sangat banyak ya, tiba-tiba viralnya ABCD. Caranya untuk bisa membuat gebrakan yang sampai ke dunia maya seperti apa nih?
2: Ya itu memang butuh ini sih. Butuh apa? Opportunity sama bejo.
1: Momen ya Bu ya.
2: Momen ya, benar sekali. Ya. Okay. Bejo itu namanya momen ya kalau bahasa Inggris ya. bahasa Indonesia. Ya, memang itu momen sih Mas. Jadi tidak ada sesuatu yang viral kalau tidak ada pas momennya gitu. Jadi gitu. Jadi kalau kita nih mau umpamanya mau mengundang artis gitu ya. Umpamanya kita mau buat konser musik nih karena saya memang background-nya di event organizer ya. Jadi kalau umpamanya kita mau buat event terus ngundang artis ternyata artisnya barusan tampil, terus kita jualan ya enggak akan dapat gitu. Jadi momennya hilang gitu. Jadi memang kalau kita mau memperkenalkan sesuatu lihat dulu momennya seperti apa. Jangan hanya membuat sesuatu akhirnya apa ya? Tapi juga itu sih kadang-kadang ada faktor bejonya juga.
1: Kita nggak tahu tiba-tiba laki. Bisa naik aja gitu. Betul. Ya.
2: Dan kebanyakan kalau viral juga kadang-kadang ada lakinya juga ada sih.
1: Faktornya bejonya. Itu juga. Betul. Tapi jelas ini mungkin untuk para penggerak-penggerak ya. Tadi kan untuk ibu mungkin Bu Mei levelnya sudah besar, sudah provinsi. Tapi mungkin juga untuk tingkat-tingkat RT, RW atau mungkin juga masing-masing wilayah mereka udah paham nih. Kayaknya wilayah saya ada sungainya nih, kayak bisa bikin-bikin. Jadi konsepnya pertama tadi tapi ya, brainstorming dulu, kemudian juga mencari apa yang lokal tadi, tapi packagingnya juga bisa lebih, itu yang konsepnya seperti itu berarti ya Bu ya?
2: Iya, konsepnya seperti itu. Jadi kalau umpamanya nih dalam satu di RT itu ternyata ada sungai yang bagus,
1: ada gitu, view kan? Bagus lah
2: gitu. Ada view bagus lah gitu. Nanti bisa dari apa tuh dikumpulkan siapa yang mau mengelola tempat itu. Gitu, setelah mengelola tempat itu memang harus dibuat sistem Mas. Kalau tidak ada sistemnya tradisional ya itu nanti akhirnya berantem sendiri kalau sudah profitable.
1: Contoh Bu, ini di wilayah saya Bu.
2: Oh gitu ya.
1: Saya warga baru sih ya, kalau boleh cerita ya, saya gak nyebutin nama nih. Yeah. Dulu ada kayak deket curug di wilayah saya Bu, jadi kayak ada orang lama sama orang baru. Jadi kadang tuh anak-anak muda ketika mereka pengen mengubah cara bisnis tadi ya, dibisniskan itu kan pasti kadang ada yang masih mentabukan, ada yang masih jangan. Nah ini caranya gimana untuk bisa membuat wilayah tadi masih aman dari sisi ekonomi, tapi juga profit. Karena bagaimanapun juga zaman sekarang kembali harus profit gitu ya Bu ya.
2: Iya, memang harus profit Mas. Kalau nggak bisa melanjutkan
1: iya, operasional yang juga ya. Itu butuh cuan juga gitu ya Bu. Betul, ya. Betul. Gimana Bu?
2: Ya itu memang susahnya adalah di situ Mas. Menyatukan visi dan misi gitu dari yang umpamanya orang tua sama anak muda. Karena kadang-kadang beda-beda pandangan kan.
1: Dari mulai nama aja bisa lama loh Bu.
2: Betul, sama mungkin ada tabu dan tidak tabu itu. Nah hal-hal yang seperti itu sih emang itu tantangannya sih Mas. Jadi memang harus bertemu, harus ngobrol dulu nih. Ini tuh mau diapakan. Dulu waktu saya membuat sesuatu itu juga sama itu orang tua sama anak muda.
1: Semua di wilayah
2: akhirnya
1: ya, Bu,
2: dikumpulin ya. Gitu, di ngobrol sih lebih kebanyak ngobrol terus ini mau bagaimana nih? Mau dilanjutkan apa tidak gitu. Gitu. Kalau tidak dilanjutkan kan sayang gitu ya, ini ada potensi yang bisa menghasilkan cuan, tapi kok ternyata ada yang tidak setuju.
1: Disia-siakan hanya karena perbedaan prinsip tadi gitu ya.
2: Atau
1: Bu,
2: mungkin
1: ya.
2: Dicari solusinya seperti apa? Kalau menurut saya sih seperti itu ya adalah komunikasi.
1: Iya. Ya itulah seninya brainstorming tadi gitu ya, ya Bu
2: betul,
1: ya. Oke, yang belum kita bahas pemberdayaan masyarakat Bu. Ya, ini kan tadi potensi tempat sudah ada, potensi produk juga sudah ada. Tapi untuk SDM-nya gimana sih caranya? Tantangannya apa yang paling berat untuk bisa mengajarkan warga lokal untuk diajarkan cara disiplinan, kemudian juga konsep bisnis, konsep zaman sekarang kan jasa pasti pengen yang terbaik gitu ya Bu ya. Seperti apa nih untuk SDM?
2: Kalau untuk SDM itu memang butuh waktu sih untuk mentraining mereka gitu. Jadi ketika kita sudah brainstorming bareng dan sudah dilakukan, biasanya kita setiap hari itu ada evaluasi gitu. Jadi memang harus dievaluasi terus. kayak umpamanya komplain-komplainan dari customer itu memang harus dicatat gitu sama pengelola situ. Apa sih yang jadi masalah? Komplainnya apa gitu? Nah, itu biasanya kalau dulu saya kumpulkan pedagang itu, terus Pak ini tadi ada komplainan bla bla bla. Tolong jangan seperti ini ya. Jadi memang seperti itu terus.
1: Profesional ya, Bu.
2: Profesional.
1: Ya? Enggak bisa mentang-mentang tangganya jadi kayak harus ngomongnya juga harus benar-benar seperti profesional gitu.
2: Betul, ya. Harus profesional. Tapi ya memang kadang juga kita harus nyelonggol. Gimana sih tarik ulur ya, Mas? Kalau sama masyarakat memang harus tarik ulur. Kalau kita terlalu tegas gitu juga mereka pada enggak ini. Jadi memang harus tarik ulur sih. Kadang kita tegas, kadang kita juga ngikutin maunya mereka seperti apa. Jadi memang itu seni sih, seni dalam berkomunikasi.
1: Jadi gitu, harus ada coachnya juga ya, Bu, yang benar-benar bisa memberikan pemahaman tadi gitu.
2: Harus
1: ya.
2: Ada tokoh yang dihormati sama masyarakat
1: dari
2: di situ.
1: Dari wilayah tadi.
2: Ya, gitu kalau ya. Menurut saya sih, kalau umpamanya ada pemberdayaan masyarakat, memang harus ada tokoh yang dihormati.
1: Baik, gitu. baik. Karena zaman sekarang medsos itu tempatnya untuk komplain ya, bahwa satu itu bagus sih. Jadi kalau bagus akan banyak membuat minat orang juga datang. Tapi ketika ada satu kelalaian sedikit aja itu juga bisa berbahaya di sana.
2: Tanda promosi juga, gratis ya.
1: Kita juga bisa. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita jeda dulu pendengar. Bagaimana kemudian ekonomi kreatif ini bisa berdampak langsung ya? Ketika semua wilayah ini punya hal-hal yang menarik. Terus untuk bisa bertahan seperti apa? Karena zaman sekarang katanya lebih susah untuk bisa bertahan dibandingkan membuat sebuah proyek kreatif tadi gitu ya. Anda boleh bergabung juga, kami tunggu ya lewat telepon, SMS juga WhatsApp boleh 02483166686 atau 081666686.
3: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu salammu, sombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kita masih di Mosaik Indonesia, berjaringan beranda astacita pendengar, bagaimana ekonomi kreatif untuk pemberdayaan masyarakat dari ide lokal menjadi dampak sosial ya. Masih bersama dengan Rotarian Mei Kristianti, tadi Bu Mei juga sudah menjelaskan konsep-konsepnya seperti apa gitu ya Bu ya. Nanti kalau kita lihat sendiri ketika ada dampak sosial, berarti goalnya gitu ya Bu ya, apa seperti apa dikatakan ini sudah berhasil gitu? Misalkan ada sebuah usaha atau mungkin juga bisnis baru itu dikatakan berdampak tuh yang seperti apa gitu Bu?
1: Ya, pertama memang profitable pasti ya. Mm-hmm. Gitu. Yang kedua itu tuh bisa ada satu kelompok yang bisa menghasilkan di situ. Maksudnya mm-hmm. dapat penghasilan dari situ. Nah, itu adalah sebenarnya adalah dampak dari sosial tadi. Mm-hmm. Gitu. Jadi memang dan bukan hanya profitable juga, tapi maksudnya ada satu karakter yang sama gitu loh, maksudnya itu ada sesuatu karakter yang baik yang muncul pada saat ekonomi kreatif itu berhasil.
0: Jadi dikenal gitu ya Bu ya, ini wilayah ini tuh tadi kayak di Gunung Pati, kita udah punya, atau juga mungkin kayak tempat-tempat di Kabupaten Semarang juga banyak sebenarnya yang bisa punya potensial gitu ya Bu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah seperti itu, jadi ada satu budaya gitu kan Mas, bareng-bareng di situ yang budaya itu sangat bagus untuk masyarakat di situ. Nah itu ada salah satu keberhasilan dari dampak ekonomi kreatif itu.
0: Gitu. Baik. Nah kadang masyarakat tuh punya banyak potensi tapi nggak tahu kemana gitu. Ini kan juga di Rotary Club ya Bu ya. Ini kan ya, salah satu apa ya yang punya banyak sekali kegiatan gitu ya. Kalau untuk masyarakat gimana? Apakah juga ini banyak dijangkau juga atau seperti apa ini Bu?
1: Ya. Kalau kegiatan Rotary sendiri kan tentang pelayanan ya, bagaimana kami melayani masyarakat gitu melalui wadahnya Rotary ini. Jadi di Rotary ini juga kalau ada kegiatan Rotary seperti kemarin kita di RRI di sini, gitu kan, itu kita ada pameran, basar bukan pameran tapi basar. Jadi kita mengajak UMKM untuk basar di sini. Kayak kemarin ada pecel, ada soto. Ya itu salah satu bentuk kegiatan di Rotary. Gitu untuk pemberdayaan masyarakat.
0: Rutin atau seperti apa itu Bu modelnya? Tahunan atau agenda-agenda apa aja yang bisa di-share ke pendengar Pohon Hatu ini?
1: Oh, kalau untuk Rotary ada agenda tahunan. Jadi kemarin kalau di area ini kan ada tahunan ya karena ada lomba karaoke, kemudian di situ ada basarnya gitu
0: ada
1: kan.
0: Ada juga door prize sepeda atau apa dulu ya?
1: Iya, ada
0: acara door prize. Program itu.
1: Betul,
0: ya, dulu ya.
1: Jadi seperti itu. Gitu, jadi kalau Rotary sendiri lebih kepada mewadahi para UMKM untuk memasarkan produknya. Seperti itu sih Mas kegiatan dari Rotary.
0: Dan ini juga salah satu cara apa ya, bermasyarakat gitu ya Bu ya. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan, guidance gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau untuk yang sedang merintis gitu Bu, apa sih biasanya tantangan yang dimiliki oleh para pelaku-pelaku tadi ya, mungkin yang masih kecil gitu ya, yang belum terbentuk di lingkungan RT/RW-nya, kelurahannya, masih individu, itu tantangannya apa untuk bisa besar gitu?
1: Ya, tantangan yang pertama memang harus produknya bagus dulu.
0: Quality is number one ya, gak bisa ditutup dengan gimmick atau apa gitu, gak bisa Bu ya.
1: Gak bisa, okay, betul.
0: Okay.
1: Jadi memang harus harus punya produk yang berkualitas dulu. Setelah punya produk yang berkualitas ya biasanya diuji coba terus. Biasanya saya dapat test food nih lumayan
0: tester
1: ya kan.
0: Ya, Bu, tester. Ya. Tapi jujur ya Bu ya kalau mereview itu ya.
1: Okay. Jujur, jadi Mamai saya mau jualan bakso gitu kan. Nanti saya kirimin ya sekalian packagingnya seperti ini. Nanti Mbak Mei review ya. Saya dikirim tuh Mas bakso. Ih packagingnya ternyata luar biasa. Udah rasanya enak, packagingnya bagus. Pada akhirnya kan saya foto-foto nih, saya kirim ke teman-teman yang butuh apa sih namanya
0: produk,
1: Mas?
0: Ya.
1: Produk biasanya yang dikasih-kasih itu apa namanya ya?
0: Kalau sampel ya biasanya ya.
1: Bukan.
0: Atau apa nih?
1: Kalau kita mau ngasih sesuatu ke ke tetangga atau ke teman itu pada saat kita mau Lebaran itu apa namanya?
0: Hampers. Ya.
1: Sorry, saya lupa. Hampers. Jadi ternyata itu bagus
0: banyak
1: untuk
0: ya,
1: hampers
0: ya.
1: Gitu. Jadi akhirnya saya ini ada bakso bagus loh, packagingnya juga bagus. Jadi kalau mamanya kamu mau ngirim ini ke klien atau ke teman atau ke saudara, ini bagus banget gitu. Akhirnya saya kirim itu sampel sama, akhirnya saya juga beli kan, kirim-kirim juga. Mbak Mei bagus banget ya, saya minta dong kontaknya ya, yang hal-hal seperti itu.
0: Itu review terjujur tuh malah dari mulut ke mulut gitu.
1: Bener
0: ya. Kadang itu ketika emang enak ya kita bilangnya enak aja gitu.
1: Enak
0: ya,
1: aja,
0: ya.
1: Jadi packagingnya sudah enak, terus rasanya juga enak. Jadi kita pun merekomendasikan juga gak malu kan. Nah itu salah satu contoh sih, bagaimana ide lokal menjadi berdampak terhadap
0: kualitasnya
1: sosial.
0: Kualitasnya juga nomor satu gitu ya.
1: Udah kualitas bagus, terus packagingnya bagus. Akhirnya promosinya mouth to mouth kan. Jadi setiap yang aku dikirimin, ini kok bagus banget. Akhirnya minta lagi kontaknya. Jadi akhirnya
0: free marketing ya Bu ya.
1: Free marketing.
0: Sama kayak bayar-bayar iklan ya.
1: Betul.
0: Tapi kadang gini Bu, apa ketika kita sudah punya produk lokal, tapi kebanyakan itu adalah produk-produk yang tanda kutip jadul nih, kayak apa ya, kayak bahan bakunya pasti jadul ya, entah itu kayak getuk lah atau mungkin juga kayak ketela atau apa. Nah, belum banyak orang yang punya ide kreatif tadi untuk bisa mengubah barang-barang yang jadul tadi yang kadang rasanya juga plain aja gitu ya. Nah, ini caranya untuk bisa mentransformasikan sebuah barang lokal yang biasa dan jadul tapi jadi kekinian tuh gimana caranya?
1: Nah itu mas, itu tantangan tuh. Memang butuh coaching sih seperti itu. Kalau masyarakat sendiri kadang-kadang itu ya cuman begitu
0: apa
1: aja.
0: Apa adanya gitu ya Bu,
1: apa
0: ya?
1: Adanya.
0: Bungkusnya juga gitu, rasa ya, juga gitu.
1: Rasanya
0: gitu
1: juga ya. Gitu. Dan kadang-kadang makanan daerah ini kan cepat basinya ya. Nah itu bagi tantangannya juga salah satu. Kalau umpamanya ini mau dijual, bagaimana supaya tidak cepat basi? Nah itu memang harus ada namanya apa ya, dianalisa dulu. Maksudnya dicoba-coba dulu gitu memang.
0: Jangan takut juga untuk eksperimen mungkin ya Bu ya, kalau zaman sekarang ya.
1: Kemarin juga waktu saya ada ini bergabung dalam satu organisasi juga, saya kan melatih juga teman-teman di Gunung Pati untuk yang kolang-kaling.
0: Produk kolang-kaling ya.
1: Jadi ternyata

0: Bu, karena kita mau pasarkan ini di Jakarta, Ibu harus yang kayak gini nih kualitasnya.
1: Standarnya harus sesuai dengan tujuannya.
0: Tujuannya, jadi segmentasi kita kan, pamannya nih mau kasih ke ibu-ibu menteri nih, istri-istri menteri kan, Ibu kok harus kayak gini. Jadi kualitas kolang kalingnya harus begini, terus harus yang berkualitas, dagingnya harus bagus, terus harus ada tulisan di situ bahwa ini bermanfaat untuk apa, untuk kesehatan. Biasanya kalau beliau-beliau ini kan mesti yang di ini adalah kesehatan kan, bukan hanya
1: nilai jualnya just, tadi
0: nilai
1: ya, Bu,
0: jualnya
1: ya,
0: adalah
1: berarti
0: bagaimana ini ada nilai-nilai kesehatannya gitu. Nah itu pasti akan laku. Nah itu jadi kita mengcoaching mereka, melatih mereka untuk membuat suatu produk sesuai dengan segmentasinya. Nah gini Mas, kadang-kadang kita tuh membuat produk itu apa banyak, maksudnya sembarangan.
1: Kuantitasnya dulu ya, Bu
0: Kita
1: ya.
0: tidak tahu siapa sih segmentasi yang mau kita apa nih tuju. Karena segmentasi itu sangat berpengaruh besar terhadap barangnya kita, cara berpromosinya kita seperti apa. Kalau kita memang mau menengah ke atas, ya
1: Ya,
0: harus PG-nya
1: harus
0: bagus-bagus,
1: itu.
0: harus ada BP POM-nya segala sebagian. Tapi kalau kita mau jualan yang banyak, pamnya di pinggir jalan, kita mau UMKM pinggir jalan, kan nggak perlu yang packagingnya
1: Yang
0: bagus
1: penting
0: kualitas.
1: murah ya, Bu ya, kalau
0: Penting
1: sekarang
0: murah
1: ya.
0: sama enak
1: Enak.
0: dan kenyang.
1: Benar, benar, benar, benar.
0: Gitu.
1: Nah, itu yang
0: Yang kayak
1: mungkin
0: gitu.
1: belum kita bahas nih, Bu. Marketnya zaman
0: Ya.
1: sekarang. Ini marketnya seperti apa? Karena untuk Semarang, kita fokuskan Semarang dulu deh. Semarang kan punya banyak kawasan. Ada kawasan anak-anak kampus, kawasan industri, kawasan rumah tangga, kawasan pantura juga yang dilewati banyak orang gitu ya. Untuk bisa menemukan target marketnya gimana? Ketika kita sudah punya off store, tapi juga kita bisa jualan lewat online yang nggak terbatas gitu ya, Bu
0: Betul.
1: ya.
0: Nah, itu dia. Kalau kita membuat satu produk, kita harus tahu siapa marketnya kita dulu. Kalau emang marketnya kita adalah orang-orang pabrik, berarti kan ya udah cukup
1: Penting kenyang, murah.
0: kenyang, murah. Packagingnya yang penting bersih aja lah gitu kan. Nggak perlu packaging yang bagus, di situ harus ada BP POM dan sebagainya, nggak perlu.
1: Malah takut ya,
0: Malah
1: ini kayak
0: takut.
1: mahal nih kalau terlalu komplek kayak gitu ya, Bu ya.
0: Betul. Tapi kalau kita mau menuju yang menengah, menengah itu yang seperti apa dulu? Menengah itu banyak kan. Nah, itu. Kalau kita membuat sesuatu produk, kita harus tahu siapa target market kita. Di situ baru nanti kita akan membuat produknya seperti apa, strategi marketingnya seperti apa, promosinya seperti apa. Gitu. Jadi itu akan berpengaruh terhadap semuanya. Jangan membuat produk itu yang, aduh aku mau buat ini ah. Terus dia akhirnya masarin lewat sosial media, bla bla bla. Akhirnya nggak kecapai itu targetnya gitu.
1: Paling nggak kita pegang dulu satu yang ada, ketika emang sudah terbukti ada repeat order itu baru kita bisa bereksperimen tadi berarti
0: Betul.
1: Gitu ya, Bu ya.
0: Jadi emang pelan, pelan,
1: pelan
0: tapi
1: sih
0: pasti.
1: Ya. Harus punya target marketnya dulu siapa ya, gitu
0: betul.
1: Ya, Bu ya.
0: Okay. Harus itu.
1: Sedikit nih kalau sebelum jeda ya gitu ya. Kalau zaman sekarang kan lagi tren kopi-kopian gitu ya, Bu ya. Ketika satu yang dijual nggak cuma kopi sekarang, Bu, tapi juga ada slow bar-nya di mana ada yang namanya anak-anak zaman sekarang tuh suka untuk datangnya itu tadi. Itu kan isinya kayak orang sekarang gak cuma jualan secangkirnya tapi juga pengalamannya gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Itu kalau ditranslatekan ke gaya tren masyarakat zaman sekarang, ini apa aja, Bu, yang bisa disampaikan gitu?
0: Nah itu, coffee shop sekarang tuh luar biasa ya. Apalagi kalau di Semarang di Jalan Gajah Mada.
1: Banyak banget, Bu.
0: Blok GM namanya ya.
1: Bahkan sudah geser ke itu loh, Bu, kawasan Pecinan loh, Bu. Sampai
0: oh iya.
1: Depok, Pecinan juga banyak banget.
0: Betul.
1: Kaget malahan saya.
0: Gitu,
1: ternyata
0: ya.
1: Bisa... satu renceng aja udah banyak mendatangkan magnet gitu ya, Bu.
0: Itu
1: ya?
0: Dia. Maksud saya itu adalah potensial banget gitu untuk ekonomi kreatif gitu. Nah, gini Mas, kalau kita mau menjual sesuatu, pamannya kayak coffee shop. Coffee shop ini kan banyak banget
1: banyak.
0: Nih. Harus ada apa? Experience-nya. Jadi kalau kita mau coffee shop ini, berarti harus ada pengalamannya apa nih? Kayak kemarin kan saya di salah satu coffee shop. Saya tuh di ditawarin, "Mbak, ini ada kopi." Terus nanti Mbak pakai ke cangkir ini, nanti Mbak seruput yang di garis satu ini, nanti rasanya beda.
1: Itu
0: nanti,
1: gimmick kecil tapi menarik.
0: Tapi luar biasa, buat saya, oh ini luar biasa banget sampai ada datangnya, sampai dia menerangkan gitu. Terus nanti kalau Mbak bibirnya di yang garis yang kedua, nanti rasanya juga akan beda Mbak. Dicoba Mbak, saya nyoba nih, oh oke okay, agak asem. Terus coba Mbak yang di garis yang kedua. Benar, jadi
1: experience-nya
0: rasanya beda
1: naik
0: gitu.
1: Level gitu ya,
0: iya,
1: Bu, ya.
0: Padahal hanya cuman garis gitu yang ini kita minum minum itu dengan cara yang berbeda itu pada satu kopi caranya berbeda itu ternyata rasanya beda. Jadi buat saya kalau mau membuat coffee shop memang harus ada nilai experience ya. Jangan cuma jualan kopi gitu.
1: Sama aja zaman sekarang, Bu, cangkirnya kan isinya sama tapi menikmatinya lah itu yang jadi.
0: Iya,
1: nilai
0: betul. Jadi
1: experience-nya ya.
0: Harus ada supaya orang pada datang ke sana. Jadi ada namanya ciri khas sendiri terhadap coffee shop itu. Gitu.
1: Itu baru coffee shop kalau

0: pun juga bisa macem ya. Kayak dulu ada yang di pasar itu tuh ada pakai apa nukernya pakai krewek, gire atau apa. Atau mungkin juga banyak ternyata yang bisa dikembangkan gitu ya pendengarnya. Kita masih punya satu segmen lagi buat closing. Pendengar juga masih menyimak ya bagaimana kemudian ekonomi kreatif ini bisa menjadi jawaban atas kondisi ekonomi saat ini. Kita masih akan bahas lagi setelah yang satu ini.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pendengar, kalau memang seseorang punya jiwa kreatif ya, itu pasti bisa bertahan dengan banyak sekali kondisi ekonomi. Ada yang sudah gulung tikar ya, Anda mungkin juga sempat melihat loh, tempat favorit saya nongkrong kok ada gulung tikar gitu. Karena memang perubahan zaman, perubahan ekonomi harus diikuti dengan kecakapan dalam melihat pasar gitu ya. Ini gimana Bu, kalau kemarin-kemarin kan trennya banyak gitu ya, ada coffee shop, ada juga burjo misalkan, tempat nongkrong baru gitu ya, tapi gak kuat lama gitu. Mereka untung viral di awal, meledak, tapi gak bisa mempertahankan yang namanya repeat order gitu. Gimana sih caranya untuk bisa tetap ada terus gitu?
1: Okay. Jadi kalau emang kita mau viral, langsung viral itu mas, bahayanya emang ketika kita tidak siap, banyak komplain di sosial media, wah itu langsung.
0: Baik, ini ada penelpon, coba kita angkat dulu ya Bu ya, ada dari siapa ini, coba. Halo, selamat sore Pro 1.
2: Selamat sore.
0: Ya, dari siapa ini?
2: Mas Yosi.
0: Mas Yosi silakan, ada pertanyaan apa nih?
2: Ya, selamat sore Bu.
1: Selamat sore Pak.
2: Ya itu Bu, yang barusan Mas Aldi bilang, untuk yang banyak yang tutup dan lain-lain itu, berarti apakah itu sebegitu pentingnya ya Bu, ada tim dalam satu usaha, yaitu tim riset dan pengembangan ya Bu ya, menurut Ibu gimana itu sih pendapatnya? Pendapatnya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Yosi ya. Gimana Bu, timnya yang tugasnya untuk memantau naik turunnya statistik tadi gitu perlu gak sih Bu?
1: Sebenarnya itu kalau umpamanya kita punya modal banyak, boleh punya tim. Tapi kalau emang tidak, sebenarnya sih kita bisa melihat dari setiap harinya seperti apa, mana sih produk yang laku gitu. Karena saya juga dulu punya resto, itu kan bisa dilihat dari sistem gitu. Oh ini yang laku, ini yang tidak laku, ini nanti kita review seperti itu. Kalau menurut saya Pak, kalau ketika kita membuat produk itu kita harus benar-benar siap. Pada saat kita viral dan kita tidak siap dengan pelayanannya, wah itu luar biasa. Jadi Bapak cepat laku, tapi juga akan cepat hilang.
0: Momennya harus dimanfaatkan
1: dengan
0: baik.
1: Momennya harus dimanfaatkan, ya, benar. Jadi ketika kita membuat produk itu memang kita harus siap. Siap dengan produknya dan siap dengan pelayanannya. Harus prima gitu. Kalau kita mau cepat viral. Tapi kalau umpamanya kita mau pelan tapi pasti, lebih baik sih ada soft launchingnya dulu. Ya, jadi
0: cek ombak dulu,
1: cek
0: ya,
1: ombak
0: ya,
1: dulu, jangan langsung viral gitu.
0: Soft opening lah ya, mas.
1: Soft
0: ya?
1: Opening,
0: soft launching gitu ya.
1: Soft opening ya. Soft opening itu apa? Untuk bisa apa, mengevaluasi tim kita seperti apa kinerjanya gitu. Jadi memang itu sangat diperlukan sekali. Begitu nanti Bapak viral nggak siap, cepat habisnya. Makanya kenapa orang cepat viral, cepat hilangnya? Karena mereka tidak siap. Tapi ketika kalau menurut saya sih lebih baik kita soft launching pelan tapi pasti.
0: Jadi ritmenya tahu gitu ya.
1: Ritmenya
0: Bu, ya?
1: Tahu.
0: Jam mana yang sibuk, apa gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Terus tim kita juga siap gitu. Jadi ketika ada komplain, ketika kita udah siap itu sudah enak gitu loh untuk menghadapi komplainan-komplainan itu.
0: Berbagai macam komplain tadi juga mungkin dipersiapkan. Nah ini kadang gini Bu, lebih penting mana sih kita memelihara customer yang repeat order atau mencari customer baru gitu, ketika masih awal gitu ya?
1: Harus dua-duanya,
0: dua-duanya
1: sih.
0: Dua-duanya ya.
1: Jadi kenapa kalau pelayanan itu bagus? Karena supaya mereka ada repeat order. Tapi kan kita juga harus mencari customer baru.
0: Jangan
1: kan.
0: Jangan cuma dipakai nongkrong buat itu-itu aja gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Harus berkembang ya.
1: Iya, harus berkembang. Jadi karena apa, ketika nanti pelanggan lamanya hilang, terus kita terlalu sama pelanggan lama hilang, nanti kan susah.
0: Belum
1: juga.
0: Siap untuk nyari yang baru
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Okay. Jadi kalau menurut saya mas, kalau membuat usaha itu lebih baik pelan tapi pasti.
0: Pelan tapi pasti.
1: Jangan sampai kita membuat sesuatu yang viral kemudian setelah itu hilang karena ada komplainan banyak dari masyarakat. Kalau menurut saya banyak sekali sih yang hal-hal
0: banyak
1: yang kayak
0: Bu,
1: gitu
0: ya.
1: Zaman sekarang ya. In this
0: ekonomi karena review zaman sekarang tuh gila-gila ya. Misalkan kayak di medsos tidak sesuai ekspektasi atau apa. Jadi orang mengharapkan yang plus-plus tadi ya, kita kembali harus siap dengan segala macam kondisi tadi gitu ya.
1: Mas, kalau di sosial media itu kejam sekali.
0: Tajam banget mulutnya. Tapi ya itu kembali ya, kita menguntungkan
1: mas,
0: mereka
1: bukan,
0: juga.
1: Mas, bukan tajam mulut, tajam jari.
0: Tajam jempolnya. Jadi harus siap juga gitu.
1: Betul.
0: Ya. Terakhir nih, Bu Mei, pesannya apa untuk pendengar Pro 1 yang sekarang juga sedang struggle in this economy, punya konsep bagus, punya niat bagus, tapi juga masih butuh dikuatkan untuk bisa bertahan dan juga membuat sesuatu yang baru.
1: Ya, kalau menurut saya mas, kalau kita membuat sesuatu itu harus pakai hati. Harus pakai hati. Kalau kita hanya ingin profitable, emang itu tujuannya sih, salah satu tujuan. Tapi kalau kita mau usaha kita berkelanjutan, memang harus pakai hati dan memang harus dikelola sendiri. Tidak bisa kita punya usaha terus kita percayakan sama orang, itu tidak bisa. Karena setiap usaha itu harus punya ruh. Ruh itu adalah apa? Dari hati kita.
0: Supaya melakukannya pun juga tadi ya, punya kesadaran penuh gitu ya.
1: Kalau menurut saya yang legend-legend itu kan mereka ini sendiri. Ownernya itu kan dia memang sibuk.
0: Dan jadi, masih turun sendiri ke itu ya.
1: Melayani. Kalau saya nggak sih seperti itu. Jadi kalau momen kita mau buat usaha, memang kita harus fokus. Harus pakai hati.
0: Dirawat dari hati.
1: Dirawat pakai hati. Pelan tapi pasti.
0: Pelan tapi pasti ya. Ya. Gitu pokoknya quality number one gitu ya. Bu May, terima kasih sudah mampir ke Pro 1 ini, sudah mendapatkan banyak sekali ilmu untuk beranda asisten sore hari ya. Semoga sukses juga. Salam juga buat teman-teman Rotary, semoga semakin sibuk ya. Kita juga nanti akan mendapatkan banyak berita-berita baik lagi dari teman-teman Rotary gitu ya.
1: Baik.
0: Pendengar, kami tutup dulu perjumpaan kita di beranda Asta Cita sore hari ini. Setelah ini kita akan sama-sama mengikuti Lintas DIY Jateng yang akan disiarkan dari Pro 1 Purwokerto. Saya Aldi pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
4: Jogja sore ini.
5: Baik pendengar, kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi beranda Asta Cita yang kami relay dari RRI Semarang, dan saatnya menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan memberikan informasi seputaran DIY dan Jawa Tengah dalam Lintas DIY Jateng, dan kita akan bergabung ke RRI Purwokerto sesaat lagi. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya geliat penjualan seragam sekolah di Kabupaten Karanganyar menjelang tahun ajaran baru, didominasi oleh permintaan baju untuk tingkat SMA dan SMK. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman pada momen libur sekolah ini melampaui target. Dampak positif terhadap perputaran ekonomi dirasakan baik dari okupansi hotel hingga pendapatan pelaku UMKM. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama dari RRI Surakarta, geliat penjualan seragam sekolah di Kabupaten Karanganyar menjelang tahun ajaran baru, didominasi oleh permintaan baju untuk tingkat SMA dan SMK. Selengkapnya bersama reporter Arga Diraksa.
1: Pas ramai kemarin itu ya sehari itu 40-an lah.
2: Geliat perputaran ekonomi di sektor retail pakaian seragam sekolah di Karanganyar mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan menjelang bergulirnya tahun ajaran baru 2026. Momentum musiman ini membawa berkah tersendiri bagi para pedagang yang mencatatkan adanya lonjakan omset penjualan cukup tajam, khususnya untuk komoditas pakaian seragam sekolah pada jenjang SMA dan juga SMK. Salah seorang pedagang seragam sekolah di kawasan Karanganyar, Bambang Susilo, mengungkapkan grafik peningkatan transaksi pembelian ini sebenarnya sudah mulai memuncak sejak akhir bulan lalu. Pada masa puncak kepadatan konsumen tersebut, Bambang mengaku mampu melayani rata-rata hingga 40 orang pembeli setiap harinya. Sebagian besar orang tua murid lebih memilih membeli pakaian jadi dalam bentuk satuan karena dirasa jauh lebih praktis dan efisien dari segi waktu dibanding harus menjahitkan sendiri dari bahan mentah. Bambang menambahkan untuk satu setel pakaian seragam sekolah di tingkat atas yang terdiri dari kemeja dan celana panjang siap pakai, saat ini rata-rata dibanderol dengan harga Rp150.000. Sementara itu untuk komoditas seragam tingkat sekolah dasar atau SD dijual dengan harga berkisar antara Rp110.000 hingga Rp112.000 per setel.
1: Pas ramai kemarin itu ya sehari itu sekitar 40-an lah, 40 pembeli.
3: Pas rame ya? Ramenya
1: ya. Ini ya mulai kemarin, mulai surut menjelang masuk kan. Banyak aja juga dah nggak komplit.
2: Lebih lanjut, Bambang menyebut kondisi ramai pada tingkat SMA ini justru berbanding terbalik dengan permintaan pakaian seragam untuk tingkat SMP yang dilaporkan kosong sama sekali. Sepinya peminat seragam SMP tersebut terjadi sebagai dampak kebijakan mayoritas sekolah yang memilih untuk langsung memfasilitasi pembagian bahan kain kepada para siswa baru. Guna mengantisipasi penyusutan omset, Bambang kini menyiasati pasar dengan beralih fokus menyediakan kelengkapan atribut sekunder seperti bedboard di logo sekolah lokal untuk memenuhi kebutuhan kelas peralihan.
1: Kalau SMP sama sekali nggak ada. SMP kan sini dari sekolah ada kain, ada bahan. Cuma sebagian saja yang nggak mau jahit ke beli jadi. Lebih cepat, lebih praktis.
2: Meskipun saat ini arus kunjungan pembeli sudah mulai berangsur melandai menjelang hari pertama masuk sekolah, para pelaku usaha retail mengaku sangat bersyukur karena tingkat penjualan tahun ini mengalami peningkatan yang sangat baik. Kenaikan harga dari pihak konveksi hulu yang dipicu oleh fluktuasi ekonomi pun terhitung masih sangat tipis, yaitu harga berkisar Rp2.000 per potong pakaian, sehingga tidak sampai memberatkan daya beli masyarakat luas. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemkab Sukoharjo mulai melakukan dropping air bersih kepada warga di 3 kecamatan, yakni Weru, Bulu, dan Kecamatan Tawangsari yang mengalami kesulitan air bersih. Selengkapnya dengan reporter Edwi Puryono.
4: Tentu nanti kita akan perbarui, kita anggarkan untuk perubahan ini, insya Allah akan kita bangunkan sehingga nanti jangka panjangnya masyarakat ini sudah tidak usah memerlukan bantuan dari kita untuk drop air.
5: Saudara Pemkab Sukoharjo mulai melakukan dropping air bersih kepada warga di 3 kecamatan yang mengalami kesulitan air. Bantuan tahap awal tersebut disalurkan ke kecamatan yang selama ini menjadi wilayah langganan terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Weru, Bulu, dan Kecamatan Tawangsari. Dropping air bersih dipimpin langsung Bupati Sukoharjo Eti Suryani yang didampingi Kepala BPBD Arianto Mulyatmojo. Saat memberikan keterangan persnya, Bupati Eti Suryani mengatakan pada tahap awal Pemkab Sukoharjo mengirimkan satu tangki air bersih ke masing-masing kecamatan dengan kapasitas sekitar 4.000 liter. Distribusi tersebut dilakukan sebagai langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Dikatakan bantuan air bersih tidak dibatasi jumlah tertentu dan Pemkab Sukoharjo akan terus menyalurkan pasokan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
4: Nanti kita rencanakan ini baru kita kirim satu tangki dulu. Ini kan kita ada 3 kecamatan. Yang pertama di Kunden Bulu, nanti di Kedung Jambal Tawangsari dan Desa Weru, Kecamatan Weru. Dan nanti kita kirim satu tangki, nanti sesuai kebutuhan. Kalau kurang, telepon langsung kita kirim lagi. Jadi tidak ada batasan berapa liter, nanti sesuai kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah.
5: Selain bantuan jangka pendek, Pemkab Sukoharjo juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sarana sumber air bersih di wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Bahkan terdapat salah satu desa sebenarnya telah memiliki titik sumber air yang sempat mengeluarkan debit air. Hanya saja jaringan pipa mengalami kerusakan akibat dampak gempa sehingga distribusi air tidak dapat berjalan maksimal. Eti Suryani berjanji segera melakukan perbaikan pada perubahan APBD sehingga masyarakat nantinya bisa menikmati pasokan air bersih secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala BBBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan di 3 kecamatan yakni Weru, Tawangsari, dan Bulu, di mana terdapat 3 desa terdampak kekeringan yakni Kunden, Desa Weru, dan Kedung Jambal dengan total sekitar 1.170 jiwa. Hingga hari Kamis kemarin sudah terdistribusi sebanyak 115 ribu liter dan bagi masyarakat yang wilayahnya memerlukan bantuan air bersih untuk segera menghubungi pemerintah desa setempat dan segera diteruskan kepada Bupati Sukoharjo.
6: Ada 3 desa di 3 kecamatan yang terdampak kekeringan. Desa Kunden di Bulu, kemudian Desa Weru di Kecamatan Weru, dan Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari. Saat ini di masyarakat yang terdampak sekitar 376 kakak atau 1.179 jiwa. Nah, ini update kemarin sore itu sudah terdistribusi sekitar 115 ribu liter.
5: Sementara itu, sebagai antisipasi perluasan dampak kemarau, BBBD Kabupaten Sukoharjo telah menyiapkan skema reguler untuk distribusi air bersih dan pasokan bantuan akan segera dikirimkan secara berkala berdasarkan basis permintaan kelompok masyarakat serta hasil monitoring berkala kondisi hidrologis di lapangan hingga musim kemarau tahun ini berakhir. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, kita menuju ke RRI Yogyakarta. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman pada momen libur sekolah melampaui target. Dampak positif terhadap perputaran ekonomi dirasakan baik dari okupansi hotel hingga pendapatan pelaku UMKM. Berita selengkapnya bersama dengan reporter Vika Azalea.
7: Ya, juga pertambahan pendapatan ya.
8: Iya.
7: Karena kan jumlah yang luar biasa ini, insya Allah kan akibatnya kan putarannya adalah mereka kan pasti beli.
0: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mencatat jumlah kunjungan wisatawan selama musim libur sekolah hingga 8 Juli mencapai lebih dari 600 ribu wisatawan. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan, yakni 300 ribu hingga 400 ribu wisatawan. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Gus Endarto, mengatakan pihaknya belum memiliki data pasti mengenai nilai perputaran ekonomi selama libur sekolah. Namun berdasarkan perhitungan sementara dengan asumsi rata-rata pengeluaran wisatawan, perputaran uang diperkirakan mencapai 515 miliar hingga 687 miliar.
7: 750.000 ya,
8: yeah.
7: Sampai dengan tadi 1 juta kan ya. Jadi itu kisarannya antara 515 miliar sampai dengan 687 miliar.
0: Menurutnya, lonjakan wisatawan turut meningkatkan tingkat okupansi hotel di Sleman.
7: Tingkat okupansi mereka meningkat ya, karena cukup tinggi antara 80% sebenarnya 10% dibandingkan dengan sebelumnya, berarti ini berapa positif bagi mereka. Karena paling tidak jadinya jumlah kunjungannya kan jadi meningkat, jumlah okupansinya kan jadi meningkat ya. Okay. Dari yang biasanya di bawah, kalau sebelumnya antara 30 sampai 40 ya, sekarang jadi naik di 70-80 maaf ya, berarti kan ada peningkatan.
0: Us menambahkan selain sektor perhotelan, peningkatan jumlah wisatawan juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, terutama usaha kuliner, kerajinan, dan pusat oleh-oleh yang mengalami peningkatan penjualan selama periode libur sekolah. Harapan agar Stadion Mandala Krida kembali menjadi kandang PSIM Yogyakarta mendapat angin segar. Menpora menyatakan siap menjembatani hingga ke KPK agar dasar hukum penyempurnaan stadion bisa diselesaikan dan bisa mendukung perkembangan sepak bola di Yogyakarta. Berita selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto.
8: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir siap menjembatani permasalahan yang mengakibatkan Stadion Kebanggaan Masyarakat Kota Yogyakarta Mandala Krida tidak bisa dimanfaatkan sebagai home base PSIM Yogyakarta. Menpora menyoroti kondisi stadion yang berada di tengah kota Yogyakarta ini dinilai cukup baik, hanya saja belum tersedia lampu. Erick Thohir mengaku telah berkomunikasi dengan Pemda DIY, termasuk memastikan dirinya siap menjembatani permasalahan ini hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
9: Dari sudah disampaikan dan tentu kami dari Pemda Pusat nanti coba menjembatani antara pemerintah daerah dan tentu KPK.
8: Erick Thohir berharap solusi bisa didapatkan dan Stadion Mandala Krida bisa dimanfaatkan secara maksimal.
9: Sayang karena stadionnya bagus, tapi tadi saya sudah bicara dengan pemerintah daerah, nanti ada beberapa isu dengan KPK untuk kita seperti apa solusinya, sehingga infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah sebelumnya bisa terus diperbaiki sedikit lagi, sehingga kalau ada investasi baru seperti lampu dan lain-lain, paling tidak dasar hukumnya ada. Karena ini sebelumnya ada kasus ya.
8: Sebagai informasi, Stadion Mandala Krida menjadi objek hukum di KPK atas kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga proses renovasi yang berjalan tidak bisa dilanjutkan. Kondisi ini juga berdampak, PSIM Jogja kembali gagal menjadikan Stadion Mandala Krida sebagai kandang di Liga 1 musim depan dan harus hijrah kembali ke Stadion Sultan Agung di Kabupaten Bantul.
10: Sore Pak, selamat sore Jogja.
11: Sore Pak Erik.
0: Pendengar Info Lintas Jateng DIY disiarkan oleh RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Semarang, dan RRI Surakarta. Kita beralih ke RRI Semarang. 82 pelajar yang lolos seleksi pasukan pengibar bendera Paskibra di Kota Salatiga menjalani masa orientasi guna menyongsong seleksi lanjutan untuk bertugas mengibarkan bendera merah putih saat peringatan 17 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter Eka.
12: Kalian adalah putra-putri pilihan yang tentunya mewakili semangat, kedisiplinan, jiwa nasionalisme generasi muda Salatiga.
13: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga menyelenggarakan orientasi ini khusus bagi 82 pelajar yang lolos seleksi Paskibra Kota. Ruang aula Kecamatan Sidomukti menjadi lokasi penggemblengan fisik serta mental para siswa selama beberapa hari ke depan. Melalui program intensif tersebut, pihak panitia menargetkan pembentukan karakter dasar kepemimpinan dan kedisiplinan yang tinggi. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, menginstruksikan seluruh peserta untuk menyerap seluruh materi ideologi dan wawasan kebangsaan secara serius.
12: Terhadap seluruh calon paskibraka ini dapat mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya termasuk program orientasi ini dengan lancar, sehat, dan yang paling penting adalah selamat.
13: Jajaran Kesbangpol memanggil komposisi anggota terpilih dari 46 siswa laki-laki dan 36 siswi perempuan. Otoritas pengawas memastikan bahwa seluruh rangkaian latihan tetap mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan para pelajar. Pada kesempatan yang sama, panitia mengumumkan prestasi gemilang salah satu siswi terbaik asal SMA Negeri 1 Salatiga, siswi bernama Hilmi Tisna Yuwanda, tersebut sukses menembus seleksi ketat untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional. Keberhasilan ini mengulang tradisi emas Kota Salatiga dalam mengirimkan perwakilan pasukan pengibar bendera pusaka ke Istana Negara.
14: Anak-anak ini terdiri dari 46 laki-laki dan 36 perempuan. Kami juga izin melaporkan bahwa Kota Salatiga kembali berhasil mengirimkan perwakilannya atas nama Hilmi Tisna Yuwanda dari SMA Negeri 1 Kota Salatiga untuk mewakili Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional tahun 2026.
13: Selain prestasi individu, Kota Salatiga turut merebut peringkat pertama nilai tes pembinaan ideologi Pancasila tertinggi skala nasional. Catatan indeks rata-rata yang tinggi ini semakin memperkuat optimisme daerah dalam mencetak kader pemimpin yang berideologi Pancasila. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Jateng akan kembali menggelar lomba lari maraton bergengsi bertajuk Bank Jateng Borobudur Maraton 2026. Ajang lari maraton bertaraf internasional ini mengusung tema Decade of Legacy yang akan dilaksanakan 15 November 2026 mendatang di kawasan Borobudur. Berikut laporan Widyas Cahyono.
11: Bank Jateng Borobudur Marathon ini menjadi gawenya orang-orang di kawasan Borobudur.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Jateng akan kembali menggelar lomba lari maraton bergengsi bertajuk Bank Jateng Borobudur Marathon 2026. Ajang lari maraton bertaraf internasional tersebut mengusung tema Decade of Legacy yang akan dilaksanakan 15 November 2026 mendatang di kawasan Borobudur. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno kemarin mengatakan jalanan Bank Jateng Borobudur Marathon yang telah memasuki tahun ke-10 patut disyukuri karena ajang lari maraton tersebut sudah ada di hati masyarakat, tidak hanya masyarakat kawasan Borobudur saja, melainkan masyarakat Indonesia dan event tersebut yang selalu ditunggu-tunggu. Menurutnya, kesuksesan pelaksanaan Bank Jateng Borobudur Maraton yang telah memasuki tahun ke-10 tersebut tidak bisa lepas dari dukungan semua pihak, termasuk masyarakat Borobudur yang sejak awal didorong untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan, bukan sekedar menjadi penonton.
11: Tentu saja dengan 10 tahun ini bukan waktu yang pendek. Dan kita mensyukuri bahwa event ini sudah ada di hati masyarakat, tidak hanya di kawasan Borobudur, tapi masyarakat Indonesia.
16: Tidak hanya sekedar mempersembahkan event lari yang bergengsi, tapi juga memberikan manfaat yang luar biasa di bidang perekonomian bagi rakyat sekitar. Tidak hanya sekedar mempersembahkan event lari yang bergengsi, tapi juga memberikan manfaat yang luar biasa di bidang perekonomian bagi rakyat sekitar.
15: Sementara itu, Panitia Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 Adi Rinantio menambahkan Bank Jateng Marathon 2026 ini akan diikuti sebanyak 12.500 lari dari Indonesia dan mancanegara. Dan lari maraton internasional tersebut terbagi dalam 3 kategori yakni 10K, Full Marathon, Half Marathon, Peak Number Talent, dan Young. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Semarang kita menuju RRI Purwokerto. Ratusan pensiunan nasabah Bank Mandiri Taspen Purwokerto yang menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi menggelar aksi damai menuntut pembatalan kredit. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
17: Ratusan nasabah yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi menggelar aksi damai di depan kantor cabang Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 2 tuntutan utama, yakni meminta pembatalan kredit yang dinilai bermasalah, serta mendesak pembekuan sementara izin operasional bank. Salah seorang nasabah, Naryati, mengaku dirinya tidak pernah menerima dana pinjaman yang diajukan. Menurutnya, dana tersebut justru dialihkan ke produk investasi yang tidak pernah ia nikmati. Sementara itu, cicilan kredit tetap dipotong dari uang pensiunnya setiap bulan.
18: Makanya benar-benar prihatin untuk menghidupi. Saya masih punya kuliah, SMA. Itu setiap harinya bagaimana? Itu banyak yang harusnya hidup tenang, bahagia ya, di masa tua menikmati. Ya, seberapa pun lah itu kan rezeki dari sehari-hari ya, di sawah lah.
17: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Jeffrey, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, bank tidak dapat mengambil keputusan sepihak sebelum ada dasar hukum yang jelas.
19: Bahwa Mandiri Taspen dan kita adalah sama masyarakat hukum. Kami mengambil kebijakan apapun harus berdasarkan hukum. Kalau kami salah, kami juga dihukum. Makanya sekarang ada ruang, Bapak-Ibu.
17: Sementara itu, Ketua Forum Banyumas Eling, Yudo F. Sudiro, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para nasabah. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut memerlukan solusi bersama yang melibatkan pihak bank dan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengusulkan agar Bank Mandiri Taspen mempertimbangkan penyaluran dana CSR sebagai bentuk kepedulian terhadap para pensiunan yang terdampak selama proses hukum berlangsung.
20: Mungkin para nasabah yang tidak menerima pensiunan dan masih ditagih selama proses hukum berlangsung, ada dana CSR dari pusat yang bisa diberikan kepada para nasabah. Dengan kata lain bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kooperatif.
17: Yudo juga mengingatkan masyarakat, khususnya para pensiunan, agar lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran investasi. Menurutnya, kasus tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, termasuk perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap aktivitas di sektor perbankan guna melindungi nasabah. Yanuar Adi melaporkan.
0: Informasi terakhir terkait Bank Indonesia Purwokerto menilai e-retribusi menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi daerah. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto terus memperkuat transformasi digital di sektor pelayanan publik melalui penerapan sistem e-retribusi di pasar rakyat. Digitalisasi ini dinilai menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan efisiensi pengelola retribusi daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten Manajer Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran BI Purwokerto, Anna Nurfaiza. Ia mengatakan bahwa penerapan e-retribusi merupakan salah satu tonggak transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Banyumas. Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya mempermudah proses pembayaran retribusi pasar, tetapi juga mendorong para pedagang membiasakan diri menggunakan transaksi digital dalam aktivitas sehari-hari. Dalam mendukung implementasi tersebut, Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator pengembangan ekosistem pembayaran digital. Dukungan diberikan melalui penyediaan sarana, edukasi kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
21: Kalau dari kami, dari Bank Indonesia Purwokerto memandang dengan adanya e-retribusi ini menjadi salah satu tonggak transformasi digital di Pemda, khususnya untuk Pemda Banyumas, di mana dengan adanya e-retribusi akan memicu para pedagang untuk memiliki habitual bertransaksi digital yang akhirnya terciptalah ekosistem digital khususnya untuk sistem pembayaran di pasar itu sendiri.
3: Selain itu, BI juga secara aktif meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital bagi pedagang pasar melalui berbagai kegiatan edukasi. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan organisasi masyarakat, komunitas maupun paguyuban pedagang. Edukasi juga dilakukan baik melalui pelatihan langsung di pasar maupun penyediaan media informasi seperti poster dan materi pembelajaran yang dapat dipelajari kembali oleh para pedagang. Ana juga menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan digital para pedagang menjadi faktor penting agar implementasi e-retribusi dan penggunaan sistem pembayaran digital termasuk penggunaan kris dapat berjalan secara optimal. Ia menambahkan penerapan e-retribusi juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya pedagang tradisional. Pasalnya, sistem pembayaran digital mendorong para pedagang untuk memiliki rekening bank sebagai sarana transaksi, sehingga akses mereka terhadap layanan keuangan formal semakin terbuka. Sehingga kedepannya, BI berharap penerapan e-retribusi mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan retribusi daerah. Dengan sistem yang lebih akuntabel, peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas, sekaligus memperkuat modernisasi pelayanan publik di pasar rakyat. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Mendengar laporan Vinta Nur Fauzia mengakhiri buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Saya Nka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Lah wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh 2 buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi 3 ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

apa yang ada dalam benak Anda bila mendengar kata Daerah Istimewa Yogyakarta? Keraton yang megah, gudeg yang manis, atau mungkin Malioboro yang tidak pernah tidur? Tidak salah, itu semua adalah hal yang mainstream. Tapi terpikirkan tidak, ada sebuah gurun pasir di Yogyakarta. Nah, kelinong-kelinong kali ini saya Jordan Talaksoro akan mengajak Anda menjelajah ke suatu tempat yang unik, menarik, tepatnya di pantai selatan Parangtritis, Bantul. Kita akan menuju langsung ke Gumuk Pasir Parangkusumo. Ada gurun pasir di Yogyakarta.

Gumuk Pasir Parangkusumo jaraknya sekitar 30 km ke arah selatan dari pusat kota Yogyakarta. Kalau naik mobil, butuh waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Gumuk dalam bahasa Jawa itu berarti gunung kecil. Memang ada beberapa daerah atau negara yang punya gumuk pasir. Namun, hanya Gumuk Pasir Parangkusumo yang paling unik. Apa keunikannya? Ikuti terus Klinong-Klinong RRI Yogyakarta.

museum hanya beberapa meter dari TPR ada belokan ke kanan. Nah, saat ini saya sudah belok dan jalan yang saya lalui ini sebenarnya sudah masuk dalam kawasan Gumuk Pasir Parangkusumo. Terlihat di kanan serta kiri jalan banyak sekali pohon cemara udang, dan jika kita menuju ke Museum Gumuk Pasir tinggal beberapa ratus meter lagi juga nanti akan terlihat Gumuk Pasir Parangkusumo.

0: Wah, ini bangunannya unik sekali ya. Berbentuk kerucut seperti gunung, pendengar. Warnanya juga dicat dengan warna biru muda. Saya lihat ada 4 lantai gedung ini. Perlu Anda ketahui juga bahwa keberadaan Museum Gubuk Pasir ini sebenarnya ini dimaksudkan untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai Gubuk Pasir yang ada di sini. Saya akan masuk menemui petugas di sini. Tadi sempat saya lihat ada mbak-mbak yang lagi standby. Ah, itu dia. Oke, kita masuk ya. Kita akan ngobrol dengan mbak-mbak yang ada di sini.
1: Permisi.
0: Halo, Mbak.
2: Halo, Mas.
0: Selamat siang. Selamat. Apa kabar? Siang. Saya Jordan dari RRI Jogja. Ini dengan Mbak siapa?
2: Saya Linda, edukator Museum Gubuk Pasir.
3: Pendengar, saya diajak berkeliling di lantai 1 oleh edukator Mbak Linda. Nah, yang menarik di lantai 1 ini ada semacam diorama yang menjelaskan terbentuknya gumuk pasir. Hanya saja suaranya tidak begitu jelas.
0: Boleh diceritakan secara garis besar gimana sih kok bisa terbentuk gumuk pasir itu?
2: Proses terbentuknya gunung pasir itu bermula dari gunung Merapi yang meletus. Dia mengeluarkan materialnya, kemudian materialnya tersebut akan terbawa oleh sungai Opak. Kemudian sampai di samudera, dia akan mengendap, mengering, kemudian diterbangkan oleh angin sehingga membentuklah gunung pasir.
0: Oh, oke. Kalau dilihat sini kan jauh nih dari Merapi. Apa juga berpengaruh jarak antara gunung dengan tempat terbentuknya gunung pasir?
2: Selama ada transportnya, yaitu sungai, itu masih aman saja.
0: Berapa sih, Mbak, ketinggian dari gunung pasir?
2: Kalau di Parangkusumo saat ini sekitar 14 meter.
0: 14 meter?
2: 14 meter saja.
0: Ini tinggi sekali loh 14 meter itu.
2: Tapi dulu lebih tinggi lagi, bisa sampai 30 meter.
0: 30 meter? Ya. Itu kalau berkurang karena apa, Mbak?
2: Banyak faktor. Sebenarnya waktu dulu sebelum dikonservasi gumuk pasirnya banyak sekali penambang liar di gumuk pasir.
0: Oh, oke. Okay. Berarti penambang liar itu berpengaruh terhadap pelestariannya gitu ya?
2: Yang mengurangi gumuk pasirnya. Kalau untuk proses terbentuknya sendiri, dia terganggu karena banyaknya vegetasi yang ada di sekitar gumuk pasir itu.
0: Oh, berarti terhalang gitu ya? Karena faktor utama terbesarnya angin tadi yang membawa pasir, endapan tadi menuju ke tempat ini begitu ya. Saya baca-baca ada namanya barcan. Nah ini juga katanya unik nih.
2: Jadi tipe gumuk pasir itu salah satunya itu barcan tadi. Atau kita sering menyebutnya bulan sabit.
0: Bulan sabit.
2: Bulan sabit. Dia unik karena cuma ada dua di dunia, yaitu di Meksiko dan di Indonesia. Tepatnya di Parangkusumo ini.
0: Di Indonesia cuma di Parangkusumo ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, uniknya lagi, tipe gumuk pasir barcan atau bulan sabit ini seharusnya tidak terbentuk di tropika basah. Kita kan iklimnya tropika basah. Iya. Yeah. Yaitu seharusnya terbentuk di iklim kering atau iklim arid.
3: Pendengar, istimewa ya gumuk pasir Parangkusumo itu? Sayangnya, luasnya makin lama makin berkurang secara drastis. Tahun 1980, luas gumuk pasir itu mencapai 400 hektar lebih. Lalu seiring berjalan waktu, menyusut tinggal sekitar 140 hektar. Nah, untuk info terbarunya, bagaimana ya? Yuk kita cari tahu. Saya akan naik ke lantai selanjutnya.
0: Pendengar, saat ini saya sudah berada di lantai 3 Museum Gumuk Pasir Parangkusumo. Di lantai 3 ini, dari yang dapat saya gambarkan, dapat saya lihat banyak sekali peralatan canggih ya di lantai 3 ini, baik lama maupun yang baru, yang berkaitan dengan pemetaan gumuk pasir dan lain sebagainya. Di sini, saya juga bertemu dengan edukator senior, ada Mbak Tata.

0: Kita akan update ya informasi tentang keberadaan gumuk pasir saat ini untuk Anda.
1: Selamat siang Mbak Tata.
2: Selamat siang Mas.
1: Mbak Tata bisa dijelaskan dulu, tahun 80-an ada 400 hektar lebih dan sekarang menyusut sekitar 140-an yang tersisa. Sekarang update terbarunya masih berapa nih? Sekitar 140-an atau mungkin ada penambahan atau pengurangan begitu?
2: Kalau update terakhir yang murni bersih pasirnya dan dia jadi kan ada kategori mencapai tinggi tertentu itu hanya 14 hektar.
1: Hanya 14 hektar
2: ya,
1: saja.
2: Itu yang bersih murni kayak gitu. Jadi ada apa kayak gurun-gurun kayak gitu yang masih terlihat bentuknya itu hanya 14 hektar aja.
1: Berarti sangat drastis sekali ya penurunnya dari 400 sampai menjadi yang murni cuma 14 hektar saja. Lantas upaya apa yang dilakukan dari pihak museum sebagai media edukasi masyarakat dalam menanggulangi hal tersebut agar tidak punah gumuk pasir ini, apa yang sudah dilakukan?
2: Jadi kalau para kritis geomagnetic science park melalui museum gumuk pasir itu berupaya untuk mengedukasi masyarakat melalui museum ini, jadi masyarakat itu tahu kita punya gumuk pasir yang harus dilestarikan seperti itu. Tapi dari para kritis geomagnetic science park sendiri kita berupaya untuk selalu melakukan update mengenai pemetaan dinamika gumuk pasir, jadi berapa berkurangnya, berapa bertambahnya seperti itu, yang nantinya kita akan melaporkan ke stakeholder yang lebih berwenang, jadi ada di kabupaten dan juga di provinsi. Nanti Kabupaten Bantul dan Provinsi Yogyakarta yang akan mengambil langkah-langkah. Contohnya yaitu setiap bulan ada program yang namanya pembersihan gumuk pasir dari penghalang-penghalang.
1: Sebenarnya ada dampak positifnya nggak sih dengan adanya gumuk di sekitaran sini ya, untuk masyarakat dan juga lingkungan?
2: Gumuk pasir itu memiliki beberapa fungsi ekologis. Yang pertama, dengan gumuk-gumuk seperti itu dia mempunyai tinggi maksimal yaitu 30 meter. Nah, ketika dia mencapai tinggi maksimalnya dia, dia itu mampu untuk sebagai penahan atau tanggul alami ketika terjadinya tsunami. Jadi kan sekarang isunya tsunami di selatan Jawa yang mencapai 30 meter. Nah, dengan adanya gumuk pasir inilah sebagai benteng alami ketika adanya tsunami. Jika dia mencapai pertumbuhan optimalnya dia. Yang kedua, selain sebagai tanggul alami, gumuk pasir itu sebagai catchment area atau daerah penangkap hujan yang menyimpan air tawar. Jadi air-air yang jatuh di gumuk pasir dia mampu menyimpan cadangan air tawar sehingga daerah-daerah pesisir ini mempunyai beberapa simpanan air tawar. Yang ketiga, dengan adanya gumuk pasir itu mencegah intrusi air laut. Jadi air laut itu kan asin, dengan adanya gumuk pasir dia mencegah adanya intrusi air laut ke dalam ke darat atau ke pesisir sehingga air-air yang berada di pesisir Parangtritis itu menjadi tawar. Nah, itulah mengapa gumuk pasir itu patut untuk dilestarikan.
1: Oh, pantesan tadi saya menuju ke sini di sekitaran pantai itu banyak yang petani mengambil airnya itu dari sumur yang dekat dengan laut dan itu airnya tawar ya.
2: Iya.
1: Itu juga mengapa jadinya unik dan hanya ada di Parangkusumo ini. Pendengar, bila tidak dijaga kelestariannya, maka gumuk pasir Parangkusumo ini bisa saja kelak tidak terjadi lagi proses pembentukan atau mati. Padahal banyak manfaat dari keberadaan gumuk pasir bagi kelangsungan hidup masyarakat dan juga ilmu pengetahuan. Karena itu penting bagi kita untuk melestarikannya. Nah, setelah mendapat informasi menarik dari Museum Gumuk Pasir, saya akan melanjutkan perjalanan ke area Gumuk Pasir. Ada keseruan apa di sana? Tetap di Klinong-Klinong RRI Yogyakarta. Pendengar, saat ini saya sudah sampai di Gumuk Pasir Parangkusumo, Parangtritis Bantul. Cukup melelahkan karena harus mendaki. Pertama kali yang saya lihat di sini adalah padang pasir yang terbentang luas sampai ujung mata memandang semuanya pasir ya, seperti gurun. Kalau misalnya Anda pernah ke Timur Tengah, ke padang gurun, tidak jauh berbeda. Namun, sedikit ada perbedaannya, pasirnya tidak berwarna putih, melainkan berwarna hitam kalau yang ada di sini. Hitam keabu-abuan dan tidak datar ya, melainkan lebih mirip seperti tebing kalau saya lihat. Udaranya juga sangat panas ya, benar-benar seperti di gurun pasir. Dan tinggi gumuk pasir ini kira-kira kalau saya lihat ada kurang lebih 14 meter, jadi cukup tinggi juga. Bisa digunakan untuk bermain sandboarding yang sangat populer ya di kawasan ini. Biasanya kalau tidak bulan Ramadan, banyak wisatawan yang bermain sandboarding ini. Tapi karena ini adalah bulan puasa, jadi ya cukup sepi. Hanya kalau tadi saya lihat beberapa, ada 1-2 orang saja sih yang bermain sandboarding di sini ya. Oke, saya akan coba main sandboarding sambil nanti saya akan tanya-tanya dengan pengunjung yang sudah ada di sini. Oke. Halo Mbak, selamat siang.
3: Siang.
1: Dari mana ini, namanya siapa Mbak?
3: Ariati.
1: Dari mana nih Mbak Ariati?
3: Dari Wonogiri.
1: Waduh, boleh dong kasih tau gimana rasanya main sandboarding di sini? Tadi seru banget sepertinya.
3: Iya, ternyata susah. Susah.
1: Susah ya?
3: Susah banget soalnya. Dan ya namanya main di pasir.
1: Seru banget tadi saya lihat dari jauh ya. Ini kalau dilihat kira-kira udah mirip seperti di gurun pasir?
3: Iya, iya. Panasnya dulu mas.
1: Panas ya? Wah, ini dia. Ada yang lagi meluncur juga dari atas ini ya. Waduh, halo mas. Aduh, dari mana ini mas?
4: Dari Klaten.
1: Dari Klaten ya. Gimana dari main sandboarding?
4: Wah, luar biasa. Baru kali ini nyobain.
1: Baru kali ini ya. Ini mirip kayak di gurun pasir beneran gak sih mas?
4: Bener-bener. Sama kayak di gurun pasir.
1: Seru banget ya mainnya. Udah berapa kali tadi meluncur?
4: Tadi nyoba awal 3 kali, susah kan? Keempat kalinya bisa.
1: Keempat kalinya bisa, waduh. Oke, makasih mas ya.
4: Sama-sama.
1: Waduh, saya makin penasaran nih pendengar. Pengen juga ngerasain gimana ya rasanya main sandboarding di sini. Oke, saya akan coba. Tapi saya akan cari sewanya dulu ya. Tunggu.

Oke, kita rasakan gimana ini sensasinya meluncur menggunakan papan sandboarding di gubuk pasir Parangtritis semua. Yuk, kita langsung meluncur. Ternyata gak semudah yang disaksikan di televisi ataupun juga mungkin di YouTube begitu ya. Ternyata ini butuh usaha yang cukup berat juga. Beda dengan air, kalau air mungkin lebih licin, tapi ini karena pasir, jadi butuh trik tersendiri begitu untuk meluncur. Tapi seru, yang saya rasakan bisa main sandboarding di gumuk pasir Parangkusumo dan sensasi meluncurnya luar biasa. Nah, bagi Anda penggemar sandboarding, nampaknya nggak perlu jauh-jauh ya mencari area sampai ke Meksiko. Karena di Gumuk Pasir Parangkusumo Yogyakarta ini, Anda juga bisa merasakan sensasi yang sama untuk berseluncur atau sandboarding. Oke, sampai sini dulu pendengar Klinong-Klinong kali ini. Next, kita akan jumpa lagi mengunjungi tempat-tempat yang seru dan unik pastinya ya. Saya Jordan Talaksoro, see ya!

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Di jagat raya maya beredar narasi ya yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan dalam bentuk foto pada awal Juli 2026. Namun, berdasarkan penelusuran, video itu merupakan hasil manipulasi berbasis artificial intelligence atau AI dan artinya berita ini dikategorikan berita hoax dan tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jogja sore hari ini, masih ditemani sama Panji ya, hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sudah pukul 17 nih, atau pukul 5 sore nih, artinya kita akan dengarkan Resonansi 2026 yang diproduksi oleh RRI.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda di Jogja menuju senja di sore hari ini ya, tentunya dengan lagu-lagu yang senja-senja aja sih ya. Masih ingin menginformasikan untuk hari ini bahwa azan maghrib untuk daerah istimewa ada Yogyakarta dan sekitarnya akan berkumandang tepat pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Untuk menunggu kumandang azan, Panji akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Islami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, semakin tinggi pohon, semakin ia diterpa angin. Begitu juga manusia. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar godaan untuk merasa paling hebat. Punya ilmu sedikit, merasa paling tahu. Punya pencapaian sedikit, merasa paling unggul. Padahal semua yang kita banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, bukan pura-pura tidak mampu, tapi sadar bahwa setiap kelebihan bukan alasan untuk sombong. Karena di atas langit masih ada langit, dan di atas ilmu selalu ada yang lebih luas lagi. Anak muda hari ini hidup di zaman serba pamer. Sedikit pencapaian langsung diunggah, sedikit pujian langsung merasa tinggi. Tak salah bersyukur atas pencapaian, tapi jangan sampai lupa bahwa semua itu bukan murni karena diri sendiri. Ada doa orang tua, ada pertolongan Allah, dan ada kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak ilmu, semakin santun. Semakin tinggi prestasi, semakin ramah. Karena orang yang benar-benar besar tidak sibuk membuktikan dirinya hebat. Kehadirannya saja sudah membuat orang hormat. Dunia tidak selalu mengingat siapa yang paling kaya atau paling terkenal, tapi dunia akan mengingat siapa yang besar namun tetap membumi. Karena kerendahan hati adalah keindahan yang membuat seorang dicintai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga kita dapat menanamkan sifat-sifat rendah hati dan senantiasa berlaku baik kepada siapapun yang kita temui. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, tak terasa matahari mulai merunduk dan sebentar lagi kita akan sampai di waktu azan maghrib. Niatkan hati untuk segera mendirikan sholat karena kebahagiaan sejati ada dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dilupakan. Kadang dosa membuat seseorang merasa terlalu jauh dari Allah, merasa sudah tidak pantas kembali. Padahal dalam Islam pintu taubat tidak pernah tertutup selama hayat masih ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini seperti pelukan bagi siapapun yang merasa jauh. Allah tidak berkata, kalian yang sempurna, tapi justru memanggil mereka yang banyak salah. Artinya, Allah tahu manusia bisa jatuh dan Allah selalu membuka jalan pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Betapa besar kasih sayangnya. Oleh karena itu, seburuk apapun masa lalu, itu bukan alasan untuk berhenti memperbaiki diri. Selama masih ada nafas, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Karena yang membuat seseorang mulia bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena ia selalu bangkit dan kembali kepada Allah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda bersama saya Panji Wojo hingga nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan informasi seputaran Piala Dunia akan hadir 1 jam ke depan ya. Kita akan awal ini dikutip dari rri.co.id. Kylian Mbappe kembali memimpin klasemen sementara perburuan sepatu emas Adidas Piala Dunia FIFA 2026. Penyerang Prancis itu telah mengoleksi 8 gol setelah mencetak 1 gol pada laga perempat final melawan Maroko. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
4: Jogja istimewa.

Vihara Buddha Prabha atau yang juga dikenal dengan sebutan Kelenteng Gondomanan diperkirakan didirikan pada 1846 oleh masyarakat Cina di Yogyakarta. Semula nama asli kelenteng ini adalah Ho Tik Biu. Berdasarkan elemen-elemen patung yang terdapat pada bangunan Kelenteng Gondomanan mempunyai dua fungsi sebagai kelenteng Konghucu dan Vihara Buddha. Bangunan kelenteng mencitrakan arsitektur khas Cina, baik bentuk, warna, maupun ragam hiasnya. Kelenteng Gondomanan terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 3, Yogyakarta.

0: Wes sing ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani ruang dengar Anda, dan informasi masih dari seputaran Piala Dunia ya, dikutip dari rri.co.id. Timnas Norwegia mencatatkan sejarah baru di Piala Dunia 2026 setelah berhasil melaju ke babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di turnamen sepak bola terbesar di dunia. Prestasi tersebut diraih usai menyingkirkan Brazil dengan kemenangan 2-1 pada babak 16 besar, sekaligus mengakhiri penantian panjang setelah terakhir kali tampil di putaran final Piala Dunia pada 1998. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya Anda boleh berkunjung ke laman resmi kami di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda jika diurai, rantai DNA dalam satu tubuh manusia akan membentang sepanjang hampir 17 miliar kilometer. Ini sama dengan panjang perjalanan pulang pergi dari bumi ke planet Pluto.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
0: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Tahukah Anda tidur dengan lampu redup dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan penuaan? Saat tidur di dalam gelap, tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam anti penuaan. Sementara jika hormon melatonin berkurang akibat cahaya buatan saat tidur, maka akan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Nah, siapkah Anda mematikan lampu saat tidur demi kesehatan?

putaran Piala Dunia ya, timnas Inggris akan menghadapi Norwegia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di Hard Rock Stadium Miami nanti dini hari ya, pagi sih, pukul 5 ya, pukul 4 WIB ya. Tanggal laga ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim yang tampil impresif sepanjang turnamen. Inggris datang dengan status sebagai salah satu kandidat juara, dan sementara Norwegia menjadi tim kejutan usai menyingkirkan Brazil pada babak 16 besar. Dan tentunya RRI akan menyiarkan pertandingan ini nanti pukul 4 ya WIB ya, tanggal 12 minggu ya, Norwegia melawan Inggris. Jadi tetap stay tune, tetap nantikan rasa feel yang berbeda ketika mendengarkan pertandingan di RRI. Dan tentunya informasi ini, informasi yang kami sampaikan adalah informasi menutup di Jogja sore hari ini. Dan tentu saja sesaat lagi pukul 7, kita akan nantikan pukul 7 malam nanti kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan nantinya di Jogja malam hari akan ditemani oleh rekan saya Rifa Hanafi yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Anakmu kok belum pulang ini? Sudah jam 12 malam loh.
1: Ah, biasalah deh anak laki-laki. Nongkrong-nongkrong paling.
0: Anak masih SMP. Mbok ditelepon atau di WA. Tanya, sedang apa? Di mana?
1: Ah, males deh. Capek.
0: Lah ya begini ini yang menyebabkan anak semaunya tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Lah gimana? Orang tua pada enggak peduli?
2: Para orang tua, enggak inginkan anak Anda tersandung persoalan hukum? Ayo, pantau kegiatan anak-anak kita. Jangan sampai terlibat atau menjadi korban kejahatan jalanan.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak Warta Berita. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
10: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
14: Okay.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten, Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo ini diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setiap tahun bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, malam hari ini Rifana ditemani dengan beragam acara menarik untuk Anda. Dan kita awali malam hari ini dengan mimbar agama Katolik 10 Juli 2026 dengan judul Anak Terlindungi. Selamat mendengarkan.

0: Selamat malam dan berkah dalam. Selamat bertemu kembali dalam acara di RRI Programa 1 Yogyakarta. Perkenalkan, saya Andreas Budi Saptonugroho dari bagian pelaksana bimbingan masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada malam hari ini kami akan membawakan tema sesuai dengan tema peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026 yang mengusung tema besar Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri, tapi ditemani adik Raya, siswi kelas 4 SD Tarakanita Bumijo, Yogyakarta. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Raya untuk memperkenalkan diri pada pendengar setia RRI Programa 1 Yogyakarta.
1: Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam pendengar setia RRI Programa 1 Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Kia Cinta Kidung Raya Lituhayuri. Saya siswi kelas 5 dari SD Tarakanita Bumijo 1 Yogyakarta.
0: Terima kasih Raya yang sudah menyapa pendengar setia RRI Programa 1 Yogyakarta. Tema yang akan Bapak bawakan pada malam hari ini erat kaitannya dengan Hari Anak Nasional. Raya tahu tanggal berapa Hari Anak Nasional diperingati?
1: Kalau tidak salah bulan Juli, tetapi tanggalnya tidak ingat, Pak.
0: Hari Anak Nasional diperingati setiap tahun di Indonesia pada tanggal 23 Juli. Peringatan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kepedulian bangsa terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tujuan utama dari peringatan Hari Anak Nasional ini adalah untuk membangkitkan kepedulian seluruh elemen masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak. Mengakui dan menempatkan anak sebagai aset penting penerus bangsa yang harus mendapatkan jaminan tumbuh kembang secara optimal. Adapun makna dan tema Hari Anak Nasional, setiap tahunnya Hari Anak Nasional diperingati dengan tema yang berbeda-beda. Namun selalu mengedepankan isu tentang hak, perlindungan, pendidikan, dan partisipasi anak. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak biasanya menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif, kreatif, dan inspiratif bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Makna Hari Anak Nasional bukan hanya sebatas perayaan semata, namun juga ajakan konkret kepada semua pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, untuk terus meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, menjamin hak mereka, dan menciptakan lingkungan yang aman serta ramah anak. Raya, masih ingat tema Hari Anak Nasional tahun 2026?
1: Bu guru di sekolah pernah menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional temanya Anak Terlindungi Indonesia Maju.
0: Ya, 100 buat Raya. Sekilas Pak Andreas mau menyampaikan potret anak Indonesia di tahun 2026 ini. Memasuki pertengahan dekade 2020-an, kondisi anak-anak Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis. Akses pendidikan semakin meluas, literasi digital meningkat, dan kesadaran akan kesehatan mental mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan. Beberapa isu penting yang masih menjadi perhatian sampai saat ini yaitu anak putus sekolah. Meskipun angka partisipasi sekolah meningkat, tantangan seperti kemiskinan, pernikahan dini, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan masih menyebabkan sejumlah anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak. Perundungan atau bullying. Maraknya kasus perundungan di sekolah maupun dunia maya mempengaruhi kesehatan mental anak dan menghambat tumbuh kembang mereka. Kekerasan terhadap anak. Laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga maupun di lingkungan sosial masih terus bermunculan. Anak-anak perlu perlindungan hukum yang tegas dan dukungan pemulihan yang menyeluruh. Hak bermain dan berekspresi. Di era digital, banyak anak yang kehilangan waktu bermain secara fisik yang justru penting bagi perkembangan motorik dan sosial mereka. Dan gereja juga sangat-sangat peduli dengan perkembangan anak-anak. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Yesus memberkati anak-anak. Pembacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah.

Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan yang sudah dibacakan oleh Raya yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Saya mengutip dari ayat 14. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Ayat 14 ini mencatat respon Yesus yang menyambut anak-anak kecil untuk datang kepadanya dan menegur para murid yang menghalangi mereka. Kisah serupa juga dapat kita temukan dan pelajari lebih lanjut melalui perbandingan ayat di Injil Markus bab 10 ayat 14 dan Injil Lukas bab 18 ayat 16. Makna utama yang bisa kita ambil dari bacaan ini, dari segi penerimaan, Yesus sangat mengasihi anak-anak dan mengakui keberadaan mereka pada masa di mana anak-anak seringkali

harus tinggal di panti asuhan. Dan bahkan mereka harus mencari sesuap nasi dengan cara mengamen, mengemis, dan lain-lain. Sifat anak kecil yang polos, jika dibekali ilmu, kegiatan yang positif, maka anak akan berkembang dengan positif pula dan bisa mengembangkan talenta ataupun bakat yang dimilikinya.

0: saya dapatkan yaitu penghargaan menulis puisi Jogja dalam Jejak dan Jeda bersama Pak Wali Kota Yogyakarta, runner-up 2 Milklife Soccer Challenge yang diselenggarakan oleh Jarum Foundation, dan juara 1 Lomba Bahasa Inggris Infinite Knowledge yang diselenggarakan oleh After EO. Saya merasa senang dengan bakat yang dianugerahkan Tuhan kepada saya, dan saya senang orang tua mendukung penuh minat, bakat, dan hobi saya. Semoga di Hari Anak Nasional ini, teman-teman seusia saya juga bisa menikmati kebahagiaan seperti yang saya rasakan dan aman serta terlindungi dari gangguan yang menghambat perkembangan anak-anak sesuai dengan tema peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026 yang mengusung tema besar Anak Terlindungi Indonesia Maju.
1: Terima kasih Raya yang telah menjadi wakil dari potret anak Indonesia saat ini. Dan terima kasih saudara-saudari sudah berkenan mengikuti acara Mimbar Agama Katolik dari awal sampai akhir. Dan marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, sebentar lagi, tepatnya di tanggal 23 Juli tahun 2026, kami bangsa Indonesia akan memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Semoga tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan nyata bagi semua pihak orang tua, pendidik, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan membahagiakan bagi anak-anak. Semoga suara mereka didengar dan mimpi mereka harus kita dukung dan hak-hak mereka kita lindungi. Dan anak-anak bukan hanya penerima manfaat, melainkan mereka adalah subjek pembangunan dan pandangan mereka sangat berharga. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, terutama semua anak-anak Indonesia, selalu dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

0: Dengar Persatuan Radio Yogyakarta malam hari ini masih kami temani dan juga kami akan hadirkan drama radio di 10 Juli 2026 Rintak Warisan Nenek dari RRI Sungai Liat. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
2: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
3: Iya, Nek.
2: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
3: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
2: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
1: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
3: Kue rintak khas Bangka.
4: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
5: Ada croissant atau donat?
3: Gak ada.
1: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
3: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
2: Kenapa?
3: Gak ada yang mau beli kue rintak.
2: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
1: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
6: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
1: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
7: Nak, ini kue rintak?
3: Iya, Pak.
7: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
3: Silakan dicoba, Pak.
7: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
1: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
6: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
3: Alhamdulillah.
1: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
7: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
3: Boleh, Pak.
7: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
3: Kurator museum?
7: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
3: Beneran, Pak?
7: Lebih dari itu.
1: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
7: Apakah ini nenekmu?
3: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
7: 30 tahun lalu, Nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rinta saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
1: Mata Nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
2: Masih ada yang ingat?
7: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
3: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
7: Bukan hanya resepnya. Kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
2: Lihat, Ra. Apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
3: Ya, Nek. Aku akan terus membuat kue rinta.
1: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta hadir di Ngobras Obrolan Komunitas malam hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 580333 ataupun 0811 2711 911. Nah, malam hari ini pendengar, kita hadirkan untuk Anda dengan topik sadari sejak dini untuk hidup lebih sehat bersama komunitas penyintas kanker payudara. Dan juga pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, malam hari ini kita sudah terhubung bersama Dr. Nadia dari Pink Squad dan juga beliau Ibu Ivona Maria dari Pink Squad juga. Nah, kita sapa beliau. Selamat malam Dr. Nadia.
1: Halo, selamat malam.
0: Kabarnya sehat Dr. Nadia malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga Ibu Ivo ya panggilnya ya?
2: Iya, betul Mas. Ibu selamat Ivo. Malam.
0: Selamat malam, sehat kabarnya Ibu?
2: Syukurlah, sehat-sehat semua kita Mas.
0: Masya Allah, baik. Malam hari ini sadari sejak dini untuk hidup lebih sehat bersama komunitas penyintas kanker payudara. Kita ke Dr. Nadia terlebih dahulu. Sadari sejak dini untuk hidup lebih sehat. Nah, dari kapan dan juga seperti apa ini, Dr. Nadia?
1: Ya, jadi sadari itu merupakan pemeriksaan payudara sendiri. Biasanya memang kita anjurkan untuk perempuan dan juga laki-laki ya Mas ya. Jadi laki-laki tetap bisa sadari karena kan laki-laki itu punya payudara juga.
0: Yeah.
1: Jadi kalau untuk perempuan biasanya kita akan anjurkan di awal usia menstruasi sampai ya nanti usia selanjutnya juga memang diharapkan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Biasanya kalau masih menstruasi itu kita anjurkan di hari ke-7 sampai hari ke-10 pasca menstruasi. Kita tidak menganjurkan untuk melakukan sadari di saat menstruasi karena pasti biasanya jaringan payudaranya padat. Makanya kalau kita sadari di saat menstruasi kadang-kadang suka teraba benjolan. Tapi kalau misalnya untuk yang udah nggak menstruasi ataupun laki-laki, biasanya kita akan anjurkan untuk pilih satu tanggal cantik Mas setiap bulannya yang gampang diingat untuk mereka itu bisa melakukan sadari setiap bulan. Begitu.
0: Baik, kita ke Ibu Ivo. Ibu Ivo ini mengetahui adanya sadari ini sejak kapan sih, Bu?
2: Ya, saya mengetahui sadari secara langsung itu pasti ya ketika saya sudah kena kanker payudara, Mas. Jadi ketika kena kanker payudara, baru saya belajar bahwa untuk mencegah terkena kanker payudara stadium lanjut, ya kita memang harus sadari sejak kita sudah mengalami menstruasi gitu.
0: Sebelum itu, Ibu Ivo ini bergabung ke Pink Squad sejak tahun berapa sih, Bu?
2: Kalau bergabung ke Pink Squad ini adalah para penyintas kanker payudara yang sudah selesai pengobatan ya Mas ya. Jadi kita setelah selesai pengobatan kita bisa bergabung ke Pink Squad yang memang melayani untuk sosialisasi ke beberapa komunitas gitu Mas. Tapi kalau saya sendiri terkena kanker payudara sejak tahun 2018.
0: Nah,
2: jadi mengalami pengobatan-pengobatan dulu baru boleh bergabung ke Pink Squad.
0: Nah, kalau dari zaman dulu hingga sekarang yang menyebabkan perempuan ataupun orang-orang tidak tahu sadari ini kenapa sih Dr. Nadia?
1: Sebenarnya bukan tidak tahu ya Mas, tapi kalau saya pribadi
0: Yeah.
1: ya mungkin sebagai manusia biasa itu sebenarnya mengetahui, cuma ya itu tadi mungkin merasa ya tidak terlalu penting sepertinya ya untuk periksa payudara sendiri seperti itu, toh juga tidak merasakan sakit, tidak ada nyeri-nyeri ataupun mungkin merasakan nyeri ya hanya pada saat menstruasi saja ya menurut saya mungkin ya itu hanya hal yang normal. Atau mungkin juga ada pemikiran dari mereka ini kalau mereka periksa, nanti kalau ketemu malah hasilnya akan lebih menakutkan. Nah, jadi sudah parno duluan biasanya.
0: Sebegitu pentingnya sadari yang
1: Benar.
0: memang bisa mendeteksi terkait dengan adanya kanker ataupun hal-hal yang memang bisa cepat ditangani gitu ya Dokter Nadia ya.
1: Betul.
0: Kemudian kalau usia sebelum menstruasi nih dokter Nadia, apakah mereka juga tidak berpotensi menjadi penyintas kanker payudara, dokter Nadia?
1: Kalau usia belum menstruasi itu kan artinya hormon kita itu belum bergejolak ya, Mas. Nah, jadi kemungkinan untuk adanya benjolan di payudara mungkin kecil. Kalau mengarahnya mungkin ke arah kanker, tapi kalau untuk benjolan yang lain ya bisa-bisa saja. Karena benjolan di payudara itu kan tidak hanya harus kanker payudara, bisa tumor payudara dengan berbagai jenis. Jadi banyak sekali jenisnya, mungkin bisa nanah, infeksi, atau benjolan di bawah kulit, itu juga bisa. Tapi biasanya yang saya temui untuk benjolan yang mengarahnya ke tumor atau kanker payudara memang paling banyak ditemukan pada saat-saat usia setelah menstruasi.
0: Nah, kemudian kita ke Ibu Ivo. Ibu Ivo ini ketika sudah bergabung ke Pink Sweat dan kemudian juga menjadi salah satu garda terdepan untuk mengedukasi perempuan ataupun teman-teman lainnya yang agar tidak terkena atau mendeteksi dini kanker payudara. Nah, ini Ibu sebagai penyintas ataupun orang yang sudah survive dengan kanker payudara, melakukan hal ini tuh pentingnya seperti apa sih, Bu, untuk mengkampanyekan sadari sejak dini untuk hidup lebih sehat ini, Bu Ivo?
2: Saya merasakan sosialisasi itu sangat penting sekali ya, Mas, karena terus terang dulu sebelum saya didiagnosa sakit kanker payudara, saya pernah mendapatkan semacam sosialisasi di kelompok ibu-ibu di kampung saya ya, Mas. Tapi terus terang itu sangat beda sekali dengan yang kami lakukan. Jadi itu hanya penyampaian teori, tapi tidak ada keterangan lebih lanjut. Nah, ketika saya sudah bisa bergabung ke Pink Squad untuk sosialisasi mengenai sadari ini sangat menurut saya sangat komplit. Jadi orang akan lebih gampang mengingat karena penjelasan-penjelasannya itu disertai gambar-gambar dan kita praktek juga di sosialisasi kita itu. Jadi menurut saya ya memang betul penting sekali untuk melakukan sadari, Mas. Dan kalau tidak kita akan banyak kehilangan waktu karena kita mengira seperti yang dibilang dokter Nadia, ah nggak apa-apa, aman. Padahal sebagian besar dari gejala kanker payudara ini hampir tidak kelihatan. Jadi kalau sudah kelihatan tuh stadiumnya sudah lebih lanjut, begitu, Mas.
0: Dokter Nadia atau dokter Ayah, kalau yang dilakukan teman-teman dari Pink Squad mengedukasi dengan berbagai materi yang sangat detail sekali seperti yang disampaikan Ibu Ivo, nah respon dari teman-teman lainnya ini sebagai audiens mereka seperti apa sih setelah tahu ternyata detailnya sangat penting sekali sadari ini?
1: Ya, jadi untuk awal-awal kita melakukan edukasi ini pasti ada susah senangnya ya, Mas ya.
0: Yeah.
1: Jadi ada yang mungkin tidak perhatian atau mungkin kurang perhatiannya atau juga bahkan mungkin ada yang masih acuh tak acuh. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini, sampai hari ini ya Mbak Ivo, mereka itu antusiasnya juga semakin hari semakin baik, semakin luar biasa. Bahkan setelah kita undang, mereka mengundang kita satu kali, nanti mereka akan undang lagi mungkin untuk di kegiatan yang lain. Pertama mungkin untuk RT ini, nanti yang ibu-ibu RT-nya bilang, ini kita ada sosialisasi deteksi dini kanker payudaranya bagus sekali loh dari mereka. Nanti RT sebelahnya ikutan ngundang lagi. Jadinya antusiasnya sekarang sudah luar biasa sekali dan saat kita memberikan kesempatan untuk mereka bertanya pun mereka juga kita berikan kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya untuk hal-hal yang mungkin kita rasa tidak perlu untuk ditanya seperti itu, seperti kira-kira kalau kita pakai BH berkawat itu memicu kanker nggak ya dok? Biasanya suka nanyain begitu, yang mungkin tidak tidak kita pikirkan sebenarnya, tapi ada realnya begitu.
0: Tapi memang pertanyaan-pertanyaan yang umum di masyarakat ini sebenarnya relate nggak sih dengan terkait dengan kesehatan untuk seperti terkait dengan mencegah kanker dan lain sebagainya gitu, dokter Aya?
1: Ya, ada yang relate, ada yang enggak. Makanya pada saat kita melakukan sosialisasi, penyuluhan, kita juga ada menampilkan beberapa slide mengenai mitos dan fakta mengenai kanker payudara. Dan sampai kemarin pun masih ada yang bilang bahwa iya dok, pakai BH berkawat itu ternyata memicu kanker, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya. Begitu.
0: Iya, kalau Ibu Ivo sendiri
1: Ya.
0: ini tentu bergabung ke Pink Squad dan juga ikut juga kampanye pentingnya sadari. Nah, ini intensitas apa namanya pemberian sosialisasi ini biasanya menyasar ke siapa saja, Ibu Ivo?
2: Ya, kalau kita kan memang sifatnya lebih menunggu undangan ya, Mas ya. Jadi kita itu paling banyak itu adalah komunitas ibu-ibu PKK atau komunitas nanti ikatan-ikatan istri dari dosen atau nanti dari UMKM. Jadi memang yang rata-rata perkumpulan komunitas itu mayoritas ibu-ibu. Bahkan kita juga pernah dari karyawan Bonbin, jadi dari karyawan bank-bank gitu ya. Jadi memang untuk komunitasnya lumayan banyak. Jadi tidak hanya dari satu sisi dari ibu-ibu PKK, enggak sih. Cuman memang paling banyak ibu-ibu PKK karena mereka rutin ya mengadakan pertemuan-pertemuan begitu.
0: Baik. Ini ada penanya di WhatsApp, kita bacakan di 0811 2711911. Ada Cynthia di Yogyakarta. Selamat malam Dokter Nadia dan Ibu Ivo. Saya ingin bertanya, ketika tadi dikatakan sosialisasi ini kebanyakan ke perempuan. Nah, kemudian kalau di instansi atau kantor-kantor kemudian ada laki-lakinya, apakah mereka tetap ikut atau ada rasa sungkan tersendiri nih, Dokter Nadia dan Dokter dan juga Ibu Ivo? Kalau sebenarnya laki-laki ini juga penting nggak sih untuk ikut ini juga, namun terkadang sungkan mungkin. Ya, monggo Dokter
1: Iya.
0: Ayah.
1: Terima kasih Mbak Cynthia dari Yogyakarta, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi ada beberapa instansi yang memang mengundang kita yang kebetulan juga ada beberapa dari mereka itu laki-lakinya juga ikutan. Walaupun mungkin 90%-nya perempuan. Gitu ya. Perlu diketahui bahwa 1% angka kanker payudara yang diderita itu adalah laki-laki. Jadi misalnya dari 100%, 99%-nya perempuan dan 1%-nya laki-laki. Dan kebetulan saya sudah pernah bertemu oleh pasiennya itu sekitar 4 di Jogja. Jadi penting sekali laki-laki itu juga untuk mengikuti sosialisasi deteksi dini kanker payudara, karena walaupun laki-laki itu payudaranya mungkin tidak setebal dan tidak sebanyak jaringannya perempuan, tapi kan laki-laki juga punya payudara. Jadi berpotensi untuk terkena payudaranya tetap ada walaupun persentasinya hanya 1%. Gitu.
0: Kemudian kalau biasanya rekan-rekan di kantor atau seperti tadi ada di kebun binatang atau bank-bank gitu, mereka ikutnya juga canggung nggak sih Kak biasanya?
1: Ya, gimana Mbak Ivo yang sudah berpengalaman? Ya, biasanya Pak, kalau misalnya hanya ibu-ibu saja ketika kita ada praktek sadari aja itu sudah lumayan seru ya. Karena kan kita praktek memutar-mutar di sekitar payudara kita gitu ya. Apalagi ketika ada bapak-bapaknya itu pasti lebih seru lagi ya. Pasti akan tertawa, tapi maksudnya walaupun mereka laki-laki mereka tetap memantau, tidak mempraktekkan mungkin karena sungkan, tapi harapan kami sih mereka akan lebih sadar dan aware kalau ketika mereka pulang ke rumah ada istri atau ada putrinya yang sudah menginjak remaja, begitu Pak.
0: Lah, Dokter Nadia, tadi dikatakan laki-laki ini kan juga berpotensi. Kemudian kalau laki-laki ini mengeceknya berkalanya seperti apa, Dokter Nadia?
1: Jadi untuk laki-laki dan perempuan yang sudah tidak menstruasi, itu kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri setiap bulannya, nanti tergantung maunya tanggal berapa. Kita biasanya edukasinya itu yang paling gampang diingat adalah tanggal cantik, mungkin tanggal ulang tahun, atau mungkin tanggal terima gaji ya Mas ya. Kling, nanti bunyi terima gaji, oh udah waktunya sadari ini, gitu. Jadi biasanya kita akan informasikan seperti itu supaya lebih gampang untuk diingat.
0: Nah, tata cara sadari dan juga durasinya ini seperti apa sih, Dokter Nadia?
1: Ya silakan Mbak Ivo yang paling mahir untuk menceritakannya karena paling sering prakteknya Mbak Ivo ini.
0: Iya, Bu Ivo.
2: Nah, kalau dokter Nadia biasanya lebih ke materi ya. Kalau kita sih cuma praktek aja. Jadi tidak lama sih, Pak. Tidak lama untuk durasinya kurang lebih 10 menit karena kan ada pemeriksaan di payudara kiri, ada pemeriksaan di payudara kanan begitu. Jadi kurang lebih 10 menit lah, Pak. Begitu.
0: Kemudian kalau teman-teman dari Pink Squad ini kalau mengadakan sosialisasi ke ibu-ibu dan lain sebagainya, materi apa saja sih Bu Ivo yang disampaikan dan juga kiat-kiat apa kepada ibu-ibu atau remaja perempuan dan lain sebagainya gitu Bu Ivo?
2: Biasanya kita materinya dimulai dengan perkenalan tentang komunitas Love Pink gitu ya Pak ya. Baru kita mulai memperkenalkan payudara itu seperti apa. Nanti kita memperkenalkan untuk jenis-jenis tanda-tanda kanker payudara. Jadi itu nanti setelah itu kita akan perkenalkan juga cara pencegahannya, cara pemeriksaan apabila kita menemukan sesuatu sesuai dengan nanti tanda-tanda yang akan kita beritahukan melalui slide begitu. Jadi kalau sudah misalnya tujuan kita sebenarnya adalah memperkenalkan sadari, itu yang paling utama Pak. Karena kalau untuk mencegah kanker kita tidak bisa ya. Yang kita lakukan adalah mencegah kena kanker itu stadium lanjut Pak. Jadi itu yang sebenarnya yang kita tanamkan bahwa dengan sadari kita bisa mencegah penyakit kanker payudara ini setelah sebelum stadium lanjut itu, karena untuk penyakit itu sendiri kita hanya bisa mencegah, tapi dengan cara lifestyle kita, olahraga, makanan, dan itu yang bisa kita perkenalkan kepada ibu-ibu ataupun siapapun yang mengundang kita untuk datang, Pak.
0: Ini ada Bu Retno di Banguntapan. Ibu Ivo dan juga Dokter Nadia, ini bagaimana sih cara mengundang Pink Squad ini? Cara menghubunginya kemana dan apakah ada akun sosmednya juga? Ini dari Bu Retno di Yogyakarta.
1: Ya, terima kasih Ibu Retno. Jadi kalau mau mengundang kita untuk acara sosialisasi deteksi dini kanker payudara, itu yang pertama undangannya gratis ya Bu, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi silahkan kalau mau mengundang, nanti ada kontak personnya sendiri itu nanti bisa kita berikan juga. Lalu untuk Instagramnya ada, tapi hanya khusus di pusat, namanya Love Pink Indonesia. Tapi kita sendiri yang di Jogja belum ada.
0: Baik, dan nanti langsung bisa hubungi di situ gitu ya.
1: Benar.
0: Dan kalau dari sadari terkait dengan perempuan dan juga hal-hal untuk kehidupan yang lebih sehat. Nah, ini biasanya pola hidup sehat seperti apa sih Ibu Ivo yang diterapkan kepada teman-teman penyintas dari kanker payudara ini, Bu Ivo?
2: Sebenarnya pola hidup sehat yang sebaiknya dijalankan oleh penyintas kanker payudara itu sebenarnya hampir sama Pak dengan semua orang ya. Jadi melakukan olahraga, menghindari stres, memilih makanan sehat, dan menolak makanan-makanan mengandung pemanis, pengawet, pemutih. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita sebenarnya tidak ada pantangan-pantangan ya Pak ya, yang tidak berlaku untuk orang-orang umum juga. Tapi memang misalnya ada jenis makanan tertentu, misalnya bakar-bakaran ya. Kalau kita sudah penyintas kanker payudara ya, kita harus tahu dirilah, jangan semuanya dimakan gitu loh Pak. Jadi atau misalnya kalau kita selama ini suka yang manis-manis ya, kita harus sudah mengurangi kadar-kadar manis karena memang kanker itu menyenangi gula, itu salah satu yang membuat mereka bertumbuh gitu Pak.
0: Ada juga ini Ibu Susi, saya pengen bertanya nih kepada Dokter Nadia dan juga Ibu Ivo kalau terkait dengan teman-teman yang sudah menjadi penyintas kanker payudara ini, apakah tetap masih melakukan sadari atau tidak? Dan juga apakah potensi dari kanker ini masih bisa datang? Dan juga apa yang dilakukan agar metabolisme tubuh dan juga penyakit ini tetap bisa dikontrol? Ini dari Bu Susi di Yogyakarta. Monggo, Dokter Aya dan Ibu Ivo.
1: Ya, terima kasih Ibu Susi. Jadi untuk teman-teman survivor termasuk saya sendiri sudah rutin melakukan sadari ya, walaupun memang tahunya sudah dari dulu-dulu tapi tidak dilakukan dan sekarang sudah dilakukan setiap bulannya. Karena semakin sering kita melakukan sadari, maka kita akan sangat mengenali payudara kita sendiri. Itu yang paling penting. Lalu, apakah ada potensi masih bisa kambuh? Ya, bisa-bisa saja. Tapi dari itulah gunanya kenapa kita pun walaupun sudah menjadi survivor kanker, kita ini masih tetap harus laporan ke rumah sakit ya Mbak Ivo ya, seumur hidup kita gitu. Jadi nanti kita sudah diberikan jadwal kontrol yang memang sesuai dengan jadwal masing-masing, yang kita biasa istilahnya itu ngampus biasanya. Kita ngampus ya, nanti ketemu dosennya, dosennya yaitu dokter spesialis yang menangani kita untuk melakukan pemeriksaan yang memang sudah ditentukan. Yang gunanya kalau misalnya nanti ada ketemu sesuatu yang tidak baik, itu bisa langsung ditangani seperti itu. Dan apa giat-giatnya? Kalau sejauh ini memang yang namanya hidup sehat untuk saya sendiri masih sulit sepertinya ya, tapi tetap harus berusaha. Biasanya itu kita menerapkan cerdik namanya Mas. Jadi C itu adalah cek kesehatan secara rutin. Ini terutama untuk kita-kita yang survivor kanker yang memang sudah punya waktunya. Yang E-nya adalah enyahkan asap rokok. Jadi kita mungkin bisa mengedukasi, mungkin ada di keluarga yang satu rumah, ya, ayahnya, mungkin suaminya, omnya, atau pamannya, dan lain-lain yang merokok untuk kalau bisa itu berhenti merokok. R-nya yaitu rajin aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ini yang kita maksud bukan pekerjaan rumah, tapi olahraga yang rutin, ya. Yang D-nya adalah diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan yang K-nya adalah kelola stres dengan baik, begitu.
0: Kenapa diet ini juga menjadi penting, Dokter Nadia?
1: Wah, ya, karena mungkin kalau melihat saya dan Mbak Ivo ini seperti tidak percaya ya Mas ya, kalau kami ini adalah survivor kanker gitu ya, kok subur sekali sepertinya. Iya benar, karena setelah yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ivo tadi bahwa salah satu yang disukai dari kanker itu sendiri adalah gula. Jadi gula itu kan bisa ditemukan di mana saja ya, bisa di nasi, di tepung, di mie, di makanan dan minuman manis dan lain-lain begitu.
0: Baik, Ibu Ivo, kalau tadi dikatakan Dokter Nadia seperti ngampus atau ke dokter nih, kalau Ibu Ivo sendiri nih berkalanya berapa lama Bu kalau ke dokter untuk absen kesehatan, dan juga durasinya berapa lama juga, apa yang dilakukan juga ke dokter biasanya Bu Ivo?
2: Baik, dulu jadi kita pertama kali ketika memeriksakan dan didiagnosa kita kena kanker payudara, kita itu biasanya akan mengalami tiga proses pengobatan pada umumnya ya Pak. Pertama adalah kemoterapi, operasi, dan terakhir adalah sinar. Jadi biasanya kebanyakan tiga hal tersebut kita alami sebagai penderita kanker payudara. Jadi kalau itu kita dianggap tiga-tiganya kita S1, S2, S3. Jadi dokter kita, Pak. Dan itu tetap membuat kita akhirnya merasa dengan teman-teman yang di Love Pink yang satu grup, kita saling menguatkan ya Pak ya. Jadi ketika melewati masa-masa itu banyak hal yang memang tidak mudah. Tapi karena kita ada di komunitas Love Pink, kita saling berbagi. Jadi kita bisa melewati hal-hal tersebut. Sampai akhirnya setelah tiga pengobatan tersebut selesai, kita akan dianjurkan untuk kontrol sekali sebulan. Itu pun tergantung jenis kanker yang diidap. Setiap orang berbeda, Pak. Kalau saya sendiri, saya setelah melewati tiga periode pengobatan tersebut, saya sudah memasuki tahun ke-6 untuk kontrol setiap bulan. Saya akan mendapatkan obat hormon dan suntikan-suntikan tertentu, tapi suntikan itu sudah selesai setelah 2,5 tahun. Sekarang saya tinggal minum obat dan cek kesehatan aja, Pak. Begitu.
0: Baik. Ada juga di kesempatan malam hari ini, ada Lutfi di Yogyakarta. Saya pengen tanya, kalau masyarakat awam sendiri ini, setelah melakukan sadari, apakah juga perlu untuk cek kesehatan secara berkala, secara keseluruhan dan lain sebagainya? Tapi terkadang memang kesibukan dan lain sebagainya menjadikan orang ini malas untuk cek kesehatan. Kalau nggak sakit, kenapa harus cek? Nah, seperti itu. Monggo tanggapannya.
1: Ya, jadi cek kesehatan itu sangat-sangat penting. Jadi walau sesibuk apapun, diusahakanlah sesempatnya. Paling tidak mungkin datang ke pelayanan kesehatan terdekat hanya untuk sekedar cek tensinya, minta tolong dok, atau saya pengen cek gula dok, pengen cek kolesterol, cek asam urat, yang umum-umum saja. Jadi jangan datangnya hanya pada saat demam, batuk pilek gitu ya. Lalu untuk sadari juga diusahakan untuk dilakukan setiap bulan supaya tetap bisa mengenali payudaranya sendiri. Jadi jangan nunggu udah ada dulu baru datang. Karena kalau sudah seperti itu nanti akan sangat panjang sekali nanti ceritanya. Akan sangat panjang dan akan seterusnya melakukan pengobatan gitu.
0: Baik, ada juga Ibu Yaskia nih, selamat malam, Prof. Satria dari Yogyakarta. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber, kalau kanker payudara ini sebenarnya ada penyebabnya nggak sih? Penelitian bahwa kanker ini disebabkan apa? Apakah ada genetika ataupun pola hidup atau bagaimana? Ini apakah juga ada penelitiannya terkait hal itu? Terima kasih, selamat malam dari Bu Yaskia. Kita jawab Dr. Nadia dan juga Ibu Ivo setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Ngobras, obrolan komunitas.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih di Jogja malam ini ngobras obrolan komunitas dengan topik menarik, pendengar, sadari sejak dini untuk hidup lebih sehat. Masih bersama komunitas penyintas kanker payudara dan juga masih bersama kami Ibu Ivo di kesempatan malam hari ini selaku Pink Squad dan Dr. Nadia yang baru ke belakang. Baik, Ibu Ivo, tadi ada terkait dengan pertanyaan Bu Yaski ya. Kemudian ini ada juga Pak Suradi di Sleman. Selamat malam Ibu Ivo, saya pengen bertanya kalau terkait dengan sadar

0: masyarakat zaman sekarang sudah aware belum terkait dengan sadari ini, baik keluarga apapun lingkup lainnya. Monggo silakan.
1: Baik, saya akan mencoba menjawab dengan Pak Sadari dulu yang dari Sleman ya, Mas. Untuk awareness mengenai sadari ini, saya lihat ya Pak ya, bahwa sebenarnya sudah mulai tumbuh. Mulai tumbuh itu artinya mereka itu ketika mereka mengundang kita tuh sebenarnya rasa ingin tahu sudah ada ya Pak ya. Cuman untuk pribadi-pribadi itu kita nggak bisa nebak. Tapi sebenarnya yang kita inginkan itu adalah bukan hanya awareness mereka aja mengenai sadari, tapi ketika mereka mengalami sesuatu, misalnya ada tumor atau ada apapun di payudara mereka, atau ketika mereka bertemu dengan kenalan atau keluarga sendiri, mereka bisa lebih mendukung, mensupport dengan cara yang benar. Jadi biasanya kan gini Pak, kalau kita misalnya sedang mengalami sesuatu mengenai penyakit, khususnya tumor di payudara gitu ya, itu biasanya rasa takut itu pasti ada. Tapi kalau misalnya kita bertanya kepada orang yang tidak tepat, nah itu yang ditakutkan. Jadi kita juga mengajarkan, menginformasikan bahwa kalaupun ada kenalan, ya kita tidak mendoakan supaya yang mendengarkan itu suatu saat terkena ya Pak ya. Tapi kalau misalnya punya kenalan atau tetangga bahkan saudara sendiri, itu kalau misalnya ada sesuatu di payudaranya, sebaiknya segera datang ke vaskes terdekat. Jangan dibiarkan, karena memang kadang-kadang tidak terasa sakit, Pak. Saya sendiri juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemu teman setelah mendengarkan sosialisasi ini, harapan kita bisa mensupport ketika melihat atau mendengar dari teman tetangganya yang mengalami sesuatu di payudaranya. Karena walaupun tanpa sadari, bisa aja ya kita merasa ada sesuatu di payudara kita. Tapi bisa jadi itu sudah terlambat. Jadi perlu penanganan yang lebih serius dan lebih lama nantinya. Begitu untuk yang awareness ini. Sudah cukup banyak sosialisasi yang diadakan, bahkan kita juga ke SMA-SMA. Kita sosialisasi juga ke sekolah-sekolah, jadi harapan kita mereka akan menularkan ke keluarga mereka. Bahkan bapak-bapak juga sebaiknya mungkin menganjurkan istrinya untuk segera datang ke vaskes terdekat apabila ada sesuatu yang berbeda dengan payudaranya. Begitu.
0: Baik, terima kasih Bu Ivo. Dokter Ayah tadi terkait dengan Bu Yaskia, apakah penyebab utama kanker payudara ini seperti apa sih dokter? Apakah ada juga penelitian-penelitiannya? Dan juga bagaimana ini terkait dengan hal-hal yang memang penyebab dari kanker payudara sendiri ini apakah bisa diminimalisir?
2: Jadi untuk sebab utama dari kanker payudara sendiri sampai sejauh ini itu belum diketahui secara pasti. Namun di sini biasanya kita akan menjabarkan ada beberapa faktor resiko yang sekiranya mungkin bisa pertama bisa mengendalikan dari si kanker payudara sendiri dan yang kedua ada faktor resiko yang tidak dapat kita kendalikan gitu. Biasanya kalau untuk faktor-faktor resiko yang bisa dikendalikan ini seperti tidak merokok, tidak minum alkohol, pola makannya baik, melakukan olahraganya secara rutin, dapat mengelola stres dan pola hidupnya dengan baik, serta dari paparan lingkungan sendiri, seperti asap bakar, mungkin asap kendaraan bermotor, seperti itu. Namun di sini juga ada faktor-faktor resiko yang memang sekiranya itu nggak bisa kita kendalikan, Mas, begitu. Seperti jenis kelamin misalnya. Kita kan nggak tahu ya, nggak bisa milih juga ini mau dilahirin perempuan apa laki-laki kan gitu. Sampai sejauh ini sih setahu saya programnya itu belum ada. Adapun mungkin ya sangat sulit sekali gitu. Dan yang kedua yaitu ada riwayat keluarga yang terkena kanker. Jadi bukan hanya kanker payudara, tapi kanker apa saja itu bisa berpotensi. Yang ketiga, ada usia awal menstruasi dan yang keempat ada usia menopause yang lebih dari 50 tahun. Jadi kalau semakin dini perempuan itu menstruasi dan semakin lama juga perempuan itu berhenti, maka hormon yang bertahan di dalam tubuh itu akan semakin lama, Mas. Jadi potensinya untuk terkena penyakit bukan hanya kanker payudara saja, tapi penyakit yang lain pun juga bisa besar. Dan yang terakhir yaitu tidak menyusui ataupun tidak hamil. Seperti itu. Karena banyak juga yang ternyata datang ke kita itu yang

0: kenali faktor resikonya, yang tahu mereka itu punya faktor resiko itu hanya 30-40%. Sedangkan sisanya 60-70% tuh nggak tahu kalau mereka tuh ternyata punya faktor resiko. Gitu.
1: Mah baru tahu ini ternyata
0: Iya.
1: seperti asap-asap juga ini juga berbahaya ya.
0: Benar. Berbahaya sekali. Makanya ada juga, saya punya pengalaman, pasien itu datang, dia didiagnosa kanker payudara oleh dokter spesialis, itu datang ke kita untuk minta rujukan. Saya tanya, ada yang punya riwayat keluarga apa namanya kanker tidak? Tidak. Ada yang punya riwayat keluarga penyakit yang lain juga tidak. Jadi ibu ini pola hidupnya sangat sehat, dan ternyata suaminya merokok dan bapak kandungnya merokok. Nah, akhirnya dokter juga menyuruh untuk, ya kalau bisa tolong rokoknya diberhentikan, karena ternyata yang menjadi perokok pasif itu justru yang jauh lebih berbahaya.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Nah, ini sebaiknya kalau kita sebagai keluarga dan lain sebagainya menegur itu bagaimana sih? Apakah apa ya, serba salah juga? Tapi kadang yang namanya keluarga udah kita tegur juga masih berjalan. Nah, cara efektifnya ada nggak sih, Dokter Ayah atau Bu Ivo? Apakah kita harus yang menghindari mereka yang merokok dan lain sebagainya? Tidak dekat-dekat atau bagaimana?
0: Kalau dari saya pribadi, jujur susah sekali ya Mas ya, gitu. Apalagi kalau itu dapatnya di keluarga inti sendiri, gitu. Karena juga tidak hanya urusan dari kanker saja, tapi apalagi kalau mereka itu punya anak kecil, ya. Jadi anak kecil itu kalau ternyata dia batuk-batuk terus, menurut dokter anak itu lama-lama paru-parunya kolaps. Ternyata kolapsnya bukan karena infeksi, tapi karena yang dihirupnya selalu asap dari rokok bapaknya. Nah, nanti sadarnya itu Mas biasanya kalau udah sakit. Biasanya sadarnya begitu. Kok anaknya udah kena, udah sampai masuk ke rumah sakit, atau mungkin keluarganya sudah kena, baru mulai berhenti merokok. Karena kalau mereka yang merokok itu kan biasanya efeknya di 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, baru nanti mereka akan menimbulkan efek untuk diri mereka sendiri. Sedangkan kita yang tidak merokok itu efeknya kan langsung. Gitu.
1: Baik, waktu kita sangat terbatas sekali, Dokter Nadia dan juga Ibu Ivo. Gak terasa perbincangan kita di Ngobras malam hari ini. Namun sebelum kita tutup sesi tanya jawab di kesempatan malam hari ini, dan juga kita ada yang ingin disampaikan gak sih, Ibu Ivo, kepada para pendengar Prostat RRI Yogyakarta?
2: Ya, kalau dari saya, pesan saya adalah jangan bosan untuk memperhatikan kesehatan kita sendiri. Dimulai dengan yang paling utama adalah sadari, karena itu perbedaan kita ya dengan laki-laki ya, lebih karena penderita kanker payudara ini masih termasuk yang tertinggi ya, Dok Nadia ya.
0: Betul.
2: Jadi ya, kita harus lebih aware lah, kalau enggak kita siapa lagi, gitu.
0: Benar.
1: Baik, Dokter Ayah, monggo.
0: Ya, kalau untuk saya sama sepertinya dengan Mbak Ivo, jangan lupa untuk cek kesehatan. Jadi walaupun sibuk, usahakanlah untuk peduli dan aware terhadap diri sendiri. Karena kalau sudah ada sakit, sepertinya sudah akan semakin sulit untuk mengobati. Karena sehat itu mahal ternyata ya.
1: Ya, baik.
0: Iya.
1: Terima kasih Dokter Nadia dan juga Ibu Ivo sharingnya malam hari ini. Sehat selalu buat Ibu dan teman-teman dari Love Pink. Dan semoga apa yang disampaikan malam hari ini menjadi salah satu kebermanfaatan buat para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Mas Hanafi, selamat malam. Terima kasih
1: Bu
0: Ivo.
1: Baik, pendengar Prostat RRI Yogyakarta, terima kasih juga atas atensi Anda malam hari ini di line WA kami 0811-2711-911. Sadari sejak dini untuk hidup lebih sehat bersama komunitas penyintas kanker payudara, Dr. Nadia dari Pink Squad dan juga Ibu Ivona Maria Pink Squad juga. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, selamat malam.

0: Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta hadir di ruang rindu Melodi Memori Musical Body Rifanafi yang bertugas menemani kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kita akan membahas mengenai pisang ya. Pendengar tuh suka buah pisang gak sih? Pisang ini kan dari berbagai macam jenis ya. Kalau pendengar tuh sukanya pisang apa? Cara makannya bagaimana? Ada kan kemudian pisang yang sudah diolah menjadi kue. Ada juga pisang yang sudah diolah menjadi molen. Ada juga pisang yang diolah menjadi kolak, menjadi pisang goreng. Banyak variannya. Pisang ini mah macam-macam jenisnya, bisa diolah apa saja. Pendengar 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Suka.
0: Di Sugeng Dalu Busatila. Kabarnya sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat penuh semangat penuh kebahagiaan ya Bu Inje. Nah, Ibu ini kalau di Kokap Kulon Progo itu ada tanaman pohon pisang enggak sih, Bu?
1: Banyak sih.
0: Oh, banyak punya juga.
1: Banget.
0: Jenisnya apa?
1: Jenisnya apa? Pisang keli, ada ambon.
0: Oh.
1: Ada pisang raja.
0: Mm-mm.
1: Terus ada pisang apa ya? Yang sejenis koto.
0: Hmm.
1: Ada yang bilang itu pisang itu genderuwo.
0: Meteni.
1: Iya betul, yang pisang koto merah-merah tinggal.
0: Besar-besar itu ya, Bu?
1: Iya.
0: Ibu tuh biasanya kalau paling suka pisang apa sih?
1: Ya, apa aja sukalah.
0: Suka semua.
1: Kalau yang itu pisang kepok, itu bisa dikukus, bisa digoreng, bisa dibikin apa aja.
0: Oh gitu. Pernah bikin apa aja, Bu?
1: Kalau bikin kolak, bikin pisang goreng, pisang bikin apa salah pokoknya. Kalau pisang kele cuman itu untuk buah.
0: Nah, Ibu kan punya pohonnya banyak.
1: Iya.
0: Kalau udah mateng kan nggak mungkin dimakan semua ya, Bu?
1: Iya, dijual.
0: Oh, dijual ditebas ke ya, Bu, ya?
1: Kan ada yang itu yang nganu cari di kebun.
0: Perawatannya gimana sih, Bu, pohon pisang ini kalau dikokap?
1: Nah, mudah lah. Asalkan itu tanahnya dicangkul-cangkul terus dikasih pupuk seadanya, bisa nggak harus banyak.
0: Biasanya
1: rabuknya banyak ya juga bagus.
0: Biasanya harus dipencar gitu nggak sih, Bu?
1: Iya, kalau udah banyak tuh yang itu anak-anaknya tuh dipencar biar tambah banyak gitu.
0: Oh. Ibu ini berarti ladangnya luas ya, kebunnya?
1: Ya, agak luas sedikit lah.
0: Oh, nah, Ibu kalau ke apa namanya kebun ini capek nggak sih, Bu?
1: Ya enggak. Cuman jalan kaki.
0: Oh, dibersihin, Bu, berarti kebunnya ya?
1: Ya kadang dibersihin di apa, kalau pas ada waktu juga dicangkul. Kalau enggak ya cuman di babat-babat rumputnya.
0: Pernah ketemu hewan liar nggak sih, Bu?
1: Ya banyak lah. Orang cuman di depan dapur itu ada apa itu namanya, biawak. Banyak di sini, Mas. Kan deket hujan itu ada ular, ada apa kan, itu musuhnya ayam. Ada biawak, ada ular, ada apa nama rase.
0: Ibu berarti nggak pelihara ayam?
1: Ya pelihara.
0: Tapi diumbar atau tetap di?
1: Ya diumbar.
0: Oh diumbar.
1: Diumbar.
0: Pernah juga, Bu, jadi mangsa hewan-hewan liar ini?
1: Ya pernah. Orang udah ayam yang gede baru nelur, nelur 5 itu ayamnya gede banget itu. Itu kan kedengeran dari rumah keok gitu, terus sore nggak pulang. Sepuluh ya itu dimakan itu biawak itu.
0: Ibu takut nggak sih kalau ketemu hewan-hewan liar ini?
1: Ya kalau ular sih takut, tapi kalau biawak kalau lihat orang udah lari. Kalau ular kan ada yang
0: nantang.
1: Apa? Kalau yang ular hijau atau apa itu kalau lihat orang malah bisa mendeketin.
0: Serem juga ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga selalu dilindungi oleh Allah ya, Bu ya.
1: Ya, ya amin.
0: Selain tanaman pisang, ada coklat, ada apa lagi, Bu?
1: Kapulaga.
0: Kapulaga, terus?
1: Ya, ada. Ya, pisang, kapulaga, ya.
0: Mangga?
1: Mangga itu di sini nggak bagus. Tapi kalau pohonnya ada. Pohon durian juga ada. Tapi kalau banyak hujan ini nggak ada buahnya sama sekali. Manggis juga ada, pete juga ada.
0: Nah, manggis sama pete mungkin cocok ya, Bu ya?
1: Kalau cocoknya cocok, tapi kalau banyak ini kan akhir-akhir ini banyak hujannya, enggak ada buahnya.
0: Jeng. Baik, ibuku ini ada lagu pilihan Hanafi bacain, ibu pilih je.
1: Ya.
0: Gadis pujaan Heri Nurdin, mengapa tiada maaf bagimu Bob Tutupoli? Putus cinta di batas kota, Ari Kusmir.
1: Putus cinta di batas kota, Ari Kusmiran.
0: Dikirim kagem sinten ibuku.
1: Salamnya kagem Bu Ali, Bu Kut, Bu Umi, Bu Kristin, Bu Nani, Bu Mawar Kuning, Pak Pedigraito, Pak Rimbang, Pak Jadi, Kang Ipul Masianto, Bu Wigati, dan Wonosobo, kagem sedaya kemawon, mugi-mugi paringi sehat semangat.
0: Amin.
1: Lancar rezeki.
0: Kagem
1: acara besuk ngaya karya ngantos paripurna.
0: Amin.
1: Tetap sehat semangat, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Ngaten kemawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Bu Satil, ada juga Pak Bari. Selamat mendengarkan Persatuan RRI Yogyakarta dan salam buat anak-anak tercinta dan cucu-cucu tercinta. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Ada Mbak Meta, Mbak Meti dan Mas Puput juga. Ada Bu Yeska di Alkit, malam Mas Hanafi kalau pisang aku suka sekali dibikin pisang aroma. Pisang Ambon juga suka makan. Makan dua udah kenyang. Lagunya pengen dengerin Pusara Cinta. Kirim salam buat Mas Hanafi dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Selalu sehat dan selalu bahagia. Selamat malam. Terima kasih. Nanti kita sapa kembali para pendengar. Kita hadirkan lagu-lagu di Pro 1 RRI.

Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrabi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara selegeri.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami hadirkan beragam musik dan informasi dan juga lagu-lagu yang hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musikalbu. 580333 kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung, dan 0811 2711 911 kami berikan kesempatan juga. Ada Pak Suradi di Sleman. Malam Mas Hanafi, kabarnya bagaimana? Sehat Pak Suradi, alhamdulillah. Kalau pisang tuh saya di belakang rumah juga nanam. Ada pisang kungu, ada pisang kapok, ada pisang uter, ada juga pisang ambon, komplit. Pisang trilili juga ada yang kecil-kecil itu. Biasanya kalau aku punya itu, kalau tiba-tiba punya banyak ya sebagian saya jual, sebagian saya makan sendiri, konsumsi sendiri, ataupun dibagi ke saudara atau tetangga. Suka pisang yang dimakan langsung karena enak dan segar, menyenangkan. Kalau olahan pisang aku suka nagasari, yang pisangnya ditaruh dalam terus dibalut dengan kue beras ketannya. Kue beras ya, bukan beras ketan. Lagunya pengen dengerin malam hari ini dari Cinta Monyet, Fortuner's Group. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam, selamat mendengarkan Ruang Rindu. Ada juga selamat malam Mas Hanafi dari Bu Fatima di Kadipaten. Kalau pisang tuh aku suka semuanya, kecuali pisang yang ada bijinya aku paling tidak suka, karena mengganggu ketika makan. Nah, paling suka favorit tuh aku dibikin carang gesing namanya. Enak banget pokoknya. Harum, segar, dan juga enak seperti dessert-dessert yang bisa membuat relax ketika menikmatinya. Kalau bikin sendiri belum bisa, tapi sering beli aja. Lagunya gitu aja Mas Hanafi. Selamat buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sapa di belakang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi Memori
0: Mengusik Akak Lanang. Halo Mas Andi.

0: mendung juga, panas juga, lengkap lah kalau Batam mah.
1: Jogja sebulan lebih nggak hujan.
0: Iya, wih masya Allah, tapi dingin ya.
1: All dinginnya.
0: Iya, karena angin gunung ya.
1: Kalau di Batam itu ada pohon pisang nggak sih Mas Andi?
0: Ada.
1: Ada juga ya.
0: Yang nggak ada pohon toge.
1: Mas Andi suka yang jenis pisang apa?
0: Oh, ini temanya ya.
1: Mm-mm.
0: Semua pisang, alhamdulillah suka.
1: Mm-mm.
0: Jadi, ya dulu lebih suka pisang Ambon.
1: Tapi
0: di Batam jarang. Batam banyak kan pisang emas yang kecil-kecil.
1: Oh, iya.
0: Itu lebih banyak dia.
1: Oh, tapi Mas Andi rutin beli nggak sih?
0: Kenapa?
1: Rutin beli pisang juga nggak sih?
0: Tergantung. Soalnya kalau pisang ini antara suka nggak suka gitu, nggak kayak mangga, nggak kayak kalau mangga kan nagihin dia.
1: Iya.
0: Manisnya nagihin. Kalau pisang kan gitu, manisnya udah kenyang gitu. Kalau mangga kan nagihin, tapi kebanyakan pun maaf, ini juga diare juga.
1: Oh. Tapi kalo Mas Andi suka olahan pisang nggak sih?
0: Ya, suka. Dibikin bolu, dibikin keripik pisang, suka. Itu kalau kayak gitu malah nggak bosen. Kalau makan pisang doang bosen dia.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kalau di Batam juga banyak nggak sih olahan pisang tradisional gitu?
0: Ada, itu yang apa kek kue itu kan dibilangnya kek kan?
1: Iya.
0: Ada tuh yang jadi ikonnya Batam juga.
1: Oh.
0: Namanya kayak villa apa gitu, ada nama villa-villanya. Itu dari pisang dia.
1: Pisang apa?
0: Entah. Kayaknya sih pisang, kayaknya pisang yang bisa diolah gitu.
1: Hmm.
0: Di Batam ada pisang kepo, tapi namanya bukan kepo, apa namanya dia ya.
1: Hmm.
0: Ada pisang kepo juga.
1: Iya.
0: Tapi memang kalau nggak mau bosen diolah.
1: Tapi kalau pas Ramadan gitu juga ada kolok nggak sih? Kalau di
0: ada.
1: Pisang kolok gitu.
0: Ada.
1: Ada yang jual juga?
0: Ada yang jual. Bahkan maaf orang Chinese pun jual juga sih.
1: Oh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Justru kalau di Batam, maaf orang Chinese itu bulan puasa hoki dia.
1: Hmm.
0: Kadang kan kalau nggak dia yang turun tangan dia, nah itu apa? Rekrut karyawan.
1: Oh, laris
0: di di Batam, di Tanjung Pinang kayaknya dia Kepulauan Riau gitu sistem apa ya, sistem orang China kalau nggak dia terjun langsung dia rekrut karyawan. Gitu.
1: Baiklah, ini lagu-lagunya adalah lagu-lagu pilihan, tak bacain Mas Andi pilih ya.
0: Iya, boleh.
1: Andaikan aku burung.
0: Andaikan aku burung.
1: Permata.
0: Dari siapa itu Andaikan Aku Burung?
1: Madesia Group.
0: Iya.
1: Permata Bunda. Sebiduk di Sungai Musi. Cinta Monyet. Gadis Pujaan.
0: Iya.
1: Kasih Seberang. Ada juga Gang Kelinci. Kasih Tak Sampai. Pelangi. Sayang
0: Pelangi Jamrut ya?
1: Pelangi Kusplos.
0: Oh ya, kalau Pelangi di matamu. Yaudah yang Kusplos aja lah, Pelangi lah.
1: Oke deh, dikirim buat siapa?
0: Biar mengingat itu Bunda Mary Brani Wasit.
1: Iya.
0: Ikonik banget ya beliau ya.
1: Betul lah.
0: Iya, buat masa napi metugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar.
1: Amin.
0: Lancar-lancarnya.
1: Amin.
0: Iya. Terus salam. Ini Mas Andi telepon ke berapa ya?
1: Ke 1155.
0: Itu campur daun apa campur? Campur beras. Ya, terus salam buat Bu Tuti. Bu Tuti udah masuk belum?
1: Bu Tuti belum.
0: Iya, Bu Tuti harus di ini dulu disebut dia. Kalau enggak disebut dia enggak muncul dia. Terus salam buat Bu Wigati, Bu Hajanani, Bu Indra, Mbak Andin, Bu Satila, Bu Rahayu, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning.

0: Ning, buat Mas Ipul, Pak Widodo, buat Pak Rimbang, Mr. Julai, Roman Arta Indro, Mbak Christine, apa? Nanti salamnya dilanjutin belakang lah Mas Anapi.
1: Siap, siap, siap, siap.
0: Iya, itu aja. Ditunggu pelanginya. Biar, pelangi malam ada nggak ya? Mungkin kalau di Indonesia, di Indonesia, di negara yang malamnya lama, malamnya maksudnya siang terus itu ada kayaknya ya Mas Anap ya. Kalau malam mungkin nggak nampak, nggak kelihatan ya. Iya.
1: Betul, betul.
0: Itu aja Mas Anap, itu aja matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Andi dari Batam sudah bergabung mendengar di Prosator Radio Yogyakarta. Kita hadirkan lagu-lagu. Oh, ada yang telepon lagi. Coba kita sapa lagi ya. Di belakang telepon ada siapa? Di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, waalaikumsalam.
1: Halo Pak Rimbang.
2: Ya, betul Mas Hanafi.
1: Kabarnya gimana Pak Rimbang?
2: Alhamdulillah dingin.
1: Dingin ya, merah jambu ya?
2: Iya, sama saja dingin.
1: Oh, cocoknya.
2: Tapi sehat-sehat selalu.
1: Sehat, cocoknya dahar mie godok.
2: Keluarga Mas Hanafi semua sehat-sehat?
1: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan Pak Rimbang.
2: Syukurlah.
1: Pak Rimbang nanam pisang nggak?
2: Oh ya nanam toh.
1: Apa aja jenisnya?
2: Kapok sama pisang raja itu loh, rojo temen.
1: Oh, rojo temen.
2: Itu adalah pisang lempenen, dari di sini lempenen. Tapi kok nganu, lemben itu nggak cocok di sini, itu cocoknya daerah Kajuran.
1: Oh, biasanya itu diolah apa Pak?
2: Enak sekali.
1: Diolah apa Pak pisang itu?
2: Lembenan itu mau digoreng enak, mau dimakan gitu saja enak, direbus juga enak. Itu nyarinya susah kok di daerah asalnya sana.
1: Di mana aslinya?
2: Daerah itu loh, Kajuran, Kaliangkrik itu.
1: Oh,
2: larinya ke sana Jakarta semua sudah. Wah, onogus pokoknya harganya mahal sekali itu.
1: Nah, Bapak dapat dari mana?
2: Gimana?
1: Benihnya dapat dari mana?
2: Bibitnya? Kurang tahu ya. Nah, onek saya dari saudara saya ini. Itu pisang jarang sekali itu di daerah sini nggak ada kok. Saya nanam kok nggak tumbuh itu.
1: Tumbuhnya
2: kurang sempurna gitu.
1: Neng, ini udah panen berapa kali Pak yang Bapak tanam?
2: Gimana?
1: Udah panen belum Pak? Udah pernah panen belum?
2: Yang itu kalau pisang rajanya sering.
1: Oh sering.
2: Raja terus kapok itu sering.
1: Tapi kalau pisang raja ini kan enaknya dimakan langsung ya Pak?
2: Iya itu.
1: Sama kalau ada hajatan-hajatan gitu ya Pak ya?
2: Nah itu. sering dicari sama tengkulak-tengkulak itu. Larinya ke Jogja ya Mas? Larinya ke Jogja, pokoknya besar ke nanti kinong Jogja. Pernah saya pas di kebun kok dilarang lebih. Ini gedangnya ditukul oleh pura anggrewani rong atau saya ke biar pun. Aku cokok tiga, aku bendul tangan diketroh.
1: Bu.
2: Satu poni katanya di Jogja, wah ini nek pas musim mantenan ya. Nah itu kan mahal gitu katanya. Itu tadi ada yang bilang pisang apa itu? Pisang ada bijinya nggak suka. Oh, itu belum tahu resepnya itu.
1: Resepnya apa, Pak?
2: Pisang patilan itu, toh.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu kan sekarang nggak ada bijinya. Paling kalau ada, 1-2. Tapi yang nanamnya di jajar ke pisang kapok itu, loh. Nanti kan silangnya sama kapok, jadi nggak ada bijinya lah. Paling 1-2 rasanya jos kalau digodok itu. Pisang patilan itu loh. Dulu kan buahnya itu yang ada bijinya, mungkin bijinya 10 atau kurang itu. Bukan kludruk loh, nek gedang kludruk itu enak. Eneng payu godonge sama pohonnya itu loh. Itu pisang.
1: Enak ya Pak ya pisang tuh ya?
2: Iya, pisang. Soalnya di daerah sini tuh pisang tumbuh dengan subur. Apalagi kates itu loh.
1: Apa? papaya ya, Pak.
2: Baca nanti tak gawat nenek.
1: Pisang apa, Pak? Jenis apa, Pak?
2: Ya, kates kok ini kok. Saya punya banyak, agak banyak katanya. Kalau pertemuan di grup, oh, saya pasti bawa.
1: Papaya jenis apa, Pak?
2: Apa?
1: Papaya yang jenis apa?
2: California sama Thailand itu loh.
1: Oh, nanam banyak, Bapak?
2: Ya, ya cukupan lah. Enggak banyak, tapi cuma di kebun kok.
1: Walah.
2: Ada kalau 8 pohon gitu.
1: Pasti tiap hari bisa sehat dan kuat ya, Pak ya.
2: Iya, nanya Bu Yayu itu ditahu kalau pasti pernah lihat ya. Saya kalau bawa kates itu banyak sekali, Mas.
1: Oh.
2: Pertemuan itu. Sayangnya persatu kok enggak ada pertemuan.
1: Semoga ada ya, Pak, bisa ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Biar dibawain pepaya, Pak Rimbang.
2: Iya.
1: Pak, ini ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan, Bapak pilih, Je.
2: Ya.
1: Pelangi, andaikan aku burung, sebiduk di sungai Musi, cinta monyet, permata bunda, gadis pujaan, kasih ya, di seberang, apa?
2: Terpesona aku melihat wajahnya,
1: gadis pujaan.
2: Kala aku duduk di itu sebiduk.
1: Oh, sebiduk di sungai Musi.
2: Nah, itu yang Mas Desa itu lagunya Burung Dalam Cangkar, teman.
1: Yang apa?
2: Yang itu yang jadi
1: apa? Andaikan aku burung.
2: Nah itu, oh bukan Rick, betul, nanti kan aku kurang ada. Mai Sumarna toh, Mas Desa Group.
1: Nggih.
2: Ya, saya minta tadi yang apa? Sebiduk di Sungai Musi.
1: Onje, mau dikirim bagaimana sinten Bapakku?
2: Nah, salamnya buat semuanya saja, pendengar Pro 1 di mana saja.
1: Mm-hmm.
2: Selamat malam, selamat bernostalgia bersama Mas Hanafi.
1: Siap.
2: Terima
1: kasih.
2: Selamat malam, terima kasih waktunya. Selamat bertugas.
1: Ji, Pak Rimbang dari kawasan Merah Jambu, pendengar sudah menyatu di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita hadirkan untuk Anda di Pro 1 lagu-lagu malam hari ini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: UMKM merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bukan hanya sekedar penyelamat ekonomi saat krisis terjadi, namun juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sumber inovasi, dan menciptakan banyak peluang kerja. UMKM memiliki peran strategis dalam hilirisasi industri karena mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai yang siap bersaing di pasar global. Hilirisasi industri juga menjadi jembatan antara kekayaan sumber daya dan kemajuan teknologi antara desa dan pasar global. Dengan adanya integrasi hilirisasi industri dan pemanfaatan platform digital, memungkinkan para pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Bersama, kita mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.

0: Peringkat persatu dari Yogyakarta masih kami temani di ruang rindu Melodi Memori Musikalku 580333. Kami berikan kesempatan untuk bergabung para pendengar di kesempatan malam hari ini. Ada siapa yang sudah berdering-dering di kesempatan malam hari ini di ruang rindu Melodi Memori Musikalku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori Musik.
0: Halo, Ibu Kubudani, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih sehat juga ya.
0: Alhamdulillah, lama enggak gabung nih ya. Sibuk kali ya.
1: Enggak, dengerin juga kok.
0: Oh, dengerin juga. Tapi enggak pernah ketemu Hanafi gitu aja.
1: Iya. Ngobrol pun tuh kadang bolak-balik ya
0: enggak. Nggih, Ibu Bantul dingin enggak?
1: Oh, lumayan nih mas.
0: Ngeces-ces ya?
1: Jarang-jarang ke air sekarang jadinya kalau dingin. Biasanya kita kisih saya langsung satu batas.
0: Kalau ibuku ini suka olahan dari pisang gak sih, Bu?
1: Suka pisang.
0: Oh, suka. Biasanya apa olahan pisang yang disukai?
1: Pisang kapok. Pisang kojo. Pisang raja.
0: Diolah apa, Bu, biasanya, Bu?
1: Kalau pisang kapok bisa macam-macam, Pak, Mas.
0: Ya. Kalau pisang kapok sama kapok bisa macam-macam. Kalau kojo sama raja itu cukup dimakan ya, Bu?
1: Iya, tapi kalau raja kan bisa di juga ya.
0: Bisa di apa?
1: Di kolak bikin enak.
0: Oh. Nggih. Kalau
1: biasanya kan kok raja suka dimasukin di utri itu Mas juga bisa Mas.
0: Oh.
1: Di utri itu biasanya pisang raja biasanya ada kalau yang. Kalau enggak ya kalau banyak ya dibikin serai, tapi kalau pisang raja enggak sempat bikin serai soalnya masih laku. Kalau dibikin serai itu kan kalau enggak kemakan ya biasanya suka bikin serai. Serai kan gampang mesti enggak di apa di kulit arinya di apa
0: pisang
1: yang di hilangin kulit arinya dan dijemur udah jadi serai.
0: Oh, yang serai itu. Oh. Kalau serai itu di apa sih, Bu? Pemanya udah dijemur, digoreng apa di apa?
1: Enggak, cuma dijemur aja sampai kering.
0: Dijemur langsung bisa dimakan?
1: Oh. Cuman biasanya yang pabrik suka di open ya di itu ya. Kalau kita yang tradisional kan cuma dijemur aja. Oh. Kalau curah oke, kalau di sini pesisir ya 12.
0: Betul.
1: Tak tundun lah mungkin bisa di mana pesisir ya. Sekarang beli besok udah selesai.
0: Tapi kalau ibuku ini belum pernah nanam pisang ya?
1: Nah sekarang kalau nggak punya halaman, kalau dulu nanam Mas.
0: Pernah nanam?
1: Pernah. Pisang kojo, terus pisang raja, terus pisang apa itu, pisang tanduk, pisang nangka itu waktu panahnya matanya masih lumayan ya. Sekarang nggak punya, sekarang nengpot. Menengpot ya udah pisang ya raiso, nengpot ya. Raiso gede.
0: Iya, ini ibuku ada lagu-lagu pilihan malam hari ini.
1: Apa pilihannya?
0: Ada Permata Bunda, Ananta. Ada juga Gadis Pujaan, Hari Nurdin. Kasih di Seberang, Panbers, Gang Kelinci. Kasih Tak Sampai, Sayang-Sayang. Ada Lambaian Bunga, ada Kunang-Kunang, ada Hanya Untukmu, Kasih Kembalilah, Flamboyan, Si Gembala Sapi, Kenangan Manis Pasti Berlalu.
1: Flamboyan Bimbo ya?
0: Iya.
1: Iya, Flamboyan Bimbo aja.
0: Anje.
1: Kalau nyarap angan sapi ya bengi-bengi. Sapi ini ngantuk.
0: Nggak, ya. Sapi ini nyeruduk.
1: Ngantuk dia nanti bingung malah marah sama
0: angan sapi. Kak dikirim-kirim kagem sinten ibuku.
1: Bu Tuti udah niat belum ya?
0: Bu sinten?
1: Tuti.
0: Bu Tuti belum.
1: Oh ya mudah-mudahan masih ini menyatu dengan satu ya. Soalnya yang jasana Mbah Mus, Mas Andi, Pak Ramadan, Pak John yang jasana ya. Untuk Aning nih, Mas Anapi nih. Diprotes ke orang tahu melebu jajan ini. Mungkin satu angin. Enggak, malah gampang waktu pakai streaming ya, pakai jauh, yang jauh ya. Kalau deketnya emang suka susah malamnya. Kalau streaming itu mah gampang masuknya.
0: Enggak.
1: Terus untuk anggota grup BA persatu ya, semua aja tak terkecuali. Mudah-mudahan malam ini menyatu dengan persatu.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan. Temani Mas Hanafi sampai jam 11.
0: Siap.
1: Nek kabeh mlebu ya lah, itu Mas Terpun.
0: Enggak bisa lah. Antri.
1: Uyuk-uyukan ora iso to yo nek telepon pas uyuk-uyukan to yo.
0: Nggih.
1: Kalau datang ke sana ngantri bisa masuk satu-satu tapi telepon enggak bisa. Sekian detik aja kan enggak bisa. Terima kasih, Rafi. Selalu sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kebun Nenek dari Bantul, Yogyakarta. Terima kasih. Ada juga Mbak Christine dari Sorogenen. Malam Mas Hanafi, Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan Pelangi dari Kus Plus. Sampun ya Mbak Nje. Salam buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satilah, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Wak Sukan dari Bu Tuti di Nugo Tirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Pak Hadi di Pundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Mbah Mus Tanjung Pinang, Kakung Widi Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest Intan Rahayu, Mbak Narti, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi, Klaten Timur, Mas Rianto, Mas Suharyono, Kimayang Seto, Romo Narto Hindro, Kang Gilas, Mama Lydia, Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan, makasih, selamat bertugas. Kembali kasih Mbak Christine. Baik, kita hadirkan lagu-lagu untuk para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada.

0: Ayo, yes, yes, yes. Ayo, yes.
1: Duh, yes. Itu loh anakmu Elo. Yes, yes. Dari tadi main HP kok nggak berhenti berhenti. Yo biar toh bu. Yang penting nganteng.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.
3: Kamu udah mandi belum?
4: Belum, ini mau mandi?
3: Walah, oke deh. Jangan lupa kalau mandi untuk tetap hemat air dengan cara gunakan air secukupnya. Dan matikan keran kalau sudah selesai mandi ya.
5: Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Hemat dalam penggunaannya demi menjaga kelestarian air di masa depan yang lebih baik.

0: Pendengar masih kami temani di ruang rindu Melody Memory Musical pada Rifana yang masih menemani kebersamaan Anda. Kita sapa di belakang telepon 580333 sudah berdering-dering. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ruang rindu.
0: Halo. Ibuku Bu Ali, kabarnya sehat, Bu? Alhamdulillah. Madura itu dingin juga nggak sih, Bu? Kayak di Pulau Jawa gitu?
1: Ini Bang, dinginnya, anginnya agak kenceng gitu.
0: Anginnya, kalau sini kan suhunya yang dingin. Nah, ya. Sekarang...
1: Anginnya kenceng, iya. Agak, apa ya Bang, ya dingin akibatnya kan.
0: Oh, nah sini anginnya nggak? Sini nggak?
1: Anginnya agak kenceng.
0: Sini di Jogja, anginnya... Kenapa? Anginnya nggak kenceng, tapi suhu udaranya dingin sampai 19 derajat.
1: Di sini agak dingin, agak ya. Cuman karena itu anginnya agak kenceng, jadi apa ya tambah dingin.
0: Oh, berarti? Nggak,
1: cuman apa ya? Dinginnya agak kering gitu ya Bang ya.
0: Oh, kalau apa sekarang?
1: Buat kop minum gitu.
0: Kalau sekarang? Jadi,
1: apa ya, jemuran tuh yang cepat kering juga.
0: Oh, kalau sekarang ibu ke Dieng, sekarang minus bu, baru minus.
1: Oh iya Mbak, orang anak saya baru mendaki, baru pulang dari Jogja juga ini.
0: Oh, daki kemana bu?
1: Balikpapan. Kenapa?
0: Daki kemana?
1: Gunung Slamet.
0: Oh, Gunung Slamet.
1: Nge. Kalau Dieng kan sudah kemarin.
0: Suka daki tuh ternyata.
1: Ini malah Balikpapan tuh saking anginnya kencang, rumah-rumah yang di pinggir laut tuh ada yang ini Bang, tiga rumah ya tenggelam.
0: Oh, ngeri juga ya Bu ya.
1: Balikpapan kenceng banget anginnya melebihi sini.
0: Gitu. Walah, sampai segitunya ya Bu ya?
1: Iya Bang, memang kan apa ya, memang sudah musimnya begitu.
0: Iya.
1: Kurang lebih deh.
0: Berarti.
1: Daerah Jogja kayaknya.
0: Ini ibu berarti di mana?
1: Saya di Pamekasan.
0: Oh, di Pamekasan.
1: Anak saya baru kemarin dari berangkat apa? Kalau pulang dari ini dari bandara Yogyakarta kemarin.
0: Kalau di Pamekasan tuh ada pohon pisang juga nggak sih bu?
1: Banyak banget.
0: Oh banyak. Oh. Ibu nanam juga kah?
1: Enggak.
0: Tapi
1: ini macam-macam aja.
0: Tapi doyan pisang ya bu ya?
1: Oh iya, jelas banget.
0: Oh, apa bu yang sana yang sering dikonsumsi warga masyarakat sana?
1: Oh, saya pisang raja ya, pisang raja itu manis ya, ya pisang susu, pisang kepok kalau saya biasanya digoreng, direbus itu aja. Kalau bapak Akung itu suka kola, ya di kola gitu. Biasanya nggak suka gitu. Tapi di sini ini loh Bang, kalau pisang dibandingkan Balikpapan tuh malah murah Balikpapan loh Bang.
0: Oh kenapa ya?
1: Nggak. Orang-orang keluarga saya kalau datang dari Jawa itu malah bawa dari Balikpapan pisang.
0: Oh.
1: Nggak, yang dari Malang apa itu kalau pas main ke Balikpapan bawa dari sana Bang. Gitu.
0: Hmm. Berarti beli yang mentah ya Bu ya?
1: Ya mengkal gitu ya.
0: Mengkal. Tapi jenisnya sama apa beda Bu sama di Jawa?
1: Sama, kurang lebih pisang hijau ya, pisang hijau, pisang Ambon itu kalau yang banyak di sana. Kalau sini selama ini di Pamekasan saya belum pernah beli pisang hijau, pisang rojo. Adanya pisang rojo, pisang kepok, pisang susu itu yang saya beli. Pisang mauli ya, kalau saya nyebut pisang mauli. Nggak tahu kalau di Jogja apa.
0: Yang gimana pisangnya?
1: Pisang mauli, agak kecil Bang. Mirip-mirip pisang susu.
0: Oh. Kalau Mas Andi tadi nyebutnya kalau yang kecil-kecil pisang emas.
1: Oh, pisang emas beda lagi Bang.
0: Oh, beda lagi.
1: Iya, kalau balik kampung pisang emas beda lagi. Pisang tanduk banyak sana Bang di Balikpapan.
0: Enak pisang ya dibikin tanduk, pisang goreng tanduk itu ya Bu ya.
1: Iya tapi saya dibilangin belum pernah beli lah gitu. Oh. Paling beli yang sudah diolah gitu loh Bang. Kalau sudah dibikin bolu ya baru saya beli.
0: Iya. Ibuku ini ada lagu-lagu pilihan. Hanafi bacakan ye.
1: Oh gitu. Tahun berapa bang?
0: Ini lagu-lagu lama banget teh. Tak bacain ya. Gadis gadis pujaan kasih di seberang.
1: Siapa bang? Dari siapa?
0: Gadis pujaan Heri Nurdin kasih di seberang Panbers. Gang Kelinci Lilis Suryani kasih tak sampai Tuti Subarjo. Sayang sayang di Leort. Lambaian bunga Kus Hindratmo. Ada juga
1: Hindratmo ya.
0: Hindratmo.
1: Terus setelah Kus Hindratmo
0: Kunang Kunang Anita Turisia.
1: Enggak, yang Kus Hindratmo aja deh.
0: Anje. Mau dikirim ke agam sinten ibuku?
1: Untuk siapa-siapa? Untuk semua-semuanya aja, Bang.
0: Anje.
1: Sudah malam. Saya telat juga menyimaknya.
0: Oh.
1: Nggih. Ya deh, Bang, matugas, Bang. Sehat dan bahagia selalu pastinya.
0: Amin.
1: Untuk Bang Hanafi.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ali dari Pamekasan ya. Ada Mas Rianto, selamat malam Mas Hanafi gabung Ruang Rindu. Mas Rianto Jalan Wates KM 12,5 Gayam, request lagunya Layang-Layang dari Kus Plus. Salamnya buat Mbah Kukung Uti Tri, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Pak Kristin, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satilah, Pak Kelik, Pak Bambang Joyo Samiono, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Risanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mas Hanafi, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu, terima kasih. Ada Mbak Novi juga, selamat malam Mas Hanafi, semoga sehat selalu. Sehat selalu juga buat Mbak Novi yang baru sakit kakinya ya. Oke, lagu-lagu kita temani di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda? Lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Jusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak permintaan itu. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaannya Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Dan kita lanjutkan nanti musik dan informasi di Rehat Malam Pro 1. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

Masih kami temani di Jogja malam ini, Rehat Malam Bro 1. Pendengar, Pemkot Yogyakarta ini menargetkan UPPU benar. Ini di Kemantren Tegalrejo mulai beroperasi pada November 2026 mendatang. Merupakan bagian dari upaya Pemkot Yogyakarta untuk mengubah sampah organik menjadi pupuk sekaligus memperkuat ketahanan pangan perkotaan. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, fokus pembangunan UPPO di tahun pertama adalah merampungkan infrastruktur dasar.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersam sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Pendengar Persatu RRI di Yogyakarta, masih kami hadirkan dengan rekam musik dan informasi pendengar jelang penerapan skema pedestrian penuh di kawasan Malioboro. Pemkot Yogyakarta ini melakukan pemetaan rekayasa lalu lintas. Upaya ini dilakukan guna memastikan pergerakan arus kendaraan di sekitar kawasan Ring 1 tetap berjalan optimal saat kebijakan tersebut resmi digulirkan oleh pemerintah daerah Pemda DIY. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho, pihaknya fokus menganalisis dampak penutupan jalur utama Malioboro terhadap pemukiman dan jalan sekitar. Masih di Persatu RRI Yogyakarta,

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그러고.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Tanpa usaha dan keikhlasan hati Bu Ruswo, tentu tentara kita mengalami kekurangan logistik di medan pertempuran. Ibu Ruswo meninggal tahun 1960 dalam usia 55 tahun. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
3: Masih menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Mendengar dimanapun Anda berada, ini memang terkait dengan sebanyak 25 kasus kusta ditemukan di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga triwulan kedua tahun 2026. Angka temuan yang dinilai masih di bawah target nasional tersebut justru menjadi alarm bagi Pemda DIY untuk melipatgandakan upaya screening dan juga jemput bola di masyarakat guna mencegah kecacatan kronis pada pasien. Pendengar, fakta tersebut mengemukakan dalam Konferensi Nasional Kusta 2026 bertajuk Percepatan Eliminasi Kusta, Komitmen Indonesia ke Kolaborasi Global di salah satu hotel di Jakarta. Dan forum ini mempertemukan kementerian, pemerintah daerah, hingga mitra internasional. Kepala Dinas Kesehatan DIY, Kirgunus Anung Trihadi, yang hadir bersama Wakil Gubernur DIY, KGPA Pakualam 10, mengungkapkan banyaknya kasus kusta terlewatkan karena masyarakat sering mengabaikan gejala awalnya. Tanda seperti bercak putih, kemerahan atau mati rasa ringan kerap diremehkan. Akibatnya pasien baru mencari pertolongan medis ketika penyakit sudah dalam keadaan kondisi berat.

Selamat malam, saudara. Ada 10 macam setan yang selalu bau-membau bekerja sama untuk menjerumuskan, melalaikan, dan mengacaukan kehidupan umat manusia. Kesepuluh macam setan itu pun bekerja profesional, tak mengenal Allah, tersembunyi sekali, dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Kesepuluh macam setan itu adalah Zalitun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus menjerumuskan kita sehari-hari melalui kegiatan perekonomian, uang, dan pasar-pasar, sehingga berkembanglah aneka kebohongan, dusta, fitnah, keserakahan, dan berlebih-lebihan di bidang ini. Wasinun, yaitu sepasukan setan yang bertugas di tempat-tempat terjadinya musibah, sehingga orang terjerumus dalam kemusyrikan, tidak sabar, berbuat dusta, dan bahkan korup di tengah-tengah terjadinya musibah itu. A'wanun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menemani dan menjerumuskan para pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan pada jenjang atau bidang kepemimpinan apapun. Hanya para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya selamat dari suntikan virus syaitani

itu. Hafafun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan dan mengacaukan kehidupan sehari-hari kita ini melalui aneka bentuk molimo, penyalahgunaan nafsa dan sejenisnya. Murwatun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus untuk berkeliaran di tempat-tempat hiburan di mana orang-orang bersenang-senang sehingga mereka lalai, berlebih-lebihan, bermaksiat dan juga berbuat dosa. Al-A'waru, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan manusia melalui berbagai penyimpangan seks, perzinaan dengan segala varian penyimpangannya. Al-Wasnanu, yaitu sepasukan setan yang menemani para pemalas atau penganggur atau bahkan juga menjerumuskan kita melalui rasa malas dengan aneka macam khayalan, ilusi, tamani, dan kemudian berkembang menjadi niat buruk. Al-Masutu, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus di bidang perkabaran sehingga mudahlah berkembang dalam keseharian kita kabar bohong, fitnah, isu, gosip, rarasan, syu'udzan, dan juga informasi-informasi yang menyesatkan, membodohkan, dan melalaikan. At-Tasimu, yaitu sepasukan setan yang bertugas dalam urusan keluarga dan masalah-masalah kerumah tanggaan kita pada umumnya. Walhanu, yaitu sepasukan setan yang memiliki spesialisasi tugas istimewa, yaitu menemani dan memelesetkan para ahli ibadah yang lemah iman, lemah keikhlasan, dan juga sedikit kesabarannya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari godaan dan berbagai virus syaitania.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan Anda di 91,1 FM Persatuan RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jasuli 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami siap mengantarkan rangkaian acara sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar untuk pagi kali ini nanti akan diawali perbincangan kita dengan Jangan Bosan Menjadi Orang Baik. Anda bisa mengikutinya sesaat lagi. Dan dengan berbagai informasi dan juga warta di kesempatan pagi kali ini, semoga menjadi teman terbaik Anda pendengar.

0: Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fitanan kaqta'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahul muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena ada beberapa fitnah, seperti beberapa bagian malam yang gelap, di mana seorang laki-laki di waktu pagi beriman, dan sore ia kafir. Dan seseorang di waktu sore beriman, dan pagi hari ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebersamaan kita di kesempatan hari ini, kita berjumpa di hari Sabtu, hari yang ke-11 di bulan Juli 2026. Semoga penuh semangat, penuh kebahagiaan juga bersama Anda dan keluarga. Baik pendengar, saat ini tentunya sudah terhubung dengan beliau Bapak Ustadz Arya Dana Saputra Esos, Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gamping. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Arya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Pak Ustadz, kabar baik, sehat semangat pagi hari ini.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sekali. Dan Pak Ustadz berkenan berbagi ilmu, berbagi pengetahuannya untuk kesempatan pagi kali ini. Terkait juga satu tema kita dalam Mutiara Pagi, jangan bosan menjadi orang baik. Ini luar biasa sekali Pak Ustadz ya. Oke, okay. Bagaimana untuk kita tetap selalu bisa menjadi orang baik dalam kondisi apapun nih Pak Ustadz? Silakan untuk tausiahnya.
1: Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita bersama-sama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat serta hidayah-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa beraktivitas di hari ini, untuk masih bisa beribadah di hari yang insya Allah akan penuh dengan barokah. Amin, amin, amin. Kedua kalinya salawat beserta kansalan marilah kita haturkan kepada sosok manusia yang paling mulia. Beliau adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama, belajar bersama-sama, mengkaji tentang jangan pernah bosan untuk menjadi orang yang baik. Karena Bapak Ibu melihat fenomena zaman ini, zaman yang sangat mendekati akhir zaman, di mana maksiat merajalela, maksiat dianggap normal, pembunuhan di mana-mana, pelecehan seksual terjadi kapanpun, dimanapun. Bahkan di berita hampir setiap hari selalu ada lawakan, selalu ada fenomena maksiat, baik itu dari pemerintahan, baik itu dari warga negara juga, baik itu dari masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Karena memang agama selalu dikesampingkan. Agama dianggap menjadi beban moral bagi dari beberapa oknum pihak. Sekarang banyak sekali terjadi agama selalu dikesampingkan. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik, jangan bawa-bawa agama dalam urusan pendidikan, jangan bawa-bawa agama dalam urusan adat dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana sifat kandungan nasihat yang ada di dalamnya tidak akan pernah lekang oleh waktu dan zaman. Al-Qur'an adalah satu-satunya petunjuk yang apabila kita berpegang teguh kepadanya, maka kita tidak akan pernah tersesat. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang merugi ketika kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an dan hadis yang dimana Rasulullah telah mewasiatkan kepada umatnya, aku tinggalkan dua perkara yang dimana ketika kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka kamu tidak akan pernah tersesat selamanya. Baik itu dari zaman Nabi, tahun 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW mengucapkan itu, sampai saat ini Al-Quran masih relevan dan masih realistis untuk menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin. Bahkan kaum non-muslim saja untuk penelitian dan lain-lain sudah memakai Al-Quran. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa banyak sekali perusahaan, baik itu yang swasta ataupun yang negeri, di luar negeri sana, karena kemarin banyak beberapa penelitian masuk ke dalam PKU Gamping yang ingin menerapkan tentang bimbingan rohani Islam menuju kesehatan, khususnya di rumah sakit yang berada di luar negeri. Ternyata itu sangat berpengaruh. Nah, kita sebagai latar belakang pembahasan ini, maka orang baik di dalam Islam itu sangat berperan penting. Kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua adalah pemimpin dan kita semua adalah penanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Kita memimpin keluarga kecil kita, kita memimpin anak kita memimpin istri kita memimpin saudara-saudara kita. Kita semua adalah pemimpin. Dan pemimpin pun juga harus menjadi baik. Karena apa? Karena dapat menerima nasihat. Kata Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saling menasihatilah kamu dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ketika kita menjadi pemimpin dalam keluarga, baik itu keluarga kecil ataupun keluarga besar, maka kita wajib menerima nasihat. Tawaso, saling menasihati. Tidak hanya pemimpin yang menasihati yang dipimpin, melainkan yang kecil berhak menasihati yang besar. Yang tua berhak menasihati yang kecil. Yang dewasa berhak menasihati yang muda. Bahkan anak-anak dapat menasihati yang tua. Karena di dalam Al-Quran, pedoman kita menunjukkan bahwa watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Dan saling menasihatilah kamu dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjadi orang baik yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an. Definisi orang baik dalam Islam. Orang Islam disebut dalam Islam disebut kebaikan adalah al-khair. Al-khair itu bukan sekedar sifat moral umum, melainkan sesuatu yang terukur berdasarkan syariat Allah. Orang baik atau soleh adalah mereka yang pertama beriman kepada Allah dan membuktikannya dengan amal soleh. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa. Kata Allah, sesungguhnya manusia semua pasti akan merugi. Tidak tanpa terkecuali. Baik itu yang tua ataupun yang muda, baik itu wanita ataupun pria, baik itu dewasa ataupun yang kecil, semua pasti akan merugi. Kecuali yang pertama, mereka yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan yang mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan yang saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan yang saling menasihati dalam kesabaran. Maka al-khair disebutkan dalam Al-Quran itu, yang pertama beriman kepada Allah dan membuktikannya dengan amal soleh. Yang kedua adalah menjalankan kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Ini disebut dengan takwa. Yang pertama iman, yang kedua adalah takwa. Takwa itu diambil dari kata qawiya yaqwa, yang artinya menguatkan. Ketika kita dalam sebuah pondasi iman, iman adalah pondasi, sholat sebagai tiang agama, maka untuk memperkuat pondasi itu ada takwa. Dan takwa itu adalah menjalankan kewajiban yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala maksiat yang telah Allah larang. Yang ketiga adalah berakhlak mulia dalam hubungan sesama. Nah, yang di sini adalah unsur dari muamalah. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jadi Bapak Ibu, untuk mengerjakan amal soleh itu sangat banyak sekali cabang-cabangnya. Tidak terpatok dalam sebuah nasihat, tapi banyak cabangnya. Misalnya kita dinasihati untuk berpuasa dan kita sanggup, maka puasalah. Tapi kadang ada yang tidak mampu berpuasa diganti dengan bersedekah. Ada yang tidak mampu bersedekah diganti dengan membantu dengan tenaga. Ada yang tidak mampu membantu dengan tenaga dibantu dengan mengisi dan lain sebagainya. Ya, karena itu adalah orang-orang baik yang ada di dalam Islam itu tidak jauh dari tiga hal. Yang pertama, dia beriman kepada Allah, kemudian membuktikannya dengan amal soleh. Kedua, menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, berakhlak mulia dalam hubungan sesama. Nah, di dalam tiga hal ini, maka ada disebutkan dua hubungan yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu yang pertama, hablum minallah, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hablum minallah, atau hubungan horizontal kepada sesama kita, sesama manusia, sesama makhluk Allah. Ada yang disebut dengan pilar-pilar kebaikan dalam Islam. Kalau tadi definisi orang baik dalam Islam mencakupi tiga hal, yang kemudian pilar-pilar kebaikan dalam Islam, atau yang disebut, bisa kita sebutkan apa sih dari tiga hal itu yang mencakup agar bisa menjadi orang baik menurut Islam atau menurut dalam Al-Quran, orang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah memperbaiki atau kebaikan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Semata karena lillahi ta'ala. Semata karena Allah. Bukan karena ingin dilihat. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin ditinggi-tinggikan, melainkan ikhlas karena Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas, walaupun namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas beribadah karena Allah. Yang kedua, tawakal. Bersandar kepada Allah setelah berusaha. Jadi, tawakal itu pasrah. Kita kadang sudah berobat, ke RS berbagai macam cara kita coba, tetapi tidak menyembuh penyakit kita. Kita sudah ikhtiar, kita coba sana medis, pengobatan tradisional, pengobatan akupuntur dan lain sebagainya. Kita coba ternyata belum sembuh. Kita banyak berdoa kepada Allah, kita sudah ikhtiar, mencoba-coba usaha memilah, memilih 1, 2, 3. Tetapi belum diberikan hasil yang terbaik, maka kita tawakal. Pasrah kepada Allah. Atau dalam unsur lain, misalnya kita sudah berusaha berdagang, mencari rezeki yang halal, kita berjualan pagi, siang, dan malam, ternyata hasilnya tidak maksimal, Allah sedang menguji kita, maka kita tawakal. Maka mencari Rasulullah itu sunnahnya, banyak rezeki itu datang dari berdagang karena unsur tawakalnya besar. Karena unsur bersandar kepada Allah besar. Karena apa? Karena dia tidak dipatok oleh gaji. Kadang dapatnya sedikit, kadang dapatnya besar. Karena apa? Ada unsur tawakal di dalamnya. Yang ketiga, syukur. Mensyukuri nikmat dengan menggunakan ketaatan. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka mengabdi kepada-Ku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kebaikan kepada Allah itu unsur di dalamnya yang pertama adalah ikhlas dalam ibadah, bertawakal kepada-Nya, dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Hanya tiga hal itu untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada kebaikan kepada sesama manusia, atau disebut hubungan horizontal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas, atau disebutkan dalam hadis lain, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas, hadis riwayat Ahmad. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Atau disebutkan dalam hadis lain juga, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan yang bermanfaat bagi manusia. Termasuk di dalamnya dari sifat-sifat yang menyangkut bersangkut paut atau yang terhubung dengan sesama manusia. Yang pertama ada birrul walidain. Birrul walidain di dalam Al-Quran disebutkan adalah berbakti kepada orang tua. Berapa banyak saat ini orang, anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Ada beberapa kasus kemarin saya menemukan salah satu pasien yang di mana dia meminta keringanan biaya karena rumahnya digadai karena anaknya kecanduan judol. Nauzubillah. Orang tuanya sudah susah payah mencari nafkah pagi siang malam, kadang tak pulang. Ya. Demi membangun rumah kecil mereka untuk menetap, ternyata anaknya tidak patuh kepada orang tuanya, diam-diam menggadai rumahnya karena dia kecanduan juga. Na'udzubillahi min dzalik. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Selama orang tua itu menyuruh pada kita tentang kebenaran, maka lakukanlah. Ya, 9 bulan kita di dalam kandungannya. Ya, kadang orang tua kita, ibu kita tidak mampu tidur, tidak bisa tidur, miring ke kanan kesakitan, miring ke kiri kesakitan, belum lagi pas ke toilet, ya, tidak bisa membuang air dengan baik. Ya. Tetapi setelah dilahirkan, anaknya tidak patuh kepada orang tuanya dalam hal kebaikan. Betapa sakit hati ibunya. Betapa sakit hati orang tuanya. Biru wanita. Dalam Al-Quran Allah tegaskan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa bilwalidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahuma uffin. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu tidak menyembah selain kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Bahkan ketika keduanya sudah mencapai umur, atau salah satu dari mereka, kita sudah dianggap dewasa, orang tua kita sudah menua, kadang mata penglihatan tidak lagi terlihat, tidak lagi jelas, pendengaran tidak lagi peka, anaknya tidak mampu memberikan yang terbaik ke orang tuanya, fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah kamu berkata, ah, contoh misalnya, nah, belikan ibu garam di pasar atau di warung. Ah, ibu ini lagi seru main game ini. Contoh kecil. Nggak boleh kita ngomong, ah aja nggak boleh.
0: Baik, ya, Pak Ustaz.
1: Apalagi kita membentak.
0: Iya, kita akan mengajak pendengar untuk bergabung. Apakah bisa Pak Ustaz nanti mungkin materi bisa diberikan di bagian akhir begitu kalau masih ada waktu?
1: Oh, ya, boleh.
0: Iya, baik. Iya, untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi untuk satu tema kita di kesempatan pagi kali ini. Jangan bosan menjadi orang baik. Oke, untuk yang sudah bergabung dalam Mutiara Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyiarku yang solihah cantik ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Oke, alhamdulillah, terima kasih Ibu Siti yang ada di Banguntapan ya. Ya, silakan Ibu Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti.
2: Ini Simbah Uti sudah Simbah Uti Siti dari Banguntapan. Imam Matur tanya tentang seseorang, kan tadi kan ada yang pembunuhan, ada yang judol, ada yang gini ya. Saya mau tanya, kalau seseorang merasa aman di dunia kepada Allah, akan diberi rasa takut di hari kiamat. Sebaliknya, kalau seseorang merasa aman, ya, saat ini kan merasa takut kepada Allah, nanti di hari kiamat akan diberi keamanan sama Gusti Allah. Saya mohon dijelaskan apakah betul, apakah ada hadisnya. Saya mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu Siti di Banguntapan. Nah, yang akan bergabung silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung di 580333. Silakan. Oke, baik, langsung di 580333. Untuk satu tema kita, jangan bosan menjadi orang baik. Untuk yang sudah bergabung dalam Mutiara Pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Dina.
0: Iya, selamat pagi Bu Ali di Banguntapan. Bu Ali di Pamekasan.
3: Oke.
0: Silakan Ibu Ali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini ya Ustadz, sesuai dengan judulnya Ustadz ya, berbuat baik gitu. Kadang-kadang ini Ustadz, maksud kita berbuat baik kadang-kadang tidak berbanding lurus gitu loh Ustadz, dengan apa yang kita, kan kadang-kadang yang kita harapkan, kadang-kadang orang itu kan gak mau dengan kebaikan kita, kadang, gak semuanya ya Ustadz ya. Itu gimana ya Ustadz menyikapi Ustadz ya. Terus yang kedua, saya pernah mendengar ceramah, bahkan ya saya sih membetulkan gitu, di situ ada saling nasihat menasehatin ya Ustaz sama ini. Kalau kita tidak dimintain nasihat, tidak dimintain apa ya, intinya itu jangan menasehatin orang lain, tidak diminta untuk memberi masukan, kita sebaiknya diam gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dina.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, untuk kebersamaan kita tentunya dalam Mutiara Pagi di kesempatan pagi kali ini. Silakan untuk yang akan bergabung. Baik, dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Dina.
0: Iya, Pak Beni di Gandaria.
4: Iya.
0: Pak Beni, silakan Pak Beni.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Ini suaranya jelas Pak. Agak feedback ini Pak Beni, radionya terlalu keras kayaknya.
4: Iya. Assalamualaikum Ustaz. Pak Ustaz, mohon dijelaskan barangkali ada hubungannya dengan pengantikan panjenengan tadi, surat Al-Isra ayat 82.
0: Ayatnya 82 ya Pak Beni?
4: Ayat Isra ayat 82 nggih.
0: Oke, baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Beni yang ada di Gandaria. Baik, Anda juga bisa bergabung untuk WhatsApp-nya pendengar. Anda bisa bergabung di 0811-2711-911. Baik, Pak Ustadz Arya masih terhubung ya. Kita akan dengarkan mutiara hadis terlebih dahulu di kesempatan pagi hari ini. Mohon tetap terhubung ya Pak. Iya baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu hal yang sering membuat hati gelisah adalah melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Teman diterima kerja, orang lain usahanya berkembang, ada yang hidupnya tampak lebih mudah. Lalu tanpa sadar kita bertanya, kenapa bukan aku? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakar rezeki setiap manusia dengan sangat adil. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 22 yang artinya, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Artinya, rezeki itu sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Apa yang menjadi milikmu akan datang meski jalannya mungkin tidak selalu cepat. Dan apa yang bukan milikmu tidak akan tinggal meski dipaksa. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita tidak iri kepada sesama. Karena apa yang terlihat indah pada orang lain belum tentu tanpa ujian. Setiap orang punya takarannya masing-masing. Oleh karena itu, tugas kita bukan menghitung jatah orang lain. Tugas kita adalah menjemput rezeki dengan usaha terbaik dan hati yang bersyukur. Karena saat kita sibuk membandingkan, kita lupa menikmati apa yang sudah Allah beri. Dan seringkali, rezeki terbesar bukan yang paling banyak, tapi yang paling membawa berkah dan ketenangan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.
0: Pendengar, kebersamaan kita tentunya dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Satu tema kita, jangan bosan menjadi orang baik. Bersama beliau Bapak Ustadz Arya Dana Saputra Esos dari Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gamping. Baik Pak Ustadz, masih terhubung tentunya ya Pak Ustadz?
7: Iya,
0: baik, mungkin bisa ditanggapi Pak Ustadz agak singkat karena masih ada beberapa WhatsApp yang juga bergabung ini Pak Ustadz, silakan.
7: Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Siti ya.
0: Iya, Ibu Siti di Panguntapan.
7: Pertanyaannya adalah tentang hadis seseorang merasa aman akan diberikan
0: rasa takut di akhirat
7: pada hari akhir, hari akhir, hari kiamat ya. Seseorang yang merasa takut akan diberi rasa aman di hari akhir. Ini sebenarnya ada hadis qudsi dari riwayat Ibnu Hibban tentang Allah berfirman. Jadi hadis qudsi itu hadis yang bukan dari pernyataan Nabi, melainkan dari Allah, tetapi tidak di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah tercangkut Al-Quran sudah selesai, atau Al-Quran tidak merupakan wahyu yang ada dalam Al-Quran, melainkan hadis qudsi. Tetapi ini riwayat Ibn Hibban, atau yang disebut biasanya hadis ini hasan ya, hadis ini hasan statusnya. Jika hambaku takut kepadaku di dunia, kata Allah, aku akan memberikannya rasa aman pada hari kiamat. Namun jika ia merasa aman dariku di dunia, aku akan memberikannya rasa takut pada hari kiamat. Jadi maksudnya adalah ketika kita beriman kepada Allah, kita akan takut untuk melakukan maksiat kepadanya, karena memang Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar atas apa yang kita lakukan. Maka memang benar, bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian, selalu mengingat hari akhir. Karena memang ketika kita mengingat hari akhir, ketika kita mengingat hari kiamat, kita mengingat Allah, maka kita akan takut untuk melakukan segala sesuatu yang bermaksiat, hubungannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Itu yang untuk Bu Siti, itu hadisnya benar, melainkan hanya beda dari redaksi itu. Beda. Jadi ada tambahan, jika hambaku takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikannya rasa aman pada hari akhir, pada hari kiamat. Namun jika hambaku merasa aman dariku di dunia, maka aku akan memberikannya rasa takut pada hari kiamat. Jadi nih, untuk Bu Siti nih. Yang kedua, kadang-kadang kita berbuat baik, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau tidak diminta nasihat, kita jangan menasihati, gitu ya istilahnya ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Idza ra'aytu munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Dalam berprinsip kita berkeluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah api, jagalah keluargamu dan dirimu sendiri, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip kita, ini prinsipnya. Jadi jatuhnya maksudnya adalah prinsip. Prinsip kita hidup di dunia ini adalah saling menasihati. Prinsip agama kita adalah agama misi. Balik anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Itu perintah mutlak. Ya. Jadi dari Rasulullah, "Idza ra'aytu munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Jika kamu sekalian atau di antara kamu ada yang melihat kemungkaran di depan matamu, maka hal pertama yang wajib kamu lakukan adalah merubah yang pertama dari tanganmu atau tindakan. Contoh, kita melihat anak-anak di depan kita berkelahi, kalau kita punya iman, maka kita wajib memisahkan mereka. Ya, wajib memisahkan mereka. Atau misalnya di depan kita ada terjadi pencopetan misalnya, tapi kita takutnya karena zaman sekarang banyak yang seperti itu. Takut tapi cuma ngerekam dalam TikTok dan yang sebagainya seperti itu. Fa'ilam yastati' fa'bilisanihi. Kalau seandainya kita melihat kemungkaran, contoh kayak tadi, kalau kita bisa sanggup melalui tindakan, maka kita bantu mereka. Ya, ada pembegalan di depan misalnya. Kalau kita sanggup dan berani, kita wajib untuk menggagalkan aksi begal itu. Tapi seandainya kita takut, karena memang di menjadi WN ini serba susah. Kadang kita melihat kemungkaran, kita mencoba untuk membela yang hak, tapi kita yang dijatuhkan tersangka. Ya, tapi memang hukum di dunia seperti itu, hukum di, apalagi khususnya di Indonesia ya. Maka kita berharap pada hukum Allah, semoga Allah mengadili segala sesuatu yang tidak adil yang ada di dunia ini. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi misalnya, idza ra'aytum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Pertama kita ubah dengan tindakan kita. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Seandainya kita tidak mampu mengubah dari tangan kita, tindakan kita, maka ubah dari nasihat, dari lisan. Ajak diskusi, kenapa kamu berantem? Kenapa anak kita ikut berantem? Kenapa ikut tawuran? Diajak diskusi. Fa'ilam yastati fa biqalbihi. Dan jika seandainya dari diskusi itu masih belum bisa, fa biqalbihi, dari hati. Maksudnya dari hati apa, Ustaz? Maksudnya adalah kita doakan. Kita doakan dia supaya dia tidak terjerumus lagi ke dalam maksiat. Wadzalika athaful iman, dan itu adalah bentuk selemah-lemahnya iman. Jadi seandainya kita melihat kemungkaran ada di depan mata kita, ya, kalau kita tidak punya inisiatif untuk merubah atau menasihati mereka, maka sesungguhnya kita tidak punya iman. Ya. Kita tidak punya iman. Karena apa? Ini adalah prinsip. Ya. Kalau tidak diminta nasihat, jangan menasihati. Tergantung. Kalau dia itu memang berbuat maksiat, dan kita urutkan tadi, kalau dari tindakan kita tidak mampu mengubahnya, dari lisan, seandainya kita masih tidak mampu mengubahnya, maka dari hati. Kita doakan dia, semoga dia mendapat hidayah. Ya, semoga dia mendapatkan petunjuk, semoga dia mendapatkan rahmat Allah. Ya, itu dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi Bapak Ibu, tetaplah saling menasihati. Walau kadang banyak yang mencaci maki, walau kadang banyak yang menghujat, ah kamu itu dulunya ahli maksiat, gak usah sok nasihatin aku. Gitu. Ah kamu itu dulunya maksiat bareng aku, kok sekarang sok alim, sok nasihati saya. Gitu. Aku tuh lebih tahu dari kamu. Kamu gak usah nasihatin aku gak minta nasihat. Karena banyak orang yang seperti itu ya. Nah, tapi gak apa-apa. Kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan, dan kita diwajibkan untuk menegurnya. Kalau kita tidak sanggup dengan tindakan, dengan lisan. Kalau kita tidak sanggup dengan tindakan dan lisan, maka dengan hati didoakan. Wazalika ataful iman. Dan itu adalah selama-lamanya. Itu ya untuk pertanyaan kedua, yang ketiga dari Pak Benny ya. Betul. Mohon dijelaskan tentang surat Al-Isra ayat 82. Yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin wa la yuridu zalimina illa khusar. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim,

0: Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah Al-Quran ini petunjuk bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang beriman. Seandainya tidak beriman gimana? Seandainya tidak beriman mereka akan menganggap bahwa ya ini kitab biasa gitu. Tetapi kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin Allah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan Allah telah turunkan mukjizat-Nya kepada dunia yang berupa Al-Quran, ini ucapannya Allah, ini kata-katanya Allah. Maka ketika kita di dalam Al-Quran, Al-Quran disebut sebagai penawar, penawar asyifa di sini ya, dalam Quran surat Al-Isra ini adalah, maksudnya Al-Quran itu penyembuh. Maksudnya apa, kok tidak relevan kita sakit gula, tapi kok dikasihnya Al-Quran, kita sakitnya hipertensi, tapi dikasihnya Al-Quran. Boleh ibu atau bapak misalnya saat ini sedang sakit ya, saat ini sedang sakit, memang secara medis itu tidak cukup kuat ya, karena penelitiannya ini sampai saat ini masih berlangsung tentang Al-Quran itu sebagai penyembuh dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa obat-obatan yang ada dari dokter dan medis itu sebenarnya tidak menyembuhkan, melainkan menjadi support bagi tubuh kita supaya kita cepat sembuh. Contoh misalnya antibiotik itu fungsinya adalah support untuk tubuh kita supaya tubuh kita mampu melawan bakteri-bakteri yang hidup di dalam tubuh kita, bakteri atau virus yang hidup dalam tubuh kita. Misalnya pas COVID kemarin ya, ramenya pas COVID kemarin, misalnya COVID itu merupakan virus yang cukup ganas, yang apabila ada penyebabkan positif bagi mereka yang punya komorbid, ya, penyakit bawaan seperti gula, tensi, dan lain-lain sebagainya, itu bisa mendownkan mereka. Maka antibiotik fungsinya adalah mensupport tubuhnya supaya mampu melawan virus itu. Atau obat-obat yang lain, misalnya ada anti nyeri dan lain sebagainya, itu untuk mensupport tubuh. Lalu yang bikin sembuh apa? Yang menyembuhkan Allah. Nah, Al-Quran fungsinya apa? Al-Quran juga support. Ya, kalaulah obat itu support untuk jasmani kita, ya, untuk sebagai badan kita, untuk jasmani tubuh kita, maka Al-Quran itu support untuk rohani kita, untuk hati kita, untuk pikiran kita, untuk mental kita. Ya, di mana ketika kita beriman kepada Allah, kita berpasrah kepadanya, maka satu-satunya yang kita harapkan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu berlaku bagi siapa? Bagi mereka yang beriman kepada Allah. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, maka itu tidak berlaku karena tidak relevan, karena dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak percaya kepada Quran. Nah, obat-obatan yang dari dokter itu support untuk tubuh jasmani kita, dan Al-Qur'an adalah syifa. Ya, syifa wa rahmatan lil mu'minin. Support bagi rohani kita, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Pak Ustaz. Iya, ada dua WhatsApp yang bergabung, mungkin bisa ditanggapi lebih singkat ini Pak Ustaz, karena waktu kita tinggal sedikit sekali. Terima kasih Pak Maman yang ada di Pleret. Pak Maman di Pleret. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, apakah bahwa orang yang baik itu adalah yang tidak pernah membuat orang lain sakit hati? Itu yang ditanyakan Pak Maman di Pleret. Kemudian Pak Adi di Berbah, assalamualaikum Pak Ustadz, ingin menanyakan anak saya besok pertama kali mau masuk pondok, begitu. Nasihat apa yang sebaiknya disampaikan, begitu Pak Ustadz? Oke. Kemudian satu lagi untuk yang sudah bergabung. Hampir sama ini tadi yang ditanyakan oleh Ibu Ali untuk Mbak Cika di Godean, Pak Ustadz, berusaha menjadi orang baik dengan membantu orang lain, ternyata kadang malah dimanfaatkan, kadang tidak membantu malah digosipkan, pelit, tidak peduli dan lain-lain, dan malah menjadi ketergantungan. Bagaimana menyikapinya? Hanya cukup untuk satu sekitar 3 menit ini Pak Ustadz, silahkan. Yang untuk telepon mohon maaf sekali ya waktu kita karena sudah habis, silahkan Pak Ustadz.
0: Baik, yang pertama adalah
1: Pertama untuk Pak Maman di Pleret ini, apakah orang yang baik itu tidak pernah membuat orang lain sakit?

0: Kati.
1: Ya baik. Jadi orang baik itu adalah termasuk orang yang tidak membuat sakit hati orang lain, itu termasuk orang baik. Tapi tergantung dari kondisi. Kadang orang yang buat sakit hati itu mungkin penyakit hati itu terdiri dari iri, dengki, ya. Kemudian dari penyakit hati yang membuat itu ada sombong dan lain sebagainya. Kita melihat dulu dari kejadian yang terjadi di sana itu apa. Contohnya misalnya sakit hati karena ucapan kita terlalu tajam misalnya. Tetapi ada manfaatnya atau enggak ucapan kita itu? Seandainya ucapan kita itu adalah untuk mengajak dia lebih baik, mengajak dia menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh misalnya kadang orang tua nasihatin anaknya itu terlalu sakit. Enggak, misalnya kalau saya itu, kalau dinasihatin ibu, kadang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya. Karena memang ibu itu dari kecil suka marah misalnya kan gitu ya. Beda sama bapak, kalau nasihatin tuh kadang lebih tajam, lebih nyakit hati. Sebenarnya bukan sakit hati, tapi karena kondisi mental kita yang belum siap. Ya. Kalau gunanya itu menasihati untuk kebenaran, maka kita dibenci itu enggak apa-apa. Ya. Berapa banyak manusia yang membenci Rasulullah ketika Rasulullah membawa petunjuk Al-Quran bagi dunia, rahmatan lil alamin. Berapa banyak yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak orang yang mencoba membunuh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi apakah Nabi gentar? Apakah Nabi putus asa? Apakah Nabi melemah? Bahkan di umur 40 tahunnya, yang ketika baru pertama kali mendapat risalah kenabian, ya, menjadi rasul untuk berdakwah seluruh bumi, ya. Ketika kita melihat sosok Cristiano Ronaldo umur 40 baru mulai pensiun ya, mau habis masanya, tetapi Rasulullah justru di umur 40 tahun baru memulai masanya. Ya. Jadi ketika kita, apakah orang baik itu tidak pernah buat sakit hati? Belum tentu. Ya. Seandainya kita berbuat baik dan orang lain tidak suka, itu tidak apa-apa. Tapi prinsipnya apa? Prinsipnya kita tetap menjalin hubungan sesama manusia dengan baik dan juga menjalin hubungan Allah dengan baik. Itu ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, anak mau masuk pondok kira-kira nasihatnya apa, Ustaz? Pendidikan zaman saat ini itu menurut saya memang yang paling aman adalah masuk pondok. Karena apa? Karena lebih baik kita menangis saat ini ketika berpisah dengan anak kita di pondok, daripada kita menangis esok hari ketika melihat anak kita durhaka bermaksiat kepada orang lain. Jadi pesannya adalah tetap semangat, semangatin anaknya supaya dia mau betah di sana, mau hidup di sana, mau kerasan di sana, karena tidak lama. Paling 6 tahun itu sebentar daripada dia besok akan melaksanakan hidupnya, melangsungkan kehidupannya selama bertahun-tahun, tetapi tidak punya iman itu lebih menyakitkan daripada perpisahan sementara yang hanya 6 tahun. Itu ya. Jadi tetap semangati anaknya dan semangati keluarganya. Kemudian berusaha menjadi orang baik kadang dimanfaatkan. Nah, ya. Memang banyak orang baik itu kadang dimanfaatkan karena melihat zaman ini itu memang maksiat. Sebentar nih, ada yang lewat. Karena maksiat itu merajalela di zaman ini. Jadi kadang orang baik itu dimanfaatkan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berapa banyak dulu yang mencoba memanfaatkan Nabi karena kepolosannya. Berapa banyak, bahkan di Al-Quran itu banyak yang mencoba menyesatkan, banyak yang mencoba memanfaatkan Nabi Lut nih. Nabi Lut kaumnya, kaum Sodom itu mencoba memanfaatkan Nabi Lut ketika ada malaikat yang berkunjung ke rumahnya supaya dikenalkan dan lain-lain, tapi Nabi Lut menolak ya. Tidak apa-apa, seandainya kita dimanfaatin, tidak apa-apa. Seandainya tidak melebihi batas, misalnya kita berbuat baik untuk umat, kita mencoba untuk berdakwah dan lain sebagainya, kita mencoba untuk mengisi kajian. Tetapi kadang ada orang-orang yang tidak tahu diri, kemudian memanfaatkan momen itu
0: Waktu kita habis, Pak Ustadz, mohon maaf sekali.
1: Oh, enggak.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali ya, Pak Ustadz.
1: Sami-sami, Ibu.
0: Okay.
1: Untuk penutup, ya?
0: Iya, baik.
1: Boleh.
0: Singkat sekali saja, Pak Ustadz. Iya.
1: Nah, jadi, tetaplah semangat untuk menjadi orang baik, walaupun kadang dimanfaatkan, walaupun kadang disalahgunakan, menjadi orang baik itu tidak ada ruginya, karena kebaikan pasti akan mengalirkan kebaikan-kebaikan yang lain, entah itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk generasi yang akan mendatang.
0: Okay,
1: demikian, billahi taufiq wal hidayah, fasabiqu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, sampai berjumpa lagi ya. Sehat dan sukses selalu. Baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam Mutiara Pagi. Jangan bosan menjadi orang baik. Bersama beliau Bapak Ustadz Arya Dana Saputra Esos, Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gambing. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan update informasi terkini di kesempatan pagi kali ini dalam Warta Pagi.

0: inovasi menjadi kunci. Upaya ini dicapai melalui jalur akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran.
1: 515 miliar sampai dengan 687 miliar.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, lebih dari 1.000 koperasi desa Merah Putih telah menerapkan digitalisasi. Perputaran uang di Kabupaten Sleman mencapai ratusan miliar rupiah. Bersama saya Dina Fabdina, inilah Warta Pagi.

0: Lebih dari 1.000 koperasi desa Merah Putih di Indonesia telah menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui KRIS. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Menurut data pemerintah, saat ini lebih dari 1.000 koperasi desa Merah Putih sudah menerapkan digitalisasi. Sistem tersebut dijalankan melalui platform DigiKoperasi yang mendukung pembayaran non-tunai lewat aplikasi KRIS. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianing Sihendarta, mendukung penerapan KRIS untuk metode transaksi di Koperasi Desa Merah Putih.
2: Dalam perspektif ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan untuk mencapai visi Astacita membutuhkan dorongan produktivitas, di mana inovasi menjadi kunci. Upaya ini termasuk dicapai melalui jalur akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran.
1: Hingga kini, Bank Indonesia menurut Filianingsih terus mendorong akselerasi pembayaran digital di masyarakat menggunakan KRIS. Dan saat ini, KRIS dimanfaatkan lebih dari 50 juta pengguna.
2: Dengan 93,16% ini adalah UMKM. Dan kita juga melihat transaksinya mencapai 6,05 miliar senilai 579 triliun rupiah.
1: Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianing Sihendarta, optimis penggunaan KRIS pada Koperasi Desa Merah Putih bisa membuat koperasi lebih berdaya serta makin menguatkan perekonomian rakyat Indonesia.
0: Kelompok masyarakat rentan di Kulon Progo mengikuti pelatihan pembuatan sabun. Produk yang mereka hasilkan dipasarkan melalui unit usaha koperasi. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Ini adalah bentuk komitmen kami yang akan mengawal program sejak tahun 2017 tentang agro.
4: Komitmen berkelanjutan dalam mendorong kemandirian ekonomi kelompok masyarakat rentan ditunjukkan oleh Agro Nanggulan. Melalui pelatihan pembuatan produk sabun di Nanggulan pada hari Jumat, Agro Nanggulan mendorong penguatan kelompok rentan. Pembina Agro Nanggulan Purdianta mengatakan pelatihan tersebut merupakan bentuk hilirisasi dari program pemberdayaan petani yang telah berjalan sejak 2017. Perempuan terdampak dan juga kaum difabel dipilih menjadi peserta karena dinilai rentan terhadap tantangan kemandirian ekonomi. Sabun hasil buatan kelompok rentan ini nantinya bisa dipasarkan secara digital ataupun melalui koperasi.
3: Karena kaum difabel dan perempuan berdampak ini rentan terhadap kemandirian ekonomi. Nah, itu yang akan kita angkat, Mas, niatnya. Dan juga ini menjadi keberlanjutan program. Nah, alhamdulillah hari ini dari PT Jasa Marga berkenan untuk membantu pembiayaan kegiatan ini.
4: Guru Besar Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, Profesor ST Yunitasari mengatakan pihaknya ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini seperti dengan melatih kelompok rentan tersebut.
5: Kita juga harus berdampak, dan berdampaknya bukan hanya pada masyarakat biasa. Di sini sangat-sangat istimewa, kita berdampak pada teman-teman kita yang sangat istimewa.
4: ST berharap program pemberdayaan yang dilakukan bisa meningkatkan ekonomi peserta dan juga mendukung koperasi. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 pada 12 Juli 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Lantas seperti apa pandangan masyarakat tentang peran koperasi saat ini? Berikut pendapat publik yang berhasil kami himpun.
6: Koperasi penting untuk dikembangkan bagi usaha rakyat. Yang tidak perlu adalah pelatihan militer bagi pengurus koperasi desa Merah Putih. Yang intinya untuk koperasi sebaiknya dikembangkan usahanya untuk mensejahterakan rakyat.
7: Kalau menurut saya, koperasi di daerah istimewa Yogyakarta ini masih memiliki peran yang sangat penting ya dalam membantu perekonomian, terutama bagi para pelaku usaha kecil, petani, pedagang, nelayan, sampai karyawan itu masih memanfaatkan koperasi. Karena dengan ikut menjadi bagian anggota koperasi, masyarakat ini bisa dengan mudah untuk memperoleh pinjaman dengan modal yang lebih ringan, sehingga usaha dapat berkembang tanpa harus bergantung pada pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi.
8: Saya rasa dengan adanya koperasi bisa memajukan UMKM dan pertanian, karena fokus utamanya kesejahteraan anggota baik dari awal mula permodalan usaha hingga pemasaran produknya. Jadi perputaran keuntungan penjualan bisa fokus untuk memajukan usahanya.
9: Dari sisi kelebihannya dulu, itu bisa jadi koperasi itu ngebantu UMKM, petani, dan pedagang-pedagang lokal yang ada di sekitar koperasi. dan juga harapannya kan bisa ngejual produk di koperasi tersebut dan juga dapat harga yang lebih terjangkau buat masyarakatnya. Ya lewat prinsip koperasi, yaitu dari anggota oleh anggota, yang mana menerapkan prinsip gotong royong, koperasi juga mendorong kemandirian dan pemerataan ekonomi dari kota sampai desa.
0: Pendengar, bagaimana dukungan yang perlu dilakukan agar koperasi dapat lebih baik perkembangannya di tengah upaya pemerintah memperbaiki kualitas koperasi desa Merah Putih? Kita simak wawancara singkat Prima Apsari dengan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Yogyakarta, Awan Santosa.
10: Pak Awan, ini berkaitan dengan Hari Koperasi 12 Juli dan satu tema besar yang diangkat di 2026 ini berkaitan dengan koperasi berdaya Indonesia berjaya. Di satu sisi ini kita menyoroti bagaimana pemerintah ini menggerakkan koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana dari kacamata Pak Awan selaku ekonom?
11: Ya, saya melihat memang sejak dari filosofi, prinsip, lalu kemudian juga apalagi praktek-praktek di lapangan ini, koperasi Desa Merah Putih ini agak problematik ya. Jadi alih-alih membangkitkan giroh ya atau semangat rakyat untuk berkoperasi, justru koperasi menjadi sasaran kritik fundamental maupun juga kritik yang sangat praktikal, misalnya dari operasional yang tidak sejalan dengan prinsip koperasi, lalu kemudian pelibatan unsur-unsur yang di luar gerakan koperasi, yang termasuk juga yang paling banyak dikomentari rakyat di sana sini itu kan dari sisi penempatan lokasi, lalu kemudian juga proyek pengadaan dan lain sebagainya. Jadi ini memang tantangan yang cukup berat kalau kita bicara soal bagaimana koperasi Desa Merah Putih itu bisa diharapkan untuk membangkitkan kembali gerakan koperasi Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Begitu Mbak Prima.
10: Melihat kondisi-kondisi ini, apakah kemudian kedepannya ini masih bisa tumbuh dengan baik di tengah fenomena calon-calon pengurus koperasi Desa Merah Putih yang kemudian harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak harus dilakukan oleh seorang pengurus? Seperti apa ini, Pak Awan?
11: Ya, termasuk kemarin pelatihan militer ya, yang kemudian juga akibat yang juga tidak kita harapkan semua. Indonesia berkooperasi itu tidak hadir di ruang hampa, Mbak Prima. Jadi gerakan kooperasi itu sudah ada dan potensial ya, cukup berkembang di beberapa sektor dan wilayah ya, sehingga alih-alih mendorong inisiasi satu entitas baru yang terbukti problematik sejak dari filosofi, prinsip maupun juga operasional di lapangan, optimisme Indonesia berkooperasi itu justru adalah ketika pemerintah, dalam hal ini Presiden dan juga Menteri Koperasi itu, mau melakukan konsolidasi terhadap gerakan koperasi sejati yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Ya misalnya di pasar yang jumlahnya 15.000 itu ada sekian persen yang juga ada koperasi pasarnya, ada koperasi tani, lalu kemudian ada koperasi pekerja, koperasi nelayan, koperasi konsumen, dan juga berbagai entitas gerakan koperasi lain yang kalau mau dikonsolidasikan sampai di tingkat nasional dalam satu jaringan yang luas, maka itu bisa menjadi satu kekuatan ekonomi potensial gitu. Jadi justru itu yang mestinya dilakukan oleh pemerintah, melakukan konsolidasi lalu melibatkan perguruan tinggi dalam konteks membangun satu gerakan edukasi rakyat berkooperasi, tentu melibatkan juga sarjana-sarjana penggerak, itu akan baik. Tapi jangan kemudian justru kooperasi itu dihadirkan tanpa melihat konteks sosioekonomi di mana sudah ada gerakan ekonomi rakyat, koperasi di sekitar lokasi-lokasi koperasi Desa Merah Putih, sehingga kalau nggak hati-hati maka ada insting, ada sifat yang predatori dari koperasi Desa Merah Putih yang ada sekarang ini. Jadi justru keberadaannya tidak didukung secara masif oleh gerakan ekonomi rakyat, khususnya koperasi-koperasi rakyat, ya asosiasi-asosiasi, serikat-serikat maupun perkumpulan ekonomi rakyat yang ada di sekitar, karena eksistensinya justru mengancam atau meminggirkan aktor-aktor ekonomi rakyat, ya, usaha mikro yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, begitu Mbak Prima.
10: Pak Awan, menutup perbincangan kita, apa yang kemudian perlu menjadi perhatian untuk perkembangan koperasi ke depannya? Monggo Pak Awan.
11: Iya, ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama tentu kolaborasi. Artinya membangun koperasi itu tidak bisa dilakukan oleh gerakan koperasi itu sendiri. Tentu ada peran pemerintah, peran perguruan tinggi melalui inovasi teknologi, inovasi berbagai praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan di riset kampus, lalu dengan berbagai pihak yang lain, jadi kolaborasi. Yang berikutnya adalah organisasi, memang perlu ada revitalisasi, perlu ada reformasi bagaimana koperasi betul-betul bisa menjalankan prinsip-prinsipnya, membangun satu organisasi supaya lebih kuat jejaringnya, membangun koperasi-koperasi sekunder yang kemudian bisa beroperasi di tingkat nasional sehingga punya kekuatan yang lebih besar lagi, bisa membuat satu rantai pasok, rantai nilai yang lebih kokoh lagi. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah ya digitalisasi atau penggunaan teknologi informasi, bagaimana memanfaatkan platform-platform yang bisa digunakan untuk memobilisasi sumber daya ekonomi dan sumber daya anggota koperasi, memperluas akses pasar, termasuk juga penggunaan teknologi atau finansial yang bisa memperkuat kapasitas keuangan atau kapasitas permodalan koperasi. Jadi itu Mbak Prima.
10: Terima kasih Pak Awan.
11: Sama-sama Mbak Prima.

0: Kunjungan wisatawan selama libur sekolah mendorong perputaran ekonomi Kabupaten Sleman hingga ratusan miliar rupiah. Vika Asalia melaporkan.
1: 70-80 maaf ya, berarti kan ada peningkatan. Insya Allah mereka ya bisa merasakan agak apa ya, sebenarnya agak bisa berkosong.
2: Lonjakan kunjungan wisatawan selama musim libur sekolah diperkirakan menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Sleman hingga ratusan miliar rupiah. Peningkatan tersebut didorong tingginya aktivitas wisata yang berdampak pada sektor perhotelan hingga pelaku UMKM. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Kus Endarto, mengatakan berdasarkan data sementara hingga 8 Juli, jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai lebih dari 600 ribu orang. Dengan rata-rata belanja wisatawan berkisar antara Rp750.000 hingga Rp1.000.000 per orang, perputaran uang selama periode libur sekolah diperkirakan berada di kisaran ratusan miliar.
1: Kalau di kita belum ada datanya, data pastinya belum ada. Tapi kalau perkiraan sementara sih, ini di angka antara Rp750.000 sampai dengan Rp1.000.000. Oke, antara 515 miliar. Sampai dengan 687 miliar.
2: Ia menilai peningkatan tersebut membantu pelaku usaha perhotelan memperbaiki tingkat hunian setelah sebelumnya mengalami penurunan. Selain itu, pelaku UMKM juga memperoleh tambahan pendapatan dari meningkatnya penjualan oleh-oleh dan produk lokal yang dibeli wisatawan.
1: Kalau misalnya dari UMKM, pastinya ini dia juga dapat tambahan pendapatan ya.
2: Iya.
1: Karena kan jumlah yang luar biasa ini, insya Allah kan akibatnya putarannya adalah mereka kan pasti beli oleh-oleh juga kan ya.
2: Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah, mengingat pendataan kunjungan wisatawan masih berlangsung hingga 11 Juli.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. Laporan selengkapnya bersama Nana Rohmana.
3: Membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Gowongan atau mungkin nanti bisa
4: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata, sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakesbangpol DIY, Sih Utami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Gowongan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
3: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Gowongan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Gowongan ini kan banyak destinasi ya. Dan di antaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Gowongan.
4: Sementara itu, Lurah Gowongan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Gowongan sebagai destinasi alternatif di Kota Yogyakarta.
5: Saya merespon baik dan membuka diri karena bentuk kolaborasi itu kan dan permasalahan yang ada khususnya di Gowongan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Gowongan.
4: Melalui kolaborasi ini, Gowongan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lebih dari 1.000 koperasi Desa Merah Putih telah menerapkan digitalisasi. Perputaran uang di Kabupaten Sleman mencapai ratusan miliar rupiah. Demikian Warta Pagi kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

Hai hai pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda? Temani untuk kebersamaan Anda di hari Sabtu akhir pekan kali ini, hari yang ke-11 Juli 2026. Kita berjumpa tentunya dalam info Anda. Nah pendengar, edisi pagi hari ini di hari Sabtu, apa sih yang menjadi pemikiran ataupun juga pencermatan Anda? Mungkin kondisi ruas jalan yang ada di seputar tempat tinggal Anda, atau barangkali ada hal lain yang pengen disampaikan, silakan pendengar untuk kebersamaan kita dalam info Anda. Bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Nantinya juga untuk informasi cuaca dan juga informasi kondisi arus lalu lintas akan kami hadirkan di kesempatan pagi kali ini. Baik pendengar, dinantikan untuk kebersamaan Anda pastinya dalam info Anda.

0: Pagi Pak, tumben nih, pagi ini di rumah aja.
1: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis kena PHK. Sekarang gak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
0: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
1: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
2: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama kita putus mata rantai kemiskinan.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Ya baik pendengar, pastinya kebersamaan Anda dalam info Anda Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, yang mungkin menjadi pencermatan, menjadi pemikiran Anda di kesempatan pagi kali ini, silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Untuk jumpa kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, nanti yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog cuaca pagi Pro 1 RRI Yogyakarta terkait juga Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya menguatkan ekonomi rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kita ketahui bahwa di tanggal 12 Juli 2026 merupakan juga Hari Koperasi. Nah pendengar, terkait peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas yang ke-79, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2026, dengan mengusung semangat baru untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Tahun ini Kementerian Koperasi menetapkan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya sebagai ajakan agar koperasi semakin adaptif, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan menurut laman resmi Kementerian Koperasi Republik Indonesia, bersamaan dengan dimulainya kick-off Bulan Koperasi Indonesia, Kemenkop juga resmi meluncurkan logo Harkopnas ke-79. Logo ini menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional yang menggambarkan arah pengembangan koperasi Indonesia yang mengedepankan sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, dan komitmen bersama mendukung kemajuan bangsa. Tema yang diangkat tahun ini menegaskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar badan usaha milik bersama, namun juga menjadi penggerak ekonomi rakyat yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Di tengah berbagai tantangan global, koperasi dinilai memiliki peran strategis membangun ekonomi yang lebih inklusif dan juga berkeadilan. Nah, itu pendengar yang menjadi tema dalam opini publik dan juga dialog cuaca pagi. Tetap bersama Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sebaru Nafas yang hadir dari Firza temani Anda pendengar untuk edisi pagi kali ini, tentunya dalam kebersamaan kita Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, bagaimana untuk kondisi cuaca di Yogyakarta dan sekitarnya, apalagi di kesempatan akhir pekan? Sesaat lagi rekan-rekan dari BMKG DIY akan menyampaikan informasi untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari hingga dini hari cenderung cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

lancar. Dan pendengar, untuk wilayah yang ada di seputar Simpang Galeria Timur Selatan saat ini terpantau ramai lancar. Sedangkan untuk seputar di perempatan Jetis juga terpantau ramai lancar. Pendengar, untuk wilayah Simpang De Brito saat ini terpantau lancar. Baik pendengar, nanti pukul 7 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Hadir temani untuk kebersamaan Anda. Untuk

Pendengar, sementara juga untuk kondisi arus lalu lintas yang ada di seputaran Yogyakarta dan sekitarnya, saya sarikan dari jogjaprov.go.id. Untuk UPT Malioboro 11 Trambulan saat ini terpantau

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.